0: kasih. Baraya Peace sudah mendengarkan acara Berkelana. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih. Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis,
0: sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sadang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumawartosna daramang. Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga ah, geura ka palayun deui ah. Sor ah, nyangakeun.

0: Ku ian karasa pisan. Budi nu luhur, akhlak nu mulia, mustikana tetep jaya, teu unggut kalinduan, teu kedag kaanginan, buktina kahadean nu jadi bapana tetep seungit ngadalingding wawangina sumebar kaunggal jalma anu boga rasa rumasa jeung budi akal budi boga akhlak anu hade istuning ramana ian teh nu ngaran Bapak Aristea. Lamunan ian kageingkeun komongan Mang Inta pokna teh.
1: Cep, kumaha Mang? Mang mah bade wangsul heula ieu nya. Sawios engke upami tuang rama perantos sumping, Mang bade ka dieu deui nya. Oh, mangga Mang. Nuhun nya Mang nya.
0: Tembal Ian.
1: Yang Rusli, tungguan Cep Ian nya kade. Kedah jejem dang Rusli yeuh.
0: Amang-amang. Temal Rusli nu memang namanehna ge teu hayang ka mana-mana da puguh hayang cicing di nebuni. Sieun kapanggih ku polisi harita teh. Mang Inta bijil di kamar kebat ka tepas rek balik heula ka imahna maksudna mah. Tapi di teras dipegatan kunyi titi nu geus mikir cita dikeneh geus nekat dek meta tulung ka Mang Inta.
2: Bapak, abdi tulungan, Pak.
1: Aya naon, Nyai?
0: Mang Inta colohok.
2: Ugi kersa luntur mana hapunten pisan. Hapunten pisan, Pak. Ku abdi dina repot, Mang. Mugi ulah wakamulih. Abdi keung tuantun di bumi sorangan, Mang.
1: Nah, apan teh sorangan? Itu ayah Jang Rusli, ayah Cep Ian. Keung teh, keung kumaha nyai ieu teh?
0: Mang Inta teu ngartieun.
2: Numawi keung teh, ayah Cep Ian sareng Rusli atuh, Mang. Namun abdi sorangan mah teu keung panginten.
1: Ke. Kumaha ieu teh?
0: Mang Inta kreung kalah beuki teu ngartieun, panona melong ka nyititi.
2: Bapak, abdi sieun ku pameget, Pak. Tewantun di bumi, upami di baturan ku pameget teh ieu teh abdi teh tewantun di bumi. Bapak ieu teh.
1: Beuki teu ngarti bapak mah. Nya Mang mah. Pan bapak oge lalaki ieu teh. Nah, ari ku bapak teh sieun atuh.
0: Nyititi nguluk tungkul.
3: Manehna bingung kacida kudu kumaha atuh bebejana sangkan Mang Inta ngartieun kana maksud manehanana.
0: Teu karasa berbeye cipanon bijil.
3: Hate sumpeg pikir wungsing mun teras inget ka Paris jeung Yayen mah hayang perbaeh init nyititi teh.
0: Puguh atuh datang Rusli anu sakitu jahat ka manehanana. Oge datang Ian anu sakitu pernah jahat kamanehanana.
3: Ari Mang Inta nenyonyi titik cerinak dak teh beki heraneun terus ngadeketan pok ngarewos.
1: Nyai, aya naon nu saenyana ieu teh? Pok nyarita sing jentre sing jelas ka Mang. Urang asa-asa ka bapak Mamang mah ngarah ka harti ieu teh.
2: Kieu bapak Mamang.
1: Nya kumaha?
2: Abdi teh sieun ku pameget nu cunihin Mamang, nu biadab, nu kagungan sifat hewan, sifat satwa anu teu ngajenan kana kahormatan wanita, Mamang. Margi abdi teh
0: teu kebat de nyarita na ngititi teh.
3: Teu werat atuh mun kudu nyaritakeun ka gorengan Ian teh. Hade goreng oge Ian teh dununganana. Untung Mang Inta kaburu ngartian, kaburu ices, manehna ungut-ungutan, pok ngomong dari anak keranan.
1: Katunyai, katuhug. Bapak mau maka baliknya, rek cicing be di dia. Tapi kasumping juragan aris gitu.
3: Cek Mang Inta.
1: Duh, hatu nuhun bapak, hatu nuhun bapak.
3: Plong hatenya titik ngemplong. Geus kitu manehna ngaleos kapawon nuluykeun pagaweanana. Ari Mang Inta kelayan sabara cicing di teras nungguannya titik nusieuneun ku Rusli jeung ku Ian. Sedangkan Rusli teu jauh ti Ian harita teh manehna diuk gigireun Ian anu ngagoler bari humarurung. Sirahna beuki nyeri nyanyautan, suku nyanyautan, Rusli watireun pisan ka Ian asa ka di sorangan atuh. Duh, sing sabar jang, sing kiat. Pokna ngalalemu hate Ian.
1: Duh, teu sangka Kang. Kening bakal kieu jadina, duh. Tapi untung keneh mun dibandingkeun di jeung nya untung keneh kieu Kang mun dibandingkeun jeung di bibir Ian ditungkup ku Rusli sangkan ulah kebat nyaritakeun hal eta bisi bahaya.
3: Ulah seueur emutan. Cicing sing tenang atuh anggur mah. Rusli nganterkeun curuk kana bibirna Ian. Mere isarah ka Ian sangkan ulah nyabit-nyabit tahanan bisi balai. Ian cukup ngarati jep-jempe manehna ukur ngahegak narik napas kawas nu capek. Jep deui di kamar teh jarempe teu aya nu nyarita. Rusli ngabawaas tangtu poe eta teh polisi keur pahibut neangan tahanan anu kabur purber ka ditu ka dieu. Lila-lila Rusli ngarasa kesel hayang bijil di kamar jung nang tungpok ngarewas ka Ian.
4: Yang akang hayang kacai heula yeuh palih mana
1: ka dapur Kang, tanyakeun we ka si Titi.
4: Oh mangga tuh mangga jang.
3: Rusli ngaleos ka pawon. Ari gok teh tepung pisan jeung Nyi Titi. Atuh puguh Nyi Titi meni ngarengkong harita keur mawa sangku dieusi sopanas. Ampir weh diceblokeun ka Rusli. Ari Rusli colohok molongka Nyi Titi kawas nu hayang sidik pisan harita teh.
4: Titi teh Titi aduh. Ti geuning maneh aya di dieu.
3: Pokna bari tetep mencrong. Nya Titi teu nemalan keuat nuna sangku kana meja. Leos init deui teu malirek ka Rusli. Atuh puguh Rusli bagi panasaran tuluy ngomong deui.
4: Ti, Titi, di mana kamar mandi?
1: Di tukang.
3: Temangi Titi bari ngagadeud. Teu ngareret-reret acan ka Rusli jong-jong digawe teu hayang ngomong jeung Rusli. Ningali sikep Nyi Titi kitu Rusli teu kapapanjangan nyarita tuluy muru kamar mandi ngan hatena teu weleh heran. Naha bet Nyi Titi aya di dinya asa kabeneran kitu ceuk pikirna Rusli.
4: Keteangan kali itu kadie teka pangi si Titi dasar milik ima yuk hari gok teh tepung di dia. Bagja temenan aing laksana jika nak kasih Titi teh aya nama ken sialah aya nama mual waka digamahan ku aing mah mual waka aya nama pura-pura acuh aing teh padahal aing teh butuh pisan ku maneh Titi. Da maneh teh memang tiba heula dilirineuh ku aing, dicengcem ku aing tiba heula. Aduh, ayeuna pangna aing init ka kota teh sabenerna mah hayang bebarengan jeung maneh titik. Kabeneran aya di dieu.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sarang Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti itu mana linggit teh?
3: Di Cihideung.
2: Cihideung Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uyan ka dia teh?
3: Dua katilu ayeuna.
2: Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon. Upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
3: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras deui.
2: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
3: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Mun saya mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh?
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
2: Sabar hiji benjolan teh?
3: Namana mah hiji kawitna mah.
2: Seueuran
3: jantung 7.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah.
2: Kumaha teh ayeuna?
3: Alhamdulillah kitu, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu, teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enak nya.
3: Teu nyeri, alhamdulillah.
2: Tos sabar lami ka rupanya mah teh?
3: 2012
2: ini 2020 berarti 10 usumnya.
3: Tos lami.
2: Tapi alhamdulillah sareng-sareng ada tandung alfa propolis majeng sehatnya ya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu.
2: Seueur
3: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Rieut tos teu aya, cangkeu tos hilang gitu nya.
2: Aya namana.
3: Seueur we pang anu karosna ena.
2: Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tun salit deui.
2: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: ya, lakin. Mudah-mudahan nya.
2: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomitran ka undang supados sehat sapertos teteh kieu teh.
3: Upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi.
2: Cobian pangitenya.
3: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Oh. Alhamdulillah syariatna ieu.
2: Aya karaosna nya. Alhamdulillah. Sehat salamina teh nya.
3: Mudah-mudahan ya.
2: Nyuhunkeun
3: pi doana mudah-mudahan ieu ku syariatna landong, sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
2: Mohon amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon mangga.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah. Dua kali ini ya.
5: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair ini ya.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak lah.
5: 20 hari.
6: 20
5: hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari dua kali, Pak.
5: Dua kali ya.
6: Tetes.
5: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
6: Dua tetes, iya betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya,
5: punya.
6: Nah, ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
5: Tesma Aini.
6: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM
9: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Keteangan kali itu kadie teka pangi si Titi. Dasar miliki maya. Ari gok teh tepung di dia. Bagja temenan aing. Laksana jika nak kasih Titi teh aya nama. Keun sialah. Aya nama mual waka digamahan ku aing mah. Mual waka aya nama. Pura-pura acuh aing teh. Padahal aing teh butuh pisan ku maneh Titi. Da maneh teh memang tiba heula dirilineuh ku aing. Dicengcem ku aing tiba heula. Aduh. Ayeuna pangna aing init ka kota teh sabenerna mah hayang bebarengan jeung maneh Titi. Kabeneran aya di dieu yeuh. Kitu ceuk hate Rusli bari terus bijil deui ti kamar mandi. Leumpang salse muruk ka ianu aya di jero kamar. Panon poe beki luhur. Panasna mani moreret. Nyetiti nu tagiwur hate na digawe tepati bener ngagoreng tempe kalah tutung. Nyambel kalah asin teuing sasapu oge ngadubak pas kembang. Murag tepi ka peupeusna. Tungtung nanyi titik teh gek diuk dina korsi di pojok pawon. Ngadon ngahuleng mikiran pilampahin. Nah mending cicing didinya gitu. Atawa mending init. Lantaran gitu salah kia lain. Lamunya titik tetap cicing di bumi Pak Aris. Geus kabayangkeun bahaya nubaris ngancam kana dirina. Kahiji ancaman tiyan kaduana tisi Rusli. Nudifikasieun ti bareto malah mapang nakabur ka Bandung oge apa nyingkahan si Rusli tiba heula eta teh ti kampungna keneh ari ini tidinya tada teuing bendukna Paris jeung Nyi Yeyen anu sakitu nyaheunana kamanehanna digawe jadi pembantu satia oge teu asa jadi pagawe atuh da. Komo Nyi Yeyen mah nganggap dulur pat ku hinis ka manehna teh.
1: Nya kudu kumaha ari aing ieu teh. Balik wae ka lemur kitu. Atawa kudu kumaha atunya. Tapi aing rek nungguan heula gan Aris aing rek terang-terangan we ka anjeuna yen aing loba kasieun kitu
0: Akhirna Nyi Titi nyokot putusan yen rek wakta balaka terus terang ka Pak Aris supaya aya nu mantuan bingung susuganan aya nu mere nasehat nu sakira matak hampang kana pikirna. Pikeun ngabeberaha teh Nyi Titi nyampeurkeun ka Mang Inta gek diuk dina korsi hoe dada teger di dinya mah sabab mun ayana naon bakal ditulungan ku Mang Inta.

0: Nyai, nah juga ganteh lami-lami tuinya. Mang mah dak kesel ieu teh. Jeung loba kaperluan di imah deui. Aduh ieu teh kumaha atuhnya? Ceuk Mang Inta nu memang geus riba cicing di dinya. Cicing bari teu puguh gawe ukur nungguan Nyi Titi.
1: Ai muhun. Tantos bapa teh kesel ngantosan. Aduh punten, pintu punten haputan pisan, Pak. Abdi teh teu emut. Teh urang ngabantu leueut tentunya. Urang ngabantu leueut heula kitu. Saya ayawet bila abdi teh keterang ite puguh ning.
0: Nyi Titi ngojeng Kang Kapawon. Tukung si Dila geus datang deui bari mawa cai enteh sagelas jeung kueh dina keler. Sok ditunda dina meja leutik.
2: Aduh, Nyai. Mang mah sanes perjogi kuleuteun ieu teh, Mang mah.
1: Atuh lumayan tamihana Ang atuh Bapa Mamang mangga dileueut.
2: Nya nuhun atuh. Geura teu kesel teuing ieu teh, aduh. Da kabeneran. Mabah urut mah ieu aduh, Mamang teh aduh. Kekeh heula sakeudeung urang bisi teu mawa korek api geura teu mawa kayu api ieu teh. Heueuh da mawa bensin geus eueuh bensin paneker teh geuningan tuh. Nya aya. Keun bae ah mun eubah dek menta. Sugan aya kitu tah.
0: Mang Inta teu nampi rejeki ada got nginum nu memang nahana Ang teu tadi oge. Tapi kuat ku Hanaang mah danu matak nyiksa mah rasa kesel kudu cicing bari eueuh pagawean.
1: Mugi sing hawatos ka abdi atuh Mang. Puguh abdi teh nuju di kungkung ku kabingung ieu teh. Di budak-budak ku kasusah. Upami seug pede rencangan ku bapa. Abdi teh keueung ieu teh keung pisan atuh keung kebina-bina atuh Pak.
0: Ceuk Nyi Titi ngajak nyarita ka Mang Inta.
2: Ya sawios ari kitu mah tuh keun rek dibaturan ku Mang dugi ka sumpingna juragan nya.
1: Duh nuhun bapa nuhun pisan nuhun.
0: Waktu teh terus nyerelek nu akhirna panon poe ngakil ka kulon. Hawa karasana beki panas. Ari Pak Aris jeung Nyi Yeyen masih kene can sumping padahal geus liwat ti wanci lohor. Tapi ditunggu-tunggu teh akhirna mah teu burung datang. Hampir jam 1 beurang datangna teh bus mobil kapakarangan cut tutumpakna tarurun. Barang red Kamang Inta, Pak Aris kaget terus nyamperkeun bari pok naros.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, dimana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Punten, nepangkeun ibu saha bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai, linggihan parimana bu?
1: Cigonewah Kidul, RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidin teh damal naon bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa seberapa tahun bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha bu karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna bu?
1: Bobo tibra, jantung tiis, ena mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Hei orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabu Genep Sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sundaland. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Punten, nama Ibu siapa?
2: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
1: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
2: iya.
1: Kecamatan?
2: Ketanggungan.
1: Ketanggungan, Kabupaten?
2: Brebes.
1: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
2: 48.
1: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma Aini ya, Bu, ya?
2: Iya.
1: Beli yang kedua.
2: Iya.
1: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama?
2: Tinggal sedikit.
1: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
2: Matanya suka merah.
1: Suka merah.
2: Pandangan kadang kabur juga ya.
1: Pandangan kabur
2: ya.
1: Pandangan kabur.
2: Iya.
1: Gitu.
2: Iya.
1: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
2: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
1: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu, ya. Berarti cocok ya, Bu, ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu, ya.
2: Iya.
1: Semoga bisa sembuh total ya, Bu, ya.
2: Amin.
1: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
2: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
1: Terima kasih, Bu, ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan
2: amin.
1: Matanya kembali normal, Ibu, ya, kembali
2: amin,
1: sehat
2: amin.
1: Normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: 102,4 FM Radio Pi.
5: Radio Pi.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Masih di sarangan

0: Enta watireun pisan ka ian teh.
1: Nya bener mang nya. Kuring teh rada cengkel puguh ieu teh. Ke kumaha tuh nya? Na perlu ke rumah sakit kitu. Jan. Hah? Yen kumaha yen?
2: Mohon kumaha Pak?
1: Nya ieu si Yan perlu ke rumah sakit atuh kumaha ieu teh?
0: Pak Aris ngareret ka Yeyen nu ti tadi ngahuleng bae.
2: Semun bilih infeksi Pak, langgung saya cana ke rumah sakit wae atuh Pak ieu teh.
1: Nya bener. Hayu urang ke rumah sakit bae ayeuna mah. Tapi cece ari ieu saha ieu? Saha ieu? Babaturan maneh? Hah?
0: Pak Aris ngareret ka Rusli. Nu ti tadi ngaheb-heb bangun usieun.
3: Eta teh yang Rusli sobat talit nacep ian sona ti teh.
0: Mang Inta mang jawab gendumeh tadi geus nanya ka Rusli.
1: Oh gitu. Nuhun atuh. Hayu urang ka rumah sakit teu lain mah.
0: Saur Pak Aris can seueur tumaros sabab ian perlu diubaran heula bisi matak jadi kasakit nu leuwih parna. Atuh puguh Pak Aris teh teu nolih dikacape. Harita keneh ian dipayang kuduaan dibawa kana sedan. Tapi samemeh bus kapuru cebul tamu aya polisi duaan turun tina motor.

Berujung siang, Pak. Berujung siang. Cek polisi bari nyuplak topi. Oh, berujung siang, Sun. Bade kasaha ieu teh? Pak Aris lah darewas. Maaf. Punten ngaganggu rupina. Bade tumaros ieu. Dupi bumina Pak Aris. Laras, iya gitu. Oh, laras. Malih masim kuring pun arisun. Oh, matur kesuwun. Kebetulan kalau begitu. Punten baik ngawagel, ngaganggu. Aya priyo kisah gedik ite. Aduh, nyata tiasa upami engke bae sun margi sim kuring bade ka rumah sakit ite ngalanongan pun anak. Pak Aris nyoba-nyoba usul lain teu niat ngahormat katamu ngan hariwang kaian mangkaning geus kanyahoan awakna panas bari nyongkap bari loba anu luka loba anu raheut harita teh. Apunten. Maaf sekali, Pak. Da mualami mung bade tumaros sagedik ieu. Omang atuh. Kek sakedapnya. Pak Aris merenahkeun heula ian dina jok tukang. Diceklan kurusli jeung Mang Inta. Ari nyieyen ngajanteng deket panto mobil di baturan kunyi titi harita teh. Polisi nuduaan diajak katepas gek carali kabayan tenang. Pak Aris langsung tumaros da puguh rusuh atuh. Badaya pikeureusan naon ieu teh, Pak? Oh, begini, Pak Aris. Atahji teh aya kajantenan kacilakaan di pengkolan. Nya eta hiji jajaka ka dupak motor. Sabada dicari alasannya di paluruh. Nya kenging keterangan. Yen anu nabrakna tuang putra. Maksudé yen anu kadabrakna teh anu katabrakna teh tuang putra. Jenengan Cep Ian. Dupi anu nabrakna urang cililin anu bade angkat ka padamelan. Saleresna ngari kasus nama prantos rengsek tadi oke, Pak. Nanging anu pihak perwajib peryoki keterangan anu langkung jelas, nu langkung jentek. Ngutamina ti pihak korban nya ayeuna dibujeng hoyong kenging keterangan nu jelas. Oh gitu. Duh kumaha atunya tuh gening pun anak parantos dina mobil. Maksudnya bade dibantun ke rumah sakit margi badana panas menenyong ka bieu teh sun ieu teh. Punten. Temal Pak Aris bangun bingung teu tega mun kudu mariksa ian anu sakit deparnana. Numawi. Maksud pihak berwajib kedah nama tadi oke langsung dicandak ka rumah sakit supados engkal ketulungan. Aduh, selanjutnya dengan adanya si korban langsung aya nu nyandak ya pihak nu wajib janten curiga ieu teh. Numawi ngayana disusul ka dieu. Tak ku kitu na badek ningal ngelak sakedap ieu teh. Mangga. Pak polisi mangga. Polisi keluar ditepas dituturkeun ku Pak Aris. Muruk kana mobil barangkok ian diperiksa ditelek-telek red kalusri nu diuk bari nyangkeh ian. Polisi kerung sedih reret jeung baturna. Geus kitu terus cengkat red ka Pak Aris. Paris, cobi ceritakan tadi awal dugi ka akhir. Naon margina pangadugi ka kieu? Naha nu cilaka teu engkal dibantun ka rumah sakit?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegallega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyamat naon, Pak?
1: Asam urat sapertos kitu, ras pesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Antos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis sapertos ka dokter teu aya perubihan gitu. Saatos habis ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas, Pak?
1: Nah yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus teu aya, terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggalna mah sehat alhamdulillah kitunya. Aya tos aya perobian gitu tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF sabaraha botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih ka kaduhan penyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya nah gitu asiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Hadir tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
3: 102,4 Radio Peace FM.
5: Masih disarenganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Kedanama tadi oke langsung dijanak ke rumah sakit. Supados engkal kedurungan. Aduh, selanjutnya dengan adanya si korban langsung ayak nunyanak. Ya pihak nu wajib janten curiga ya teh. Nemawi ngayenan disusul ka dieu. Tak ku kitu nak badek ningal ngelak sakedap ieu teh.
1: Oh, mangga Pak Polisi mangga.
0: Polisi keluar ditepas dituturkeun ku Pak Aris. Muruk kana mobil barangkok ieu diperiksa ditelek-telek rep kalusri nu diuk bari nyangkeh ieu. Polisi kerung sedih reret jeung baturna. Geus kitu terus cengkat ret ka Pak Aris.
1: Pak Aris, cobi ceritakan tadi awal dugi ka akhir.
0: Naon margina pangadugi ka kieu? Naha nu cilaka teu engkal dibantun ka rumah sakit?
1: Cek polisi bari neuteup ka Pak Aris. Aduh. Terus nama pun anak teh daya wangsul sababaraha wangi lajeng kusim kuring di pelarian kemana meni ya teh nanging ya pun anak teh teka pendak wae.
0: Terus bagaimana berikutnya? Nya kemari kenging pituduh tina koran yen aya dua jajaka nu ditahan ku polisi lajeng ditepangan tadi enjing-enjing mios teh setengah tujuh. Nanging hanya akal teka pendak nuritahan teh margi wengi kabur saurna teh wengi tadi. Atuh sim kuring teh tekenging kepastian. Nah etan ditahan teh pun anak atuh nepi sanes dan name akur ngaranna Wungkul. Alamat sareng kulawarga nu dicatet ku polisi benten sareng alamat sim kuring tak kitu suun. Aras urus di kantor polisi rada lami margi di ditu nuju sibuk. Nya kinten-kinten tabuh 12 nemerengse di jalan mampir heula ka restoran da parantos lapar sim kuring teh. Ari dongkap ka rorompok teu acan lami pisan kasampak teh pun anak tos aya di kamarna. Nanging dina kaayaan tatu saurna katabrak motor. Tak kitu Pak. Cek Pak Aris nerangkeun sajalan terahna.
1: Tapi saha nu uninga pisan kana jalan-jalanna kecelakaan ieu?
0: Anu terang pisan mah ieu sobatna rencangna nyaeta Jang Rusli. Nanging anu nulungan pun anak mah Mang Inta tetangi sim kuring.
1: Pak Aris nunjuk ka Rusli jeung ka Mang Inta.
0: Cobi ku Mang Inta terangken kumaha tadi kejantenan anak kejadiannya bagaimana tadi
1: deg-deg Mang Inta cacarita di awal tepi ka akhir teu aya anu dikirungan.
0: Estuning sajaran terahna polisi ungut-ungutan nu saurang deui nyatet kalayan taliti. Geus kitu polisi nanya ka Rusli.
1: Coba ya bagaimana awal mulanya
0: pangnadugi kak kajantenan cilaka gitu?
1: Ke abdi sun
0: ya iya ke ujang coba jelaskan.
1: Tadi teh nuju mentas nanging dina pengkolan.
0: Terus kumaha seterusnya?
1: Polisi mencrong Ari Rusli kalah gugup.
0: Nyaritana agak ege teuing kumaha atuh hate Rusli jadi gemper ditanya ku polisi teh.
1: Nya polisi seuri terus ngabejil ke notas reutik.
0: Dibukaan breh aya tulisan nu nerangkeun ciri-ciri buronan polisi nu kabur peuting tadi. Red ka Rusli, red ka Ian, akhirna ngarahuh bangun anu cape. Pok polisi sasauran ka Pak Aris.
1: Aduh. Pak Aris.
0: Kumaha Pak Polisi?
1: pihak yang berwajib, polisi plantos nyebarkan berita tentang kaburna dua tahanan. Ya ciri-ciri nek sudah disebarkan ke unggal tempat, ke asup pribados. Sudah tahu pada ciri-cirinya orang yang kabur dari tahanan. Udah tahu ciri-ciri nek. Ya sebada sabada diakurkeun, tetelak seunu cocok. Iwal dipakean anu benten teh. Takuk kitu nak. Ya wayana bae pak. Ian sareng Rusli aya dina pengawasan kepolisian. Malahan Rusli mah bade dibantu ngayeuna pisan ka kantor, nanging ari Ian mah magak teraskeun ka rumah sakit bade digawal ku ieu rerencangan. Tak kitu putusan pihak kepolisian, pihak yang berwajib, biar cepat beres lah urusan nih. Kita putusan polisi bari netep ka Pak Aris harita teh. Pak Aris ngahuleng beraga meneng, asa teu percaya kana eta keterangan. Tapi teu wani baha kana wajib, kapaksa pasal sumerah kana nasib anu geus tumiba jeung karanapan kumanehna oge anakna. Aduh. Kumaha pak? Setuju apa tidak pak? Karena ini sudah terbukti, ini dua orang ini terlibat dalam ya pembunuhan dan udah ditahan sama pihak kepolisian dan kabur. Itu udah berlipat ganda kesalahannya, ya? Nya ari kitu mah nyangakeun sadaya daya sun. Ya, mohon kitu bae ayeuna mah. Punten dak katalian ku tugas ieu teh sim kuring teh sanes kejam, tapi ya ini karena tugasnya seperti ini. Oh, teu sabios-bios nyangakeun bae polisi eta mah.

satuluyna Rusli dipaksa sina turun tina sedan. Kalauan digiringkeun ku polisi saurang geus tepi ka jalan, polisi nyalukan beca, jebul beca datang. Rusli sina diuk dina beca, dua leungeunna dipincang kana beca. Nyaeta kana beca japlang, teu bisa hoja sabab dipangkol dihijikeun jeung beca. Terus dibawa ke kantor polisi dituturkeun ku motor. Rusli memang sedih atuh, cipanon ngemeng hatena ku kulutus harita teh. Aduh, kurang ajar ieu mah yeuh. Ah, nasib. Karek oge setengah poe bebas geus katangkep deui. Aduh. Ieu gara-gara si Ian tabrakan yeuh. Jadi kieu aing. Aduh. Ah, sial. Aduh. Kitu kerentesna Rusli waktu harita, satengah nyalahkeun ka Ian. Da kitu manehna mah. Manehna nu salah. Manehna anu nyieun gara-gara. Hayoh batur disalahkeun bae. Itu pagawean si Rusli harita teh. Sifat si Rusli memang goréngna kabina-bina. Ari polisi nu saurang deui ngagantianna Rusli asup kana mobil. Mantua nyangkeh Ian nu badanna nya anyongkap panas. Pak Aris calik tukangan setir. Gerung-gerung mesin dihirupan. Kreser maju lalaunan kaluar ti pakarangan. Dius ka rumah sakit dikawal ku polisi saurang harita teh. Sedengkeun Nyi Titi nu ngajanteng sorangan bagi colohok bengong, manehna acan ngarti kana naon-naon anu geus kajadian. Atuh puguh tarangna ukur kreung lila-lila ngomong sorangan.

Waktos naparantos tenyekapan deunya. Cag urang tuna heula yeu dongengna nya, urang teundeun dihandeuleum hieum, urang tuna dihajuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
3: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
2: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
3: Hai Bapak mah namai setahun setengahan mungkin lah.
2: Salami setahun setengah eta tos dilandongan ka mana wae?
3: Obat ieu teh apotek. Mung teh aya karaosna gitu. Ngadangu ieu tirido ieu dinten Bapak teh nyobian ka dieu. Alhamdulillah tilu dinten di cobian. Alhamdulillah awak Bapak jag-jag teu karaos. Biasa sok pijetan. Ena mah henteu gitu.
2: Entah ayeuna teh Bapak dilandongan ku
3: alfa propolis.
2: Alfa propolis teh uninga ti manten Bapak.
3: Di radio
2: cara ngangeuna kumaha Bapak?
3: Bapak menten petunjuk genep tetes sakali minum 3 kali pagi, siang, malam.
2: Bapak seep sabaraha botol alfa propolis?
3: Bapak mah teh seep sabotol.
2: Karaosna ku alfa propolis di botol ka hiji nya kumaha ta karaosna?
3: 3 dinten mulai 3 dinten obat Bapak tos karaos rampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha Pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng terus teh aya ayeuna tengan Bapak mah hoyong dugikeun ka normal sehatna gitu.
2: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan Bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng krek paru.
1: Ya, panyawat tos lami?
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tilusasi.
1: Pami iya panyawat tos jantan biasanya kumah karaosna, Bu?
2: Ya, ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah. Ayeuna mah sakinten.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha Bu Entin saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat naonana karaos ku Ibu?
2: Alhamdulillah metadina alim emam. Ayeuna mah hoyong wae emam, kawita mah alim nanaon pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatos eueut propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
2: Anu diabetes kolesterol teu gaduh mung diabetes abdi tos aya sataun teu eueut obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung ka normal kitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nutadina limam hoyong mam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngati mana Bu Alpha Propolis?
2: Radio Peace yang tina Radio Peace FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum. Mohon. Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng krek paru. Mohon. Alhamdulillah saatos eueut Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga punten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat rezeki tambah lancar Bu nya.
2: Amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abie kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si apa lama itu yang nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapak itu terus ngangin naon ya, Pak? Ngaleut na
1: terus segala seperti ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam, terus iyalah istilah terus bosan ngelalanong teh
0: lami pisahnya Pak di 2004. Bapak ngadangukeun ti mana, Pak? Ngaleut apa propolis?
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio, habis sok ngadangukeun dongeng radio Peace FM Ciamis.
0: Bapak

0: Haosna kuma pas tos ngaleut sabot lo.
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge okay, ieu nanti padahal teh di usap-usap diteken teh henteu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punuk teh sok asa hareuras itu asa parege, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep. Sabotol, namanya sabotol gitu. Akhirnya badeka 2 botol, sekaligus peser 2 lah, amin jadi cadangan teh aya gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace?
1: Kanggo pendengar Radio Peace, anu gaduh panyawat, lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat, antos nyaliara tahunan dina awak urang, kedah ya, insya Allah di syariatan ku Alpha Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa, aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala cukang lantaran anak, ngeleut Alpha Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 7 kilo.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Tahun 87 asam urat Abah teh beras gula. Gulana teh ikan kagenep 150 Abah teh. Atau 5 tahun damina. Teras lamung tukur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna Abah teh ngisumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh name sehat satengah. Aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, setiap nyeri nyanyautan, panas nyekserek dina ramo-ramo sampean teh. Da Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengkel panangan oge. Ah, ayeuna Abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya ka tengah botol. Panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah antos biasa deui.
1: Alhamdulillah.
2: Muka deui yeuh. Tadi mam oge ku seno rencangna ge dicubitan ku emak tah da teu biasa. Ayeuna mah teh biasa dicomot deui ku panangan Abah teh alhamdulillah.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing-anjing, genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh, tos jasa cendri jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ge tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah ge bade ngagalaleuh. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina eta tangge Abah di dieu teh di RT 1 teh, jarang RT 2. Ka masyarakat anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu teh anu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya poprobut kondisi acara Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang.
1: Bah, hatur nuhun pisan kana kesaksianna. Mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat, sadayana rezeki lancar sadayana bahnya. Hatur nuhun abdi pribados oge ti Radio Unasco, mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sarang saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Bapak Aca teh di Palimanten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
2: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
3: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuk nya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu, tos berobat, tos beres, tos itu.
2: Salami eta ayah perobihan atau tapi kumaha?
3: Ayahnya ayah perobihan di landonganku Alpha Poris, tos meser 2, ayahnya meser D2, jantan CF 4.
2: Bapak konsumsi Alpha Propolis, tos CF 2, kumaha eta ayah karaosna?
3: Ayah karaosna nu kahiji teh tos harampang ya patuangan lambung teh tarietnya tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
2: Cara konsumsina kumaha Alpha Propolis?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
2: Uninga Alpha Propolis teh ti mantan Bapak?
3: Di radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alpha Propolis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga ayeuna cobian meser Alpha Propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser ABG alhamdulillah pejabat abdi tos harilang daraya itu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminya nya.
3: Amin ya Rabbal alamin.
2: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Ibu sahana mina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, RT 4 RW 10, Kertasari.
0: Ibu teh gaduh panyawat naon
1: kalau mawi kawit rajanan kena paru nya. Teras pegal-pegal ya kana sirah teh liur. Janten sok puyeng wae tensina tinggi 145/80. Mawi oge ya teh puyeng bae. Janten bapak ge kedah ngangotongkat bae gitu. Janten bingung aduh ya kedah kumaha. Mawi sok dietan bae dipayang gitu pami teu aya pun lancuk dipayang kunu sanes tah kitu. Janten ieu teh meni kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, kiat, semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu ta. Tiasa barang damel gitu Ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha Ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geus aya aya karaosna aya karaosna aya karaosna. Tah tos kadua nya nya. Rong pami deui. Aduh geus asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek teu eungap alhamdulillah gitu kana paru-paru mah gitu. Mun ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tinggal diapun tah.
0: Sampean.
1: Mohon sampean tuh bari ieu teh nyeri ah tah kana ieu saking tendeui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu kami tuh mah aduh nyeri tah ieu teh nuju damang hoyong yeun deui kitu upami teh mun gaduh atos mah hoyong pesan deui tah kitu mawi alhamdulillah ku pun anak dipasian teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun satarasna ya da Gusti Allah nu ngadamangkeuna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanan
0: amin bisa nih ibu. Ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae.
1: Tah kawin ngapan sok ka rumah sakit ulah sasih nya. Kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majang damang.
0: Nah berada nuju nyeri.
1: Muhun dada ieu janten ieu tah kawin mah bar ieu teh ieu ayo. Ayeuna mah di kitu-kitu geun teh teu patos nyeri teuing aya nyeri na masa kedik deui. Janten ka dieu yuh. Upami nuju mapah teh aduh pegel kram janten kram ka handapna. Mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nya tah kitu penginten.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis?
1: Oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh alfa propolis. Mudah-mudahan sing daramang sadayana sing seueur milik sareng rezeki nu barokah manfaat maslahat dunya rauh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah. Nuhun pisan kasaksianannya Bu nya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
1: Amin. Ya. Di sadayana ti mudah-mudahan sing daramang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Depangkeun sareng ibu saha itu Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desana Kota Ringin, Kabupaten Kuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
2: Abdi genep
1: 63 tahun. Bu ngapun karandapan panyawat naon wae Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah teu salalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sata acara ganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae Bu?
2: Lah ka mana-mana entos bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun ngan ngonoan mina
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, mohon. Anu paling karaos naon wae na Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri, kawitna sapertosi turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Mohon, ibu tos teh sabaraha botol?
2: 6 botol.
1: Mohon, da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sedinten teh, enjing-enjing, genep tetes. Siang, genep tetes. Terus kusungi, bade bobo.
1: Ibu, tapi ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar, sami sepertos ibu panyawatna, mudah-mudahan terinspirasi, mangga Bu.
2: Kak, atu wargi-wargi, dimana we ayana, menawi kadu panyawat sepertos abdi, enggal wae muser Alpha Propolis sepertos abdi, abdi alhamdulillah ayana teh, terus ayana karawas dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah, Bu Unar, hatur nuhun, kanu kesan mudah-mudahan, pidu ati abdi saat usaha konsumsi, iya landong jamu tetes Alpha Propolis, jangan terus sehat, rezeki tambah lancar punya, amin ya.
2: Mohon.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
1: Pak Solehudin.
0: Bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4 RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat lieut aya, payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, kukituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah, sering ka ditu ka dieu gitu, ka ku herbal pernah gitu bapak mun aya reaksina gitu.
0: Berarti bapak aya pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupa nyapanya. Bapak ayeuna nuju di kereyeuh nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Ana teh bapak teh nuju di kereyeuh ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah nu sabotol eta can saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir ratos rada normal gitu.
0: Nuhun janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
1: Iya tos rada aya gitu, tos rada tuh dipayun mah kaki teh nyeri gitu. Pengennya serik segedik lah gitu. Ya nu karaos ku bapak mah dina sampean mah kuit mah nyeri wae nyeludu dan mah alhamdulillah gitu. Saya gitu.
0: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawit mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngabata masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat tos sayang.
0: Alhamdulillah berarti tos sakit teh nyapanya.
1: Mun da sami darah sami tibayun aya lieur we. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perubahanana.
0: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
1: Sementara wis mah ada sesi saumban. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali. Dua kali banyak sedinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dileukeunan pa konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya mangga, Pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebianlah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin pido ati abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa abdi ini di blok RT2 RW di Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawate enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mun 2 rupiah abdi mah mun riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatanggi, alhamdulillah katinggalin ku tatangga da abdi sok kunang iteuk upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sawah ieu teh kitu alhamdulillah. Janten aya na mesa botol abdi ge istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang gitu. Kitu Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabaraha taun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 taun. Bapak sate acana dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos ka mana wae?
2: Sering ka meser obat herbal, teras ya, ka disuntik gitu, ka medis, ka klinik, ka musir, ka kuningan di perios gitu, tapi da aya perobihan, musa kedap-sekedap gitu.
1: Mohon, Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon, Pak?
2: Enten obat Alpha Propolis.
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Cadongeng, wayang, pancada sabandinten wayang siang bengi aya be wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Tabuhan jiwa dalang resep kana wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja aya pesen teh kana sanes kana mana mungkin aya dana jeung ikhtiar panjawatna sapertos Bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga, Pak.
2: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama nu sok kunang iteuk aya nama henteu kunang iteuk alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan kitu mudah-mudahan ge tatangi biasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kana kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, Bapak jantan tambah sehat, rezeki oge tambah lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Bintang.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Rengse Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng, kantun.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Peace, sesaat lagi akan mendengarkan Digoda dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Selanjutnya ini penelitian saya sendiri tentang ya khasiat suplementasi propolis untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan berat badan pada penderita TB. Dan hasilnya penderita TB yang diberikan propolis itu luar biasa. Ya. Proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Pada penderita TB yang tidak diberikan propolis, hanya dikasih obat saja, itu rata-rata proses kesembuhannya konversi dari positif ke negatif butuh waktu 10 minggu. Tetapi ketika penderita TB tersebut diberikan memang obat TB, dikombinasikan dengan propolis, ternyata hanya butuh 5 minggu ya untuk bisa sembuh.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sami dangukeun.
5: Punten sareng bapa sanamina, Pak.
6: Sareng Agus, Pak.
5: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
6: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
5: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
6: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
5: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
6: Sasasi satengah.
5: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
6: Aduh, 5-4 kali
5: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
6: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namun nya alhamdulillah saatos nuang alpropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
5: Bapak konsumsi alpropolis kumaha, Pak?
6: Alhamdulillah saatos nuang sadinten tilu kali langsung aya karaosna.
5: Bapak atosna konsumsi alpropolis ayeuna kana umam kumaha, Pak?
6: Ya aya anak kana umam nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
5: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
6: Sabotol ge teu acan seep masih kene aya namung nya alhamdulillah ari damang mah atos mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seep.
5: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
6: Di radio.
5: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kana sanes kana mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak.
6: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alpropolis insyaallah aya khasiatna. Sareng kealaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadie sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
5: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pidoati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alpa propolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
6: Amin ya rabbal
5: alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf dan Bapak siapa?
2: Saprudin.
1: Bapak Saprudin?
2: Iya.
1: Alamatnya di mana Pak?
2: Jagapura.
1: Jagapura itu?
2: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
1: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, tetes mata ini apa ya?
2: Iya.
1: Ini beli yang kedua Pak?
2: Kedua.
1: Yang berarti yang pertama udah habis apa ya?
2: Iya.
1: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
2: Sakit matanya merah.
1: Matanya merah.
2: Iya. Berlendir. Berair. Ya sakit lah.
1: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
2: Iya.
1: Ada perubahannya Pak?
2: Ada perubahan banyak.
1: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
2: Ya, ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
1: Berair sekarang.
2: Iya.
1: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
2: kedua
1: kali
2: iya,
1: ya. Iya. Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
2: iya,
1: Pak ya.
2: Iya.
1: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
2: 67 atau 68? 67 mungkin.
1: Oh,
2: usia 68.
1: 68 iya, usianya ya
2: iya.
1: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
2: iya,
1: ya.
2: Iya, iya.
1: Tidak mengada-ngada Pak ini, Pak.
2: Enggak. Asli.
1: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
2: Iya, amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma. Info Alma.
2: Di luaran banyak sekali macam-macam propolis. Nah, mana yang paling unggul? Kita tidak usah bingung. Kita lihat saja, kita bandingkan saja kriteria mutunya. Nah, ada begitu banyak parameter mutu, tetapi dari begitu banyak tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah mutu sensori. Memang mutu sensori tidak diatur secara spesifik. Yang penting bau dan rasanya khas propolis. Nah, yang kedua, yang menentukan mutu propolis ada mutu kimiawi. Nah, mutu kimiawi ini terkait dengan potensi khasiatnya, terutama ditentukan oleh total polifenol. Pemerintah kita sudah menetapkan bahwa propolis yang baik mengandung minimal total fenolnya adalah 1000 mg per kilogram EAG, ekivalen asam galat. Yang ketiga, mutu propolis itu adalah mutu keamanannya. Nah, di sini ditentukan ada misalnya cemaran kloramfenikol ada atau tidak, kemudian merkuri, arsen, dan lain-lain termasuk cemaran mikrobiologis. Itu ditetapkan semuanya harus negatif. Tidak boleh ada cemaran. Nah, kalau kemudian suatu produk propolis memenuhi semua kriteria ini, maka bisa kita katakan propolis tersebut bermutu. Dan kita sudah pastikan bahwa alfa propolis memang memenuhi semua kriteria mutu tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa alfa propolis merupakan produk bermutu tinggi karena sudah sesuai dengan SNI propolis. Nah, sebagai bukti bahwa propolis alfa ini bermutu tinggi, Bapak Ibu bisa perhatikan hasil uji lab kami, total polifenolnya adalah 1624. Artinya apa? Jauh lebih tinggi dari standar SNI propolis. Jadi kita bisa katakan bahwa alfa propolis memang propolis yang bermutu.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sapa.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
5: Ibu Teteh Rohmah.
4: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
5: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
4: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
5: 58.
4: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
5: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokoknya mah komplikasi.
4: Ibu, eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
5: Pokoknya mah lemes, enggak, pokoknya mah terbiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeres teh balelol. Terus upami tos gitu teh sampean teh leles, jantung ngageder gitu tah.
4: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
5: 2020 ngawitan teh.
4: Muhun, kantos diobatan yang kunaon wae, Bu?
5: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
4: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu namina?
5: Alfa propolis.
4: Muhun, ibu kumaha saatos nganggo jamu tetes alfa propolis ieu? Robihan naon wae nu ibu raoskeun?
5: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah, tos cerewet gitu ayeuna mah. Alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, paraterapi ayeuna mah tos teh ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampai tilu dinten matak percanten we.
4: Alhamdulillah.
5: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa tapi mah kan tetiasanya leuleus gitu. Terus jantung teu ngageder, kena lambung, pokoknya mah raos ringan, pokoknya mah kena saca oge janten tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
4: Alhamdulillah, berarti ibu alhamdulillah jodohnya.
5: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
4: Ibu di ayeuna tos konsumsi sabaraha botol, Bu?
5: Nembe sabotol, sareng ayeuna nembe dua.
4: Sadidinten kumaha, Bu, konsumsina?
5: Ngawitan mesen mah sadinten teh 2 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Tah, tos saminggu janten genep tetes 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
4: Mohon. Ibu diingati mantan iya jamu tetes alfa propolis?
5: Tina radio onis kan sok ngomongin dongeng.
4: Aya pesen teu kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertas ibu. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
5: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alfa Poporis abi oge tos damang. Anu ngadapengin Allah, tapi kan kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
4: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pidoa hati abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar
5: bunda. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin.
4: Ibu hatur nuhun sakali teu ibunya.
5: Sami-sami, Dek.
6: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini. This is one DJ.

0: Info Alpha.
1: Berikutnya, propolis alfa juga sangat penting untuk mengatasi masalah gizi lebih. Pada orang yang gizi lebih, terutama yang obesitas, maka yang bersangkutan mengalami satu kondisi di mana antioksidannya itu menyusut, sangat sedikit. Tetapi radikal bebasnya sangat tinggi. Ini sangat berbahaya kalau dibiarkan, karena dengan kondisi antioksidannya rendah dan radikal bebasnya sangat tinggi,

0: maka yang bersangkutan sangat mudah ya terkena inflamasi, terkena berbagai macam penyakit, misalnya diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Nah, untuk orang yang semacam ini, maka ya kita perlu antioksidan alami. Perlu bantuan antioksidan alami yang kita datangkan dari luar. Nah, di sini bisa saya katakan bahwa propolis merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat menetralkan radikal bebas tadi, sehingga bermanfaat membantu mengatasi gangguan metabolik akibat radikal bebas yang terlalu tinggi tadi. Jadi penderita diabetes, kemudian kanker dan lain sebagainya, itu bisa sangat terbantu dengan kehadiran antioksidan alami dari luar yang disediakan oleh propolis. Bagaimana dengan masalah gizi kurang? Nah, gizi kurang ini ditandai dengan penurunan imunitas dan rentan infeksi. Nah, kita semua tahu bahwa propolis ini bertindak sebagai imunomodulator yang bermanfaat meningkatkan imunitas. Maka, propolis sebagai sumber antibiotik alami akan bermanfaat melawan infeksi secara langsung. Jadi, inilah kehebatan dari propolis.
1: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
4: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa abdi ini di blok RT 2 RW Iji, Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
3: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
4: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupi abdi mah mung riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alfaporis, istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatanggi, alhamdulillah katengalin ku tatangga, da abdi sok kunang itek upami ka sawah teh ayeuna mah, alhamdulillah ya ayeuna jadi sok sawah ieu teh kitu, alhamdulillah. Janten aya na mesa botol abdi ge, istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam, ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sateu acana ngaleut jamu Alfaporis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu, Pak.
3: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabaraha taun, Pak?
4: Abdi tos 73.
3: 73 taun. Bapak sateu acana dilandongan ku jamu tetes Alfapropolis, Bapak kantos samana wae?
4: Sering, Kak. Meser obat herbal, teras ya, ka disuntik gitu, ka medis, ka klinik, ka musir, ka kuningan di perios gitu, tapi da aya perobihan, musa kedap-sekedap gitu.
3: Mohon, Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon, Pak?
4: Tenten obat Alfaporis ya.
3: Pak Parja uninga jamu tetes Alfapropolis di manten, Pak?
4: Di Radio Cadongeng, wayang, pancada saban dinten wayang siang bengi teh aya bae wayang gitu.
3: Alhamdulillah.
4: Da bubuhan jiwa dalang resep kana wayang teh.
3: Alhamdulillah. Pak Parja aya pesen teh kana sanes kana mana mungkin aya dana jeung ikhtiar panjawatna sapertos Bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga, Pak.
4: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama nu sok kunang itek aya nama henteu kunang itek alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan kitu. Mudah-mudahan ya tatangi biasa.
3: Hatur nuhun Pak Parja kaduh kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alfapropolis, Bapak jantan tambah sehat, rezeki oge tambah lancar banyak.
4: Amin, amin, amin.
3: Matur nuwun, Pak. Assalamualaikum.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
7: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
6: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos berapa botol?
7: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
6: Ibu teh kantosna mah nganggoana teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
7: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
6: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
7: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon
6: ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol
7: lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
6: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio PIS.
7: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia mah tos sepuh tos 60 taun langkung 60 hiji namun urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayeuna anu aya di Radio PIS Ciamis.
6: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha nami teh?
7: Abdi Neni Sri Herlina.
6: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Ayeuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Ayeuna di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Ayeuna, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: ancam ekosistem laut, HNSI Pangandaran siapkan gugatan perusahaan tongkang yang tumpahkan batu bara. Industri radio dituntut untuk terus beradaptasi di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kabupaten Pangandaran bereaksi keras terhadap karamnya kapal tongkang pengangkut batu bara beberapa hari lalu yang mengancam ekosistem laut Pangandaran. Reaksi disampaikan Ketua HNSI Kabupaten Pangandaran JJ Wiradinata. JJ menyatakan kecelakaan kapal tongkang itu diduga bukan hanya lantaran akibat faktor alam atau force majeure semata, namun ada unsur kecerobohan dan salah kalkulasi. Dampaknya, insiden dapat mengancam ekosistem laut dan mata pencaharian nelayan lokal. Ia menegaskan kondisi air laut di sekitar lokasi kejadian telah berubah drastis menjadi hitam pekat, tidak lagi hijau seperti biasanya. Perubahan visual yang kontras ini diduga kuat membawa dampak buruk bagi biota laut secara kimiawi dan biologis. Dirinya mengkhawatirkan arus laut akan membawa material tumpahan batu bara itu meluas ke titik-titik lain mengikuti pergerakan air. Menurutnya, kawasan perairan yang terdampak dikenal sebagai area terumbu karang yang kaya akan komoditas bernilai tinggi, salah satunya lobster. HNSI mendesak Pemkab Pangandaran untuk segera bergerak cepat mengukur luasan dampak polusi. Tak cukup sampai di situ, HNSI juga menyiapkan langkah hukum untuk menuntut pertanggungjawaban dari pemilik perusahaan tongkang batu bara pengangkut pasokan menuju PLTU Cilacap itu.
5: Di sekitar ini tuh pengaruh dari sisi kimiawinya tentu akan mengganggu dari sisi kondisi ekosistem biologi yang ada di sini. Nah, tinggal saya berharap sih pemerintah daerah untuk bisa melihat ini seberapa besar luasannya. Kalau di sini tentu terganggu. Nah, yang saya takutkan kan ini kemana-mana sesuai dengan arus air ketika bergerak kan, kami akan pantau terus. Apakah nanti di tengah laut misalkan ada ikan yang mati, ada penyu yang mati atau biota laut yang mati dan sebagainya. Dan tentu kami juga akan mempersiapkan langkah-langkah koordinasi dengan pemerintah daerah untuk difasilitasi lah ya mengenai apa yang hendak dilakukan oleh pemerintah daerah atau pemilik perusahaan atau siapapun namanya yang mengakibatkan kondisi lautan seperti ini.
2: Sebelumnya, kapal tongkang yang ditarik tugboat Titan 33 dilaporkan mengalami kerusakan teknis di tengah laut dan berada dalam kondisi darurat hingga terancam tenggelam Selasa 16 Juni sore. Kapten kapal memutuskan untuk mendamparkan kapal ke wilayah pesisir guna mencegah pencemaran yang jauh lebih luas di wilayah laut dalam. Masih informasi terkait, hingga Kamis 18 Juni, polisi masih mengamankan lokasi karamnya kapal tongkang muatan batu bara di perairan Pantai Sukaresi, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran. Diketahui, Satpol Airud Polres Pangandaran bersama Dinas Lingkungan Hidup masih melakukan pengamanan lokasi guna pengambilan sampel air, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti untuk kepentingan penyelidikan. Sebelumnya, tongkang yang ditarik tugboat Titan 33 mengalami gangguan teknis saat berlayar menuju perairan Cilacap, Jawa Tengah. Menurut Satpol Airud Polres Pangandaran AKP Anang Trisodikin, awalnya kapal berlindung di perairan Batu Karas, selanjutnya posisinya digeser agar tidak mengganggu aktivitas wisata. Namun sehari kemudian, tongkang akhirnya didamparkan di kawasan Pantai Sukaresik sebagai langkah darurat. Menurut Anang, keputusan itu diambil untuk mencegah potensi bahaya yang lebih besar apabila tongkang mengalami masalah di tengah laut.
6: Kemudian digeserlah ke arah perairan yang jauh dari tempat wisata. Hari Rabu tanggal 17/2026 sekitar pukul 14.00 berlabuh di perairan Batu Hiu, kemudian terdampar di perairan Batu Hiu sampai saat ini. Sebenarnya bukan jalurnya, karena jalurnya tadinya untuk berlindung karena ada kendala di tongkang sehingga untuk menghindari hal-hal tidak diinginkan dikepinggirkan untuk di saat terjadi apa-apa ada di bibir pantai, tidak di tengah. Kalau di tengah menyebar ke mana-mana batu bara dan tempatnya. Kami sedang koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pangandaran untuk melakukan uji lab, dan langkah-langkah kami yang sudah kita bawa mengamankan lokasi TKP, mengambil sampel air.
2: Kawasan Pantai Sukaresik, air laut yang tadinya jernih saat ini berubah drastis menjadi kehitaman semenjak kebocoran kapal tongkang bermuatan puluhan ribu ton batu bara yang karam di kawasan itu. Hal itu menjadi kekhawatiran terhadap dampak lingkungan dan ekonomi yang terjadi.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
7: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
4: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Saudara, industri radio dituntut untuk terus beradaptasi di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Ledakan pengguna internet dan semakin tingginya penggunaan smartphone telah mengubah cara masyarakat mengakses informasi dan hiburan. Kondisi ini membuat radio tidak bisa lagi hanya mengandalkan siaran melalui frekuensi FM atau AM, tetapi juga harus hadir di platform digital agar tetap relevan dengan kebutuhan pendengar masa kini. Ketua Umum Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia PRSSNI Muhammad Rafiq usai membuka sidang paripurna daerah PRSSNI Jabar di Bandung Kamis 18 Juni mengatakan perubahan perilaku masyarakat dalam mengonsumsi media menjadi alasan utama mengapa radio harus segera bertransformasi.
3: Jadi ledakan pengguna internet, disrupsi digital sekali lagi mengakibatkan perubahan cara orang mengkonsumsi media. Ya, orang nonton TV udah nggak di depan TV, orang nonton TV itu pakai smartphone. Orang baca koran bukan lagi pegang koran. Orang baca koran itu di smartphone. Sehingga akhirnya kalau mau survive, kalau mau tetap relevan, orang juga harus bisa dengerin radio di smartphone. Itu hidup atau mati. Kalau mau hidup, laksanakan. Kalau mau mati, ya nggak apa-apa. Ya, itu yang pertama. Jadi disrupsi digital ini memang harus membuat radio di Indonesia putar otak. Gimana caranya dia harus tetap relevan. Saya bangga sama teman-teman Jawa Barat gitu ya, yang meng-encourage anggotanya, lo mau mati atau mau hidup? Kalau mau hidup, ini jalannya. Teman-teman Jawa Barat menyampaikan itu kepada anggotanya. Tapi jangan salah, problem media di Indonesia bukan hanya itu. Ada masalah regulasi juga. Apa yang saya bilang masalah regulasi? Sekarang radio tidak bersaing dengan radio lain. Radio sekarang bersaingnya sama platform digital. TV tidak lagi bersaing dengan TV yang lain. TV itu bersaingnya dengan OTT, dengan Netflix, dengan Apple TV, dengan Prime. Iya kan? Yeah. Nah, pada saat kita harus bertarung dengan platform asing, raksasa yang datang dari luar negeri, radio itu seperti petinju yang tangan dan kakinya diikat. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Sementara platform digital asing yang masuk ke Indonesia itu nggak diatur sama sekali.
2: Menurut Rafiq, saat ini Indonesia memiliki lebih dari 200 juta pengguna internet dengan aktivitas online yang sangat tinggi setiap harinya. Karena itu, PRSSNI mendorong seluruh radio anggotanya untuk mengembangkan layanan streaming dan memperkuat kehadiran di berbagai platform digital. Apalagi transformasi digital bukan sekadar mengikuti tren teknologi, tetapi menjadi kebutuhan agar radio tetap mampu menjangkau audiens yang kini semakin akrab dengan internet dan perangkat mobile. Dengan memanfaatkan teknologi dan menjaga kualitas konten siaran, radio diyakini masih memiliki peluang besar untuk tetap menjadi media informasi dan hiburan yang dekat dengan masyarakat di era digital.
0: Kilas Radio.
1: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
1: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
6: Kilas Radio.
7: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
8: Info Alpha.
9: Info Alpha.
10: Info Alpha.
11: Selanjutnya, terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa imunnya terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmune problem, ya. Alergi, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal. Tidak lemah, juga tidak terlalu tinggi. maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator. Bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan. Yang lemah pengen naik imun booster. Tapi kalau sudah tinggi, kemudian dikasih imun booster tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan, yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai imunomodulator.
1: Demikian info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan dari salah sahiji penjahit anu ayah di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sarang bapasahan namina, Pak.
8: Pak Anang.
4: Bapak linggihan pali mana?
8: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
4: Ayah Bapak ayah Yuswa seberapa tahun, Pak?
8: 47-an.
4: Sadi dinten, Bapak damel naon, Pak?
8: Biasa we kuling aput bapak mah.
4: Kantos kagaduhan keluhan naon wae pak?
8: Biasa lambung nyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
4: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha pak?
8: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
4: Mohon bapak tata acana nganggo Alfa Propolis kantos pengobatan ka mana wae pak?
8: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
4: Selama pengobatan eta kumaha aya probian apa henteu, Pak?
8: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
4: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
8: Alfa Propolis.
4: Saatosna konsumsi Alfa Propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
8: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raosen, kan mah janten raosen gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya eno mah kantun ieu begahna sakelik deui teh.
4: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
8: 2, ayeuna bade katilu ya.
4: Mohon berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
8: Sadintenna 3 kali enjing-enjing siang sareng bade kulem.
4: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
8: 6 tetes.
4: Pak Anang uninga Alfa Propolis di manten, Pak?
8: Radio.
4: Bapak pilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat seperti bapak mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga pak.
8: Ya pengintan ti bapak mah ulah ya ulah putus asa we gitu we dina milari obat tong ditinggal awis tentu na gitu terpenting mah ikhtiarkeun lah.
4: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi Alfa Propolis jantan tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
10: Assalamualaikum Bapak.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Maaf dengan Bapak siapa?
12: Saya dengan Bapak Junaidin.
10: Bapak Junaidin?
12: Iya.
10: Alamatnya?
12: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
10: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
12: Yang kedua.
10: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
12: Untuk ibu saya.
10: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
12: Ibu Darsi.
10: Ibu Darsi. Umurnya?
12: Umurnya 64.
10: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
12: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
10: Desa sebelah ya. sebelum memakai obat tetes mata ini ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
12: Matanya perih, gatal dan berair.
10: Oh, berair, merah.
12: Merah ya.
10: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
12: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
10: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
12: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
10: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu.
12: Nah, dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
10: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
12: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
10: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
12: Amin, amin.
10: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Ya. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nano propolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan alpha propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
2: Ya. Betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita. Itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya ini dengan alpha propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alpha propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
1: Okay.
2: Nah, pertama Bapak, bahwa bukan hanya untuk Pak Zain ini berarti untuk semua Bapak Ibu semuanya bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia. Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat atau trigona dan lebah bersengat.
1: Lebah bersengat.
2: Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
1: Stabil.
2: Nah, khasiatnya kuat.
1: Kuat.
2: Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok, ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain.
1: Iya.
2: Rasanya itu lain, ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya.
1: Iya.
2: Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
1: 1000 ppm. Ya,
2: asam galat.
1: Galat. Ya.
2: Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, tapi 1640 ppm.
1: Ppm per?
2: Part. Per miliar, atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
1: Jadi ini kehebatan dari alpha propolis kita.
0: Demikian info alpha, persembahan dari alpha propolis, prioritas imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes alpha propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Lepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
5: Abdi Ibu Entin.
4: Ibu Entin teh linggih paling mana?
5: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
4: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
5: Abdi atos yuswa 73.
4: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
5: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
4: Ibu teh tedamang tos seberapa lami?
5: Abdi mah tos lami lah, karena setahunan langkung.
4: Selama iya, ibu pengobatan. Tang ngono naon wae, Bu?
5: Asa sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
4: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
5: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ari kitu upami teu acan dianggok cai panas kitu teu acan terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
4: Ibu ayeuna teh menuju ikhtiar nganggo naon bu?
5: Nganggo alfa propolis.
4: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis?
5: Aya rada mendingan kitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan kitu ayeuna teu karaos panas teuing kitu ayeuna teh ayeuna teh minangka nuju rada harampang kitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
4: Ibu teh ieu nembe SF sabaraha botol, Bu?
5: Nembe SF sabotol kadua ayeuna bade.
4: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
5: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
4: Ibu uninga ti manten jamu tetes alfa propolis?
5: Ti uninga tina nguping tina radio, radio pis ti amis.
4: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga bu.
5: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo alfa propolis mangga sobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
4: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar bunya.
5: Amin.
6: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes

0: Info Alpa.
1: Info Alpa. Info Alpa.
2: Saya sampaikan juga di sini bagaimana propolis ini mencegah infeksi, karena ternyata propolis bertindak sebagai antimikroba. Dan kita tahu bahwa negara kita Indonesia penyakit infeksi itu termasuk yang tinggi. Karena karakteristik negara kita adalah negara tropis, kuman pun sangat beragam. Jadi yang beragam bukan hanya tanamannya, bukan hanya hewannya ya. Kumannya pun sangat-sangat beragam ya. Bakterinya sangat beragam, funginya sangat beragam ya. Nah, disitulah kita membutuhkan beragam senyawa aktif. Karena kalau kumannya berbeda, cara menghadapinya pun berbeda, bahan aktifnya pun berbeda. Nah, maka kita sebagai orang yang tinggal di negara tropis, kita sangat membutuhkan asupan senyawa fitokimia yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan ya sebuah propolis yang berisi beragam komponen aktif. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan bahwa semua fungsi tubuh kita dalam keadaan seimbang. Termasuk seimbang dalam menghadapi gempuran berbagai kuman penyakit.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Salam.
4: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
5: Abah Juli.
4: Abah Juli teh linggih di palih mana?
5: Di Baru Laksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
4: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
5: 73.
4: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
5: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Tahun 87 asam urat Abah teh beras gula. Gulana teh jigan ka 650 Abah teh. Atau 5 tahun damina. Beras lamung tukur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten mararengkel.
4: Abah ayeuna konsumsi naon?
5: Tak ayeuna Abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh name sehat satengah. Aya karaosna geuningan.
4: Alhamdulillah. Kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
5: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, kekiat nyeri nyanyautan, panas nyekserek dina ramo-ramo sampean teh. Da Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengke panangan oge. Ah, ayeuna Abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya setengah botol. Panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah antos biasa deui.
4: Alhamdulillah.
5: Muka deui yeuh. Tadi mam oge ku seno rencangna ge dicubitan ku emak tah da teu biasa. Ayeuna mah teh biasa dicomot ku panangan Abah teh alhamdulillah.
4: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
5: Anjing, genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh tos jasa cendik jasa barang damel gitu nya.
4: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
5: Di radio.
4: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
5: Mun ieu teh diteun Abah teh bade ngagalaleuh. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina catangi Abah di dieu teh di RT 1 teh, sareng RT 2. Ka masyarakat anu sabudarana Abah, kitunya bilih.

0: kita nuga tu panyawat sama dia abah. Segera ngagalala ya. Pokrobut kodi teh cara abah. Itunya da abah ge gini ya alhamdulillah damang.
1: Ba hatur nuhun pisan kanu kesaksianna. Mudah-mudahan abah sakeluarga sehat, sadayana rezeki lancar sadayana bahnya. Hatur nuhun abdi pribados oge ti Radio Unaso, mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone
3: 0813-8000-6860. Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful
1: mi'ad. 6860
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
3: Assalamualaikum Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Maaf dengan Bapak siapa?
4: Saprudin.
3: Bapak Saprudin?
4: Iya.
3: Alamatnya di mana Pak?
4: Jagapura.
3: Jagapura
4: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
3: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
4: Iya.
3: Ini beli yang kedua Pak?
4: Kedua.
3: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
4: Iya.
3: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
4: Sakit matanya merah.
3: Matanya merah.
4: Iya, berlendir, berair, ya sakit lah.
3: Sakit gitu.
4: Iya.
3: Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
4: Iya.
3: Ada perubahannya Pak?
4: Ada perubahan banyak.
3: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
4: Ya, yang ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
3: Berair sekarang.
4: Iya.
3: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
4: kedua
3: kali
4: iya,
3: ya. Iya. Oh, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
4: iya,
3: Pak ya.
4: Iya.
3: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
4: 67 atau 68? 67 mungkin.
3: Oh,
4: 68.
3: 68
4: iya,
3: usianya
4: iya.
3: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
4: iya,
3: ya.
4: Iya, iya.
3: Tidak mengada-ngada Pak ini,
4: enggak,
3: Pak.
4: Enggak. Asli.
3: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan lagi, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
4: Iya, amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka Nuka Pidangkeun di 102,4 Bis FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Para mitra, kaayaan di nagara Amartapura, kumangsa ayeuna loba rahayat anu katrap ku rupa-rupa panyakit. Teu kolot, teu budak, teu awewe, teu lalaki. Harita loba anu dibawa ka tabib da dokter mah teu kacaritakeun aya di dunya pawayangan. Nu katrap panyakit teh lain rahayat wungkul. Dalah para pangagung nagara oge aya anu ngalaman gering. Saperti Satria Malajang Tengah Raden Gatotkaca. Ngan kulantaran maneh nama kasebutna oge jago anu sakti mandraguna totosane bojana kulit ganti sukma kandange dewa urat kawat balung besi. Dina katerap panyakit oge babari pisan waras. Raden Gatotkaca teh geringna oge ngan ukur dua poe katilu poena mamayu. Harita Raden Gatotkaca keur dina kaayaan mamayu ari ukur hudang ti inggon mah bisa ngancan kuat mancen gawe salaku keamanan nagara. Gawe na teh ngan lajag lejeg we bari sakapeung ku kulutus.
1: Aduh. Naatuh, asa karsel-karsel teuing ieu teh. Tuman sapopoe kaula ngulincer ngaroris keamanan nagara. Ari ayeuna cicing bae di karaton jeung asa loba kahayang ieu teh. Pang-pang nama dahareun tiis-tiis.
0: Raden Gatotkaca harita ngomong sorangan. Bari tuluy harita teh ngadeukeutan kulkas, brai kulkas teh dibuka maksudna rek nyokot cai herang tiis. Ngan hanjakal botol wadah cai herang teh karosong kabeh eueuh eusian.
1: Leuh, aing mah. Naatuh, eueuh cai tiis acan. Eta we Kanjeng Ibu teu perhatian pisan kan keur mamayu teh. Aih. Ka mana nyari Kanjeng Ibu? Ibu? Ibu?
0: Raden Gatotkaca nyauran ingkang ibu ngan sigana ingkang ibu nuka telah nyimas Ratu Arimbi teh teu kasampak aya di karaton. Raden Gatotkaca anger lajag-lejeg di jero karaton bari haben nyalukan ingkang ibu Arimbi. Tapi sababaraha kali dicalukan teh weleh eueuh anu nembalan. Ngan sigana harita Sora Gatotkaca teh kadengieun kunu jadi pamana nyaeta Purbakesa nu harita keur moyan bari dikungkuyung sarung. Atuh gancang harita Purbakesa teh cengkat tuluy muru alona anu kacida dipikanya ah kumanehna.
2: Halo, aya naon rade? Nyalukan bae tuang ibu. Tiisuk oge ibu hidup teh indit kaluar. Majarna mah cenah rek balanja ka pasar. Na teu nyarios ka Raden?
0: Ditanya kitu kunu jadi pamana, Raden Gatotkaca gancang nembal.
1: Lah, puguh oge teu terang bade ka pasar? Padahal mun terang bade ka pasar mah, hoyong eta we dipangmeserkeun rujak taulu. Duh, tos asa nguruy we ieu teh. Kacipta ngageleserna dina tikoro, bari jeung amis tiis. Cing atuh paman. Pang megatkeun bieti tukang taulu.
0: Purbakesa ngaulang sakeudeung ngarasa heran ku pamenta nu jadi alona. Datara ieu biasana Gatotkaca barang penta kadaharan sarupa kitu. Komo taulu mah. Pangna kitu sabab Gatotkaca teh keur leutik mah kacida pisan sieuneunana ku kadaharan anu ngaranana taulu. Tapi naha ayeuna taulu teh make dipikahayang sagala. Atuh pok Purbakesa nanya.
2: Wahala kadalah Raden. Na celepat ku kupingan paman teh. Na haleureus Raden teh hoyong tawulu. Pan kapungkur mah keur alit bujeng-bujeng ku hoyong ngadahar. Karek ningali oge kanu ngaran tawulu. Pan Raden teh sok ngajerit sieun. Tapi naha ari ayeuna bet ujug-ujug hoyong tawulu. Disebatkeun ngidam da Raden teh bujangan keneh. Pan sok aya geuningan. Awewe anu ka kandungan tapi nu ngidamna teh lalakina Raden.
0: Raden Gatotkaca matana ngadilak ka Purbakesa tuluy kadenya nyarita.
1: Puguh paman, kaula oge ngarasa heran. Na ieu teh ujug-ujug hayang taulu sagala. Pan baheula mah keur leutik. Kaula teh boro-boro ku hayang ngadahar taulu. Dalah karek nempona oge. Apan sok ngajerit bakating kusieun. Cingga tuh tulungan paman, pang megatkeun bieti.
0: Arya Purbakesa ngarasa bingung, ngabandungan nu jadi alona. Sarta trilapok manehna nyarita.
2: Wahala kadalah alo, Nah, tuh kahoyong teh bet nu aneh-aneh baik. Di mana teuing aya tauduk wayah kieu? Bi eti oge anu sok rajin ngalangkung ka payuneun karaton. Ku waktu ayeuna mah perang kuralam we tara aya ka dieu. Rupina daun tauluna keur teu usum Raden. Kumaha Raden? Upami taulu teh mangadamel dina daun kahitutan.
0: Gatot Kaca siga embung ngadenge alasan ti pamana sarupa kitu. Komo ngadenge rek dipangnyeunkeun taulu tina daun kahitutan mah Raden Gatot Kaca teh jah motrot. Satulina manehna ku kulutus.
2: Lah aing mah. Lah atuh. Ari haja-haja mah dianti-anti bi eti teh teu aya bae ngelol ka dieu. Cing atuh paman, milarian ka mana? Hieu kaula tos teu tahan nguruy bae hayang nu tiis-tiis. Teu nanaon sanes rujak taulu oge, asal nu ngageleser tiis.
0: Aya kurba kesah bingung deui bae, ku pamenta nu jadi alona. Teu lila pok manehna nyarita.
2: Wahaya ya kajaya. Aduh, na atuh Raden. Ari tos aya kahoyong teh manite tiasa dihihilian siga si Oding. Cing, lian teu rujak taulu. Naon deui nu dipikahoyong teh? Nu sakinten-kinten gampil dipilari.
0: Raden Gatot Kaca ngantelkeun curug kana tarangna siga nu mikir. Teu lila pok nembalan.
2: Ya wayahna we atuh paman. Kaula teh datara unggal dinten aya kahoyong samodel kieu teh. Pedah we nuju mamayu.
0: Para mitra sadaya, keur kitu hawar-hawar kadenge aya sora hatong maningaheang. Raden Gatot Kaca celina rancung ngadedengekeun. Satuluyna manehna nyarita kanu jadi pamana.
2: Paman, cobi kupingkeun. Sada aya sirine. Moal kitu aya rahayat anu maot.
0: Purba kesah tarangna kerung bari nyidik-nyidik eta sora.
2: Wahaya kajaya, bayang siang Raden, buahnya aya rahayat anu kapapatinan. Wayahna Raden, nuju mamayu oge da ieu mah papait. Raden salaku pangagung nagara, kudu bisa nembongkeun kanyaah ka rahayat. Hayu, urang siap-siap pikeun ngalayan.
0: Cek purba kesah bari tuluy rap make pakaian dinas kanagaraan. Atuh pon kitu deui Raden Gatot Kaca make pakaian sakumaha mun manehna dinas ngaroris kaamanan nagara. Duanana harita teh geus haraget make pakaian dinas sarta geus siap-siap jeung karti karaton pikeun muru kanu kapapatenan nu can puguh saha-sahana. Kitu soteh pedah kadenge kumaranehna aya nu ngaheang siga sora sirine. Sora nu ngaheang teh beuki atra kadengena sarta ngondang kapanasaran pikeun purba kesah tur Gatot Kaca nu harita keur nangtung di pakarangan karaton nungguan sora anu ngaheang ngaliwat. Ngaheang teh beuki tarik kadengena matak gete kana ceuli cirining geus deket kalebah maranehna. Ngan kaget lain dikieuna pikeun purba kesah jeung Gatot Kaca. Horeng nu ngaheang teh lain sirine ambulan tapi sora hatong tukang kueh putu. Harita tukang kueh putu teh keur ngaleng hoi leumpang mawa tanggungan bangun anu ripuh bakuna mah leumpang sakitu jauhna bari babawaan anu lumayan berat.
2: Ai, geuning aki rayun tukang kueh putu. Jadol teh. Panas kaula geus karisa jungjungeun mangkat.
0: Raden Gatot Kaca kukulutus ditema ku Arya Purbakesa.
2: Wahaya kajaya. Ai, nya Raden, geuning aki rayun tukang kueh putu teu payu. Rek nanaon ngalantuk ka hareupeun karaton sagala. Da biasanya oge dagangna teh sok dipilemburan bae. Moal kitu rek menta sumbangan mah, pedah daganganna tara payu, ari lain kunu nganyuk mah.
0: Lagadar aki rayun harita teh ka hareupeun purba kesah katut Gatot Kaca. Reg eureun tuluy ngecagkeun tanggungan. Nempok itu, gancang purba kesah nyamperkeun aki rayud nu diuk dina jojodog nyang hareupan tanggungan. Tuluy pok harita purba kesah teh nanya.
2: Wah, ya kadaya. Geuning maneh rayud. Panyangka kaula mah nu ngaheang teh sora sirine ambulan. Teu we kaula teh goreng sangka. Bisi aya anu kapapatenan pedah ayeuna keur loba rahayat anu gering. Aya naon ieu teh tara-tara ti sasari ngalanto ka hareupeun karaton sagala? Biasana oge ilaing dagang teh sok dipilemuran.
0: Aki Rayud memeh ngajawab teh, cong manehna nyembah. Kumaha we rahayat ka pangagung di alam pawayangan?
2: Nun ampun para luhun Gusti Arya, langkung di payun nyangakeun semah pangabutuh. Mugi agung cukup umur nyembah pangampura. Abdi Gusti tos umawan nun ngalanto ka karaton. Daya sanes aya pamaksadan, hoyong seba ka nagara, ulun kumaula ka pangagung, mamanawian bahan katampi, bilih bade ngaraosan kue putu damelan abdi. Nyai sawu balik maos teh mah, hoyong katuang ku pangagung, mangga nyangakeun hatur lumayan.
0: Hari purba kesah ngahuleng sakedapan, manehna oge surti mun aya somah anu seba ka nagara teh, intina mah menta sumbangan. Atuh ret manehna ka Gatot Kaca siga anu menta pandangan. Ari Raden Gatot Kaca surti tuluy nyarita ditujukeun ka Aki Rayud.
2: Katarima pisan sembah Aki Rayud. Nuhun pisan Ki, geus boga tekad hade ka pangagung. Make seba sagala, tapi teu nanaon. Alus eta teh. Cirining rahayat ngarasa ajrih ka pangagung nagara. Jeung kabeneran kaula teh keur mamayu karek hudang gering. Jadi lamun ditawaran dahareun teh nyabungah nu aya. Jing jing jing, nyeun kue putuna mah ku kaula bae nya. Aduh papatahan we carana.
0: Sirinting Raden Gatot Kaca nyampeurkeun Aki Rayud sarta tuluy kakaratak kenapa kakas paranti nyeun kue putu kayaning ruas awi sendok jeung cocol.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
5: Bu Enas.
4: Ibu Enas teh yusbas berapa tahun?
5: 72.
4: 72 tahun. Ibu linggih di pilihan mana, Bu?
5: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
4: Cineam Tasik ya, Bu?
5: Mm-hmm.
4: Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
5: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
4: Tapa jangwa terus berapa lami, Bu?
5: Lami itu 11 tahun.
4: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
5: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
4: Teh robihna
5: ya. Teh perobihan.
4: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
5: Alpha Propolis.
4: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
5: Aya, lambung tos teh aya, eno tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
4: Ibu Enas teh atos seep sabaraha botol, Bu?
5: Nembehiji.
4: Nembehiji alhamdulillah.
5: Kadua sareng bade ayeuna.
4: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
5: Mohon.
4: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
5: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
4: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna saranti abi dilajengkeun konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
5: Mohon ayeuna ge panu bade ngagaleu deui.
4: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
5: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
4: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
5: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
4: Ternuhun ibunya, pidong ati abdi, saataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat, bagi rezekina tami lancar, Bu nya.
5: Amin.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf, dan Bapak siapa?
8: Saprudin.
7: Bapak Saprudin?
8: Iya.
7: Alamatnya di mana Pak?
8: Jagapura.
7: Jagapura
8: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, Tesma Aini ya Pak ya?
8: Iya.
7: Ini beli yang kedua Pak?
8: Kedua.
7: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
8: Sakit matanya merah.
7: Matanya merah.
8: Iya. Berlendir.
7: Berlendir.
8: Berair. Ya sakit lah.
7: Sakit gitu.
8: Iya.
7: Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Ada perubahannya Pak?
8: Ada perubahan banyak.
7: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
8: Ya yang ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
7: Berair sekarang.
8: Iya.
7: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
8: kedua
7: kali
8: iya,
7: ya. Iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
8: iya,
7: ya Pak ya.
8: Iya.
7: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
8: 67 atau 68? 67 mungkin.
7: Oh,
8: 68.
7: 68 iya, usianya ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
8: iya,
7: ya.
8: Iya, iya.
7: Tidak mengada-ngada Pak ini
8: enggak,
7: Pak.
8: Enggak. Asli.
7: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah apa gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan amin, matanya amin. Sehat total ya Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga.
1: Jing jing jing. Nyeun kue putu namah ku kaula bae nya. Aduh bapatahan we carana. Sirinting Raden Gatot Kaca nyamperkeun Aki Rayun sarta tuluy kakaratak kenapa kakas paranti nyeun kue putu kaya ning ruas awi sendok jeung cocolok. Tah, kumaha ki ieu teh carana? Raden Gatot Kaca nanyakeun kumaha prak-prak kanana nyeun kue putu teh. Atu gancang Aki Rayu nerangkeun. Gampil pisan ngadamel kue putu mah Gusti. Cobi ka dieu bade dicontoan heula ku Aki. Cek Aki Rayu harita teh kana ruas awi paranti nyita kue putu tea. Tuluy ruas awi teh saeutik-saeutik dieusian ti pungketan jeung gula beureum make sendok. Sanggeus ruas awi kaeusian pinuh. Teu kanyahoan krewek. Harita ruas awi teh direwak ku Raden Gatot Kaca. Bari harita teh ngomong hariweus. Ta. Geus kieu teh dicolok tuluy didahar meureun nya. Bari cos harita ruas awi teh dicolok ku curukna. Sarta am eusi citakan teh diuapkeun. Cukuh. Raden Gatot Kaca teh batuk. Waduh. Guning kueh putu teh kieu rasana nya. Asa ngadahar sagon. Kumaha ieu teh Kirayut?
10: Aki Rayut teu wudu reuwas oge nempo eta kajadian. Manehna aya rasa sieun bisi pangagung nagara teh bendu. Ngan teu lila Aki Rayut sadar, tuluy manehna nangtung bari pok nyarita.
1: Duh, ampun baraluhun Gusti Anom. Tani teh lepat. Kunaon atuh kueh teu acan diasakan tos dituang?
10: Raden Gatot Kaca ngahuleng tarangna kerung.
1: Kumaha? Baruk can diasakan? Lain ngomong atuh tita tadi. Ya, kaula teh keur mamayu jeung boga penyakit darah tinggi. Jadi teu kaupaya dahareun, sok tuluy we nafsu.
10: Ari purba kisah nu tita tadi ukur balem, nempo nu jadi alona kitu teh, manehna nahan pisir yeun.
1: Wah, aya gagah ya wah. Nah, atuh ari si Alo kana tuangeun teh siga anu neme mendakan bae. Sabar atuh lo. Antosan heula sina diasakan ku Aki Rayun. Cing coba Aki Rayun, kaula nu ngasakanana.
10: Aki Rayun ngadenge caritaan purba kisah kitu teh, manehna teu bisa nyaram. Sabab kangaranan pangagung nagara mah teu meunang dihulag. atuh najan bari asa-asa oge aki rayud harita teh ngidinan. Sok padahal dina hatena mah teu merean sabab ngasakan kue putu teh beunang disebutkeun enteng banget. Jadi teu bisa diasakan ku saha bae kacuali kunu geus biasa. Arya purba kesa harita teh nyokot ruas awi citakan kue putu tuluy diulak ilik.
2: Wah ya kadaya. Oh, kieu nya ari citakan kue putu teh? Buleud copong.
10: Cingan ngacakan diasupan tipung jeung gula beureum. Bus-bus harita ruas awi teh diisian tipung ketan jeung gula beureum. Tah, mun geus kieu, tuluy dianterkeun kana liangnya. Cing-cing-cing-cing mana liangna? Aki Rayud nurutkeun sakumaha pamenta Arya Purbakesa. Manehna nuduhkeun liang nu aya dina juru blek paranti nyeun kue putu. Barang dicabut cocok liangna, jius harita teh kaluar kebul cai panas atawa uap. Atuh, oh, harita citakan nu geus diasian tipung ketan jeung gula beureum teh ku Purbakesa dianterkeun kana eta liang. Teu ngendek lila sigana kue putu teh asak. Atuh tuluy citakan teh diangkat sarta caos harita dicolok. Arya Purbakesa bangun anu bungah, dumeh manehna geus bisa nyieun kue putu. Tah, sia-sia.
2: Yeuh, alo. Cing asaan. Ulah seueur teuing kalapana bilih keur nyieun.
10: Purbakesa bari mikeun kue putu ka Raden Gatotkaca. Atuh Raden Gatotkaca rikat nampanan, bari teu tatapa sini deui ngan amay harita kue putu teh dihuapkeun bari jeung teu ieuh di kalapaan.
2: Wah, aduh, hanas. Hanas, hanas, hanas. Wah, tawan, hanas.
10: Raden Gatotkaca cacalangapan bari nahan rasa panas. Atuh Purbakesa teu kuat nahan pisirieun.
2: Wah, aya kagayah, wah. Ya, atuh ari si ayo. Puguh panas keneh kue putu teh ayo, make dituang. Keun atuh karana tiis heula Raden. Tah, engke tos tiis nembe di kalapaan. Wah, tete laki Rayud. Ayeuna kaula geus bisa nyieun kue putu. Kumaha mun diduitan bae sakalian jeung tanggunganana?
1: Tete, resep mun nyieun kue putu teh.
2: Komo eta pelebah nyolokna?
10: Aki Rayud curing hak, barang ngadenge daganganana rek diduitan. Malah rek dibeli jeung tanggunganana sagala. Cek pamikirna, geus pasti bakal gede pangajina. Atuh gancang harita Aki Rayud teh nyarita daria.
2: Anu, nuhun pisan Gusti Arya. Panahal mah abdi Gusti teu aya niat nijal. Da sejak sebatea, kueh putu teh hoyong katuang ku pangagung nagara.
10: Harita anu nembalan teh Raden Gatotkaca.
2: Teu kitu Ki Rayud. Kaula jeung ieu pun paman moal rek ngalalawarakeun kana kahadian Andika. Jaman kiwari mah arang langka aya jelema samodel Aki Rayud. Da kalolobaanna mah ka pangagung nagara teh pada ngajejeleh. Tah ku sabab eta kaula rek ngaduitan dagangan Aki Rayud. Malah jeung tanggunganna pan meureun bisa dimangpaatkeun di mana kaula pangsiun bisa jadi tukang kue putu. Cing sok nyarita hayang diduitan sabaraha?
10: Aki Rayud ditanya kitu teh manehna ngahuleng. Bakuna mah ngarasa bingung kudu nyebutkeun harga sabaraha.
2: Nuh, ampun panaluhun Gusti Anom. Abi moal bade ngahargakeun. Dari oge disebatkeun, abi mah niatna oge seba ka pangagung teu aya niat piduit. Tos wios teuing Gusti, teu kedah diartosan.
10: Para mitra sadaya, caritaan Aki Rayud sigana ngondang simpati Raden Gatotkaca katut Purbakesa. Atuh kontan harita Purbakesa nyarita daria bari ayem.
2: Wahai kadaya, wah. Aduh, tetela Aki Rayud ngabogaan sifat hati-hati. Hormat ka pangagung jeung teu itungan. Tapi pikeun kaula jeung si Alo. Moal rek ngalalawarakeun kana kahadian Ki Rayud. Cing Raden, kinten-kinten Aki Rayud teh bade dipasihan arto sabaraha. Mangga eta mah kumaha Raden bae? Mang mah ngiringan.
10: Raden Gatotkaca kerung, manehna mikir kira-kira rek mere duit sabaraha ka Aki Rayud. Sigana Raden Gatotkaca sapamadegan jeung Purbakesa.
0: anu ngarasa simpati ka Aki Rayud, dumeh Aki Rayud ka asup jalma HDHT jeung hormat ka pangagung nagara. Atuh pok Raden Gatotkaca nyarita ditujukeun ka Aki Rayud.
2: Jadi kieu Aki Rayud, ieu mah minangka pangajen ti pangagung nagara, pedah Aki Rayud ka asup jelema HDHT jeung hormat ka pangagung. Cing, kumaha mun ku kaula diduitan 1 juta?
0: Kepeg teh Aki Rayud ngarenyag kaget lain dikieuna. Matana morotot, sungutna calangap, dumeh ngadenge Raden Gatotkaca rek mere duit 1 juta.
2: Punten Gusti Anom, dupi 1 juta nih sambarahanya.
0: Kasih saja cerita kitu nate, bari hitungan ramo.
2: Nate apal Aki Rayud kana duit 1 juta? Yeuh, ari duit 1 juta teh mahi keur nyandung tiluaneun.
0: Cing, kaula minta nomor rekening. Engke duitna rek ditransfer. Cek Raden Gatotkaca bari nyokot pulpen nu diselapkeun dina sela-sela ceuli. Anu Aki Rayud teh ngahuleng, tayohna teu ngarti kana naon nu disebutkeun dieu ku Raden Gatotkaca.
2: Ke, mun Gusti nu mieu disembatkeun ku Gusti Anom teh naon? Ku kupingan Aki mah raginam.
0: Aki Rayud ku teu nyaho teh. Jeung salah denge nu disebutkeun tadi ku Raden Gatotkaca teh rekening kadengena ku Aki Rayud mah cenah raginang.
2: Lain raginang Aki Rayud, tapi rekening Aki Rayud boga tabungan teu di bank.
0: Tah, mun boga tabungan di bank geus pasti boga nomor rekening. Aki Rayud ungut-ungutan siga nu nyawe ngarti, teu lilapok manehna nyarita.
2: Nuh, ampun panaluhun Gusti Anom. Aki mah bujeng-bujeng nabung di bank, gaduh cengcelengan dina bongbok oge, sakalina hoyong udud teh sok dicokelan bae.
0: Tah, upami nomor sapatu mah gaduh, mun teu lepat mah nomor 80. Ngadenge guneum catur Aki Rayud jeung Gatotkaca teu nyambung bae, purba kesah gancang megat omongan.
2: Wahai kadala, tos Raden, uyah dilami-lami hawa tos ka Aki Rayud. Ayeuna mah pasihan langsung wae artosna ulah ngalangkungan bang. Da sigana Aki Rayud mah nu ngaranna bang oge teu nyaheut.
0: Kadenya caritaan paman Purbakesah kitu, Raden Gatotkaca gancang ngusiwel kana endong calana bari tuluy ngaluarkeun duit sagepok.
2: Ya Aki Rayud duitna, seuk geura mangpaatkeun jang modal usaha. Ulah kagok, engke mah dagangna teh make truk. Hitungkeun duitna bisi deuwihan.
0: Song duit sagepok teh dibikeun ka Aki Rayud, ku Aki Rayud ditampanan bari leungeuna ngadegdeg. Maklum saumur hirup Aki Rayud teh karek harita ngalaman nyekel duit anu sakitu lobana. Aki Rayud siga nu nyawe bisa ngitung duit. Datong borok ngitung duit nu sakitu lobana, dalah ngitung pulang oge sakalieun aya nu meuli kue putu sok leuwihan bae. Lumatak saumur-umur dagangna teh can pernah untung. Sanggeus dirasa cukup mah harita Aki Rayud teh tuluy amitan.
2: Nuh Gusti Anom, oge Gusti Arya, haturemu-remu nuhun panantos maparin hadiah anu sakieu ageungna. Mugi ulah boseun we bilih isuk pangeto abdi ka dieu deui. Nyamak sati bilih hoyong anaosan tuangeun sanesna.
0: Beres nyarita kitu, cong Aki Rayud nyembah. Dijawab ku Raden Gatotkaca minangka ngajurung laku.
2: Nyajik ka ditu geura lumaku. Kade duit 1 juta teh ulah dipake poya-poyanya. Mending oge dipake modal usaha. Ngan ganti usaha teh atuh, ulah kana dagang kue putu bae. Alusna mah duit teh mending dibeulikeun kana anak meri. Pan lamun boga meri loba mah, unggal poe teh bisa jalan-jalan nuturkeun meri.
0: Si Rayud ungut-ungutan, satuluyna koloyong indit ninggalkeun karaton. Para mitra sadaya, saja jalan Aki Rayud gegereng dengan bae ngomong sorangan.
2: Aduh, asa bagja ye hirup teh. Ukur datang ka karaton, gonjreng we dibere duit. Bari jeung teu kudu capek heula. Mun unggal poe kieu teh nya. Ai, asa kaingetan yeuh. Karunya ka sobat aing. Manehna ge dagangna teh eueuh pisan kamajuan. Unggal poe teh ngan rugi bae jeung rugi.
0: Rek ngelapon ah.
1: Manisna sudah datang ke Karanton sehingga aing pasti bakal diberin duit.
0: Beres ngomong gitu, Aki Rayud cegkan HP, tuluin telepon ka sobat Dalina.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
5: Bu Enas.
4: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
5: 72.
4: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
5: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
4: Cineam Tasik, ya, Bu?
5: Mm-hmm.
4: Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
5: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
4: Tapi panjangat terus berapa lami, Bu?
5: Lami itu 11 tahun.
4: Saatnya acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
5: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
4: Teh
5: perobihan.
4: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
5: Alpha Propolis.
4: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
5: Aya, lambung tos teh aya eta tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
4: Ibu Enas teh atau seep sabaraha botol, Bu?
5: Nembeh hiji.
4: Nembeh hiji alhamdulillah.
5: Kadua sareng bade ayeuna.
4: Mohon nambah hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya, Bu, ya?
5: Mohon,
4: alhamdulillah. Ibu, kumaha konsumsi na eta?
5: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tiluk kali teh, janten 18 tetes.
4: Ibu, berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatnya, saranti abi dilajeng kerja konsumsi na, margi ibu terus karaos sehatnya, supada si ladong, khasiatnya, tapi maksimal gunasnya.
5: Ayana kaya yang penuh badai ngagal, dari...
4: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Bu.
5: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
4: Alhamdulillah. Ibu pun dan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
5: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
4: Ternuhun ibunya, bidung hati abdi, saatasna konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat, bagi rezekina tami lancar, Bunya.
5: Amin.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
11: Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dengan Bapak siapa ini,
12: Pak? Bapak Sakum.
11: Bapak Sakum dari
12: Penpen,
11: Kecamatan Mundu, ya?
12: Kabupaten Cirebon.
11: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini, ya, Pak, ya?
12: Iya, betul.
11: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
12: Sudah. Dua kali ini,
11: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
12: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
11: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu, ya, kurang, ya. Suka berair gitu, ya.
12: Suka berair, ya.
11: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
12: Agak mending, Pak, lah. Agak mending, ya. Ada perubahan lah.
11: Enggak begitu buram lagi,
12: enggak,
11: ya.
12: Enggak.
11: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
12: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
11: 20 hari, ya.
12: 20 hari, ya. 17 hari,
11: Pak. Iya, agak awet, ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
12: Sehari 2 kali, Pak.
11: 2 kali, ya.
12: 2 tetes.
11: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh. Tapi 2 tetes, ya, Pak, ya?
12: 2 tetes, iya, betul.
11: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain,
12: ya,
11: punya.
12: Nah, ya, ini teman-teman saya, ya, barangkali ada yang matanya kayak saya kurang jelas, ya.
11: Iya.
12: Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
11: Tesma Aini.
12: Iya. Barangkali cocok.
11: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak, ya, untuk berbagi pengalamannya, ya.
12: Iya.
11: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali, ya. Terima kasih, Pak Sakum.

0: 8.6860.
1: 102,4 FM Radio Pi.
2: Radio Pi.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Para mitra sadaya, saja jalan aki rayut gegereng dengan baik ngomong sorangan.
4: Aduh, asa bahagia ya hirup teh. Ukur datang ka karaton, gonjreng we dibere duit. Bari jeung teu kudu capek heula. Mun unggal poe kieu teh nya. Ai, asa kaingetan yeuh. Karunya ka sobat aing. Manehna ge dagangna teh eueuh pisan kamajuan. Unggal poe teh ngan rugi bae jeung rugi. Lagian lapon ah. Manehna sina datang ka karaton siga aing, pasti bakal dibere duit.
3: Beres ngomong kitu, aki rayut teg kana HP. Tuluy nelepon ka sobat ngalitna. Teuing saha nu dimaksud sobat ngalitna teh, malah omongan manehna dina telepon oge teu dicaturkeun dina ieu dongeng. Para mitra sadaya, sapoe ti harita caturkeun Raden Gatotkaca siga ti heula gawena teh lajag lejeg bae di karaton. Bakuna mah ngarasa kesel can bisa indit ka mamana, maklum harita teh masih mamayuk keneh. Ku ingkang ibu oge can diwidian init-initan jauh. Sajroning lajag lejeg teh Raden Gatotkaca gawena ngan kukulutus bae.
4: Leh, aing mah. Na iraha atuhnya? Aing diidinan kaluar ti karaton. Asa karesel kieu. Tuman sapopoe ngurilingan nagara ngaroris keamanan. Padahal geus mamayu mah, si ibu teh prak ngidinan init. Geus aya di luar karaton mah, meureun aing teh bisa ngusup bogo di walungan.
3: Sigana omongan Raden Gatotkaca kakupingeun ku ingkang ibu Arimbi.
5: Deuh, Raden, anak ibu sing sabar kasep. Hidep teh keur mamayu keneh. Mun cara budak disunatan mah hidep teh keur humapur. Oke oge upamitos jag-jag pisan mah bade ka mana oge seug-seug bae.
3: Gatotkaca muruk ka ingkang ibu tuluy cong nyembah.
4: Nyangakeun sembah pangabaktos kanjeng ibu. Mohon atuh, pami ibu ngawagel mah putra moal bade kaluar ti karaton. Mung eta we putra teh hoyong tuangeun uti istis. Upami aya mah hoyong rujak tawulu bi eti.
3: Mas Ratu Arimbi ngadangu cariosan ingkang putra teh anjeunna ngahuleng teu lami pok sasauran.
5: Deuh, Raden. Nah, atuh tara-tara tisasari nganggo hoyong rujak tawulu bi eti sagala. Deuh, atuh engke upami bi eti aya ka dieu mah urang calukan.
3: Keur jongjon gunem catur kitu. Hawar-hawar ti kajauhan kadenge ku Raden Gatotkaca aya nu nabeuhan kohkol. Raden Gatotkaca curinghak celina rancung ngadedengekeun sora kohkol teh.
4: Nasahanya nunakulan kohkol tengah poe kieu ngagareuahkeun bae batur.
5: Duh, nya geuning Raden, aya nu nabeuhan kohkol wayah kieu. Palang siang aya bancang pakewu. Cing atuh cobi sauran paman hidep.
3: Raden Gatotkaca satuluyna nyauran ingkang paman.
4: Paman, paman Purbakesa. Paman. Mana jeung matinya?
3: Teu kungsi lila kurunyung harita Purbakesa datang.
4: Wahai gagalah wah, alo. Aya naon? Mang teh keun ngeunah-ngeunah nunutan kalah kagaduahkeun. Aya naon Raden? Cobi dangukeun ku paman. Tengah dinten kieu aya nu nabeuhan kohkol. Moal kitu aya bancang pakewuh mau ngamuk gajah depa. Janis gajah depa tuh Raden, tapi gajah meta meureun.
3: Nyimas Ratu Arimbi ngadangu cariosan Raden Gatotkaca kitu anjeunna gumujeng.
5: Nya Raden, sanes gajah depa tapi gajah meta. Cing aya Purbakesa tingali heula ka ditu, bisi nya aya bancang pakewuh mau ngamuk gajah depa.
3: Dia Raden Gatotkaca ngaliak ka ingkang ibu.
4: Tuh, pan ibu oge lepat nembe teh nyarios gajah depa.

0: Hayu paman, urang tingali ka luar.
1: Purba kesah nyatujuan kana panganjak Raden Gatotkaca.
2: Nya geuning lo, tengah poe kieu aya nu nabeuhan kohkol. Mangga acuk diestokeun pisan, ayeuna keneh bade ditingali saha nu nabeuhan kohkol teh. Bilih nyawe aya bancang pake wuh mau ngamuk gajah depa.
1: Koloyong purba kesah ini ti karaton dituturkeun ku Raden Gatotkaca, muru kaluareun karaton. Dua nana harita ngajanteng di pakarangan karaton, bari nyidik-nyidik sorah kohkol anu teureun-eureun.
2: Bekilila sorah kohkol teh beki jelas kadengena,
1: Raden Gatotkaca jeung Purbakesa silih reret. Rentang-rentang ti kajauhan harita teh aya saurang lalaki keur nyunyurung gorobag bari nakolan kohkol nu digantungkeun dina gorobagna. Plong atuh Raden Gatotkaca jeung Purbakesa hatena ngemplong barang nyaho sora kohkol teh lain tangara ayana bancang pakewu.
2: Beki lila anu nyurung gorobag teh beki deket
1: sarta beki jelas katempona.
2: Wahaya kajaya, hai geuning waku. Nanti irahnya manihna pangsiun jeung ganti pacabakan. Keke gorobag naonnya.
1: Purba kesah harita nyoba-nyoba ngabade, kira-kira wakuwu teh dagang naon.
2: Cinglo, kira-kira naon dah si gorobag na teh?
1: Raden Gatotkaca matana mencrong seket kana gorobag, nu harita beki ngadeketan. Memang tetempuan Raden Gatotkaca teh leuwih awas dibanding jeung Purba kesah. Atuh antukna Raden Gatotkaca nyaho, yen si gorobag teh nyaeta kiripik.
2: Ay, geuning wakuwu teh dagang kiripik. Keh, kiripik naonnya?
1: Ari wakuwu, harita geus anyog ka pakarangan karaton. Rek manehna teh eureun, liek ka Raden Gatotkaca jeung Purbakesa.
2: Sampurasun, nun Gusti Anom, sareng Gusti Arya. Nyanggakeun sembah rupa-rupa pangabutuh nun.
1: Cek wakuwu ngomong kituna teh bari nyembah. Sigana manehna ngomong kitu teh di papatahan ku Aki Rayud basa ditelepon. Yen lamun panggih jeung pangagung nagara Amarta kudu ngomong kitu ngarah dibere duit. Ari Raden Gatotkaca katut Purbakesa harita silih reret teu ngarti ku omongan wakuwu sarupa kitu. Atuh pok ditembalan ku Raden Gatotkaca.
2: Oi, geuning wakuwu aya naon wa? Make nyebutkeun rupa-rupa pangabutuh sagala.
1: Tuluy Purbakesa mayeuna.
2: Nyawaku, jeung naon maksudna los-los datang ka karaton sagala? Rek dagang mah atuh di ditu we di lembur. Ulah di karaton bisi diusir ku satpam.
1: Waku ngahuleung tuluy nyarita jero hate.
2: Ai, nyana Raden Gatotkaca jeung Purbakesa jadi kitu nya. Pancek Aki Rayud oge cenah lamun ngomong kitu teh engkena sok dibere duit.
1: Rasa di api lain ke waku kerung telilapok deui nyarita.
2: Nun Gusti mugi agung cukup lumur jembar hampura nu diteda. Abi dongkap ka dieu teh sejak seba ka salira Gusti duaan. Mamanawian katampi ieu kiripik gadung damelan abi hoyong katuang ku pangagung nagara. Saur Aki Rayud mah upami masihan tuangan ka pangagung nagara teh cenah sok dipasihan arto sajuta. Leres eta teh.
1: Ngadenge wakuwu ngomong kitu, Raden Gatotkaca jeung Purbakesa silih reret. Maranehna kaget ngadenge wakuwu nyarita sarupa kitu.
2: Wah aya kajaya. Cek saha dibere duit sajuta wakuwu? Sok nyanyahoa nyana nika mah. Yeuh dengekeun. Aki Rayud teh lain dibere duit, tapi tanggungan jeung eusina nyaeta kue putu dibeuli sajuta.
1: Ceuk Purbakesa nerangkeun ngeunaan Aki Rayud, atuh wakuwu gancang nembal.
2: Tah, maksud abi oge kitu Gusti. Ieu gorobag teh hoyong dipeser si Aki Rayud. Mung upami tiasa mah 2 juta. Da ieu mah gorobag benten sareng tanggungan.
1: Ngadenge wakuwu nyarita kitu, Raden Gatotkaca kerung. Cek dina pikirna waku geus cucungah ka pangagung nagara, make nanawarkeun gerobak sagala. Atuh pok Raden Gatotkaca ngomong teugeul.
2: Heh, kuwu. Yeuh, dengekeun ku Andika. Kaula mere duit gedena 1 juta ka Aki Rayun teh, lain haja-haja meuli tanggungan kue putu. Tapi eta mah minangka pangajen ti kaula kana hayat nu geus nyieun kahadean. Satuluyna waku gancang nemalan. Tah, muhun maksad abdi oge kitu Gusti. Abdi teh seja seba ka pangagung. Ieu kiripik damelan abdi teh hoyong katuang ku salira duaan. Mung saur Aki Rayun mah upami nyarios kitu teh bakal dipasian artos cenah. Tah, abdi oge hoyong kitu. Murah 1 juta teuing atuh Gusti. Upami tiasa mah 2 juta.
1: Beungeut Raden Gatotkaca reup geuneuk rai pias ngadenge carita anu waku sarupa kitu. Atuh kantawang teh harita nyarekan bari sukuna teh tenjerak.
2: Geus gandeng kuwu. Pokona kaula moal rek barang bere duit sagala. Halik. Ini caritu. Munah bae duit.
1: Pon kitu deui Arya Purbakesa harita teh milu nyarekan.
2: Wahai gajaya. Kuwu. Banggeus tong loba omong. Hayo, indit ka ditu. Ada wahayang diseret ku satpam. Satpam, usir yeuh tukang kiripik teu uyahan deh. Cucungah pisan jelema teh.
1: Rengse nyarita kitu. Teu lila dua urang satpam nyamperkeun. Nu saurang mawa pentungan jeung nu saurang deui mawa sisiuk plastik dieusian cai. Sigana mah jangan banjur wakuwu supaya ini tiada tempat. Atuh nempok itu wakuwu jadi soap. Teu anta parah deui ngan deleng-deleng bae manehna teh lumpat bari nyunyurung goroba.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Assalamualaikum, Pak.
5: Waalaikumsalam.
4: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
5: Bapak Mbing.
4: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
5: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
4: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
5: 55.
4: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
5: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean bararaa tingtel pret.
4: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
5: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
4: 10 tahun ya, Pak?
5: Mohon.
4: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
5: Aduh. Tetiasa bobo, itu udah sampai tinggal pret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wai, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wai gitu, uo wai gitu.
4: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan yang gunaan wai, Pak?
5: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus berapa kali dirawat lah, ada gitu tuh, iya.
4: Bapak saat terusna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
5: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG terus karaos lah gitu hararampang gitu tah. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal gitu tah lah sakatun sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah sararampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah pengin teh karaos gitu.
4: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
5: Di Radio PIS FM Ciamis.
4: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
5: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetep 7 bari bobo 7 tetes.
4: Mohon.
5: Aya genep tetes gitu.
4: Oh, genep banyak sekali
5: ngalahnya.
4: Mohon. Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos Bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
5: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis kitu soalna ieu teh karaos pisan kitu khasiatna ku abdi kitu lah cek bur lah gitu.
4: Alhamdulillah. Nuhun pisan Bapak karena kesaksianannya. Doa ti abdi mudah-mudahan Bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis janten tambi sehat
5: rezeki
4: bagi sadayana tambi lancar banyak.
5: Amun amin.
4: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
8: Punten, nama Ibu siapa?
9: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
8: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
9: iya.
8: Kecamatan
9: Ketanggungan.
8: Ketanggungan, Kabupaten
9: Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
9: 48.
8: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
9: Iya.
8: Beli yang kedua.
9: Iya.
8: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
9: Tinggal sedikit.
8: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
9: Matanya suka merah.
8: Suka merah.
9: Pandangan kadang kabur juga ya.
8: Pandangan kabur,
9: ya?
8: Pandangan kabur,
9: iya.
8: Gitu.
9: Iya.
8: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
9: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
8: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
9: Iya.
8: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
9: Amin.
8: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
9: ya,
8: pesan-pesannya.
9: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
8: Terima kasih ya, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi
10: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: 4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Luna.

0: mahal sekali.
1: Jangan ditambah.

0: mantra-mantra winulan sastra tinuwara panjang ingga wusin nengih kanda purwantara.
1: Dupi basa purwa.
0: Purwa hartosipun wiwitan.
1: Dupi tara.
0: Tara hartosipun carita.
1: Iya carita opo ikita.
0: Carita ingkang dianggo jejer. Boten wenten malih. Kejabi ti hiji pertapan.
1: Doh, iya iya.
0: Nyata pertapan karang kencana.
1: Leres.
0: Hiji pertapan anu kalingkung ku gunung. Hejo lemok dang daunan rajegna tutuwuhan sur-sur cai nu harerang.
1: Iya iya.
0: Marga satwa di sarada manuk gede manuk letik pasuliwer. Kembang-kembang warna-warni di papayes malar pantes.
1: Doh, iya iya.
0: Kasohor ahli nulung kanu butuh, nalang kanu susah ngajahit kanu titil maudangken kanu labuh merek kanu daek, nyaangan kanu poekin.
1: Walah, iya iya.
0: Atu pantas para santri na, boh istri na, boh pamegat na sami, nampi didikan tiip pasantren.
1: Doh, iya iya.
0: Kekasihipun sang panitapan di Atmaja.
1: Terus.
0: Ia panci Atmaja teh hiji sepuh anu parantos kasipuh ku pangawruh. Kaasah ku pangabisa kapatri ku pangarti.
1: Terus.
0: Sampun tutas dening didikan rohani lan jasmani. Tutas tina katimulan kagagahan kasaktian lan kamantra gunaan.
1: Doh, iya iya.
0: Di antawisna aya anu paling dipikadeudeuh tur paling nonjol dina elmuna.
1: Doh, leres.
0: Nyaeta ieu kakasihna Bambang Panji Putra.
1: Ya, ya iya.
0: Nampi pangangkir ti sang pandita tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda ajri ningali pamor sang pandita.
1: Leres.
0: Watak wantos pandita dhuwur ilmu jemar panalar sugih pangarti weruh sadurung winara.
1: Iya hingga.
0: Nanging sateasana ngandika para satri anu parantos disayogikeun gamelan nyaeta biasa sok diaya

0: supaya ulah melengkung bekasnya lahan sagarupa oge.
1: Leres, saing.
0: Malapah gedang, ya kan, sah.
1: Subuh. Subuh.

0: di pertapan Karangkansana.
1: Duh, iya ini.
0: Sang Pandita Panji Atmaja.
1: Leres.
0: Hiji sepuh nu parantos kasipuh kupangaweruh kaasah kupangabisan. Kapatri kupangarti. Seueur siswa-siswina. Kaitung ieu kakasih Bambang Panji Putra anu pangonjoyna di antawis catrik-catrik nusanesna. Tahan uji kalayan tutas tina naon rupiha ilmu panemu jampe pamake. Tungkul hamari kelutat nyimah narimang sabda ajrih ningali pamor sang pandita.
1: Dah, iya.
0: Ngandika kau daling lisan mekaten pengandikan itu. Tuh. Kasih.
1: Leres.
0: Anugus jadi buah hati kemang soca mustika kula di paunangan.
1: Tak geni.
0: Anu geus jadi idola para santriwan santriwati nu aya di dieu.
1: Leres ulah.
0: Yap kahareup diukna ka saya.
2: Kaula nuhun. Eyang.
0: Teu pinutamal nampi kana pembagi kalayan unjuk sumangga. Ngahaturkeun sumah sungkem koh nyuk panjenengan pangrasa eyang.
1: Mujeng
0: ditarima pujastuti hideup kupula.
1: Terus
0: kalihna perkawis hapunten tina naon pihak kalepatan cerewet sareng sajabina atuh saling malum kasih
1: kadernak jadi hate
0: kolot naon ngaranna lamun teu bisa ngahampura kana kasalahan hideup
1: kadernak.
0: Salajengna atuh aya pikeresan naon kula panjenengan eyang kersani malan aya hal-hal nu rek dipadungdengkeun kasih.
1: Walah
0: tansah diajeng-ajeng. Yeu.
1: Cobi sepuh
0: kaisa perkara mah sono dina sajroning hidep tatapa puasa nyuprih pangarti neangan pangabisa nyucuk ilmu pigas pigesaneun bekal hirup di alam dunya. Sabab manusia tanpa ilmu bakal poekeun linglung bakal silo teu beda ti leumpang tengah peuting teu mawa lampu teu mawa obor nya pasti we ti tatarajong mah kudu
2: laras pangersa
0: tah ngadwayahna ai ilmu teh geura teangan lamun eueuh
2: laras kaula nu
0: mun eueuh geura teangan lamun aya geura pake ngan omat ulah di aku
1: dah eta
2: timalan kaula nu
0: malahan di mana hidup geus diansikan ku ilmu panemu jampe pamake teh wayahna tambahan deui ku ilmu jero ulah lahir wungkul pan ilmu teh aya lahir aya batin
2: dupi ilmu lahir teh
0: ieu maca dunya titek-tek nepi ka bengeh kudu dibaca eta teh kitab-kitab anu teu tertulis ai anu ditulis mah geus apa
1: leres
2: leres kaula nu
0: eta ieu kitab anu teu tertulis anu teu aya rengkolna nu katempo jeung nu nempo
1: eta
2: nu katingal sareng
0: nu katingali anu katingali ieu ti mimiti tutuwuhan
1: tah
0: gunung-gunung walungan cai

0: sasatoan jeung sajabana eta bacaeun wungkul.
1: Sumohon 8-10.
0: Dupi batina, batina balikeun kana diri sorangan.
1: Da.
0: Cenah ngaji mah ulah nuduh kanu jauh, ulah nyawang kanu anggang. Nu caket geura raketan, nu deukeut geura deuheusan, moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak, aya naon jeung aya saha dina wujud urang geura prak geura pangihan, cirina satangtung diri.
1: Aduh, eta sepuh.
0: Man aropan nafsah tea sing saha urang jalma nu geus nyaho ka dirina tangtu nyaho ka Gustina. Di mana manusia geus nyaho ka Gustina hirup bakal boga rasa bodoh, lain teu bisa maca jeung nulis. Tapi teu umaku tadi dia ilmu jero teh disebut teh ilmu ngaleungit.
1: Eta teh
0: ke ngaleungit wujud, lain ngaleungit wujud eta mah turek pulang paling meureun. Aing ngaleungit wujud mah sarua jeung rek kuah paok. Jadi ngaleungit di dieu teh kudu bisa ngaleungitkeun pengakuan dina diri.
1: Leres.
0: Ulah sagala di aku. Jeung ulah nepi ka karek nepi kana rarasaan, jug-jug nepi kana rasa nu sabenerna.
1: Walah. Sumuh.
0: Tah ayeuna di dunya teh lolobana jelema teh karek nepi kana rarasaan. Cinginga.
2: Yakin banyak
0: rasa. Laras kaula nun, ari bener teh aya opat. Bener teh aya opat, aya opat. Hiji bener ceuk pangeran disebutna mutlak.
1: Mutlak.
0: Bener sor pangeran mah mutlak, mutlak. Geus teu bisa dirobah deui.
1: Laras
0: eta bener seuk pangeran teh mutlak, mutlak. Moal bisa diganggu gugat.
1: Moal biasa dirobih deui kula.
0: Eta teh berlaku keur sakabeh. Salajengna kaduana, kadua bener ceuk ilmiah. Ceuk ilmu pengetahuan. Bener cek ilmiah teh contohna nyaeta panon poe biji di mana tak katilu nama bener cek umum. Bener cek umum mah panon poe teh biji na teh tiwetan eta cek umum. Panon poe teh biji tiwetan tapa gedrug jeung ilmiah
1: eta
0: cek ilmiah mah panon poe mah teu biji. Teu bijil da bumi anu muih
1: da geuning pengetahuan.
0: Oh eta nya bener ceuk umum mah heuna ceuk umum mah cenah panon poe teh jiga bijil ti wetan ta rarasaan teh ta eta teh rarasaan padahal rasa nu sabenerna mah make ilmu
1: dah
0: naon nya eta panon poe mah teu bijil da bumi anu muih. Oh, laras-laras
1: teh eta ulah
0: kahartos. Ya. Lumatak rek bucu baca dek mikir teh kudu make ilmu.
1: Oh, laras
0: ulah. Ya ilmu anu baris jadi obor kana batin-batin manusia.
1: Barisnya ahlan teh ilmu ulah.
0: Ngan kade bisi kapangaruhan kunulian akhirna anjeun ilmu teh di doktrin.
1: Duh.
0: Tah di urang teh boh hukum negara, boh hukum agama, lolobana teh doktrinasi pragmatis teu berdasarkan empiris. Teu berdasarkan pengalaman. Oh, seseueurna teh doktrinasi pragmatis. Cenah dicenahkeun deui, beja dibejakeun deui, tapi jauh kaprakna. Kapitalis teteh nu kitu teh
1: eta teh
0: da eta hukum-hukum di negara, konstitusi oge geus diruksak.
1: Walah, leres sepuh.
0: Ku oknum-oknum anu teu tanggung jawab. Nah seueur kitu oknum teh lain seueur riap.
1: Riap di mana-mana.
0: Contohna ilmiahna bapak tani melakpeuteuy teu jeung hileudna. Bapak tani melakpeuteuy teu jeung hileudna. Henteu. Tapi di mana aya peuteuyan eta peuteuy, hileud ujug-ujug aya di jero peuteuy. Ari hileud peuteuy tarangakan daun teh. Daun teh oge boga hileudna. Atawa aya hileudna.
1: Leres.
0: Leres. Tak ayeuna di nagara loba organisasi-organisasi ormas-ormas jeung sajabana, tah oknumna aya bae.
1: Aya.
0: Oknum pejabat.
1: Aya.
0: Aya kitu oknum pejabat, lain aya riap. Aisyen kapanggih geningan neangan cara nulian ngalihkeun perhatian batur.
1: Bukan banget kusamu.
0: Maka jeung aya budak putri, budak putri gitu di naon.
1: Tukar deui teh da mah putri. Ngalihkeun perhatian teh.
0: Mentingkeun diri sorangan. Supaya manehna ulah kapanggih teh batur di Gunjang Ganjing.
1: Batur dilibatkeun.
0: Dimiskinkeun, disangsarakeun.
1: Dilibatkeun.
0: Anu kitu kapitalis teh. Pang ini tanana teh bener ucapanana mah mengatasnamakan rakyat. Keur rakyat, keur nagara. Manis, kaitu nama hapan buktina kumaha. Babacak, kaitu nama kasep.
1: Pakusut.
0: Da eta teh pagawean oknum-oknum teh eta. Ngamangpaatkeun jabatan, ngamangpaatkeun kakawasaanana. Marukana meureun. Muaramat kamale mamaan kanu teu maes teu meuleum da anu bakal rugi mah nagara jeung bangsa.
1: Sumohon.
0: Eta da panginitanana orientasina kana kadudukan jeung kana kakawasaan.
1: Leres eta sapungguran.
0: Oh leres, leres, leres. Jadi anu kedah diheulakeun teh kapentingan nagara jeung bangsa.
1: Eta
0: heula kapentingan balarea. Dan digaji, mana nanti digaji, nanti cukup. Rupi nama gaji nak letik kete. Ata napi panginten tadina digawe na sugak sogok mana nanti.
1: Bisa jadi.
0: Hayang kagentian kete meureun.
1: Rupi na.
0: Da palih dari jelema nama ngararomong nama.
1: Cara peta.
0: Nandina teori. Boah panginten skripsi nak menang meuli ya. Teuing
1: bisa jadi
0: nyaritana mah intelek nyaritana
1: intelek cara peta
0: tapi kampunganana pagaweanana luar biasa taeta leungit jati dirina da agamana leungit dina hatena akhirna jadi hileud teh apa jadi oknum. Jadi di setiap organisasi teh aya wae oknumna. Pro kontra, tapi sing inget abeh ngarti ta ieu teh dunya. Tah, ai dunya teh tempat riweuh. Perlu urang ngabasmi nu kitu, moal bisa dibasmi.
1: Eh. Nah, sebut teh.
0: Naon sabab dunya masih keneh ngadeg?
1: Duh.
0: Paling-paling manusia berusaha pikeun meminimalisasi tensi kriminalitas.
1: Ya mah persen
0: mempersempit ruang lingkup kejahatan-kejahatan.
1: Eta leres bulan.
0: Da moareng se ieu kajadian ieu teh sabab naon? Sabab tukang mariksa dipariksa, tukang newak ditewak, tukang ngahukum dihukum.
1: Tenang.
0: Rek kumaha coba? Bikin ngungkulanana nu mode kieu lintang ti wayahna panginitanana tina diri sorangan jati dirina pangikeun.
1: Leres.
0: Anjeun kudu sumpah salaku pemuda. Tulang tongong negara. Anu sok diperingati unggal tahun, omat anjin ulah jadi pemuda anu munafik, pemuda jadi sampah na masyarakat.
1: Sumuhun.
0: Mudah-mudahan kaula nuhun kade.
1: Sing emut ka sumpah pemuda.
0: Malah pemuda sing jadi penegak. Sabab tulang tongong negara teh anjeun.
1: Benar.
0: Omo terlibat kena narkoba narkotik mah inuman keras jeung sajabana munafik anjeun namun kitu. Jadi bangsa nu munafik.
1: Pemuda sampah masyarakat.
0: Heh. Ayeuna geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung boh inuman keras boh sagala rupana.
1: Beres.
0: Penjajahan moral eunteup di negara urang.
1: Laras kaula nun.
0: Hah. Karek tilunya. Bener jeuk Allah, bener jeuk
1: ilmiah.
0: Ilmiah bener jeuk umum.
1: Laras
0: ayeuna bener jeuk falsafah.
1: Cobi.
0: Bener jeuk falsafah mah bener jeuk falsafah mah tibalik.
1: Tidak.
0: Tibalik kumaha? Panon poe teh jeuk falsafah mah bijihna ti kulon.
1: Tageni.
0: Ti kulon, ti kulon.
1: Ieu sarana
0: geus. Jeuk rarasaan. Tenepi jeuk rasa mah komo tadi dieu make elmu teh kumaha jeuk falsafah panon poe teh biji ti kulon tanu tadi teh ya bangsa urang ayeuna budayana geus kaseret bangsa urang teh geus poho ngakan kulup taleus kulup sampeu danu dihakana hamburger hambur duit ger pasea.
1: Bener loh.
0: Fried chicken, Dunkin' Donut, hot dog jeung sajabana. Lain ulah beuki mah empe. Ngan ulah poho kana jati diri. Hartina eta teh culdog-dog tinggal iga. Ayeuna wanoja-wanoja geus jadi korban mode. Dibonceng ku motor tempo cungcurunganana musit ka deuleu.
2: Bener musit.
0: Lempang bujana kadeuleu buuk di bareuman, irung ditiir. Lain ulah empek. Ngan mi hape hate, mi hape hate, hate mada pugu hate.
1: Ulah kabawa kudu kitu.
0: Bangsa urang teh ngabogaan hiji budaya. Budaya urang teh nyaeta sopan santun ramah tamah, DPDP hanap asor tawado, landung kandungan lahir aisan. Jeung beunghar ku budaya.
1: Laras kaula nu
0: ribuan budaya-budaya. Sabab kasohorna bangsa urang lain tina militer. Kasohorna bangsa urang lain tina teknologi. Tapi tina budaya. Martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana. Mun budaya geus awut-awutan bakal rusak bangsa.
1: Laras kaula nun pangresa
0: tak kitu kasep sok geura amalkeun eta ilmu kudu berkarya ayeuna mah tih tingali baligoh baligoh pangeran naon baligoh pangeran teh karya di antawisna gunung naon mangpaatna gunung komo lamun pinuh ku tutuwuhan. Oh, leres. Duh laut.
1: Laut.
0: Eta baligoh-baligoh pangeran nepi ka mangpaat ka manusa nu aya di dunya.
1: Leres.
0: Titek-tek nepi ka bengek nepi ka eueuh nu mubadir eta baligoh-baligoh pangeran karya heula nepi ka janji manusa anu iman.
1: Duh,
0: moal aya deui anu disembah anging Allah. kuninga karya na kuninga baligo baligo na hari ayena baligo dihelakun
1: laras
0: gede-gede pakasep-kasep janji we muluk-muluk
1: janji we muluk-muluk
0: sehingga rerenge gering datang dae ka kampung-kampung ada kedak bageur sakedeung
1: hariwat
0: ai geus gek mah jadi kok diuk dina kursi panculang cileung neangan palingeun
1: kada-kada paranyang kokon di dirinya
0: paranyang kokon nya oh taulah kitu hirup bisi ngait kana tikoro maneh sabab hukum pangeran mah teu bisa disogok masih acara di dunya
1: aya balitunganna
0: ta oknum-oknum anu bisa ngajuamelikeun kana hukum teh ulah lalawara dimangfaatkeun geuning ka rakyat nying sieunan motor bodong tewak tebus pikeun deui tewak deui
1: dipulang antingkeun geuningan
0: dipulang anting eta hukum dek dikumahakeun hukum ai ngaran-ngaran penegak mah kudu bener-bener tegak hukum teh kudu bener ulah cieut ka nu hideung ulah ponteng ka nu koneng teu ninian teu akian teu inung teu bapa teu sanak teu keluarga teu mang teu alo teu sobat-sobat acan salah tuntut da eta penginten raos aya disogok mata lamun maneh ngakan rejeki panyogok ti batur tuluy dipake maraban anak pamajikan wong tua gawe wiwitan wong nom dar malakoni sing saha kolot anu nyen kagorengan anak incu anu bakal engkak-engkak ka dina jurang katumaraan
2: katanya anak incu
1: katempuhan
0: tah pentingna iman teh
1: wae nu kasinggung eyang sasauran kitu
0: lalah tong boro kasinggung nepi ka teh bese lain urusan aing
1: laras laras ulah nu
0: nah saha ari dekeng eyang Allah
1: eta we
0: kumaha upami dipaehan leuwih alus tibatan kahirupan dunya akhirat
1: dah eta jaminanana
0: sakeudeung hirup di dunya
1: kaliwat
0: hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anung-anung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingaranana
3: bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baraya pis alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis mangga urang sapa
4: halo assalamualaikum
5: waalaikumsalam
4: nepangkeun sareng ibu saha ibu?
5: Abdi ibu Entin.
4: Ibu Entin teh linggih palih mana?
5: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, RT 16 RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
4: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
5: Abdi atos yuswa 73.
4: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
5: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari kitu. Panyawat sepuh atos komplikasi kitu, Ja.
4: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
5: Abdi mah tos lami lah kana sataunan langkung.
4: Salama ieu ibu pengobatan batang ngawanon wae Bu.
5: Ah, lo sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
4: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha Bu?
5: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel, ngari kitu. Upami teu acan dianggok cai panas kitu teu acan iya terasan damang gitu kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu
4: ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon Bu
5: nganggo alfa propolis
4: kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis
5: aya kadang bingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan kitu ayeuna teh karaos panas teuing kitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang kitu kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah.
4: Ibu teh ieu MSF sabaraha botol Bu?
5: MSF sabotol kadua ayeuna bade.
4: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
5: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
4: Ibu uninga ti manten jamu tetes alfa propolis?
5: Ti uninga tina nguping tina radio, radio pis ti amis.
4: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
5: Ka para wargi sadaya bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat dili bade nyobian nganggo alfa propolis mangga sobian abdi oge ayeuna minangka sakinten kitu aya perobihan.
4: Alhamdulillah Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar Bu nya.
5: Amin.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Punten nama Bapak siapa?
9: Bapak Sukedi.
8: Bapak Sukedi, alamatnya
9: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
8: Pakijangan Bulakamba,
9: RT Loro RW 5,
8: Kabupaten Brebes.
9: Kabupaten Brebes.
8: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
9: Iya, tetes Aini, iya
8: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
9: Beli yang kedua, iya betul.
8: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
9: Hampir habis.
8: Oh, hampir habis.
9: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
9: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua. Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
8: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
9: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
8: mata
9: Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mau namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
8: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
9: bertahap ya. Hilangnya mipil bertahap.
8: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
9: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
8: Keberapa hari Pak Batin merasakan perubahannya Pak?
9: 4 hari.
8: 4 hari udah merasakan perubahannya.
9: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
8: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
9: Ini ya betul sudah cocok.
8: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
9: Tidak mengada-ngada.
8: Asli gitu Pak ya.
9: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
8: Iya.
9: Pada beli obatnya kan Tesma Aini.
8: Iya.
9: Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
8: Beli kedua botol ya, Pak ya?
9: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
8: Amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
9: Iya, amin.
8: Ya udah Pak gitu aja ya, Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
9: Amin.
8: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya.
9: Jadi
8: ya, sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
9: Amin.
8: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
9: Amin. Ya
8: udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: 102,4 FM
12: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Duka ke mana?
0: Saur kata-kata. Abong kena hariring lainu kuring tapi kagungan nu maha wening. Haleuang lainu urang tapi kagungan nu maha wenang. Jeuk hariring bieu anu geulis anu kasep ngahiang duka ka mana? Cacah teu menak teu pangkat teu kuring kabeh akan deun cacing.
1: Wala geus teh sumohon sepuh.
0: Sok aya raja nu kasohor. Di mana geus maot eta raja dagangkeun bangke raja ka unga pasar aya nu meuli. Moal hargaan mana jeung bangke teri lauk nu pangeutikna.
1: Oh leras.
0: Eueuh.
1: Daya.
0: Eueuh.
1: Daya istilah. Eueuh
0: naon-naon. Nu matak pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan anu kalas.
1: Leres sepuh.
0: Sing istimewa bek mimitian ku hideup ku pemuda.
1: Jajaran.
0: Contoan para nonoman teh supaya malalikir. Sumpah pemuda buktikeun dina gawe, buktikeun dina karya nu terpuji. Hah?
1: Timbalan kaula nu jajaran pemuda.
0: Tak kitu kasep, ngan pamungkasna amat teh teu leuh melang we ka hidep teh. Naon melangna sabab hidep sok katinggal ngalamun.
1: Sok katinggal hulang jentul wae mun.
0: Sok katinggal ku eyang teh hulang jentul. Kawas anu jauh panindeungan, naon anu jadi pikiran hidup. Anu jadi kandungan kolbu teh. Anu sok ngeleketek wae kana hate teh naon.
1: Sadaya-daya kaula nu nyang. Naon? Aya taroskeuneun
0: ngeunaan,
1: ngeunaan diri pribadi. Ningare rencangan.
0: Ningali babaturan
1: unggal sasih teh sok sumping ibu ramana anu ngintunkeun dah kangge waragadna kangge barang tuangna tapi putra mamang taun-taun di dieu teh saha nu ngalongok leres angin salira wungkul nguping cenah kaula teh sanes asli putra eyang
0: dah papan eyang ieu mah lain bapa
1: saha eta saha Kangjeng Rama saha Kangjeng Ibu eta anu jadi kandungan kolbu ya
0: dah eta
1: weh jar meneng-meneng Gusti petenge ati nira

0: pandita.
1: Dah.
0: Beres. Bingung nu teu mangitung-tung susah manah nu taya sudana.
1: Beres.
0: Lamun dibejakeun yakin ieu teh budak bakal ngejati ieu tempat bakal milarian bapana. Tapi anak demu trek teu kitu kumaha da puguh kawajibanana. Memang hakna.
1: Saha kumaha sepuh?
0: Da. Saha kaula nun urang mana? Sarang kumaha riwayatna kaula aya di dieu, Yang?
1: Dah.
0: Deh.
1: Jawab pidatos dewa.
0: Disumput-sumput dosa.
1: Pidatos dewasa atuh kula.
2: Itu kan ieu dosana.
0: Padahal umurna mah karek 5 taun
1: teh. Eta teh. Tek bisa kita
2: terus
1: ageung we
2: kula. Dewasana.
0: Aya orok gogoaran di leuweung baheula.
1: Oh kitu sepuh.
0: Keur diriung-riung dek di alak getihna. Ku kaula disabet ieu budak. Heuh disabet teh dicokot dibawa kabur.
1: Salametkeun.
0: Disalametkeun. Tatidinya kaula apruk-aprukan neangan riwayat jelema nu kalengitan orok. Kapang ngan teu dibejak.
1: Oh kapenak leres.
0: Da kaula kapiheulaan ku nyaah.
1: Eta hantos. Tosnya teh kulat.
0: Teu kasih. Hok. Moal disumputkeun ku Abah dik dibejak.
1: Moal dibuni-buni
2: pangeten.
1: Awatos.
0: Orok di leuweung lalaki gogoaran geus dibuligiran dek di alak getih.
1: Allah.
0: Hay cenah mah keur tumbal.
1: Eta teh
0: ceuk eta jurig-jurig dengan ku Abah teh dirawuh dipangku dibawa lumpat
1: sumuhun.
0: Make ajian bayu rota.
1: Dah.
0: Sepi angin. Tah tidinya. Kitu ihi marukana.
1: Kitu kulan.
0: Saun-taun amateh tatapa puasa paribasana.
1: Bah.
0: Nya dewa ngintunkeun cupu anu eusina teh tirta kamandalu.
1: Dah.
0: Di baluran unga minggu ku eta tirta kamandalu no atuh aya celegeneng teh.
1: Kagungan kulan.
0: Hidep teh jadi remaja putra. Tadi dinya. Ku ayak ku eyang dididik pangarti diasah pangabisa.
1: Leres.
0: Tak itu kasep. Kanca.
1: Kulang.
0: Oh geningan kumaha nungukut budak wanya.
1: Sagala rupi gitu panginten kulang
0: sepuluh. Ulu mauludin yuladu ala pitro.
1: Leres.
0: Yen syakabeh nu dilahirkan ke alam dunia dengan keadaan bersih.
1: Bersih sepuluh.
0: Kuma nungukut na atawa kuma inung bapana dek di Yahudi keun dek di Nasrani keun dek di Majusi keun oge okay.
1: Sumuhun eta kuma nu ngadidik sepuh
0: nuhun saha sabenerna hidup teh terusing madu trahing kusumah titising andana wirih trahing dewa kamanusa. Aduh
1: darah biru rupina mah
0: kitu ya is nah malah dewa ti sawarga anu ngintunkeun tirta kamandalu yen hidep kudu di baluran ku eta cait minyak tirta kamandalu teh
1: sumuhun.
0: Dewa naon? Dewa Indra.
1: Dah.
0: Tete eyang hidep. Mun pencakaki mah.
1: Aduh.
0: Dupi Kangjeng Rama. Ieu riwayatna.
1: Dah.
0: Hay bapa hidep teh garwana teh nu di karaton teh aya dua katambahan ku inung hidep jadi tilu.
1: Tak geuning. Tilu.
0: Ah. Hai inung hidup kakasih nate Dewi Winungulan di negara Tasikmadu. Inung terah raja di bapak terah raja.
1: Iya, turunan mempunyai yang...
0: Bapak hidup teh Arjuna ngan waktu ngalahirkan nyaitaku kelong wewe ku jurik awewe nah hidup teh di pao digenti ku anak anjing atau inung hidup teh nepi ka diusir na
1: gitu diwayat
0: tah dileuweung hidup teh rek di alak getih dek di alak nyawanya ku eyang disabet
1: disalametkeun
0: dirawu dipang disalametkeun kitu riwayatna. Jadi Kangjeng Rama teh kakasina teh Arjuna. Arjuna panengah Pandawa eta jelema kasohor. Para ratu mika yungyun, para menak mika serap kolot ngeso budak era deungeun-deungeun mika deudeuh. Ahli mentangkeun panah ajianna oge Sri Weda Danurweda, Sri Nurwenda.
1: Duh.
0: Murid kahijina Dorna. Ahli tembak. Taeta bapak hidup teh kaseh.
1: Minga, amar mata susta. Aduh.

Laki atendera ke ingkang hamidanget pingah marwata suta

0: Kusing Madu Trahing Kusuma Titi Singa Danauri Trahing Dewa Kamanusa.
1: Wah,
2: darah biru.
1: Terus karaton teh.
0: Numata kueyang. Tiorok kene. Katempo katinggal kueyang tidak bungut hidup.
1: Benten ayah pamoran.
0: Ayah pamor anu luar biasa. Tah mudah-mudahan hidup munculna di luhur bumi ieu atawa napakna dina Sang Pertewi ieu.
1: Dah leres
0: cing jadi anelan cing guna pikeun kapentingan nagara bangsa katut hirup jejeg ancek dina agama
1: cing janten panutan ade.
0: Cing jadi panutan mun jadi pamimpin ulah nepi ka jadi pengkhianat tapi cing jadi nu amanah. Ta eta kriteria ka pamimpinan teh hiji sidik tablek amanah
3: dupi patona.
0: Patona mah keur urusan heula jeung KPK tenang eta.
1: Numpakan sapi
0: ngajual daging keur meuli daging daging raos keur meuli daging ditotok
1: daging timbalan kaula nu
0: cinekna anjeun teh cing jadi jalma anu soleh
1: soleh
0: cing ngamilih rezeki.
1: Amin.
0: Nu jauh cunuk nu anggang datang nu caket gerak ka kore.
1: Amin.
0: Tah, ai modalna nyaeta bersih hate.
1: Tah eta. Dina mana sing bersih tade?
0: Qad aflaha man tajaka. Bagja pisan keur jelema anu geus bisa ngabersihkeun hatena.
1: Balan kaula nu
0: sok bersihkeun.
1: Bersih. Ulah aya gantar kakaitan.
0: Ya. Hay bersih hate mah jika itu jika dioge oge heulakeun. Heulakeun urang ka batur nyaahan deudeuhan welasan asihan.
1: Eta modal hirup mah.
0: Malah eyang baheula ditegor ku karuhun eyang. Ngadoakeun budak anu lahir mudah-mudahan ieu budak teh cing jadi jelema anu cing pada mika welas mika asih tata teh tibalik ngadoakeun teh atuh kudu jadi sangsara meureun pada mikanya mika asih mah cing welasan jeung asihan luyu jeung katerangan ceuk Allah maneh mangka eling ka kami tuh jadi maneh heula. Ke di mana-mana eling ka kami, kami bakal eling ka mana. Kami di dia, jama.
1: Jama, nyakup.
0: Nyakup. Ditek-tek depi ka bengek.
1: Universal.
0: Oh gitu. Wih, gerape. Mana heula nyahan ka batur bakal nyahan ka urang. Gitu. Pan pare ge melak heula meureun. Ke di mana melak heula, tah. Kalah panen. Memeh ngakel ngakal heula cidekna naon rupaha perjuangan moal bisa ngawujud tanpa pengorbanan
1: eta
0: cenah cikolot mah baheula ka sawarga mah rumit jalan teh kudu ngaliwatan hese sape susah payah pait getir lara jeung balangsak hah
1: timbalan
0: sakitu atuh pamikitu mah carana bade nepangan Kangjeng Rama anu aya di mana di Madukara jadi adipati dupi Madukara teh kareh ka bana sapon ku nagara Amarta malah nu jadi raja nage Wahidem Prabu Yudhistira
1: sanes nulian
0: tah lamun dek neangan jati diri tak kayanya ka Wahidem Yudhistira
1: leres
0: tanyakeun sabab getihna bodas teh cenah lamun jujur kaua hidep ngaranna teh Bima. Eta mah sarena ge tarang ngagoler nangtung we.
1: Allah.
0: Ararane uwa-uwa hidep paman-paman hidep hirupna teh.
1: Jalmina teh mah ararane.
0: Boga kaanehan sewang-sewang.
1: Boga kelebihan
0: rasulullah. Kitu den. Tah kitu cuk. Geura jig. Jig. Ngan bapa hidep mah Arjuna mah tara leupas ti pawongan.
1: Eta
2: cirina teh eta bae.
1: Pawongan ke mana?
0: Pawongan, pawongan. Aya opatan bapana hiji anakna tilu jadi opat.
1: Ulah kaget tepung jeung eta.
0: Ngan ulah kaget pangih jeung jelema eta. Rupana teh eueuh nu alus tapi omonganna tapakuraneun. Cek urang Indramayu mah jeung Cik Cirebon salapan teteh pawonganna.
1: Oh eta teh.
0: Sarua keneh eta oge filosofina aya.
1: Leres.
0: Leres kaula nu. Tah kitu kaseh.
2: Sae.
0: Saha nu kahiji pawonganna? Ngaranna Semar.
1: Semar.
0: Beuteungna teh buheukeuh hideung. Beungeutna bodas. Nah aya jelema beungeut bodas awak hideung. Ah pan Semar. Eta teh, eta teh ngancik dina pasirna Silip aya dina sagarana Siloka.
1: Siloka.
0: Numpuk dina gunungna Simul, bacaeun.
2: Bacaeun.
0: Beungeut bodas aya beungeut teh gambaran hate. Coba da ti Mangu geuning, Mangu mah kucupat ngabejaanana.
1: Sumohon.
0: Mangu teh manggis. Lamun cupatna ngabejaan tilu tiluarna 5 di jerona ge 5.
1: Tara lepat 5.
0: Lamun cupat ngabejaan genep genep.
1: Genep
0: eh. Artina ngadek sacekna nila saplasna Semar.
1: Cara ngabohong.
0: Tapi kaula kantos menakan Mangu cupatna genep tapi eusina buruk. Geus lain burukna. Ulah heureuy maneh mah ulah.
2: Sanes pasalah burukna.
0: Anger dek buruk dek teh geuna genep.
2: Da kajen buruk aya bilangan mah anger.
0: Laras kaula nun. Ulah diomongkeun nu kitu mah teu kiat kaula nun.
1: Eta teh sok banyol jeung babaturanana.
0: Tah kitu. Tah eta teh pikiran anjeun teh keur toap.
1: Toap, muriling.
0: Murilingan dina sirah teh toap. Eling ka dieu, eling ka itu, eling ka dieu, eling ka terek eureun. Tadi dinya canet, anu alusna canet caritakeun pigawe.
1: Duh,
2: pigawe.
1: Leres.
0: Tawaf kabeh oge makhluk Allah teh tawaf. Muih.
1: Muriling.
0: Bumi, ta ieu bumi nu diajikan ku urang teh muihan panon poe. Di tempat ka tempat teh sataun. Bari jeung bumi na ge muih deui.
1: Ulah.
0: Tapi ku urang. Ta eta mah sapeuting muih.
2: Kurang
1: terasa
0: tadi na pikiran urang oke sok aya numui geuning inget ka itu inget ka dieu
1: yeah. Oh rusras kan tu ka dieu
0: tah jadi we kahirupan nu mata kulah jauh tina diri ngaji mah ah timbalan kaha sakitu we modal ti eyang mah jijik atuh ari nya mah rek nepungan anu jadi bapa
2: sakitu ge kacaangan.
0: Malah hidup teh ayeuna teh keur diteteangan.
1: Dipilarian
0: keur diteteangan. Saha nu manggihkeun budak? Meureun ayeuna mah geus 5 taun umurna, ayeuna mah geus dewasa hidupna ge.
1: Sumuh.
0: Bakal kageuteun itu oge. Keun anu bakal nyarita mangke yang bisi teu di aku mah ku ieu. Eyang kena datang teh.
1: Leres. Tenang bae.
0: Tapi da kurupa oge da.
1: Ah, benar.
0: Ayeuna teh geus mirip.
1: Atos mirip da Pugu Putrana.
0: Boga lanceuk hidup teh ditu teh Abimanyu ngaranna geura sok hampir sarupa.
1: Sakeureut da Pugu Teureu.
0: Laras kaula nun. Jig, cocoan, cocoan Abah pake. Aya kuda tuh. Jig ini. Anu sok diurus geuning ku aya nu ngurusna pek pake pake ku hidep pek
3: kitu ya aduh
0: tapi katamplok aseupan ka nya aeyang heeh pan kitu
3: rupina dinten iraha anu kedah kedah lumampah anu sae waktosna.
0: Ayeuna waktu nu alus teh
1: sae
0: ninggang dina sabda panita ninggang di padaringan kebek gerajik ini moal susah
3: waras kaulanun ayeuna rupina bade mios pek gara pilileuyan kitu ka babaturan-babaturan santri-santri nuliana
0: nya
3: timalan kaulanun
0: heuh da aye kamelar mah karempan aya wae eyang oge ngan ulah poho ke di mana hidup geus pangih jeung kulawarga besar hidup boh ti indung boh ti bapa balik dewe ka di longo
3: ih piraku
0: atuh nyata ulah kacang lupa kulitna ulah nepi ka abus kuya ka leuwi nya
3: timbalan kaulanun ayeuna keneh bade mios kaulanun
0: jik init beralu mampah jung lumak
1: dah sae
0: pangdua eyang

mudah-mudahan Angsa Damal siapa saja. Ya, kadek. Bikin gaul hirup teh di nuloba engke jelema. Mun urang salah, gerak aku salahna, ulah era menta dihampura. Mun urang anu salah, gewat kudu menta dihampura. Lamun batur menta dihampura, yeh jimatna. Hade jelema menta dihampura. Ngan aya nu leuwih hade jelema nu ngahampura. Sakitu modal. Eta.

0: baka nga lalakon kansa.
1: Oh, kitu sepu.
0: Baka jing harepan alam anu pinuh ku romantika.
1: Sumohon.
0: Salah bener.
1: Leres.
0: Sedih seuri.
1: Allah.
0: Bunga bingung.
1: Sumohon.
0: Pek.
1: Nyiar pengalaman.
0: Nyiar pengalaman, nyiar luang ti mana bae.
1: Sumohon.

0: aya naon eta bibi meni sapertos sebinga
1: hanya ka geus kolot
0: naon wae jeung hanya ka geus kolot sagala
1: aing keur parawan
0: aing keur parawan
1: dek diolo eta budak dibawa sare
0: eta ku kasepna
1: eta ku kasepna geuning beh dieu kapanggih eta teh putra teh terusing madu trahing kusumah titising andana wiri trahing dewa kamanusan terah menak ti amarta
0: eta teh
1: putra Gusti Arjuna nu kasohor kasep teh
0: kasep teh paingan putra na kitu meni mencenges budak
1: meni mencenges budak teh kasep irung mancung pipi kentit
0: eta ningali lambeun ah
1: nya hayang ora deui ai kitu teh anu kasep
0: geus mah ka sorang atuh ku bibi mah
1: heeh aya aya na mah era nya aheun pisan teh teh ka bibi teh marukana
0: eta teh
1: nya
0: si Cep Panji
1: Cep Panji
0: leres.
1: Alhamdulillah Gusti digawe di dieu ayeuna mah jadi senang aing teh.
0: Aduh katinggal ayeuna mah
1: kana. Di pertapan bari lumayan né kitu saeutik gedéna urang teh heueuh kumaha gaul jelema mah.
0: Nya bari ngarap ilmu.
1: Meunang ilmu di dieu heueuh. Ayeuna mah lakat salat aing teh.
0: Nya ayeuna mah benten darai geus pikeun ka bersih.
1: Marukana teh.
0: Nya.
1: Awak jadi sehat kieu nya ge montok.
0: Sehat tapi ka bodas
2: meni teu.
0: Caludi.
1: Maut nyere ka puhu, hirup teh alus ka tungtungnakeun, alus ka kolotnakeun.
0: Nya rejeki teh alus ka kolotnakeun, bener.
1: Ayeuna mah make jeung ka beuli mio aing. Heeh.
0: Mio.
1: Aya kamajuan.
0: Angkat nama
1: buka HP ayeuna mah bisa BBM-an. Bisa SMS-an jeung babaturan heeh.
0: Ya jeung tatangga jeung babaturan.
1: Nya. Aing ngaran-ngaran boga HP mah teu susah hubungan urang teh.
0: Teu kari mencet.
1: Cek darasa teh mah boga kabogoh jauh. Mentas laut leuweung gunung.
0: Leuweung gunung.
1: Tapi apel teu bingung cukup halaona telepon.
0: Manis.
1: Ya. Dai bibi di Pulau Jawa manehna di Cangkring.
0: Di Pulau Sumatera.
2: Cangkring teh mana Pulau Jawa.
1: Tah kitu aji.
0: Nya bibi bener.
1: Baheula mah inget aing keur umur 8 tahun.
0: Da kumaha bibi?
1: Inung lapur bapa teu aya. Da eta keur di kandung genep bulan teh geus ditinggalkeun maot kudu jadi bapa.
0: Oh kitu kulang.
1: Katabrak kereta api bari jeung subuh.
0: Ya udah tuh beli.
1: Kepirah dagang kangkung.
0: Dagang kangkung kasabet.
1: Meureunan ngalamun.

0: kendaraan pribados kaleresan sareng bapak bapak nang nya bapak nang atanapi
1: bapak ogar
0: pak ogar
1: di tanjakan kondang
0: tanjakan kondang desa mana bapak
1: tadi? Desa Cibenar.
0: Oh desa Cibenar nya yeah. Nah kapungkur waktos ka dieu naon keluhan anu
1: karas bapak keluhan tina sampean dina sampean teh sangkeur renyem
0: mohon
1: tadi paregel
0: paregelnya
1: itu jantan abot lah tas atosna mesela alfa pomoris
0: alfa propolis
1: alfa propolis alhamdulillah
0: aya karaos
1: aya karaos aya di lah aya karaosna gitu ta
0: ah. Pamit telepat we cenah kapungkur teh barareuh pe antenya
1: barareuh kapungkur mah barareuh jam teh rada hareuras
0: hareuras
1: aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya kantun abotna sakedik deui kitu
0: ya teh salit deui
1: salit deui aya mah tak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh
0: ngagaleuh deui
1: ngagaleuh hiji deui
0: sa tetes kamari ngaleut
1: sakali netes geun teh genep genep tetes sakali eueuh teh
0: sabar kali sadinten
1: 3 kali
0: mun enjing
1: tengah dinten sareng santan pada bobok
0: mohon leres
1: jadi
0: sadinten 3 kali
1: pada kalinya
0: aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu
1: alhamdulillah jeung hampang jantan kana urang teh teu karejang gitu
0: alhamdulillah
1: teu karejang alhamdulillah gitu tah
0: mohon tanam eta kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
1: 150
0: tawang kin ngaleutna tanapi bapak endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah
1: oh.
0: Coba ada selungsung ke darah tinggi nama bapaknya
1: untuk mamu ya
0: ay nggak mama nggak mangsa ali
1: ay mohon
0: dikirangan
1: nyanya
0: bapak endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
1: sami amin ya rabbal alamin
0: assalamualaikum bapak
1: waalaikumsalam warahmatullahi
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
6: Di Lubung Bata.
5: Lubung Bata?
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: 55.
6: Iya.
5: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
6: iya.
5: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
6: Ada.
5: Perubahannya apa Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas nih.
5: Jelas?
6: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
5: Sebelumnya?
6: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
5: enggak sama sekali.
6: Enggak jelas.
5: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua
6: iya
5: udah jelas
6: matanya udah
5: yang kiri
6: ya, yang kiri ya sedikit-sedikit lah gitu
5: iya. yang kanan
6: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen
5: oh jelas nemen
6: jelas nemen ieu mah anu ieu
5: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya
6: ketiga
5: botol, ya.
6: Iya
5: ya, alhamdulillah bu ya berarti ibu merasakan perubahannya
6: iya.
5: Gitu ya bu ya ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya enggak
6: iya.
5: Apanya perubahannya nyata gitu
6: nyata.
5: Bu ya enggak mengada-ngada ya bu ya
6: enggak kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata ini ya
5: terima kasih untuk informasinya assalamualaikum iya. Warahmatullahi wabarakatuh
7: dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
2: Radio Peace Ciamis.

0: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Dipacok orai hejo.
3: Lantaran penuh umur tuhnya rupa-rupa.
2: Hah, teuing kumaha kulawarga aing mah meni mau teteh tragis gitu eh.
3: Meni meni pikeun sedieun maot teh.
2: Heeh. Anu matak ayeuna lamun urang sadar mah barang hakan cing apik.
3: Cing apik bener mah.
2: Heeh. Apik. Tong borong make jeung rejeki anu haram, rejeki halal oge. Samemeh dibikeun ka anak jeung pamajikan teh kudu dijakatan heula we 2.5%.
3: Oh. 2.5% teteh bibi.
2: Heeh. Aya hak pan. Lamun teu dijakatan heula ku urang heuh ku salaki kitu. Pan ari jalu kawamuna ala nisae jadi lalaki teh pamimpin ti eta awewe.
3: Oh, katenah.
2: Jadi samemeh dibikeun ka pamajikan teh rejeki teh jakatan heula 2.5% abeh bersih kaituna.
3: Abeh mulus menyabi.
2: Lamun teu dibikeun secara tidak langsung pamajikan anak teh diracun.
3: Oh, dibaruang.
2: Dibaruang.
3: Ta eta apik tebinya.
2: Heeh. Ieu mah kadang-kadang meunang korupsi geus dibikeun geuning. Karena inget kana jakat. Ulah lalawara aji maraban anak pamajikan teh teh dipercaya ku Allah.
3: Sumuhun.
2: Yen maraban anak pamajikan teh kudu rejeki anu halal, anu mulus banglus gemleng salamet.
3: Ye kageng lah.
2: Heeh. Cenah eta geuning loba jelema anu tarajaka tapi bala leunghar, nah da diogo ku pangeran mah asa bisa we neanganana.
3: Oh, diwowoi teh bener.
2: Ngancing inget ilmiahna urang boga balong.
3: Contohna pancing
2: balong teh saat laukna kokocokokan.
3: Nya.
2: Sayan we. Cul we tanpa make kokocoran deui kalebakna dijabah cayina mah loba ngan bedah lauk kencar.
3: Jabah cai.
2: Dijabah dunyana mah ngaloba ngan barokah teu aya.
3: Barokah ilang nya bener.
2: Dasararea ge karidgian atuh. Papinter-pinter ngaladunya mah.
3: Teu pilih kasih nya teh bener Allah mah.
2: Urang boga balong nu dipelakeun lauk emas jeung mujair. Kudu boga balong teh wur wur rek ku pelet. Lauk emas nyatu, mujair nyatu, malah nu panggedena nyatu mah oraya kadut.
3: Urang kadut. Tak keuyeup-keuyeup.
2: Jeung keuyeup. Malah oraya kadut mah tong boro make jeung parab lauk. Laukna ge dihakan.
3: Dihakan.
2: Nu panggedena mah nu nguseup nu maok. Ya. Tapi engke di mana geus dibedahkeun?
3: Kuwaen geus dibedahkeun.
2: Tah ieu ieu mah lauk emas pisahkeun deui, tah ieu mujair bagikeun ka tatangga.
3: Tatangga.
2: Tah ieu mah orae kadut. Tah ieu mah keuyeup. Wayahna di pekprek.
3: Heeh, bener. Bener.
2: Nya. Kitu gumatak cing hati-hati kudu apik teh takwa teh eta ye.
3: Oh, jadi kada
2: takwa teh sabab dina takwa teh aya wau waro teh waroi teh apik.
3: Sumuhun eta. Jadi jami teh kudu apik.
2: Cekolot baheula mah cenah geuningan ulah dahar keur lapar. Ulah sare keur tunduh. Tuh lumayan bibi bisa dakwahnya ai. Ai digawe di pasantren mah di dieu.
3: Santen awe ungadin teh atuh.
2: Ulah sare keur tunuh teh ai tingali keuneu nu tunuh. Da nu tunuh mah jang jidug.
3: Jang jigaleduk bener mah.
2: Di mana we sarena teh jauh puher we. Usahakeun memeh sare teh pasrahkeun heula ieu awak. Salabarkeun heula. Boh dunya na boh diri urang teh diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan nyai.
3: Sumuhun.
2: Teu ngaboga-boga.
3: Teu lepat bibi eta.
2: La haula teh eta teh. Realisasi tina la haula teh eta. Seren sumeren salabarkeun.
3: Salabarkeun heula. Tenang.
2: Geuningan aya jampena memeh sare teh bisi diparangkeun urang maot keur sare, bikeun eda nu anjeunna. Nya.
3: Leres.
2: Cenah eta urang dahar keur lapar, tingali nu lapar da janji kedewak si banyo ge tara.
3: Tara.
2: Wah. Mau tuwur tawar mah ka batur tara.
3: Tara jobelawak ka
2: jadi samemeh dahar teh atuh Heuh, kokocok heula leungeun teu cing bersih. Da kaituna mah bisi muntaber.
3: Bisi aya ba.
2: Kokotor baksil-baksil dina leungeun.
3: Bisi aya bakteri nu kan
2: sampah. Pan meureun memeh salat oge pan kudu abdas heula heuh.
3: Oh, katemuna.
2: Hayang ngaran-ngaran abdas teh ngubah beungeut sargana beungeut kitu oge mun rumasa aya beungeutan.
3: Bener.
2: Jadi
3: sumuhun sumuhun
2: bibi. Yang memeh dihuapkeun teh nah yeuh rezeki teh geus di Jakarta atawa acan. Mun poho pek astagfirullahaladzim. Geuwat bikeun.
3: Bikeun.
2: Kahakna.
3: Leres.
2: Teta apik, apik jelema takwa mah.
3: Dina sagala rupi ge apik.
2: Heh kitu sateh bibi mah rumasa hirup teh bedegong baheula.
3: Rada bader keur ngora.
2: Da inung lapur bapa teu aya umur 8 taun teh aing teh heuh.
3: Didik
2: teh. Oh, nungah didik. Hayang boga duit teh aing cicing di pasar. Mamawa kaleng.
3: Mamawa kaleng turu beli mun.
2: Mari nyanyi. Pengamen jalanan.
3: Pengamen jalanan tadi haur geuris
2: teh. Hooh. Hayang balik ka itu ka buah dua. Lempang aing palebah kebon jati ka poekan aing aya nu mawa ku lalaki ka kebon jati.
3: Harita teh
2: diperkosa umur 8 taun teh.
3: Amuing.
2: Si eta mah marukana mata ka aing pangijing kebon jati teh gebeg.
3: Ingat
2: deureuh. Trauma.
3: Ingat baheula bareun.
2: Heeh, umur 15 taun ku limaan sapeuting teh.
3: Amuing, nepi ka kitu eta mah.
2: Danas. Malah umur 20 tahun kan dia mah jadi tibalik jadi aing nusok merkosa ka barudak.
3: Katira.
2: Da eta we aye eueuh nu merkosa tilu poe teh nepi ka jangar teh kana hulu.
3: Eta teh dina katumanan.
2: Heeh. Nepi ka aing teh hayang boga duit teh daftar digawe ka Malaysia ka
3: itu.
2: Heeh.
3: Jadi TKW.
2: Ka Singapura.
3: Ka Singapura. Oh, sayang boga duit.
2: Sayang boga duit teh nepi ka digawe di Saudi Arabia di Jeddah.
3: Oh, di ditu nya.
2: Nya
3: di Kecamatan Haur Geulis.
2: Aya bangsa urang di ditu teh Pak Asep Tatang.
3: Oh, aya penak. Penak jeung Pak Asep
2: Tatang. Pak Asep Tatang nu rahayu.
3: Leres.
2: Urang Haur Geulis.
3: Urang Haur
2: Geulis. Aya dik di heureuyan diajak kawin ku bibi. Isin ku Ibu Iis.
3: Nyanya atuh.
2: Ibu Iis melenjang aya aing mah depek.
3: Jeung mah yang mau bogoheun teh berarti.
2: Heeh.
3: Bogoh kana bebang.
2: Tah kitu nya Ayi.
3: Sumuhun.
2: Bagja pisan Pak Asep Tatang Nurahayu kali Ibu Iis Nuraini.
3: Leres kulah.
2: Nyepitan putrana.
3: Ya, bari cacarekan.
2: Cacarekan cenah baring supagi si Aden. Di sepitan teh palai dipangnangapkeun ku wayang golek dalangna Abah Asep.
3: Abah Asep
2: kitu. Ayeuna parantos laksana ulah jadi tunggu sirungan catang supaan gantar kakaitan anu awon.
3: Ulah
2: urang cing jadi tunggu sirungan teh anu baris mangpaat dunya rawuh akhirat.
3: Amin, amin.
2: Nyai.
3: Lar.
2: Panadaran ieu teh kecing kalebet kana nadrul lillah. Nadar karena Allah.
3: Amin.
2: Nyai.
3: Leres.
2: Parantos dilaksanakeun.
3: Parantos
2: Cep Eka Hajar Nur Isa Rahayu
3: sumuhun
2: parantos Bret Kasep didoakeun ku bibi cing jadi jalmi anu guna pikeun kapentingan nagara bangsa katutihrupna jajag ancek dina agamana.
3: Amin.
2: Cinekna ieu murang kali teh jadi jalmi anu soleh. Amin.
3: Amin.
2: Robbal alamin. Atuh Pak Asep Tatang janten kapten kapal di ditu.
3: Sumuhun kapten kapal.
2: Nya. Mudah-mudahan cing Agung gajihna di ditu teh nya.
3: Amin. Ulah bari pinuh ku barokah.
2: Pinuh ku barokah di dieuna atuh cenah cing gampang ibadahna di ditunya oge pon kitu deui. Kabeh digampangkeun dina sagala rupina.
3: Amin.
2: Tah kitu nya Ayi.
3: Sumuhun.
2: Dibibi sapara kanca nuhun pisan. Biasa ditepangkeun ayeuna sareng bibi sapara kanca sareng urang haur geulis.
3: Katena.
2: Dahlia. Aya serat ieu.
3: Naon bibi?
2: Oh, ieu teh pagelaran wayang golek teh disiarkeun.
3: Oh, disiarkeun teh apa?
2: Kuluna teh bebeja heula teu mayar nya.
3: Teu warto.
2: Nya.
3: Teu apa anu nyiarkeun?
4: Rencepan
2: gede. Rencepan mah ok teh teh.
3: Heuh, kadeh ulah ulah kitu kudu warto seula.
2: Heeh.
4: Kana sang cerita.
2: di radio 85,8 Prima FM
3: sumuhun.
2: Oh, radio nahaur geulis Indramayu.
3: Indramayu bener
2: teh nya
3: radio daerah
2: biasa didangukeun ku 7 kabupaten
3: lar itu geuni
2: nya hayu rugina mah rugi aing ngalakon ieu mah bisa dipake deui da geus ngadatengeun
3: jangkauanana sakitu luas oh,
2: di syuting di nya
3: di syuting.
2: Nah kitu aja wilujeng ngadangukeun eh dina radiona sewang-sewang ye siaran ti haur geulis.
3: Nya ti haur geulis.
2: Nya
3: bumina Pak Asep Tatang.
2: Di bumina Pak Asep Tatang. Hayang Bibi mah umroh deui ka itu nya.
3: Aduh Bibi.
2: Sae. Tah kitu aji.
3: Sumuhun.
2: Doa ti Bibi mudah-mudahan kapayuna tiasa ditepangkeun deui sareng Bibi saparakan sanya aji.
3: Amin.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Bibi atuh.

0: para santri, santriwan, santriwati cinggarupai mileleyankeun ka ieu murang kalihan bade miang ngantunkeun ieu pertapan.
1: Leres.
0: Mun diraha ngandikan, deudeuh teuing babaturan
1: cinggarupai ade.
0: Anu sakula sakoli.
1: Nyaunga dinten.
0: Wah, sifat tempatan dek ditinggalkan ku kaula tempat dididik pengerti diasa pangabisa nyusun ilmu.
1: Sumohon.
0: Tapi deh, itu diamalkan jeung teu berpengalaman dina harti mubajir.
1: Mubah, ulang.
0: Salah sawios keterangan netelahkan inal mubadirina kanu ihwana sayatin.
1: Eta,
0: yen anu geus ngabubadirkeun kana eta perkara jelas marayana setan.
1: Sumohon. Dah we diamalkeun
0: ku. Cenah, ieu mah cenah.
1: Tenang.
0: Kabeh makhluk pangeran pikeun ngurus dunya eueuh nu ngacung anging manusa.
1: Jalmi manusa
0: ulah. Si horeng kasang tukangna manusa ngacung pikeun ngurus dunya teh. Manusa teh boga gelar mulia.
1: Oh kitu.
0: Diancikan akal pikiran budi pamilih rasa jeung perasaan.
1: Dah.
0: Ieu rasa ieu.
1: Laras. Laras kuan.
0: Jadi tu namanya eta Nur Muhammad teh.
1: Kantenan.
0: Da moal jadi naon-naon upami teh aya Nur anjeuna.
1: Daya cahaya anjeuna.
0: Amin. Pentingna shalawat teh di dieu aji.
1: Sumuhun, sumuhun, Cep.
0: Aduh. Luar biasa manusia.
1: Laras.
0: Tapi nu mana deh manusia.
1: Ya di pasar ka percantenan.
0: Da geuning urang mah ngan ukur media. Kadang-kadang setan oge bisa ngancik di urang di manusia.
1: Katenan.
0: Cekolot baheula mah cenah. Ai setan teh gedena cenah sagede munding rupana jiga hurang.
1: Oh,
0: gedena sagede kuring rupana ge jiga urang.
1: Eh, nah nuduh ka urang-urang.
0: Oh, gerapek pecakan di mana urang keur nafsu. Nafsuna teh anu negatif.
1: Laras.
0: Tah wayahna eta teh keur diancikan ku setan teh,
1: ku setan katenan.
0: Jadi urang anu dipake media anu dipake alat.
1: Dipake alat terus karaos
0: teh. Numawi agama ngabejaan yen anu aya panggupai ti sawarga teh nyaeta nafsu mutmainah.
1: Mutmainah. Nafsu leres.
0: Ngan mudah-mudahan we cing kuat dina nying hareupan gogoda. Cocobi rintangan jeung sajabana.
1: Leres. Percanten
0: kan. Yen dina diri urang teh unggal poe geuning perang. Antara salah jeung bener nu mana rek dituturkeun.
1: Ya di telor we unggal diterke
0: gitu. Itu kan sa.
1: Leres. Percanten aing ka hideung.
0: Hayang gerat tepang jeung Kangjeng Rama. Jeung naha bakal di aku kaula.
1: Walah. Piraku teuing sapa. Mudah-mudahan teh
0: kula. Tapi da puguh cenah kolot-kolot kaula teh jelema anu geus bararasihat teh.
1: Sumuhun. Tos ka sogor kulan kula wargi salira mah.
0: Mudah-mudahan nya kansa.
1: Leres, mudah-mudahan
0: bisa ngaku ka kaula.
1: Diangkeun ku Tuang Rama kula.
0: Jigana. Gunung anu cing jalegir di ieu dunya bakal gede ka bunga kaula. Di mana kaula geus tepung jeung inung bapa kaula.
1: Tangtos.
0: Nu dipalar lain naon kaula marek bet tadi hampura.
2: Jadi eta warisan.
0: Sabab yakin dina ngalahirkeun kaula teh Kangjeng Ibu Paeh Poso.
1: Sumohon.
0: Disebutna ge ngajuru juruna maot.
1: Juruna maot saur paraji mah tenang.
0: Paingan. Netelahkeun dina katerangan yen Gusti moal dek ngahampura ka eta jalma lamun eta jalma tanpa ridho hampura inung jeung bapana.
1: Leres.
0: Yakin surga teh aya dina dampar sampean di urang.
1: Lara dalapat gulang.
0: Hei, mang anu ngurus kuda. Ya kari-kari cana kuda nak kari.
1: Cana.
0: Kaur Kangjeng Rama eta kuda teh dibikin ku kaulah pikan halu mampa.
1: Lara.
3: Bangga.

0: Manis.
1: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlibul mi'ad.
1: Gitu juga sih. Wayah namane bakal ditungganganku Mas Putra Kakasih Bambang Aji Putra. Jajakeun sakumaha eta nana? Omat ulah ngerakeun.
2: Ulah ngarudetkeun. Si Aden Panji bade diangge.
3: Ulah ngarudetkeun ulah minta
1: jajan. Parabna naon? Bujuk kuat biasa.
2: Biasa. Kali-kali ku ampas tahu.
1: Kan sakali-kali mah ku ampas tahu. Sareng ku ongok. Aya eta oge sakali-kali masihan martabak.
2: Nya.
1: Gitu cek Kang Haji.
2: Iya, masihan.
1: Tuh sangka Kang Haji jak-jak wae nya tos sabar tanyus wae teh. 58.
2: Wow,
1: Kang Haji teh. Oh. Tapi jak-jak. Pun anak opat. Lalaki 2, awewe 2.
2: Opat.
1: Kan anak tere.
2: Anak tere.
1: Kata mah harupa anak tere indung dengan turgen. Putra tere 11.
2: Lalu anak tere.
1: Iya. Itu cek mengaji.
2: Anak tere gara-gara.
1: Luhu. Ah, kapungkur mau mengaji tiri riwit, kencing manis, siapa gawean deh.
2: Tanah sampura.
1: Iya, walau kana tere. Oh, untung aja susu kuda liar.
2: Nah, eta.
1: Susu kuda liar Sumbawa teh lumayan teh.
2: Lumayan, biasanya ada mangkeun. Iya.
1: Kalau kena darah tinggi, kapungkur kantos baru kena 230, hampir ke jengkang.
2: Kantos.
1: Darah tinggi teh ku SMP cageureuh teh.
2: SMP.
1: SMP. Sekolah menengah pertama sanes. Naon SMP teh? Sari Mengkudu Prima.
2: Wow. Sari Mengkudu Prima.
1: Eta we di luar.
2: Eta we.
1: Cang Hudu lumayan aja jaga aja yuk. Asam urat, kencing manis, darah tinggi, lumayan.
2: Obat transionil.
1: No.
2: Saya yang dilemur.
1: Alah. Adena tu gerak itu gerak mengah ngaji deh lah. Turutan ngaji. Mang Haji, mah marukana teh di Mekah teh. Waduh. Nganomat ngabartosan ka Mekah mah si Paden. Ulah musim panas.
2: Dingin lah.
1: Sabab panas di urang mah paling luhur 32 derajat Celcius.
2: Paling panas.
1: Tah di Mekah mah upamitos musim panas neug dugi ka 45 derajat. Kitu warah ari-ari. Kaluar ti hotel teh marukana asa ditabrak ku panas teh. Panas. Leumpang teu ngangge sendal Cep Aden.
2: Cep Aden.
1: Cara roplok tak kulit teh, kulit suku. Kitu Cep Aden.
3: Kitu jang asep.
1: Ngan aya raosna deui musim panas teh di Mekah teh. Aya raosna kumaha? Nog teu kudu digoreng.
3: Teu kudu beli minyak.
1: Teu kudu digoreng teh, teu kudu digoreng meuli nok teh kantun dituna dina keusik. Uang we ku keusik. Asak. Sare asak ka jejeg. Mah, menang haji. Nah, urcai den, kari milarian batu we tumpukeun. Tuna we teko teh tah. Beusian cai luhur batu. Asak. Sare asak bae. Panas dari di timur karena tak ngarokok teh kena mama bengsin rokok teh kantun antel kena kena batu kurung potong.
2: Ah, si Ade di Bandung ganti gitu.
1: Baru karena teh tak kemarin ayah ustad pegawai nanti nganyawa we jeng nyawa rupi ke puluh rupi ke hidung gitu ustad teh
2: kulit
1: teh cek Kang Haji teh buru-buru ke Mekah balik ke Mekah mah muap bacul wae atuh ripuh
2: capek deui
1: warukana teh.

0: ka ngaji teh syaratna ka bekal teh wah syaratna mah tahajud sareng sieuna tahajud teh surat yasin tilu balikan
1: surat yasin
0: deui surat al ikhlas teh 103 terus jeung surat tanah teu pira sakitu ka bekal mah
2: eta syaratna ari aya ka bekal mah.
0: Jadi moal macul deui uih ditu teh moal apa sawara dijual mah. Alah punten deui.
2: Iya. Mang mah tukang heureuy.
0: Iya. Keke Kang Haji tahun sabaraha ka Bekah teh nya? Insyaallah 3 tahun deui sugan aya ongkos kitu teh. Eh, sima teh atos nya. Acan.
2: Acan. Karek cita-cita we geus teh.
0: Ieu Mang Haji. Nuhun Mang Haji. Wah, punten deui. Tukang heureuy Mang Haji.
2: Patak awet anom ge kitu.
0: Alah. Jadi moal ngerakeun ieu teh kuda teh. Moal cing percanten deui. Bade.
2: Ieu mah urusan kaula.
0: Oh, sumur bade angkat ka mana? Dek nepungan bapa kaula. Dek nepangan Kangjeng Rama. Dupi, dua Rama teh saha?
2: Panjang lalakona.
0: Oh, tuang Rama teh panjang. Aya semeter.
2: Lalakona bari bayan.
0: Sakitu mah ngaji ke rupina wangsul tiri tu ku kaula di.
2: Biasa ngadongeng lah.
0: Perhatoskeun pisan naon rupihanna kagegelan. Wah, nah ya deh teu kira kitu tuan deh. Oh. Da ieu mah atuh atuh tuang eyang imah kula teh mangga teu kira kitu tuan deh. Nanaonan.
2: Ulah.
0: Tapi lumayan ye keur jajan ye. Antong teh tong sok kitu deh. Ngisinkeun isin ku anu carekan ku eyang. Lalawara teh ningali ade. Antong sok kitu ah.
1: Ku Pasep tatang.
0: Lumayan ye mecana. Alah, da ku Pasep tatang oge di pasihan. Di pasihan mah ngaji mah.
2: Di pasihan ku beuli.
0: Mun kana teh. Ya ai mulih ti Arab teh mun kana korma 3 kilo teh.
2: Korma nabi teh.
0: Ya, korma ngora utamina mah. Iya lumayan tahun sana. Sana Pak Haji. Oh, tuh maksa-maksa tinggal di luar kita tapi kita. Nuhun ada dia nak jejak Allah Heron Zero nuhun nak. Mudah-mudahan selamat di perjalanan. Ya. Ada yang tanya saudaranya. Pada angkat tuh istilah itu kan Saudi Arabia jadi nama dia jadi kapten kapal. Ya doakan ya, Kumang Haji. Wah, sih agung milik. Jika gung milik,
2: ya, den, ah.
0: Gampang ibadahna, gampang usahana, panjang yuswana. Sakura warga jaden.
2: Mudah-mudahan semua. Itu ya Mang Haji, turun jengenya. Maka, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ah, lumayan, buka aduh kerum kita yuk.
2: Ayah.
0: Kerum di pulsa.
2: Aduh, ayah dua poin Kang Haji.
0: Den. Maka. Dungun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum. Bambang Panji Putra ingkang bakas semedia tuminak ing Amartapura.
2: Doh,
0: ya ingge. Nepangan Ramana Arjuna. Maksat tunggang jaran.
2: Ya ingge.
0: Dangu-dangu selakni ti Aswa Dipa.
2: Aswa.
0: Aswa pranyata kuda.
2: Dipa.
0: Dipa panjang utawi lempai.
2: Ulsing.
0: Ulsing kuda dawuk pang megantara.
2: Patini.
0: Patini kuda antaka sura masta kegerotan.
2: Kukulinciran.
0: Kukulinciran kuda satria amanah, satria pinanah, satria kinayungan, satria papayungan.
2: Uyuping.
0: Uyuping kuda arak api, arak abda sopi, berenes cuma delalan jenewan.
2: Pecute.
0: Pecute melengkung kadia kumungkung.
2: Mendeke.
0: Mendeke kadia jelarat.
2: Lakuning.
0: Lakuning kuda loncat-sat jengkang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
2: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sareng lambung, sareng vertigo, pami telepat mah.
2: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018, upami nusanes nama, lamayana paling lah ya setahunan.
2: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis, nya rumah sakit, terus padok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
2: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
2: Bapak ayeuna bapak nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
2: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di leubeutan teh. Papukurna pami di leubeutan teh nyeri. Mam ge aya nama alhamdulillah, terus jantung tepatos ting ngageder pami ieu teh aya sakedik mae naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah gitu nya sareng disangsana ge alhamdulillah tepatos ka ieu ting vertigo alhamdulillah dana teh tepatos ting puyeng pami ka murung mah asa muter pami eta teh pas jantung aya nama teu mung aya nya sakedik deui menten dana mae saboto nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
2: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes menten teh.
2: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
2: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung ieu mah nu karos ku sim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya saboto membajang anu kaduana mah teh mudah-mudahan we teras sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan seluruh nama kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah menten urang tadi insyaallah sehat deui menten.
2: Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nya panya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan kabur
6: ya.
5: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocok ya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
6: Amin.
5: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu. Monggo
6: ya,
5: pesan-pesannya.
6: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
6: Amin.
5: Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Tengo Chivaque.
1: No, no, Ren, bye, bye.
0: Bye.
1: Aduh.
0: Tengo Chivaque, urusan. Kan Kang Haji.
1: Urusan kami, lebih kayak gitu, urusan kami.
0: Udah kami, mentara Kuciwake.
1: Udah kami, mentara Kuciwake. Urusan kami, warga negara Republik Indonesia. Alah. Ayah pemuda lebih kaki itunya.
0: Nah, sugane atuh
1: Kang Haji. Ayeuna nanti kapan hari Sumpah Pemuda?
0: Hari Sumpah Pemuda, sugane.
1: Mudah-mudahan para pemuda bangsa Indonesianya. Sabab naon, sabab ieu negara teh ngabutuhkeun sumber daya manusia anu berkualitas.
0: Anu handal, Kang.
1: Anu handal, mudah-mudahan ayeuna kaharep. Anu bakal jadi gegenti-gegenti kanu di luhur tepat barudak-barudak ayeuna.
0: Para pemuda.
1: Anu keur digembleng dina kawah sandra di muka hartina dina pendidikan.
0: Pendidikan.
1: Di universitas itu, universitas ieu mudah-mudahan we. Cing jadi contoh anu patotos kajadian-kajadian anu kaalaman ayeuna.
0: Sumuhun.
1: Kemah kaharep mudah-mudahan cing jalu lujur balalener tararapa ariman. Ya doakeun Kang Haji ah. Udah Kang Haji mawalila
0: atuh. Ah. Malaikat geus kagantung Haji urang mah.
1: Geus tunggang gunung hirup teh malaikat geus dina tak-tak.
0: Tak-tak. Kari ngalengkah.
1: Warokana teh tereh maot.
0: Leres.
1: Mawalila hirup di dunya teh sakeudeung.
0: Saliwat, saliwat.
1: Kageuna nya ayeuna.
0: Leres.
1: Alah. Disiarkeun ieu teh nya.
0: Sumohon.
1: Alah, wilujeng midanget kaken weh, lakon ingkang meniko.
0: Meniko.
1: Alah, nge, nge.
0: Nge.
1: Priben kabare?
0: Baik, baik saja. Waras.
1: Oh, matur nuwun atuh.
0: Waras.
1: Ai waras mah.
0: Alhamdulillah, waras.
1: Ha, ayo.
0: Sae

0: mampah eta.
1: Duh, iya iya.
0: Alu mampah na iya Bambang
1: Panci
0: Putra.
1: Leres.
0: Mipir-mipir pasti lungkawing nyata akan menjangkar metu alas mancing alas Kang Samiem Raja Desa.
1: Iya iya.
0: Di hiji leuweung dina pelebah jalan anu tiiseun aya hiji wanara jangkung gede.
1: Duh, iya.

era hengkang ala kasa tengah hing alas. Bendera hengkang ala kasa.

0: Hiji warnara anu tikawit kagajlengan tidahan kadahan tikai-kakai maklum lampah monyet itu kaya nana kakasih putut salwa
1: doh yegi
0: anu ngabedega di satengahing marga kanca
1: kulang sepuh kersal naon
0: mengkhawatirkan kayam leweng
1: dah mengkhawatirkan kumaha sepuh
0: hariwang ye leweng
1: dah
0: sedengken anu dipercaya manusia kalah jadi hileud na ieu tempat
1: leres dipercaya tekulan jadi
0: manukur dipake keur kepentingan pribadi na
1: leres
0: leuweung geus areuweuhan
1: geus
0: gunung ampir gunung
1: gunung
0: geus pasir bulistir
1: bulistir limbah oge wae
0: komo ningga kaayaan di puseur dayeuh mah limbah-limbah dulu amui walungan-walungan pinuh ku limbah jeung sajabana
1: senang
0: dikamanakeun ai rasana manusa
1: mesti aya hati nurani
0: hari solawat unggal puting tapi teu direalisasikeun
1: leres tergawe kulan
0: na teu apaleun kana bismillah kitu
1: duka kulan
0: kolot baheula mah bismillah nirakam nirakim ge mati sami gawe na bener
1: leres salah ucap oge
0: ayeuna mah wah ilmu tajwid bener
1: kok

0: sayang gemang parang.
1: Iya ge. Kuda di Baledog aya nu maledog atu kayaan kuda ngarengkok.
0: Wae na ngarengkok atu ieu Raden Panci Putra.

perfect.

0: puas.
1: Biasa nama laku lampah begal nu kieu.
0: Laras geran.
1: Teh. Lain ari ujug.
0: Katenan.
1: Cing atuh minta supaya blak-blakan we anjeun.
0: Kita adu harepan atuh kulan.
1: Ulah maledog kuda nepi ka kapengpeongan kuda.
0: Tantos.
1: Aduh.
2: Dijengkang
1: we. Kansa.
0: Pulang.
1: Cing inget.
0: Kumaha den?
1: Dosa teh aya tilu.
0: Oh, naon wae diantawisna kula?
1: Hiji dosa enteng.
0: Oh, enteng.
1: Dua enteng ning bangga.
0: Sumuhun.
1: Katilu dosa bangga.
0: Oh, aya dosa enteng.
1: Dosa enteng, dosa kapangeran, piraanan kari tobat. Jeung ulah ngalakukeun deui.
0: Ari enteng bangga.
1: Aya enteng ning bangga dosa kajelema.
0: Kumaha dosa kajelema?
1: Rek menta dihampura gengsi geura sok.
0: Geura ku era teu teu mah.
1: Aye dosa bangga, dosa kasato kan sa. Nah, kumaha urang nyiksa sato rek kasaha menta dihampurana.
0: Upami mayahan sato nya kulen.
1: Tanpa bebeja kanubogana.
0: Sumuhun.
1: Kanu kagunganana. Ulah lalawara apik teh di dieu ye.
0: Leres, leres. Daya hirup.
1: Cing. Lamun anjeun aya pangabutuh menta we ka kaula sok. Sakur nu aya di kaula sok dik dipesakeun.
0: Tong kurudak baredo, kurudak ge.
1: Oh. Hey, eta. Oke. Ngaco berwek kitu teh.
0: Cing, berwek kitu.
1: Moal kitu buah ngora
0: mah. Ah, da buah ngora mah teh kitu suantana.
1: Mun makhluk-makhluk naon lamun aja ngarti menta supaya datang ka depan kaula.
0: Urang aduh hareupan.
3: Sampurasun.
1: Hey. Rampes.

0: Bambang Panji Putra
1: dihinggi
0: dibalangkeun tumiba lemah
1: dah
0: lajeng lompat kana kuda eta nyanak gonewa lan panahna
1: iya ge wanara dah
0: ora hana hikang bakal mutusakeun jiwa raganana ka Jawa hejo
1: leres
0: awas jadi panah we
2: asyarku kabina-bina
1: lah sabong hewan
0: itu menang eleh lompat itu menang lompat lah kudu kumaha
1: tenan abong wanara
0: kaingan ieu sifat-sifat monyet diharamkeun aya dina wujud manusia
1: sumuhun eta kitu we umur gua
0: rasakeun sia

0: nama aing eleh teu meunang eleh lupa teu meunang lupa.
1: Sumuhun ampun.
0: Ngan awas lamun kapanggang ku ieu.
1: Doh,
0: ulah nyalahkeun ka kaula.
1: Sumuhun ulah.
0: Abong kena teureuh. I Raden Panji putra putrana Arjuna Penengahing Pandawa.
1: Leres.
0: Getih parantos turun. Parantos ngawujud ieu murang kalih atuh elmuna pon kitu deui.
1: Leres.
0: Tangpati perpati utang wirang pawirang rasak.

0: Manaragra.
1: Pinastik kersah yang tumamparan.
0: Duh, iya ini.
1: Iya warnara anu ngahajam megat di jalan.
0: Beres.
1: Panah nyasar kana dirina.
0: Iya ini.
1: Nanging rikat nyadak panah api-api dibebeskeun kana dirina padahal didengkek ku kelekna.
0: Leres.
1: Nanging leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana jangelek jadi guru naku anjeun.
0: Doh.
1: Nyaeta nu nguji kana naon rupa

0: aman.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM
1: Baraya. Sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Mualami Day, baris digelar acara Tatar Sunda, Nuka Pidangkin di 102,4 PCFM. Wilujeng, ngadangukeun.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka dokter, ka puskesmas, tapi teasan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Lieur sareng panas paduangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeuran naon-naon Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis ieu Pak.
2: Nguping ti radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saat tos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu?
2: Ayeuna teh hararampang Pak badan teh. Ayeuna mah tiis. Enak we na Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke lah masih kene aya tuh Pak?
2: Atos rada hampang Pak.
1: Ya Pak Uci tes F seberapa botol Pak?
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos khasiatnya di botol kaseberapa Pak Uci?
2: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikan kanu sanes, kanu mana mungkin kageduhan panyawat sepertos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae kitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Uci nya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang, panyawas strukna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Uci nya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Hei orang Sunda. Orang Sunda kamarana ye? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabuh Genep Sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Jenengan teh saha bapak teh?
1: Bapak Ahmad.
0: Ahmad.
1: Bapak Ahmad.
0: Alamatna Pak?
1: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sindang Resmi.
0: Sate acana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku bapak panyawat naon tah?
1: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya Abi. Jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, tentunya lambung agak mendingan, aya perubahan tadina perih panas gitu, ngerinyit bae, terus sirah puyeng. Alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dina cangkeng urangnya. Alhamdulillah ayeuna tas sampang. Alhamdulillah. Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
0: Siap sebara botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
1: Nembe sabotol.
0: Botol.
1: Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge. Alhamdulillah ayeuna mah. Kuat lancar. Pasawah oge kegiatan sejena alhamdulillah. Upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya. Diatasi ku alfa propolis.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860
4: 0813 8000

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Muhun Ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung.
1: Asam
2: urat, darah tinggi, seurek gitu.
1: Seurnya, iya panyawa tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos apa nginten, nama nu, iya nama tos lami, tos ayah panginten sana satahunan mah.
1: Ibu, saat acara nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan ke mana wae, Bu?
2: Ya, atosnya ke iya, ke pukesmas gitu.
1: Ayah probihan tuh?
2: Atue, ke probihan nama ayah juga lewe, kue. Data nama upamitos dengan itu yang itu dari we.
1: Beningan. Ibu Ocate usia seberapa tahun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diikhtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis? Aya probihan teu?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teu?
2: Mungkin karena petuangan gitu terus raos gitu karena sampean itu geraos gitu terus ada iya nilep gitu sampean nana itu non gitu untuk singkong nyuting ayam nana terus rada sakinten gitu karena masak oge.
1: Berarti alhamdulillah terus seer probihana bunya.
2: Mohon.
1: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya Bu?
2: Nembe iya nembe kedua
1: itu. Nembe keduanya karaos hasiatnya di botol ke seberapa Bu?
2: Di botol kali juga atas ayah kita sa ya nama kita karawas nama.
1: Muhun, ibu eta sa didinten konsumsinya kumaha Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu ayah teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kita tiasa keinspirasi Bu, mangga.
2: Ya, ya anu gaduh panyawat kami sareng ibu Oca, ya mangga meser. Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar bunya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun bunya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengse Kepidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: 4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahil Jabbaril Qahhar, Al-Azizil Ghaffar, Khalikil Jannati wal Nar. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadinil Mukhtar, wa ala alihi wa ashabihi al-adhar, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Pada pertemuan terdahulu, di dalam membicarakan tentang hari kiamat, saya sudah menjelaskan bahwa setelah manusia menghadapi pengadilan Qadhi Rabbul Jalil, pada akhirnya terbagilah manusia dalam dua kelompok besar, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, sekelompok orang masuk ke dalam sorga dan segolongan lainnya lagi masuk ke dalam neraka. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang surga dan calon-calon penghuninya. Surga dalam Al-Quran selalu disebut dengan kata-kata jannah, yang wujudnya surga itu sesungguhnya merupakan suatu tempat di akhirat nanti, yang di dalam tempat itulah Allah akan memberikan balasan berupa kenikmatan yang tiada terhingga kepada hamba-hambanya yang soleh, yang bentuk kenikmatan itu dijelaskan Allah dalam hadis kudsinya, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatar ala qalbil bashar. Aku sediakan buat hamba-hambaku yang soleh satu kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terdetik dalam hati manusia tentang kenikmatan yang semacam itu. Jadi kalaupun dalam banyak ayat-ayat Al-Quran Allah menggambarkan tentang surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, jangan disamakan dan dibandingkan dengan sungai yang ada di dunia ini. Kalau surga bercerita tentang pohon dengan segala buah-buahnya, jangan samakan dengan pohon dan segala bebuahan yang ada di dunia ini. Kalau surga bercerita tentang istana, tentang tempat tidur, tentang permadani dan sebagainya, seluruhnya tidak sama dan tidak bisa disamakan atau dibayangkan dengan yang kita hadapi dalam kehidupan di dunia ini. Di sanalah manusia akan menemukan kehidupan yang hakiki, yang sebenar-benarnya, yang tidak akan pernah berubah untuk selama-lamanya. Adapun kehidupan di dunia ini, boleh saja kita katakan kehidupan yang kamuflase, fata morgana, atau dalam bahasa agama sering disebut dengan kehidupan khayali. Ia berubah, ia bertukar, ia berganti oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Kita jadi orang kaya di dunia, bagaimanapun kayanya kita, kekayaan itu tidak lain adalah kekayaan khayali namanya. Hari ini dia kaya, besok dia boleh jatuh bangkrut. Tengoklah orang-orang kaya di dunia ini, yang tidak cuma sekedar memperkaya diri untuk dirinya sendiri saja, tapi kadang-kadang sudah mempersiapkan untuk anak-anaknya, untuk cucu-cucunya, untuk iparnya, untuk besannya, pendeknya untuk seluruh keluarganya. Tidak cukup harta cuma untuk 1, 2, 3, bahkan sampai 7 keturunan. Tidak cukup dengan uang miliaran, malah triliunan. Tidak cukup dengan punya tanah yang luas, malah gunung dibeli, laut dibeli, langit pun kalau dijual mau dibeli. Sudah melampaui batas yang dinamakan kewajaran, dihinggapi penyakit rakus bin serakah alias tamak, lalu menghalalkan segala macam cara untuk mencapai harta, padahal itu tidak lebih dari bayangan khayali. Harta yang banyak itu mampukah menolak penyakit yang hendak datang? Harta yang banyak itu mampukah menahan tumbuhnya uban selembar di atas rambutnya? Harta yang banyak itu mampukah mencegah sebuah giginya yang hendak permisi? Dan pada akhirnya, harta yang begitu banyak itu mampukah menolak kedatangan malaikat maut? Sama sekali ternyata tidak. Itulah kekayaan khayali namanya. Karena itu orang yang terbuka mata hatinya, dia tidak hanya mengejar kekayaan khayali ini, dia mengejar kekayaan hakiki yang terpendam di dalam kepribadian berupa al-akhlakul karimah, akhlak dan budi pekerti yang terpuji yang menghiasi jiwa dan kehidupannya. Ada sifat sabarnya, ada sifat syukurnya, ada sifat qanaahnya, dan segala macam akhlak yang terpuji itulah kekayaan jiwa yang tidak bisa dinilai dengan materi. Kita punya pangkat, jabatan, kedudukan tinggi, pangkat apapun di dunia ini sesungguhnya tidak lebih dari pangkat khayali. Buktinya bahwa dia pangkat khayali, pangkat di dunia ini selalu ada bekasnya. Saudara kenal ada bekas camat? Ada?
3: Ada.
2: Ada bekas lurah, ada bekas gubernur, ada bekas menteri, ada bekas presiden. Hari ini dia lurah, besok bekas lurah. Hari ini dia camat, besok bekas camat. Hari ini dia menteri, besok bekas menteri. Pangkat khayali. Maka Quran menganjurkan jangan pangkat khayali yang kita kejar mati-matian. Sampai menggunakan sistem jilat atas, injak bawah, sikut kiri kanan, yang penting dapat kedudukan. Padahal itu tidak lebih daripada pangkat khayali. Quran menganjurkan carilah pangkat hakiki. Kedudukan di sisi Allah, maqam di sisi Allah, itulah pangkat yang sebenarnya. Apa jalan ke arah sana? Quran memberikan petunjuk. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Di keheningan malam, dikala orang tidur nyenyak, bangunlah engkau tahajud kepada Allah Tuhanmu. Pasti kalau itu kau laksanakan, Allah akan menempatkan engkau di satu tempat yang terpuji, mendapat pangkat yang hakiki dan bukan sekedar pangkat khayali. Kita berusia muda, muda ini pun muda khayali. Berapa lama kita muda? Hari berubah jadi minggu, minggu bertukar menjadi bulan, bulan pergi datanglah tahun. Pergeseran masa dan pertukaran waktu membuat kita jadi berubah. Kulit yang tadinya kencang jadi lentur dan keriput. Segalanya berubah. Oleh karenanya, pada kehidupan di surga nanti, orang akan menemukan kehidupan yang hakiki, yang tidak akan pernah berubah untuk selama-lamanya. Kita akan mulai dengan menjelaskan bagaimana sebenarnya keadaan surga itu. Pertama, luasnya. Berapa sih luasnya sorga? Dengan logika, sekarang ini dunia dihadapi dengan kekhawatiran terhadap peledakan penduduk yang nyaris tidak terkendali. 5 miliar lebih jumlah manusia yang nongkrong di permukaan bumi. Tapi sesungguhnya planet bumi yang kita tinggali ini cuma satu planet kecil dari 9 buah planet yang berada dalam sistem tata surya matahari yang lazimnya kita namakan galaksi. Selain tata surya matahari yang namanya galaksi itu, masih terdapat lagi galaksi-galaksi lain yang dengan sendirinya juga dikitari oleh planet-planet lain. Dan bumi kita yang kita tinggali ini yang dihuni oleh tidak kurang 5 miliar manusia, hakikatnya cuma setitik debu di tengah angkasa alam yang luas ini. Oleh karenanya, di dalam surah Ali Imran ayat 173, ayat 133, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi. Sedangkan langit oleh mata telanjang ini kan tidak pernah kelihatan. Yang nampak oleh kita biru di atas itu cuma batas titik pandangan manusia yang terjauh. Dan konon itu adalah refleksi sinar matahari yang menyentuh air laut, melahirkan warna biru. Sedangkan hakikat langit itu sendiri sampai hari ini belum terjangkau oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Sejauh-jauhnya manusia pergi baru ke bulan. Mungkin dalam beberapa tahun mendatang dia akan pergi ke planet-planet Mars dan planet-planet lainnya. Tapi itu masih terbatas dalam sistem tata surya matahari atau galaksi kita ini. Belum lagi sampai kepada langit yang pertama. Surga yang disediakan untuk orang-orang saleh ini luasnya seluas 7 lapis langit dan bumi. Jadi saudara tidak usah berpikir khawatir di surga nanti kehabisan kapling. Di dunia ini saja masalah tempat tinggal sekarang ini jadi masalah pelik, karena memang peledakan penduduk seiring dengan perkembangan tentang lapangan kerja yang harus disiapkan, sekolah yang mesti disediakan, sarana pendidikan yang harus disiapkan, rumah sakit untuk menjaga kesehatan, dan kompleks betul masalahnya. Tetapi di surga nanti, arduhas samawatu wal ard, luasnya seluas 7 lapis langit dan bumi. Satu keluasan yang hanya Allah saja yang maha tahu tentang batas-batasnya. Itu tentang luasnya surga. Lalu bagaimana keadaan di surga? Apakah ada bangunan-bangunan, taman-taman, kebun-kebun? Tentu ada. Di surga ada kebun yang tanamannya berupa tumbuh-tumbuhan dan menghasilkan buah-buahan, yang buah-buahannya pun boleh dimakan oleh manusia karena tidak akan pernah ada larangan lagi dalam kehidupan di sana. Dalam surah Ar-Rahman ayat 54 misalnya, kita dapati penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala, wa janal jannataini dan. Begitu juga dalam surah Waqiah ayat 32 dan 33, Allah menjelaskan, wa fakihatin katsiratin la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Dan di dalam surga itu terdapat buah-buahan yang sangat banyak sekali, yang tidak pernah putus-putusnya, wala mamnu'ah, dan tidak dilarang untuk mengambilnya. Yang dimaksud la maqtu'ah, tidak terputus, artinya buah-buahan di surga itu begitu kita petik, keluar lagi gantinya. Dipetik lagi, keluar lagi gantinya. La maqtu'ah, tidak pernah putus. Lainkan pohon di dunia ini. Ini hari kita petik, keluar lagi kapan? Musim tahun depan. Nungguin kita.
0: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: La maqtu'ah, tidak pernah terputus buah-buahan itu. Wa la mamnu'ah, dan tidak terlarang untuk memetiknya. Adakah pohon pisang? Pohon pisang ada. Anggur? Anggur banyak. Delima? Delima pun ada. Tetapi sekali lagi, bagaimanapun hakikat buah di surga cuma sama dalam nama tapi lain dalam wujudnya. Nanti saudara pikir, ah di surga pisang, di sini juga banyak kalau cuma pisang mah. Di surga anggur, di pasar banyak anggur. Ini cuma nama yang sama, hakikatnya tentu berbeda. Sebab kalau hakikatnya juga sama, ya enggak usah sampai ke akhirat, di sini pun cukup. Adanya nama-nama ini cuma untuk memberikan gambaran tentang buah-buah yang ranum, yang nikmat, yang lezat, dan yang digemari oleh manusia. Dan jangan heran Kalau di dunia ini biasanya pohon itu akarnya di bawah, buahnya yang di atas, maka di surga nanti terbalik pohon itu. Akarnya yang di atas, buahnya yang ke bawah. Sehingga orang gak perlu tangga, dan ngambil buah tinggal metik saja, gak perlu naik, gak perlu manjat, gak perlu bersusah payah. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kemudian bangunannya bagaimana? Surga itu pun bertingkat. Di dalam Al-Furqan ayat 10, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Tabarakallazi insya'a ja'ala laka khairan min zalik jannatun tajri min tahtiha al-anhar wa yaj'al laka kusura. Maha suci Allah yang apabila Ia menghendaki dijadikannya untuk kamu yang lebih baik daripada kehidupan dunia ini, yaitu sorga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, dan dibangunkannya untuk kamu istana-istana di dalam sorga. Jadi bangunan di sorga pun berbeda sesuai dengan amalan orang yang masuk ke dalamnya. Seperti halnya perumahan di dunia ini, ada yang masuk kelas pondok indah, ada juga yang masuk kelas pondok pindah. Itu kan tidak sama itu. Ada pondok indah, ada pondok pindah. Sudah pondok, pindah lagi. Kenapa bisa berbeda begitu? Ya tergantung kekuatan ekonominya. Makin tinggi nilai kekuatan ekonominya, makin mampu dia mendirikan istana di dunia. Tapi di surga nanti, yang bikin mampu bukan ekonomi. Yang bikin mampu adalah amalan pada waktu hidup di dunia. Makin banyak amalnya dengan sendirinya, makin baguslah istananya di sorga. Tetapi, ya tetapi yang namanya sorga, dapat empernya juga sudah lumayan betul itu. Seemper-empernya sorga masih jauh lebih baik daripada sebagus-bagus istana di dunia ini. Taj Mahal, bangunan yang mengagumkan. Istana Raja Persia, bangunan yang menggiurkan. Sehebat-hebatnya istana dunia, masih jauh lebih mending empernya sorga. Ongkonon ya, menurut satu riwayat, baunya sorga itu sudah bisa dicium 40 tahun perjalanan. Menurut riwayat lain, 500 tahun perjalanan. Menurut riwayat satu lagi, 70 tahun perjalanan. Baunya sorga sudah dapat dicium oleh manusia. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Nah, di dalam bangunan-bangunan sorga itu, seperti halnya terdapatlah kamar-kamar ghuraf dalam istilah Quran itu, yang juga berisi divan dan tempat-tempat tidur yang indah-indah, dilengkapi dengan kasur-kasur yang tebal dan empuk, bantal dan permadani yang daripadanya bertahtakan emas. Terulah tempat tidur paling menggiurkan kita zaman sekarang ini yang namanya Dunlop Pillow atau Alga Spring Bed. Sejauh itu bayangan kita menggambarkan masih belum apa-apanya ketimbang tempat tidur yang ada di sorga itu nanti. Saudara-saudara kaum muslimin, apakah juga penduduk sorga makan, minum, memakai pakaian? Iya. Mereka akan beroleh gelas, piala, kendi, cerek, dan piring-piring yang terbuat dari emas dan perak. Tentu tidak usah gambarkan lagi macam emas dan perak di dunia. Emas dan peraknya akhirat, saudara-saudara. Tetap saja, ma la aynun ra'at, wa la uzunun sami'at, wa la khatara fi qalbil bashar. Belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, dan belum pernah terdetik dalam hati manusia tentang wujud yang semacam itu. Apa pakaian mereka? Pakaian penduduk sorga dari sutra yang lembut dan tebal, berwarna hijau. Kemudian saudara-saudara, sungai juga mengalir di sana. Mata airnya antara lain berwarna jernih, ada yang air susu, ada yang sungai madu, ada yang khamar atau sungai arak, dan penduduk sorga boleh meminumnya, tidak ada larangan sama sekali. Timbul pikiran konyol, kalau di sorga orang pada minum arak, apa banyak yang teler di sorga? Ya tentu tidak. Sebab di sana, saya katakan tadi, kehidupan yang hakiki. Segalanya diperbolehkan, segalanya dipersilahkan. Nah, lalu untuk masuk ke sorga itu apa melalui pintu? Memang melalui berbagai macam pintu. Dan ada pintu-pintu khusus yang tidak boleh dimasuki orang lain. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an pernah bertanya tentang hal itu kepada baginda Nabi. Ya Rasul, apakah di sorga ada pintu-pintu khusus? Ada, Abu Bakar. Ada di dalam sorga itu pintu yang namanya Rayyan. Tidak boleh masuk ke pintu itu melainkan orang-orang yang puasa. Orang-orang yang rajin puasa, mereka akan masuk ke surga melalui satu pintu yang dinamakan Babur Rayyan atau pintu Rayyan. Ada pintu jihad. Yang masuk lewat itu hanya mereka orang-orang yang waktu di dunia sepanjang hidupnya berisi jihad, menegakkan dan meninggikan kalimat Allah. Ada Babur Sadaqah. Pintu yang hanya boleh dilewati oleh orang-orang yang rajin bersedekah, ringan tangan dalam memberikan bantuan kepada orang-orang yang memang memerlukannya. Dan setiap orang melalui pintu yang sesuai dengan amalannya masing-masing. Ketika itu Abu Bakar bertanya, ya Rasul, apa ada orang yang dipanggil dari tiap pintu? Tiap pintu manggil dia. Kata Nabi, ada Abu Bakar, dan saya doakan kau masuk salah satu di antara orang yang dipanggil dari tiap pintu. Ini orang multi komplek ini. Puasa, dia ahli puasa. Soal jihad, sepanjang hidupnya dia jihad. Sedekah memang tangannya pemurah. Tahajud memang tiap malam. Sementara itu akhlaknya luhur, tiap pintu manggil dia. Dalam hadis ada juga perempuan yang bernasib baik, dijelaskan oleh Nabi, iza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat sahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang perempuan dia kerjakan salat yang 5 waktu, dia puasa di bulan Ramadan, dia jaga kehormatan dirinya, kemudian dia taat kepada suaminya, di akhirat nanti dikatakan kepada perempuan tadi, wahai perempuan, udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu mau. Disuruh pilih, saudara-saudara. Nah, kalau kita waktu di dunia ini tidak ada keistimewaan amal, bingung mau masuk pintu mana. Ramadan puasanya kayak gendang. Depan doang sama belakang, penutupan sama pembukaan, peserta kehormatan. Tengah-tengahnya kosong. Nanti mau masuk pintu Rayyan, ditanya, ini pintunya orang yang puasa. Kamu puasa Ramadan? Puasa juga sih. Puasa juga sih bagaimana? Iya, pembukaan sama penutupan. Tengahnya kosong, gak bisa lewat pintu sini, cari pintu lain saja. Mau masuk kita lewat pintu jihad, ditanya lagi, kamu lewat sini apa merasa pernah berjuang membela agama waktu di dunia? Mau lewat pintu sholat, apa kau termasuk orang yang konsekuen menjaga sholat? Bersyukurlah kita kalau tiap pintu memanggil. Kalau tidak, adalah salah satu amal kita yang menunjukkan keistimewaan kita. Karena itu beramal gak perlu banyak, yang penting rutinnya, istiqomahnya. Ahabbul a'mali indallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah yang dikerjakan secara tuntas walaupun tidak banyak. Saudara baca ayat Quran enggak banyak, satu malam cuma 3 ayat, tapi rutin tiap malam 3 ayat, tiap malam 3 ayat. Itu lebih dicintai Allah daripada sekali ngaji 1 juz, terus 3 bulan pre enggak ngaji-ngaji. Lebih baik yang sedikit-sedikit ini tapi rutin, dia akan menjelma menjadi amalan yang banyak, daripada sekalinya banyak lalu ke belakangnya malah tidak ada sama sekali. Hendaknya ada amalan-amalan kita yang menunjukkan keistimewaan dan kelak akan menjadi pintu yang kita tempuh di surga nanti. apabila kita sudah melalui pintu-pintu sorga itu dan tinggal di dalamnya dengan pakaian, dengan perhiasan, dengan makanan dan minuman sebagai yang saya sebutkan tadi, maka kita pun dalam kehidupan di sana akan dilayani oleh pelayan-pelayan muda. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Pelayan-pelayan yang muda itu keliling melayani apa keperluannya dan tidak pernah tua pelayan itu, sebagaimana kita pun tidak akan pertua. Pendeknya sudah jadi king of king di surga itu, raja di raja. Fasilitas serba cukup, apa yang kita mau tersedia, tidak ada larangan dan pelayan seperlunya diberikan kepada kita. Nah, bagaimana keadaan penduduk surga? Dari Imam Tirmizi dijelaskan satu hadis berkata Hasan Al-Basri, Ahlul jannati kulluhum abna'u salasa wa salasin sana. Mereka rata-rata orang-orang muda penduduk surga itu. Umurnya tidak lebih 33. Ya, muda-mudanya, cakep-cakepnya, ganteng-gantengnya. Pantas kalau satu hari ada perempuan tua menghadap Rasul. Ya Rasul, saya ahli ibadah. Saya beriman kepada Allah. Saya cinta kepada Islam. Apakah saya akan masuk surga ya Rasul? Nabi senyum. Enggak bu, nenek-nenek enggak masuk surga. Itu perempuan nangis sejadi-jadinya. Ya Rasul, kalau gitu sia-sia tahajud saya, sia-sia puasa saya, sia-sia segala macam ibadah saya. Nenek-nenek enggak masuk surga ya Rasul. Sayang benar segalanya ini. Rasul kemudian menghampiri perempuan tadi. Bu, kalau yang ibu bilang itu benar, ibu masuk surga. Cuman di sana ibu balik muda lagi. Kulit enggak kempot kayak begitu. Rambut enggak putih macam begitu. Ibu nanti di surga bakal jadi muda lagi. Salasa wa salasin, umur 33 tahun. Rata-rata seluruh penduduk surga umurnya begitu. Tidak ada yang tua, tidak ada yang anak-anak, tidak ada yang remaja, rata-rata sih. Nah, lalu bagaimana? Di surga hati mereka menjadi satu di antara sesama penduduk surga. Tidak ada yang iri hati, tidak ada yang punya sifat dendam. Itu keadaan di surga. Walaupun bertetangga, yang satu bisa mengunjungi yang lain, yang satu bisa nengokin yang lain, tapi tidak ada sikap iri hati dan dengki. Tidak ada yang satu datang ke tempat saudaranya di surga, loh, kapling lu lebih luas dari gua nih, gak adil Tuhan. Tidak ada. Semuanya hati sudah menjadi satu. Tidak ada dendam, tidak ada iri hati. Kan jauh bedanya dengan kehidupan di dunia ini toh. Kadang-kadang di dunia ini begitulah romantikanya. Kita melarat, disuraki orang. Kita sedikit kaya, diselidiki orang. Ada saja yang iri, ada saja yang hasut, dan selalu mencari cara untuk menjatuhkan kita. Di surga hal semacam itu tidak akan kita temui. Orang tidak punya sifat iri hati dan dendam.
4: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Lalu bagaimana lagi keadaan penduduk surga itu? Mereka selalu merasa senang dan bahagia. Tiap hari, tiap saat yang dirasakan cuma itu saja. Tidak diselingi seperti kehidupan di dunia ini, di mana senang berseling dengan susah, bahagia berganti dengan derita, ada senyum bahagia, ada tangis menahan derita. Itu romantika kehidupan di dunia. Di akhirat itu tidak akan pernah ditemui dalam surga nanti. Orang selalu merasa senang, karenanya di sana tidak ada keluh kesah, tidak ada orang yang murung, tidak ada orang yang narik napas panjang sambil menghitung bintang di langit. Selalu merasa senang dan selalu merasa bahagia. Lalu bagaimana kondisi fisik mereka? Di sorga tidak ada orang yang cacat, baik ia cacat rohani ataupun cacat jasmani. Seperti yang kita temui di dunia ini, ada saja cacatnya. Kadang-kadang jasmani sehat, rohaninya sakit. Kadang-kadang rohaninya bagus, jasmaninya cacat. Di surga
5: orang sempurna, komplit, cukup. Tidak ada yang cacat rohani ataupun yang cacat jasmani. Kalau dalam kehidupan di dunia ini mereka cacat, bagaimana? Mereka akan utuh dan sempurna apabila masuk ke dalam surga. Dan di surga, sungguh pun mereka makan, sungguh pun mereka minum, mereka tidak akan pernah buang air, baik air besar maupun air kecil. Sebab kalau makan dan minum di surga harus buang air, tentu malaikat harus menyediakan WC. Dan kalau surga sudah ada WC, tentu tinja yang repot. Saudara-saudara kaum muslimin, tidak buang air juga tidak buang angin, dan tidak sakit, tidak terkena penyakit. Penyakit apapun namanya, sudah di surga itu daerah bebas penyakit. Jadi barangkali kalau keluar ke halaman surga enggak pakai baju masuk angin, tidak. Tapi di sana repot nyari duit kerokan. Segalanya sempurna, segalanya cukup. Lalu bagaimana kalau tiap saat mereka makan, tiap saat mereka minum, tapi tidak buang air? Konon keringat yang keluar dari mereka, tubuh mereka, dan keringat yang keluar itu mengandung bau kasturi yang amat sangat harum baunya. Saudara-saudara, kemudian penduduk surga itu oleh Allah diberikan teman hidup yang namanya bidadari. Makhluk Allah yang teramat sangat cantiknya, yang tidak bisa kita bayangkan macam apa cantiknya. Barangkali kalau kita menonton film, kita kagum dengan bintang-bintang film kenamaan yang cantiknya selangit. Itu mah belum ada seujung kukunya dari para bidadari. Mereka dalam Quran disebut azwajun mutahharah, istri yang disucikan. Apa pengertian suci di sini? Belum pernah tersentuh sebelumnya, baik oleh manusia, baik oleh jin, baik oleh malaikat sekalipun. Jadi memang orisinil, build up dari sononya belum kepake. Khusus untuk manusia yang masuk surga. Belum pernah kepegang sama manusia. Jangankan manusia, jin dan malaikat saja belum pernah megang. Lain kali sekarang ini kita mau cari barang orisinil sudah repot. Ya mujurlah kalau saudara menemukan seorang gadis yang orisinil paten, masih build up, barangkali mujur. Tapi umumnya terutama di kota-kota besar, ya sudah, kita dapat second hand juga masih lumayan. Kalau tidak rongsok-rongsok bener mah, ini kadang-kadang sudahlah second hand, kondisinya juga 30%, udah mesti nyervis melulu kita ini. Saudara-saudara, azwajun mutahharah, belum pernah tersentuh oleh siapapun. Lalu makna toharah ini, mereka selalu suci, tidak pernah men, baik menstruasi atau mencret. Tidak pernah. Dan kalau perempuan kita, istri-istri kita di dunia ini kan, satu minggu dalam sebulan terkena, dapat fasilitas dia untuk tidak sholat, untuk tidak ibadah, masa haid itu. Perempuan di surga yang namanya bidadari tidak akan pernah mengalami haid. Lalu apalagi keistimewaannya? Selalu perawan. Tidak pernah janda. Walaupun tiap hari dipakai, habis dipakai perawan lagi. Saudara-saudara yang saya hormati, itu diperuntukkan untuk penduduk-penduduk surga. Lah itu laki-laki toh. Iya, kalau perempuan bagaimana? Satu riwayat menjelaskan mereka akan menjadi ratu di surga. dengan segala kenikmatan yang juga tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Riwayat lain menjelaskan bahwa mereka juga akan berkumpul dengan suami, istri, dan anak-anaknya jikalau mereka memang orang-orang soleh. Ada juga riwayat lemah menjelaskan bahwa mereka akan mendapat bidadara istilahnya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Pendeknya, surga dan seluruh kenikmatan yang ada di dalamnya tidak pernah mata melihat, belum pernah telinga mendengar, belum pernah terdetik dalam hati manusia. Oh, di surga begini kali ya. Berbeda dengan itu. Oh, bidadari begini kali ya. Kalau masih begini kali ya, masih bisa dibayangin. Ini sudah enggak bisa dibayangin. Jadi enggak usah begini ya begitu ya. Saudara-saudara, apabila orang sudah masuk ke dalam surga, bertemu dengan sesama teman waktu di dunia, surah At-Tur menjelaskan ayat 25-26, wa aqbala ba'dhum 'ala ba'di yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina musfikin famanallahu 'alaina wa waqana 'azabas samum. Apabila mereka telah masuk ke dalam surga, sebagian yang lain berkunjung kepada sebagian yang lain. Cara kita belasono, ini teman kita dulu waktu di dunia, yuk samperin yuk. Ba'duhum ala ba'di yatasa'alun, saling tanya menanya. Kalau istilah kita, sampai juga kemari? Iya. Oh, saya waktu di dunia dulu sebenarnya sudah khawatir. Khawatir, takut mendapat azabnya Allah. Tapi Allah memberikan karunia kepada saya. Saya diselamatkan dari azab, dari mara bahaya neraka. Sampailah saya ke dalam surga ini. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya ente? Alhamdulillah, saya juga sampai ke surga ini. Si pulan bagaimana? Nyangkut kali dia mah di neraka. Yatasa'alun, saling tanya menanya hal ihwal dan keadaan mereka. Tapi satu hal yang jelas, saudara-saudara, di surga nanti itu tidak ada perkataan yang sia-sia, tidak ada ucapan kotor, tidak ada omongan keji, dan tidak ada omongan kosong. Tidak ada omongan yang sia-sia, ucapan-ucapan yang kotor, mencaci maki itu tidak ada. Karena sifat marah pun tidak ada dalam surga. Kalau di sini kadang-kadang sedikit marah sudah semrawut, kata-kata kita sudah out of control. Di sana tidak ada kata-kata kosong yang tidak ada manfaat dan tidak ada gunanya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, kita akan membicarakan apa saja nama-nama surga itu dan siapa calon orang-orang yang masuk ke dalamnya. Pertama, yang dinamakan Jannatul Firdaus atau Surga Firdaus. Surga Firdaus ini oleh Allah Subhanahu wa taala disediakan untuk orang yang dijelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Jadi kalau saudara ingin dapat kapling di tempat yang namanya Firdaus, itu boleh pesan mulai sekarang. Nafas masih ada, Allah masih memberikan kesempatan untuk hidup, pesan tempat dari sekarang. Apa harga karcisnya? Pertama, qad aflahal mu'minun, harus beriman. Ini syarat mutlak. Tidak beriman, gak usah minta karcis. Minggir. Ini karcis pertama harus untuk orang yang beriman. Setelah itu yang kedua apa? Allazina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang khusyuk di dalam solatnya. Jadi untuk mendapat tiket ke surga Firdaus itu, setelah beriman, khusyuk di dalam sholat. Artinya khusyuk, tarkul ghair li ajlil amal, meninggalkan yang lain dan hanya memfokuskan diri kepada satu kerjaan yang sedang dihadapi. Kalau kita makan sambil ngobrol, itu namanya makannya enggak khusyuk. Sebab ada sambil ngobrolnya. Nah, sholat yang khusyuk, sholat yang di dalamnya tidak berisi yang lain kecuali sholat itu. Meninggalkan yang lain dan hanya memfokuskan diri saja untuk melaksanakan suatu amalan. Dan sholat khusyuk itu berat. Kadang-kadang waktu mau sholat kita enggak ingat apa-apa. Begitu sudah masuk takbir, yang kita lupa malah kita ingat. Itu kurang ajarnya iblis. Mau sholat nyari dompet enggak ketemu, begitu takbir, aduh dompet di atas meja. Ini kalau sembahyang lama-lama digerataki orang nanti nih. Mulai kocar-kacir sholat kita. Makanya kata Imam Nawawi, sudah dinamakan khusyuk untuk tingkatan orang awam kalau pada waktu takbir dia ingat Allah. Segitu aja dulu dah tingkatan orang awam itu. Sebab yang namanya khusyuk itu hudurul qalbi wa sukunul jawarih. Hatinya ikut sholat, anggota badannya tenang tentram di waktu sholat. Khusyuk. Kalau waktu sholat.
6: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlibul mi'an.
1: Oh, garuk sini kaki ketekas ketekus. Ini sudah anggota badannya enggak khusyuk atau anggota badannya tenang tenteram enggak gerak-gerak, cuma hatinya ngayab kemana-mana. Badannya di musola, hatinya di pasar. Itu juga enggak khusyuk. Dan itu berat. Karena itu, ini syarat kedua untuk mendapat tiket ke Firdaus. Imam Ali saja pernah dites oleh Rasul. Ya Ali, saya ya Rasul. Kalau kau bisa sembahyang khusyuk, aku boleh kasih kau serban. Kamu boleh pilih yang hijau atau yang putih nanti. Baik ya Rasul, sembahyang beliau dua rakaat. Selesai salam ditanya, yang mana sorbannya Li? Kata Imam Ali, yang hijau ya Rasul. Belum nengok, udah yang hijau ya Rasul. Kata Nabi, kalau begitu ente enggak khusyuk Li. Kenapa? Mungkin tadi waktu sujud mikirin, ntar kalau gua ditawarin milih yang hijau aja dah. Belum nengok sudah menjawab. Saudara-saudara, yang ketiga,

0: وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ, orang-orang yang menghindarkan diri dari ucapan dan perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada gunanya. Ini tiket yang syarat yang ketiga untuk mendapat tiket ke Firdaus itu, menghindarkan diri baik dari ucapan ataupun perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada nilainya baik dalam pandangan manusia, lebih-lebih lagi dalam pandangan Allah. Yang keempat, وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاتِ فَاعِلُونَ, mereka yang aktif membayar zakat. Kemudian yang kelima, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِزُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ, orang-orang yang memelihara kehormatan dirinya kecuali kepada istrinya atau kepada budak sahayanya, pandai mengendalikan nafsu, tidak terperosok memperturutkan syahwatnya. Yang keenam, وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَهْدِهِمْ رَعُونَ, orang yang pandai menjaga amanah dan pandai menepati janji.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
0: Saudara-saudara, kalau janji ditepati, sebab janji adalah hutang. Yang ketujuh, وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِزُونَ, mereka juga selalu memelihara, tidak cuma sekedar khusyuk, tapi memelihara solat dengan baik. Ayat ke-11 dari Al-Mu'minun ini ditutup oleh Allah dengan jelas, ulaika humul warisun allazina yarisunal firdausa hum fiha khalidun, mereka itulah para ahli waris yang akan menerima warisan berupa surga Firdaus, dan mereka kekal di dalamnya. Kalau tadi sudah kita tangkap bahwa begitu besar kenikmatan yang ada di dalam surga, ternyata barang yang mahal memang tidak mudah untuk didapat. Saudara-saudara, inilah surga Firdaus. Adapun yang kedua, nama surga itu disebut dalam Quran Jannatu Adnin, surga Aden. Untuk siapa mereka? Dalam surah Ar-Ra'd ayat 22 dan 23 Allah menjelaskan, وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جَنَّةُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا. Dan orang-orang yang sabar, وَالَّذِينَ صَبَرُوا, orang-orang yang sabar. Sabar dalam apa? ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ, dalam menuntut keridhaan Allah. Sabar dalam mencari keridhaan Allah. Sujud mencari keridhaan Allah, sabar. Puasa mencari keridhaan Allah, sabar. Melaksanakan segala macam ibadah untuk mencari keridhaan Allah, sabar. Ini syarat untuk mendapat tiket ke surga Aden nanti, Jannatu Adnin. Sabar dalam mencari ridho Allah. Apalagi di zaman sekarang, katanya persaingan hidup makin tajam, lapangan kerja makin sulit, mental hipokrit makin merajalela, golongan munafik alias bunglon ada di mana-mana. Kalau nemplok di daun kuning warnanya kuning, hinggap di daun hijau dia jadi hijau, nempel di dahan coklat jadi coklat, menjilat kesana kemari, bukan untuk mendapat ridho Allah kadang, tapi untuk mendapat ridho atasannya, mendapat restu atasannya. Ini kan realita dalam kehidupan. Saudara-saudara, mencari muka, padahal seorang muslim ibtigha'a wajhi rabbihim, sabar dalam mencari ridho Allah. Lalu wa'aqamus sholah, mereka mendirikan sholat. Di sini hanya pengertian umum mendirikan sholat. Kalau dalam Firdaus tadi ditegaskan, tidak cuma sekedar mendirikan, tapi juga khusyuk dan memelihara. Ini mendirikan, saudara-saudara. Maaf, ada orang yang mengerjakan sholat, ada orang yang mendirikan sholat. Apa bedanya itu? Kalau mengerjakan sholat cuma sekedar gugur kewajiban. Pokoknya gugur kewajiban beres. Kadang-kadang pulang sembahyang Jumatnya bersendal. Enggak sembahyang dia. Sembahyang. Kok nyolong sendal pulangnya? Itu baru ngerjain sholat. Belum mendirikan sholat. Kalau mendirikan sholat, selesai sholat, ajaran sholat diterjemahkan dalam kehidupan. Itu mendirikan namanya. Ada istimrar, kontinuitas alias kesinambungan. Selesai sholat, akhlak sholat, ajaran sholat diterjemahkan di luar sholat. Itu makna aqamus sholat. Apalagi syarat yang ketiga untuk mendapat tiket ke surga Aden ini, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Menginfakkan, membelanjakan di jalan Allah rezeki yang diberikan kepada mereka, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Maka sedekah itu terang-terangan baik, sembunyi-sembunyi juga baik kalau niatnya ikhlas karena Allah. Terang-terangan baik, kenapa? Untuk merangsang orang lain supaya berbuat seperti kita. Bukan untuk dipuji, bukan untuk mendapat riya. Saudara-saudara, saya yang miskin nyumbang 100 ribu, saudara berapa yang kaya? Ini boleh untuk merangsang orang lain. Tapi kalau untuk riya, itu tentu dilarang oleh agama. Terang-terangan boleh, sembunyi juga boleh, bahkan itu yang dianjurkan oleh Nabi. Tangan kiri tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Saudara-saudara, lalu yang keempat, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata. Mereka menolak kejahatan dengan kebaikan. Dia hanya tidak berteriak-teriak tentang kemiskinan, tapi melakukan usaha bagaimana mengatasi kemiskinan. Dia tidak hanya berteriak dengan mengemukakan berbagai macam kemunkaran, tapi mengimbanginya dengan menanamkan segala macam kebajikan. Seperti sekarang ini tuh, air saja kalau cuma dibendung tapi tidak disalurkan, kan ngebludak, jebol bendungan. Kita cuma teriak anak-anak muda dihantam oleh kebudayaan barat yang merusak moral, tapi mana kebudayaan Islam kita? Gak pernah kita timbulkan. Musuh kita adalah kemiskinan dan kebodohan, jelas. Tapi apa langkah ekonomi yang kita lakukan untuk mengatasi kemiskinan? Dan bagaimana upaya kita meningkatkan mutu pendidikan? Kadang-kadang yang mutunya baik, mahalnya gak kejangkau oleh lapisan rakyat yang di bawah, menengah ke bawah ini. Itu yang jadi problem. Orang yang mendapat tiket ke surga Adnan ini, mereka menolak kejahatan dengan mengimbanginya, melakukan kebajikan. Tidak cuma teori, tidak cuma propaganda, tapi ada langkah konkret. Bahwa untuk membentengi kemaksiatan, harus diperbanyak munkarat. Untuk mengimbangi segala macam perbuatan durjana, harus dikembangkan majelis taklim, pesantren, menghidupkan akhlak Islamiyah dalam kehidupan sehari-hari. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Orang semacam itulah yang dapat tiket ke surga Aden atau Jannatu Adnin nanti. Dua, adapun surga yang ketiga dinamakan Jannatun Na'im. Surga Na'im. Na'im mengandung arti penuh kenikmatan. Tiketnya sederhana saja. Al-Qalam ayat 34, inna lil muttaqina inda rabbihim jannatu na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka akan mendapat balasan berupa jannatun na'im. Ganaim namanya. Jadi tidak banyak untuk mendapatkan surga na'im ini, cuma takwa. Cuman takwa yang jadi banyak. Apa itu takwa? Sekarang ini kan takwa jadi lalap. Dan orang sering menggunakan istilah agama di zaman sekarang ini untuk maksud yang tidak sama dengan maksud agama. Padahal takwa ini jelas, sebelum Islam datang ke Indonesia, kita orang Indonesia tidak kenal kata-kata takwa. Maka kalau harus menggunakan kata takwa, pengertiannya harus dikembalikan kepada pengertian Islam. Ini sih enggak. Orang yang mana aja kalau dilantik, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertakwa, bertakwa. Ampe membleh tu bibir, bertakwa. Tapi kalau sudah megang jabatan, kadang-kadang takwa ngalor, dia ngidul, tidak relevan lagi. Lalu apa sih yang namanya takwa itu? Sederhana saja, imtisalul awamir wajtinabun nawahi, itulah takwa. Melaksanakan segala yang diperintah, menjauhi yang dilarang, itu takwa. Menjalankan perintah dengan meninggalkan larangan, apa bedanya? Kalau melaksanakan perintah boleh sesuai dengan kemampuan, tapi menjauhi larangan mutlak. Laksanakan perintah Allah sesuai dengan kemampuanmu, tapi tinggalkan larangan Allah mutlak. Mampu tidak mampu, tinggalkan. Enak kalau ada perintah, jauhi larangan Allah semampu kamu. Ya enak, tinggal kita milih. Nah, saya belum mampu ninggal teler itu, lezat itu, belum mampu. Yang boleh semampu kita melaksanakan perintah. Sholat, semampu kita. Asal jangan mampu lalu pura-pura tidak mampu. Puasa, semampu kita. Jihad, semampu kita. Tapi kalau sudah meninggalkan larangan, mutlak. Mampu tidak mampu, harus ditinggalkan. Jadi kelihatannya sederhana takwa ini, tapi masalahnya rumit. Melaksanakan yang diperintah, menjauhi yang dilarang. Dan itu tiket untuk mendapatkan surga na'im atau jannatu na'im. Yang keempat, saudara-saudara, di antara nama surga itu ada yang disebut surga ma'wa atau jannatul ma'wa. Apa tiket untuk sampai ke sana? Surah An-Nazi'at ayat 40 dan 41. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada larangan Tuhannya, wa nahaa an-nafsa 'anil hawa, dan sanggup mengendalikan nafsu, sanggup mengendalikan diri dari memperturutkan hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa. Surga ma'walah tempat tinggalnya nanti. Jadi tiket ke Jannatul Ma'wa ini, pertama, khafa maqama rabbihi, takut kepada batas-batas yang telah ditentukan oleh Tuhannya. Ini batasnya, kamu jangan nyebrang ke sini. Ini batas yang halal, ini yang haram, ini yang had, ini yang batil, ini yang ma'ruf, ini yang munkar. Orang yang ingin mendapat tiket ke Ma'wa, dia takut batas-batas itu. Lalu sanggup mengendalikan diri, tidak sampai memperturutkan hawa nafsunya. Itu tiket ke surga ma'wa. Yang kelima dinamakan surga Darussalam atau jannah Darussalam. Dijelaskan dalam Al-An'am ayat 126 dan 127. Wa hadza siratu rabbika mustaqima wa qad fassalna al-ayati liqaumin yatazakkarun lahum Darussalam inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Inilah jalan Tuhanmu yang lurus, telah kami pisahkan ayat-ayat kami bagi kaum yang mau berfikir. Jadi kelihatan di sini untuk mendapat tiket ke Darussalam, istiqomah mengikuti jalan lurus, istiqomah berpegang kepada Islam, dan pandai membedakan apa yang memang oleh Allah sudah dibedakan antara yang hak dan batil, antara yang benar dan salah, dan selalu ingat kepada ayat-ayat Allah. Itu surga Darussalam. Yang keenam dinamakan Darul Muqamah. Siapa penghuninya? Surah Fatir ayat 34-35. Wa qalu alhamdulillahillazi azhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun shakur allazi ahallana darul muqamah min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughum. Yaitu orang-orang yang senantiasa bertahmid, memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan Darul Muqamah. Yang ketujuh dinamakan surga Maqamul Amin. Ini pun disediakan untuk orang yang bertakwa, seperti dalam Ad-Dukhan ayat 51, innal muttaqina fi maqamin amin. Dan yang terakhir, yang kedelapan, adalah surga khuldi atau jannatul khuldi. Dalam surah Al-Furqan ayat 15 dijelaskan, qul adzalika khairun am jannatul khuldi allati wu'idal muttaqun kanat lahum jazaan wa masira. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh terbatasnya waktu, inilah sekelumit tentang sorga dan calon-calon penghuninya. Mudah-mudahan dijadikan kita oleh Allah termasuk salah seorang di antara calon-calon yang kelak akan menjadi penghuni sorga, mendapat kenikmatan yang kekal dan abadi di dalamnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga

0: mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya

0: 李显摆。
1: Kata bagai panah yang melesat dari busur, bagai peluru yang meluncur dari laras, tidak akan pernah terkejar. Manusia yang tidak waspada akan dirundung petaka buah dari kata. Manusia yang mulia akan terangkat derajatnya buah dari lisannya. Bibir menjadi mulia bukan karena bentuknya. Bibir menjadi mulia karena Allah yang selalu diucapnya, dan kata-kata bermartabat yang penuh makna, yang membawa manfaat bagi siapapun yang menyimaknya. Berbahagialah bagi yang memiliki lisan faliyakul khairon auliyasmud, berkata baik, benar, atau diam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naon, Bu?
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos mengalami, Bu?
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana kang ngejabu tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Bu, pengobatnya?
1: Biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Nah, kumaha saatosna nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Iya, tanya nyarari upami gugah bobot teh. Pas akhirnya itu puyang. Jantan papah oge ayah nama tiasa lancar deh. Biasa nama kan pemimah pah. Asa gara-gara dilutut teh ayah nama milah kenceng deh ibu teh salumpat deh.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayahnya 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243. Ayah nama milah tos kantun 85 deh.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi iya landong diabetesna lungsur, Bunya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi nabu?
1: Upami enjing-enjing, ibu tengah leut, genep tetes, lebetkan kanu cai herang. Terus siang oge sami genep tetes, badai bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di mana, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesan teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami panyawata sepatos ibu, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana, umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari, upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami kareresan gaduh keluhan sapertos ibu tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bunya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2, RW 8, Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yeus basa berapa tahun?
2: 62.
1: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawatna teh lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu di landungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: abdi. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
1: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada asin CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes.
1: Ibu udi ngati manten jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Kristi Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis. Mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka Stadio.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Didoa ti abdi nya, Bu. Mudah-mudahan
2: saat
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tadi sehat, rezeki oge tambah lancar
2: ya. Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM Radio Peace.
1: Radio Peace.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dhalika 'alallahi yasir. Musibah yang terjadi di muka bumi dan pada dirimu sendiri, itu semua sudah Allah tulis dalam kitab Lauhul Mahfud. Dan itu mudah bagi Allah untuk Allah jadwalkan pada setiap kita. Subhanallah. Langit, bumi, dalam iradah dan kudrah Allah, semua tunduk pada kehendak dan kekuasaannya. Tiada peristiwa terjadi kecuali dengan izinnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca bismillahilladzi la yadurruhu ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim, maka tiada musibah menimpanya pada hari itu. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian tipe pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Ayeuna tos seep meser dina nu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karawas, aya hasiatna alhamdulillah gitu, sareatna.
0: Bapak tos ka mana ya, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman aya reaksina gitu nya di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abi oge alhamdulillah sareat neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang mohon.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Mohon. Nu kasabaraha kalina
1: ieu? Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang. Anu jitu damangnya panginten kopi teh ditaros kapun biang teh kumaha ya karosna alhamdulillah saeuna teh
2: panyawat naon manawi
1: panyawat nama kawit nama lambung mung ser paripaosna bari ponis teh sarada repot kitu naon
0: sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karosna atanapi katingalina ku aku putrana
1: katingalina alhamdulillah kitunya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawit nama sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa sok pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
2: mohon pun mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna
1: panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung malihan pun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio itu mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat nu sami penten sim kuring ngabewarakeun ngawningakeun insyaallah tentunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis.

0: semuanya.
1: Hatur nuhun.
0: Enggak, sami-sami ya. Bapak.
1: Pamugi sing neras sehat.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan dari salah sahiji penjahit anu aya di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sarang bapasaha namina, Pak?
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayah Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadi dinten Bapak damel naon, Pak?
1: Ah, biasa we kuling aput Bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Biasa lambung. Lambung menyeri mastaka sarang nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku Bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha, Pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah kitu nya karena mastaka nyeri sarang sesah ulem gitu.
0: Mohon Bapak tata acana nganggo alpapropolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probiada pan teu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu.
2: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlikul mi'an.
1: Nganggo obat nusanya semua gitu.
2: Bapak ini nuju di leukeunan nganggo obat naon namina apa?
1: Alpa propolis.
2: Saatosna konsumsi alpa propolis, kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah, saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu, aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun eno mah. Janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya eno mah kantun ieu beugahna sakali deui teh.
2: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: Dua, ayeuna bade katilu ya.
2: Oh, berarti badai meser di sabotol banyak. Sadi dinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadi dinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng badai kulem.
2: Kali ngaleut seberapa tetes, Pak?
1: 6 tetes.
2: Pak Anang uninga alpa propolis di manten, Pak?
1: Radio.
2: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat seperti Bapak, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Nya panginten ti Bapak mah ulah ye ulah putus asa we kitu we. Dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Penting mah ikhtiarkeun lah.
2: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi alpa propolis janten tambi sehat, rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 Radio Peace FM.
1: Lihatlah bagaimana orang yang masuk ke dalam hutan belantara tanpa ilmu. Dia akan menjadi kikir karena takut bekalnya habis. Dia akan cemas karena takut tersesat binatang buas. Tapi bandingkan dengan seorang yang dipandu oleh ahli yang sangat tahu belantara, maka dia akan selalu optimis karena tahu nikmat yang bisa didapat dan bahaya yang bisa dihindari. Berbahagialah orang yang selalu dituntun oleh yang lebih tahu. Dan amat berbahagia jikalau hidup dalam belantara hidup di dunia yang serba berbahaya. Kita dituntun oleh yang menciptakan alam semesta ini. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuntunan dari Allah itulah yang membuat hidup ini nikmat, lapang, dan tentu berkah bermanfaat. Hidup dalam petunjuk Allah, itulah kebahagiaan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Muhun ibu Oca. Linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Ocah teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat iya, gaduh lambung, asam urat, darah tinggi, seueur we kitu.
1: Seueurnya ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos panginten acan mah nu ieu na mah tos lami, tos aya panginten sana sataunan mah.
1: Ibu, saat acara nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan ka mana wae, Bu?
2: Ha, atos ge ka ieu, ka puskesmas kitu.
1: Aya probihan teu?
2: Atuh we ka probihan mah aya nuju ngaleueuh we. Data damang upami tos dengan lepasnya gitu deh iwe.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia seberapa tahun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diikhtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis? Aya probihan teh?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teh?
2: Muka karena petuangan gitu terus raos itu karena sampean itu geraos gitu tadi iya nilep gitu sampean nana itu non gitu untuk singkong nyuting ayam nama terus rada sakinten gitu karena masaka oge.
1: Berarti alhamdulillah tos seueur probihanna bunya.
2: Mohon.
1: Ibu teh nembe CF seberapa botol ieu, Bu?
2: Nembe ieu nembe kadua teh.
1: Nembe kaduanya karaos hasiatna di botol ka sabaraha, Bu?
2: Di botol ka hiji ge atos aya kitu ka ieu nama kitu karaos nama.
1: Mohon. Ibu eta sadidinten konsumsina kumaha, Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kita tiasa kaya inspirasi, Bu, mangga.
2: Ya, ya anu gaduh panjawat kami sareng ibu Ocah ya, mangga meser Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
1: Hatur nuhun, Bunya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jamu TLTS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpha Propolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka bapak teh, silamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ngene, Pak.
1: Mohon kawitna mah saeutaeut ngaleut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
0: Kuma apa ayeuna karaosna tos ngaleueut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita mah pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah,
0: supaya tuntas banyak-banyak.
1: Mohon
0: pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Ti Babakan Nasol.
0: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya karaosna, Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumawartosna daramang. Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumanga geura ka palayun deui sor nyangakeun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu saha namina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapna di mana, Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, RT 4 RW 10, Kertasari.
0: Ibu teh gaduh panyawat naon
1: kan? Lumawi kawitra teh janten kana paru nya. Teras pegal-pegal ye kana sirah teh lieur. Janten sok puyeng wae, tensina tinggi. 145/80. Lumawi oge ieu teh puyeng bae. Jantan bapak gak kedah ngangot tongkat peh gitu. Jantan bingung, aduh ya kedah kumah. Numawi sok dietan bae dipayang gitu. Pami utaya pun lancuk dipayang kuno sanes tah gitu. Jantan ieu teh meni kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, kiat, semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu ta. Tiasa barang damah gitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawi tanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geus ngaya aya karaosna, aya karaosna, aya karaosna. Tah tos kadua nya anya. Leng pami deui. Aduh geus asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu eungap. Alhamdulillah gitu kana paru-paru mah gitu. Mung ieu aya nyeri ka dieu tah. Ayana tak iya, sarang iya, tak iya matu tinggal diapun
2: tan. Sampean.
1: Mohon sampean tu bareng itu nyeri ya. Tak karena iya sakin tan deh. Ka opat kali nak tak iya nuju majang damang gitu. Kau itu mah. Aduh, nyeri tak iya tan nuju damang. Hoyong iya deh gitu. Upami tete amun gaduh atas mah hoyong besar deh. Tak gitu. Tapi alhamdulillah ku pun anak di pasien teh. Alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah. Mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna ya. Da Gusti Allah nu ngadamangkeun mah ibu mah mung sakadar nyareat. Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu. Tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanana.
0: Amin pisan ya ibu. Ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae.
1: Tah kawin ngapan sok ka rumah sakit mah sasihnya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majang damang.
2: Amin berada nuju
1: nyeri. Muhu dada ieu jantan ieu tah kawin mah bareh ieu teh ieu ayo. Ayeuna mah di kitu-kitu geun teu patos nyari teuing aya nyari nama sakedik. Jantan kadiu yuk upami nuju mapah teh aduh pegel kram jantan kram kahanap nah. Mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nyanya tah kitu penginten.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing daramang sadayana sing seueur milik sareng rezeki nu barokah manfaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianna punya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
1: Amin. Ya. Di sadayana ti mudah-mudahan sing daramang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: Penpen
5: Kecamatan Mundu ya?
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya Pak ya?
6: Iya betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
6: Sudah. Dua kali ini
5: ya, ya itu keluhan di matanya kenapa Pak?
6: Ya mata kadang-kadang burang tuh Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
6: iya,
5: kurang
6: iya.
5: Ya. Suka berair gitu
6: iya,
5: ya.
6: Suka berair
5: iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending malah.

0: tinggi, ya. Ada perubahan lah.
1: Enggak begitu buram lagi.
0: Enggak.
1: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
0: Kalau enggak salah hampir 20 hari lah.
1: 20 hari.
0: 20 hari ya. 20 hari ya, 17 hari lah.
1: Iya, awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
0: Sehari 2 kali, Pak.
1: 2 kali ya.
0: 2 tetes.
1: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
0: 2 tetes ya, betul.
1: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
0: ya. Punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Ya. Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
1: Tes Maaini.
0: Iya. Barangkali cocok.
1: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
0: Iya.
1: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: si Ian geus terang-terangan ka bapak, manehna ngarasa kaduhung cenah, ngarasa hanyakal si Ian teh. Ting ukur hayang bikarunya, ting kumaha, ting sabenerna manehna kaduhung. Sarta si Ian ngaku salah, rumasa gede dosa, geus nyieun kajahatan ka unggal jalma. Ayeuna teh Ian teh aya niat rek babalik pikir, rek narima naon bae anu bakal tumiba, itung-itung keur nebus dosa cenah. Malah polisi meunang katerangan anu kacida lengkepna lantaran si Ian wakta balaka satarabasna narangkeun naon-naon anu geus dipilampah ku manehanna jeung si Rusli. Tah kitu yen.
1: Mugi-mugi we atuh Kang Ian sing satrasna babalik pikir, sing sadar, sing eling deui kana wiwitan. Sing eling deui kana wiwitan ulah ngalajur nafsu ngumar-amarah. Kitu harapan abdi mah, Pak.
0: Jeung nyayeun Adi Ian. Bener kitu pangharepan bapak oge. Aeh. Aya talatah keur nyititi ti Ian ieu teh. Pak Aris ngareret ka nyititi. Atuh maninga jenghok titi teh.
1: Nah kumaha juragan maksana juragan?
0: Ian teh minta dihampura. Minta dihampura. Manehna teh geus rumasa salah cenah. Rumasa salah. Rumasa geus kausap setan. Tapi katega rek ngagadabah ka hideup. Manehna geus sadar ayeuna mah kalakuanana teh salah, salah pisan. Hampura cenah. Tak kitu ti. Tak kulantaran kitu bapa miharep sangkan hidup ngahampura karena kesalahan anak bapa. Jika na bae si Ian teh kapangaruhan kulamunan dahari tatas dikerem apanan temenang kaluar timah. Huleng nyititi ngahuleng. Nyititi ngahuleng ngadaga meneng. Manehna asa teu percaya, asa teu percaya kana eta keterangan ti bapana Ian. Nahnya Ian rumasa salah, nahnya minta dihampura ka manehanana. Tapi di dalila mah inget jeung sadar Pak Aris teh jalma hade, jalma ngarati piraku make kudu ngabohong.
1: Juragan
0: kumaha ti?
1: Da abdi mah henteu teuli juragan henteu juragan. Abdi ngaretos kana maksad kasauran juragan. Oge ngahapunten pisan kana kalepatan din Ian. Nanging sabangsulna abdi nanda sihapunten anu kasuhun tina samudayaning kalepatan.
0: Jeuk nya titi hidep mah teu salah titi. Keun bae. Ulah mikiran anu ngeus-ngeus. Angape eueuh kajadianna naon? Tak kitu pokona mah. Pan hari teh teu kungsi beunang pan. Teu kungsi hasil si Ian ngagadabah nu geulis.
1: Alhamdulillah. Kersaning Allah teu acan juragan. Teu kantos.
0: Oh, syukur atuh. Tah ayeuna mah geura dadangdan. Hayu urang bareng besuk ka rumah sakit. Nempo si Ian.
1: Mangga juragan.
0: Geus kitu mah nyeyen jeung nyititi gesat kesut dangdan rek milu besuk ka Ian sanggeus tarap di panto di koncian naon-naon anu rek dibawa geus diasupkeun kana mobil tuluy init ngajug-jug ka rumah sakit.

0: Teka catur di jalana, Pak Aris jeung Nyi Yeyen katutnya Titi geus tepi ka rumah sakit. Langsung harita teh muru ka kamar Ian. Kasampak teh luareun kamar aya polisi saurang. Anu ngahaja ditugaskeun pikeun nungguan Ian sabab dirawat di dinya teh sasat jadi tahanan. Pak Aris geus teu kaget deui sabada amitan ka eta polisi bus ka kamar Ian. Kasampak Ian keur nyarane kana angel ciga anu geus harampang ayeuna mah. Beungeutna katingali cenghar. Ian, geuning geus bisa nyarane ayeuna mah, rada mending. Ceuk Pak Aris bari ngadeukeutan. Gek diuk dina korsi nu aya gigireun ranjang. Ari Nyi Yeyen jeung Nyi Titi mah narangtung we harita teh. Duh, aya berkah Pak, teu berat teuing sirah teh. Aduh, malah geus teu betah di dieu teh Pak, teu betah abdi teh Pak, teu betah Pak, hayang gerak ka bumi. Ceuk Ian bari ngalima. Hayang gerak kumpul jeung kulawarga di imah. Ari Pak Aris teu buru-buru nemalan ngadenge kitu teh lantaran geus nyaho. Najan geus jag-jag oge Ian mah moal bisa balik deui ka imah. Paling oge langsung dibawa ka kamar tahanan. Pak. Kumaha, Ian? Ari ibu canaya wartosna, Pak. Ian ingetin ka indungna. Acan Ian, canaya beja. Lila munga haji mah, mua rengse ku dua minggu. Keun lah, ulah dipikiran teuing. Doakeun we anggur mah, sing salamet, sarta sing bisa riung mengpulung deui jeung urang.
1: Mohon kitu Pak. Aeh ti, kumaha den?
0: Duh, Kang Ian hampura ti. Ceuk Ian bari ngareret ka Nyi Titi nu cita tadi mencong wae.
1: Di ya punten pisan den.
0: Tong udan aden wae atulah. Apan kuring teh leuwih korot tibatan anjeun Titi. Tos we nyebat Akang atanapi cukup kungaran kitu.
1: Mangga tukang Ian.
0: Tah kitu ti. Temal Nyi Titi mani alon ngomongna. Yen. Akang hampura yen.
1: Terisunkeun oge ku abdi mah dihapunten pisan Kang Ian. Gerak damang anggur mah, gerak murih di kabumi, urang hasarengan deui jeung kulawarga di bumi atuh Kang Ian ieu teh.
0: Ceuk Nyi Yeyen adina teu weleh daria manehna mah.
1: Nya. Akang oge hayang gerak balik. Akang sadar ayeuna mah hayang hirup tentrem cara batur yen. Geuning karasa sangsara teu ngagugu ka kolot teh.
0: Ian ngedalkeun si hatena nuti kamari minuhan dadana sabab meh unggal peuting mikiran maneh dirasa-rasa beki karasa dipikir-pikir beki kapikir taya untungna abur-aburan teh ngalajur nafsu ngumar kahayang teh eueuh gunana geningan nu aya mah matak cilaka. Ian,
1: kumaha apa?
0: Bapak percaya hidup baris babalik pikir Ian. Pinah pileumpangan tina jalan salah kana jalan anu lempeng. Tur yakin dina benerna Ian. Aya nama kieu ceuk apa mah?
1: Sumuhun kumaha Pak? Aduh, apunten Ian Pak.
0: Geus jalu geus. Teu kudu jadi pikiran. Jeung jadi balaki mah kudu sinatria apan ya. Hartina ngadek kudu sacekna, nigas kudu saceplasna. Jadi hartina sing sadar sing cumarima kana kadal ti pangeran. Sing sadar tina kalakuan urang sing tumarima kana kadar ti pangeran. Sabab tibarito oge ku bapa geus di bejaan. Yen laku lampa manusia moal leupas tina balitungan. Tak kitu. Malah aya paribasa. Ratu tara ngahukum, pangeran tara nyiksa. Anging perbuatan sorangan nu baris menta tanggung jawab alias ngahakiman ka diri pribadi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh tedamang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena satahunan langkung.
1: Salama iya, ibu pengobatan. Tanya ngawanan wae, Bu.
2: Ah, lo segala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apotan kitu. Teras pegel ngari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo apa propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeun teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga tina nguping tina radio, radio pis ti amis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah, ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum, Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten, nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan?
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan, Kabupaten?
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya, Bu, ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama?
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu, ya. Berarti cocok ya, Bu, ya. Ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu, ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu, ya.
6: Amin. Amin.
5: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu. Monggo
6: ya,
5: pesan-pesannya.
6: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
7: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio 102,4 Radio Peace FM. Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: artina ngadek kudu sacekna, nigas kudu saceplasna. Jadi artina sing sadar sing cumarima kana kadar ti pangeran, sing sadar tina kalakuan urang, sing cumarima kana kadar ti pangeran. Sabab tiba leto oge ku bapak geus di bejaan. Yen laku lampa manusia moal leupas tina balitungan. Bakitu. Malah aya palibasa. Ratu tara ngahukum, pangeran tara nyiksa, anging perbuatan sorangan nu baris menta tanggung jawab alias ngahakiman ka diri pribadi. Taku kituna cek apa mah geura siap-siap pikeun yang hareupan eta kenyataan anu baris kaalaman ku ian. Hidep geus meuceuhna ngalenyepan ieu kahirupan. Da papatah jeung pituduh mah asa kurang kumaha apan. Bapak teh geus hantem wae mawagahan ka hidep. Ayeuna kari sadarna, kari elingna ian. Ceuk Pa Aris aya kasempatan pikeun mapelingan deui ka anakna. Aduh, abdi sadar ayeuna mah Pak. Abdi sadar Pak. Abdi siap pikeun nampi naon bae anu baris kaalaman ku abdi. Ari Kang Rusli ka mana Pak? Kang Rusli? Geus merenah Rusli mah. Merenah di mana Pak? Merenah dina tempatna luyu jeung amal perbuatan anak. Rusli cicing di kamar tahanan bari nungguan putusan ti pangadilan ian. Ian ngahuleng ngadenge kitu teh lamunan kumalayang ka mana meni. Ras inget kana kejadian di kamar tahanan. Tilu peuting manehna ngalaman di kerem. Saboting jeput bajoang hayang bebas. Ayeuna kalah kasiksa ku kanyeri alatan kecelakaan. Isukan can kabayangkeun naon anu bakal karanapan tapi najan kitu ian geus bisa ngira-ngira manehna moal bisa lolos tina ancaman hukum. Manako masa kabeh Rusia Rusli jeung manehna geus dibudalkeun ka polisi taya anu dikirungan. Renghap ia narik napas jerok nakaranan red ka Pa Aris tapi teu ngomong. Iwati sorot panon anu nganung harati Pa Aris surti pok kasauran deui. Kieu ian. Sumuhun kumaha Pak? Heji satria teu meunang kumeok memeh dipacok. Teu meunang ngeprek cawer ngalar jangjang. Kudu siap sadia pikeun narima naon bae nu baris tumiba. Hartina jiwa satria mah berani berbuat, hartina berani bertanggung jawab. Ian unggeuk maneh na ngarti kana omongan nu jadi bapakna. Ian teu ngomong ukur garecok dina hatena. Sedengkeun yeyen teu tega nanyo kitu teh, pok ngomong ka bapakna harita teh.
1: Bapak,
0: kumaha yen?
1: Kang Ian teh peryogi ku katengtreman manah. Peryogi istirahat anu cukup. Ulah dibawa as kana kaayaan anu pikahariwangeun atuh Pak. Ulah disingsiunan ku kasauran anu matak seungah atuh Pak.
0: Yeyen, urang kabehanana, urang sarerea moal bisa nyingkahan kanyataan. Haratina urang kudu sadar kana naon-naon anu keur kaalaman. Urang teu meunang ngabohongan diri sorangan. Oge teu meunang nyimutan kana naon-naon anu geus nembrak. Nyi yeyen teu ngomong deui teuing kumaha cipanon bet ngadadak bijil. Ku nyi yeyen geus kabayangkeun isuk jaganing pageto lanceukna bakal ngaringkuk di jero panyara metik hasil ngalabuah buah tina lalampahanana. Akhirna waktu besuk geus beak Pa Aris jeung Nyi Yeyen katut Nyi Titi kudu ninggalkeun Ian atuh terus aramitan Leos init bari mawa hate anu beurat, melang aya bungah aya, melang nabisi Ian kumaha onam, bungahna dumeh geus aya perubahan dina jiwa na Ian, aya tanda-tanda rek babalik pikir.

0: Aduh, Yaya.
1: Kumakang?
0: Pulo-pulo, aduh. Menimayak pakitunya, rarentul pulo-pulo. Ulo-ulo-ulo, lautan tah. Ulo, itu kapal laut. Menisa gede curug, alah.
2: Cekan Ubed bari noong tina janela. Hayang sidik hanap Bu Yayah jeung Bu Waliyah nya kitu keneh kataji ku kaendahan alam anu kaciri ti Jomantara. Bu Waliyah teu weleh ngarasa deueus bungah anu taya papadana sabab cita-citana baris laksana balik ka lemur mawa gelar Hajah Waliyah.

Cang ngacarita manuk besi alias kapal udara geus tepi kana dijug-jug nyirorot ka lapangan terbang. Cirik nepak lemah Arab, para panumpang ngating gereneng ngucap syukur alhamdulillah perjalanan miang salamet. Reg kapal eureun, panto geus dibuka, sarerea siap-siap nyangking barangna sewang-sewangan. Turun tina kapal udara ngantai bari ting lalieuk nitenan kaayaan di eta tempat. Turun tina kapal disayagikeun mobil nu ngahaja mapageun jamaah haji Indonesia. Dibawa ka kemah penampungan, nyadidinya dibagi-bagi regu dipimpin ku Syekh nu baris jadi kokojo. Mun aya pangabutuh para jamaah nyaka manehna minta bantuanana. Timimiti nincak alam negeri Arab, buar liah jeung buyayah katutkan Ubed geus bisa ngarasakeun kumaha bedana hawa di dinya jeung di lemurna. Atuh teu wudu rada bayeung yang coba capek deui. Poe mungaran tea atuh sok asa seungah dacan ngalemah atuh. Ngurus itu ngurus ieu paciweuh loba uruseun. Nyadi dieu buar liah mimiti ngarasakeun beratna milampah ibadah haji teh. Ari sabab najanya oge bareng jeung lanceuk daragab atuh moal kawas ka salaki. Didinya kerasa ku buar liah kehadiran salaki na memang penting pisan dina waktu-waktu manehna mungah haji mah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: Kampung Karangnunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti, Paknya. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ya. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingal nasib Bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
2: Ya, tos ke mana-mana.
1: Itu tos seberapa lagi berarti, Pak, berobat gitu?
2: Iya, wae setiap taraos gitu.
1: Mohon.
2: Itu iya, langsung.
1: Mohon.
2: Datu acan apal jeng iya, gitu.
1: Mohon. Berarti bapaknya tos laminya, Bu, kegaduhan panyawat iya tehnya. Bapak tadi nyebatkan kantos terus ke mana. Eta ayah perobihan itu, Pak?
2: Gitu jeng gitu, Mengukur, ngehilangkan rasa nyeri wungkul.
1: Oh, gitu. Mohon.
2: Nyasa entos eta nama nya biasa we deui.
1: Ayeuna Bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah geus abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta alfa propolis. Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser ta sabotol.
1: Iya, iya.
2: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge kersa gitu. Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan Bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasana mah mam teh teu kersa.
1: Wae. Iya.
3: Tayana mah tos tabuh
1: 8 ge hoyong emang. Oh gitu. Upami kana kesehatanna kumaha Bapak ayeuna anu karaos ku Bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu oge motor gitu tah. Katang ka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh pal.
1: Baal mohon ngawitan mah.
2: Kawitan lain, mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tersakitan ya. Nah, pasti
2: ngalir etama gitu, apa propolis mah gitu. Nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atas konsumsi apa propolis teh sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe 5 dinten.
1: Ya. Dinten ka sabaraha Bapak aya perobihan?
2: Ti dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi Bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah. Tos karaos perobihanannya. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saganti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Kitu Bapak jeung ibunya. Bapak bili aya anu didugikeun kanu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
2: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Punten nama Bapak siapa?
7: Bapak Sukedi.
6: Bapak Sukedi, alamatnya
7: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
6: Pakijangan Bulakamba,
7: RT Loro RW 5,
6: Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes.
6: Bapak ini beli obat tetes mata, tetes mata ini apa ya?
7: Iya, tetes mata ini ya.
6: Beli yang kedua berarti apa ya?
7: Beli yang kedua, iya betul.
6: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
7: Hampir habis.
6: Oh, hampir ya, habis.
7: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu botol.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
7: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
6: Lihat orang ada dua.
7: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
6: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
7: Iya, bayang iya, barang pakai obat tetes
6: mata
7: tes ma ini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak berabut-berabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
6: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
7: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
6: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
7: Perubahannya kita merasakan diri betul. Baru sebotol aja. Sebelum habis itu padahal.
6: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya
7: Pak? Keempat hari.
6: Empat hari udah merasakan perubahannya.
7: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
6: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
7: Ini ya betul sudah cocok.
6: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
7: Tidak mengada-ngada.
6: Asli gitu Pak ya.
7: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
6: Iya.
7: Pada beli obat, obatnya kan tes mata ini, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah roba banget. Beli keduanya ini.
6: Beli kedua botol ya Pak ya?
7: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
6: Amin ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
7: Amin.
6: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
7: Amin.
6: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
7: Amin.
6: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
10: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
9: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

Kowil saken kawun tenan sawarga manil. Bawur tening pagelaran jawi karaton mersukona yang otipati jagat natayo batara guru seki sampun tening setinggil binaturata lengah ing gedampar genta pinalipit ing sosok sari nenggana warna lemek pamut prang wedani ginanda wida jemat kasturilan sinebaran sari-sari makan siang batara Indra pingkalih batara Wisnu dua batara kingkang sampun wonten empat gelaran jawi tungkul kamari kelut dan nyembah narimang sabda

kawis ngucap pelambangan ingkang pelambangan walas salin semua.

0: Kang turkang pinutur gentra kang cinarita. Tulis kang kapiwarti enggal anu kacarios nyawiosaken kawontenan sawarga maniloka di pagelaran Jawi Kraton Mercukona. Yang otipati Jagatnata Yubatara Guru saiki sampun remagan kian Batara Indra kaping kalih Batara Wisnu. Ia dua Batara sami tungkul kamari keludat nyemah narimang sabda ajrih ningali pangkonan Sang Nalendra. Undirangan di kaki yang otipati Jagatnata lili kedih atra pertela. Indra anak ama anu payus dipi agul jeung dipiris ku ama oge Wisnu coba kadie ka kareup diukna
1: ulam tepina dama putra Batra Indra nampi dateng pembagi pangrasa Rama Dewaji layan nyuk semangga ngahaturkeun semahong arcana maya semah putra ayan didat dampa sampean pangersa Rama Dewaji.
0: Ujas tuti hidup tak terima dening tangan lor kiwa tengen simpen plungi hati pun dihimas takaraden.
1: Allah kalih na perkalih peminan tentu atar rekal

0: malam.
1: Wisnu kadir anak ama.
0: Di kapayun.
2: Kalanun. Pramatewasi.
1: Tepinodama putra Batra Wisnu nampi. Dateng pembagi kalayan unyuk sumanga ngakaturakan semah kong arcana maya semah putra ini dampal sampean pangersana matewaji. Hidup Batara Wisnu.
2: Kalanun kula.
1: Ujaring muhda krima tening tangan loro kiwat dengan simpun punyati pundihing mastaka.
2: Di malam.
1: Kalihna perkawis bok pilih putra dina selamating ayak di pagelaran. Pilih kirang tata titi duga priyoga. Panata celogok mugawe pangerserama dewaji ulah kirang malum.
0: Saling malum tu.
2: Aya pikir sanaon atu tansah ki ajeng ajeng rama dewaji.
0: Di malam ayah pikir saya naon.
1: Iye sategesna pangna dicalukan dina waktu ayina lain mangsa disaur lain waktu diangkil lain wancina. Memang saperkara mah amati maksad negerakin rasa kasono.
0: Di malam.
2: Di malam persa
1: kaduana. Amak negerakin rasa syukur kakresana dat gusti anu kagungan sifat murah sifat asih. Murahna di alam nyata asihna di alam gaib naon anu dipunut tetelak bakal dikabul naon anu dipenta tetelak bakal laksana asa temen tanwanik bakal tinekananana.
0: Nih.
1: Tur tak dibarengan ku ikhtiarna.
0: Imalan.
2: Imalan ramadewaji.
1: Tak katilu perkara. Nyaeta ngeunaan kajadian di sawarga maniloka uhal eta menta supaya laporanana ti anjeun naha kumaha hasilna pikeun ngumpulan kawah sandra di muka ulah nepi ka jadi ngabeledug da yakin geningan di sawarga maniloka teh di masing-masing daerah geus goyang deui kulini nanakeun kawah sandra di muka dek bitu deui. Coba mentas supaya laporan gunaan di kajadian kumaha ikhtiar araranjin sarea.
0: Anu mali. Paralun malum kasuhun ninggalin dari pamri hapun tenan wi tedak. Kalayan yang akin bobot pangayun timang teraju abad enteng adi sekirap panjingan drama dewaji. Hasil ikhtiar putra miwah para sadrik sadaya. Akidula purukawetan teu aya kakaler oleh ka kulon logong bujing hige aya katerangan anu bulut teu gepeng-gepeng acan malari. Malihan para dewa ahli-ahli noropong bumi sadayana oge teu aya anu tiasa ngumpulan kana ieu kawasan dari muka bade ngabeludug. Sadayana istilahna poekeun muga-muga wae. Rama dewaji dina waktu ayeuna masihan katerangan putra persanten. Bahwa patos-patos ramad dewaji jadi ratu ning triloka upami teu diserangan kurasa kawaspadaan sangka permana tinggalan
2: nyangakeun ramad dewaji
1: percanten ka ramad dewaji anu parantos pinuh pangalaman
2: putra parantos titiasa ngungkulan ikhtiar kedah kumaha carana itu kaulanun.
1: Wisnu
2: kalanun ama
1: nyangakeun sadaya daya
0: nyangakeun sadaya daya
1: atuh da moal kapang
0: panginten atuh
2: margi
1: sabab neanganana ge da ulah ngalengkah initna oge kudu bari cicing sategesna ama teh saminggu anu geus kaliwat abus kasangar prangatan mujas medi erep sidakep sinekutunga mapteni bawah kanan satur dia satur nyatana opat dia nyatana angen-angen sir budi cita rasa ya amateh menang sorakan katingalan tiga ib bisa ieu kawah sandra di muka moa jadi ngebeledug tapi ieu teh kudu ditumalan ku wahidep Semar Badranaya nu aya di Jagat Raya Pramudita.

0: sakedha Petenawang sumargane pun peteng penggalih Batra Indra lan Batra Wisnu. Nanging dangu-dangu ngandika kawedaling lisan mekaten pengandikanipun.
1: Kedah puas Semar Badranaya.
0: Kedah puas Semar Badranaya.
1: Bener Wisnu.
0: Aduh. Sategesna wahidep mah geus lumampah nyetar sinarada kadunya turun. Pikeun nyokot atawa ngolo wahidep Semar Badranaya. Ngan ayeuna teh can aya laporan ting kumaha kajadina.
1: Sadaya-daya. Atuh abot pangintir pamikitu macarana. Sedengkeun kapan uas Semar teh saperkawis raka panjenengan Ramadewaji. Kadua perkawis kapan uas Semar aya na di alam dunya teh kangge nyaksi atanapi istilahna berjuang. Nyepeng pancen pikeun nyakseni alam dunya hade sareng gorengan. Kari-kari pamikir carana kedah ditubalan ku uas Semar Badranaya. Nah kinten-kintena moal aya kajadian hal-hal anu teu dipikarep ku kapayuna.
0: Memang eta pamikir anjeun alus. Itu manawi ama ngan aya kasep
1: imalah
0: pikir bulak balik ku hidep dina waktu ayeuna naha ieu teh bak mening ancur sadunya jeung sawarga ku ayana kawasan teh di muka ngabeledug naha mening ngorbankeun hiji.
1: Nyaduinya
0: Laras upami kitu. Naha mending korban hiji, naha mending korban kabeh. Tadina waktu ayeuna nya kapaksa we kudu make hukum tega.
1: Kedah ngangge
0: hukum tega demi kasalametan urang sararea. Jeung deui aya hanyakalna.
1: Naon?
0: Semar Badranaya teh dina waktu ayeuna teh aya nu mempertahankeun. Aing ngaranna teh Sang Hyang Dewa Brata. Malahan Semar jeung saanak-anak ku hidep dina waktu ayeuna teh geus dirawatan ku Sang Hyang Dewa Brata nyatana si Gatot Kaca anak Bima ngaku Sang Hyang Dewa Brata.
1: Waduh. Ieu teh tanpa izin panjenengan.
0: Tanpa izin ama eta si Gatot Kaca ngaku Sang Hyang. Malahan ama teh geus nyebar luaskeun sorat tanpa katinggalan gana meramoka jama-jama nu aya di dunya ti golongan naon ti bangsa naon ti pangkat kumaha. Sing saha urang jama anu bisa newak Semar Badranaya disetorkeun ka sawarga turta bisa ngelehkeun si Sang Hyang Dewa Brata tadi dinya. Jama nu aya di dunya teh baka diganyar ku widadari jeung di mana paeh baka diabuskeun ka sawarga maniloka. Ayeuna teh geus narima kabeh sorat tanpa katinggalan ti ama eta manusa-manusa nu di alam dunya. Tapi yakin eueuh anu bisa ngungkulan kana kasaktianna si Sang Hyang Dewa Brata.
1: Waduh, maha atuh nya lapis ayeuna.
0: Tawayah nawe para dewa kudu lumaku beralu mampah jigra init sampeur Batara Samu, Batara Bayu, Batara Brahma. Imalan pangresa ulah aya nu tinggaleun malahan dewa tukang nyabut nyawa Jaksa Agung Sawarga Batara Yamadipati sampeur ngan omat ka Batara Yamadipati mah ulah dek nyarita dek nyokot Semar. Sabab Irusia
1: kakakang Yamadipati mah ulah disangemkeun yeuna telakeun bade ngabantul uas Semar.
0: Ulah
1: maha tuh
0: nya anu penting paehan heula we si Sang Hyang Dewa Brata si Gatot Kaca
1: di malam
0: sakitu. Sabab naon kapan Yamadipati teh putra na wahidep kakang Semar Badranaya saorana anak ka bapa. Teu pindah pamikitu sarana. Tak walayin wayah nawe jung lumaku beralu mampah sampuran para dewa init anjin kat jagat raya pramudita tewak si Sang Hyang Dewa Brata. lamun geus bisa kaungkulan si Sanghyang Dewa Brata kakara cokot uah hidup Semar Badranaya.
1: Dinten iraha putra kedah lumampah?
0: Dinten iraha kedah lumampah putra? Ayeuna waktu anu leuwih hade, bra. Tasep.
1: Amit pangresa tamadewa. Mudah-mudahan we angsa damel sapinah. Bra.

Atras lumampah nyampuran para dewa sadaya kaluar tilawang selapet tangkep penuju jagat raya pramudita.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswa berapa tahun?
2: 72
1: tahun. Ibu linggih di pilihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik ya, Bu? Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
1: Tapi panjangnya terus berapa lami, Bu?
2: Lami terus 12 tahun.
1: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh perobihan. Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eno tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Lebih hiji
1: alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nambah hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya, Bu, ya?
2: Mohon,
1: alhamdulillah. Ibu, kumaha konsumsi na eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tilu kali teh, janten 18 tetes.
1: Ya, Ibu, berarti alhamdulillahnya terus karaos sehatnya, saranti abi dilajeng kerja konsumsi na, margi ibu terus karaos sehatnya, supada si ladong, hasilnya tapi maksimal gunasnya.
2: Ayo, nanti yang penuh badai ngagal, dari.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Bu.
2: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Dino ati abdi. Saataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
6: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Kayu aku papar.

0: banglus perlampahipun para juata marasanga juata para ulumanten bayar-baya ingkang sumedhiatu menak ing lajang tengah pakan yang kalak sang hiang dewa berata nyatana Raden Gatot Kaca anu dina waktus eta kairing Batara Yamadipati dewa tisawarga tukang nyabut nyawa anu dina waktus eta lumampah di awang-awang gantos awinusi tengkali kingkang nata wakwacapa wacapaun tening marga sopana
1: marga
0: iku jalan
1: sopana
0: alas pinggan dengan salah ayak iji jajaka kakasihna Bambang Jaya Sentika lumaku maksad menuju sawarga maniloka nepangan siang hiang otipati anu tina waktus ieu jajaka Bambang Jaya Sentika tenujuh kausku ilmu laparku pangabisa nyatana nuju ngalalana milarian ilmu pigesanin mulang kana asalna mulih kana kajatina jauh tina rasa kaporangang tina rasa kariwang lumampah ieu Bambang Jaya Sentika Wong sawarga paralun kalau tika jauhan hampura tika ngangan meninggalik tuka pabrik tika tebikan awal paksa tedeges kamahasang tiang utipan

nira kingkang kenal setengah kimargi. Dan nira kingkang kenal setengah kimargi. Satu

0: Pangjaya Sentikan Lumampah. Iwari ayat dina satengah kingalas pringgandinga salah.
1: Munira hangandika.
0: Nyaan geuning ieu kanikmatan dileuweung anu sakieu genahna. Komo ditema ku hiliwirna angin gunung anu sakieu nebak ka kaula. Nyecep tiis karasana. Komo nempo kaendahanana itu cai curcor dina gawir-gawir ditema ku sora manuk anu ricit marga satwa asawa aska tempona atuh manusa naon ngaranana lamun teu bisa ngarasakeun kanikmatanana kagungan Gusti istilahna teu tumarima lamun manusa teu bisa ngarasakeun kieu. Kanikmatan kagungan Gusti eueuh kicip nu kapiceun eueuh renghap nu kaliwat. Atuh da lamun diitung mah entong boroh hingga ti taun ka taun ti bulan ka bulan dalah ti poe ka poe oge ti menit ka menit geus teu kaitung kanikmatan Gusti anu karasa ku kaula. Ngan asa lebar nempo gunung belah ditu mah tu bet gunul kitu. Jigana wae ditaluaran ku monyet jigana.
2: Den. Nya monyet di sanuaran tanggal kai ah.
0: Kumaha?
2: Mannya monyet di sanuaran tanggal kai asa model teuing.
0: Nah, saha bisa anu bisa nuaran tanggal kai?
2: Nya jalmi atuh.
0: Oh, jelema. Mannya jelema teh nyaho di aturan.
2: Nanya.
0: Da anu teh nyaho di aturan mah lintang ti monyet.
2: Kenapa teh kumaha?
0: Haduh. Lebar temenan. Nah, lamun dilestarikeun itu alam anu sakitu. Gunulna nepi ka diruksak lingkungan teh. Ai sakuruna mah dari tingkatkeun. Sabab eta mangrupakeun hiji iman keneh ka pangeran lamun daek nepi ka perbah kitu. Paralun kawula teh Mahadewa. Maksad dedeheus ka Sang Hyang Otipati kaula teh aya hal nyatana aya hiji ilmu. Ieu ilmu teh dawuhanana pangeran anu geus ditulis di manusa tapi ku kaula can kaharti. Muga-muga we Mahadewa cing tiasa ngawaler da puguh aya nanyakeun ka jelema nu aya di dunya mah. Henteu ari kabeh mah ngan sabagian. Ngan ukur diantara na nanyakeun kawiku teu bisa ngajawab. Lapur ka panita teu bisaeun karesi nya kitu. Aduh. Sugan Mahadewa tiasa nuduhkeun kana jalan lempeng ka kaula dina waktu ayeuna. Salam yakin dewa mah tukang nulung kanu butuh nalang kanu susah ngajetkan titilum ngahudangkan kanu labuh pere kanu raya. Ler penra. Barang Bambang Jaya Sentikan nuju aya dina satengahing lamunan. Sapratane pun para dewa kalu mampah aya di satengahing geganawi ati.
3: Mangwas padan nerakaton.

0: Batara Brahma, Batara Wisnu, Batara Yamadipati, Kalumampang.
1: Para santri sadaya.
2: Haye haye haye.
1: Tingali itu di handap aya jelema anu keur ngalamun. Cicing-cicing urang sampeurkeun bisa aya naon-naon.
2: Haye haye haye. Aduh.
1: Ulah kaget satya. Hai. Ulah kaget ikhlas. Woi, ulah kaget.
0: Ulah kaget satya.

0: Gue bingung kira kaula.
1: Waduh.
0: Deui sajabati eta golongan anu tadi.
1: Iya.
0: Dina waktu ayeuna jelema teh tepi ka paalus-alus golongan.
1: Iya.
0: Tah jadi yakin kalau terek milu ka golongan itu sieun ku ieu, milu ka golongan ieu sieun ku itu. Jadi sakitu pertarosan kaula teh tilu fakta.
1: Aduh, urat jero jelema teh. Awas bisi ngaganggu kana lancarna urang meunang pancen ti kanjeuna mah. Bisi gogoda aya tinggalkeun.
2: Ih. Ieu kapane ka sawarga?
1: Sare ka tu. Sare ka kayanya sare.
3: Bah dia Satria.
0: Ulah.
3: Kaula lain teu bisa ngajawab kana pertanyaan anjeun.
0: Aya kitu?
3: Ngan kaula teh ieu aya perlu aya jalankeun anu perlu dijalankeun ku kaula dina waktu ayeuna. Tugas penting kaula ti sawarga bari loka. Lain waktu.
0: Oh kitu?
3: Nya. Yeah. Ngan ayeuna anjeun balik ke ulah asup ka sawarga. Sabab tiri benerkeun ka sawarga ieu aya jelema anu abus.
1: Bisi tapa di sawarga bari loka teh keur rimuh hayang. Hayang balik. Balik jalu ka itu Santika. Balik Santi.
0: Kapan tadi kasangaman para dewa kumaha cenah bade ngawaler kana pertarosan kaula? Naha aya dewa lancalin ciluncat pulang udar tina tali garang? Cing.
3: Kaula aya tugas penting di waktu ayeuna.
0: Oh, atuntung dicarek kaula geus ka sawarga.
3: Balik anjeun. Lamun teu balik teh teu anjeun bakal dicangkalak dina waktu ayeuna.
0: Oh, kitu.
3: Balik mah.
1: Dibalik mah. Dek balik apa moa?
0: Rupina kaula moa tiasa wangsul satu acana kaula menang katerangan da kaula teh lain dek niat jahat kan kaula mah pangnya angan kena kate kaula anu kerepekin kia
3: nyalain waktu.
1: Oloh tu bisa ngejawab gitu, tu bisa ngejawab gitu.
3: Ya cukup kaula tu bisa ngejawab. Ayo balik anjir.
0: Oh jadi anjir tetep bisa ngejawab kena pertanyaan kaula?
1: Ya.
0: Ari anjeun saha kakasih?
3: Ngaran kaula Batara Indra.
0: Batara Indra?
1: Iya. Yeah.
0: Naon hartosna Batara?
3: Artina Batara teh pinter.
0: Hartosna Batara teh?
1: Pinter.
0: Mah nya anu pinter teh bisa ngajawab? Nah, ieu kapinteran anjeun teh meunang duit, meunang naon? Nah, pinter anjeun teh pinter meunang meuli apa kumaha? Ay.
1: Camplak si kunyuk siah. Aya kadua nyembah ka dewa.
0: Kumaha?
3: Aya kadua nyembah ka dewa.
0: Anjeun pala disembah ku kaula?
1: Memang.
0: Aya sabaraha pasal sabaraha kaula kudu nyembah ka dewa?
1: Urang ajar.
0: Da aya sote katerangan nyembah kaula mah syariatna inung bapa. Lamun cicing nagara kaula pamimpiti mimiti pupucuk pamimpin hanapna RK jeung RT deui maha guru syariatna hakikatna eueuh deui semahkeun kaula mah lintang ti anu kagungan anjeun jeung kaula eta anu wajib disembah ku kaula bodi syariat bodi hakikat oge
1: atuh ajen we ai
0: oh palay di ajen
1: nya
0: ajen heula atuh kaula. Sabab manang kadiri batur teh cing sarua jeung manang kadiri urang.
3: Malik-malikeun si kunyuk sieuh.
1: Tapi ka malik-malikeun lain antepun ieu cobat-cobat cangkalak di jeba.
3: Dicangkalak anjeunnya Sentika.
0: Oh sae mangga.
3: Urang ajar sieuh.
0: Nu mawi kaula pangna rek nit ka sawarga teh hayang dipangajarkeun da puguh rumasa. Kaula teh masih keneh kurang ajar.
1: Oh, telap.

0: lain antep pun lamun kisah nama yang payu. Kersak yang tumampara. Para dewa sadayana teu aya anu mangapulia hingga bubar katauran. Ku hal eta Batara Indra lajeng lumpat deui ka sawarga manilukan laporan ka Kiang Otipati Batara Guru. Sakedet netra watek wantos Batara Guru duduwong samanehna. Watek wantos dhuwur emu jemar penalar sugih pangarti. Nyatanipun Batara Guru lumaku ti kraton Kimawat menuju ha jagat raya Pramudita saiki sampun temekan. Datang niratanga teman. Datang niratanga teman sumanggulingan gana denira. Samia kalau mampangan. Iye jelema na Indra timeulon. Ieu manawi.
1: Aduh.
0: Tapi noda mangga katurkeun rebu nuhun laksa katika bingakan geningan ieu teh mah ka Sang Hyang Otipati. Memang katinggal aya cirina pananganana opat. Satria
1: kaula nun kula
0: anjeun saha ngaran? Kaula teh Bambang Jaya Sentika. Urang mana?
1: Kaula nun,
0: urang mana? Anu mawi kaula teh teu puguh padumukan. Ari kitu rek ka mana?
1: Aya taroskeun we ka salira nuhun kersa sumping bieuna kaula bade ka itu.
2: Itu kita tadi ya mah.
0: Nanyakeun naon? Saperkawis kaula teh menak katerangan anu kieu unggalna ieu teh katerangan teh dawuhanana pangeran. Umaha dawuhanana?
1: Umat kami bakal jadi sabaraha golongan ngan anu katarima ku kami hiji. Jadi kaula teh bingung naha golongan anu mana anu bakal katarima teh ieu.
0: Kadua
1: nyatana dek naroskeun aya jelema nu iman jeung nu takwa anu kumaha?
0: Katilu
1: bade naroskeun ari iman sareng takwa naon hartosna?
0: Anjeun hayang bisa kajawab pertanyaan eta.
1: Nu mawi kaula teh.
0: Lamun anjeun hayang kajawab pertanyaan eta, kudu aya syaratna.
1: Naon syaratna?
0: Syaratna teh lamun anjeun geus bisa nyangkalak si Sang Hyang Dewa Brata, eta anjeun bakal kajawab pertanyaan.
1: Sang Hyang Dewa Brata?
0: Nya.
1: Anu kudu dicangkalak ku kaula teh?
0: Bener.
1: Lamun kaula bisa nyangkalak eta,
0: bisa kajawab pertanyaan.
1: Moal jawir janji?
0: Moal.
1: Moal sulaya tidak carita?
0: Moal.
1: Upami anjeun lancalin siluncat pulang udar tina tali gadang?
0: Piraku da kaula teh Batara Turta Kiang Otipati.
1: Oh kitu?
0: Salah.
1: Urang mana eta Sang Hyang Dewa Brata?
0: Urang melajang tengah ngaran asli nama Gatot Kaca.
1: Oh eta teh?
0: Iya.
1: Yakin anjeun bakal tiasa ngawaler?
0: Bakal.
1: Upami panantos kacangkalak eta?
0: Bener.
1: Tepina dina waktu enak kaula bakal ngalaksanakeun heula eta. Tapi awas lamun teu tiasa ngawaler.
0: Sok sakitu kasimpulan.
1: Amit.
0: Berlalu mampah.
2: Nah, kaulan.
0: Wayah nawe. Kulantaran anjin sakitu pasiksa kabeh para dewa ulah waka ini teun weh. Urang tempok keuniti kajauhkan eta Sang Hyang Jaya Sentika anu lain lumayan pangawasana. Sakitu
2: imalan.
0: Ayo lumaku Indra.

0: anu dina waktos eta teu kebat lumampah na kamlajang tengah margi wayana diamuk ku Bambang Jaya Sentika. Hatu waspadana Batara Guru dina waktos eta nyaeta nugaskeun ka ieu Bambang Jaya Sentika pikeun yang kala Sang Hyang Dewa Brata. Lumampahna Bambang Jaya Sentika jauh tina rasa kaparo angang tina rasa kariwang tebih tina marganing karisi. Istuning husu ku ayana hausna ku elmu laparna ku pangabisa. Watek wantos jajaka anu dina waktos ayeuna maksad newak Sang Hyang Dewa Brata anu teu aya karingrangna.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sareng bapak saha, Pak?
3: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
2: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
3: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
2: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
3: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
2: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
3: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
2: Pada dangte ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
3: Nganggo Alpha Propolis.
2: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihanan wae deras ku bapak.
3: Alhamdulillah raosen kana salira kana kahampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduananya alhamdulillah gaul sareng istri alhamdulillah janten raosen kana lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abi geus ngalandongan lam tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
2: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
3: Abi 50-an, Pak.
2: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
3: Atau sedua bade 3 ayeuna teh.
2: Pan dadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
3: 3 kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
2: Pan dadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
3: Ai kawitna mah abi ge kirang percantenya, Pak, mung rerencangan. Mm-hmm. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan kang cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah. Abi ge bapak abi cenah setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa deui papa.
2: Alhamdulillah.
3: Itulah cebi teh. Abi bade meser lah teh nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
2: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih gaduh panyawat saperti bapak. Mudah-mudahan tiap waktu inspirasi, mangga Pak.
3: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat sepertos abi, mudah-mudahan ngegaralihnya Pak, ngegalih lah.
2: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Artinya Pak, mudah-mudahan saat
3: amin, amin mohon.
2: Polis Bapak jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar banyak.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten nama Ibu siapa? Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
7: Kecamatan
6: Ketanggungan.
7: Ketanggungan, Kabupaten
6: Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, tes mata ini ya, Bu ya.
6: Iya.
7: Beli yang kedua.
6: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
7: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
7: Pandangan kabur
6: ya.
7: Pandangan kabur.
6: Iya.
7: Gitu.
6: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin.
7: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
6: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes ma ini.
7: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
8: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: 102,4 FM
10: Radio Peace Ciamis.
9: Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Bangun selampah na Bambang Jaya Sentika anu menuju ke melajang tengah maksad yang kalak Sang Hyang Dewa Brata. Kautusku Sang Hyang Otipati Wirek bakah diwaler pertarosanana. Lampah naeta kacarios di melajang tengah Sang Hyang Dewa Brata di sarengan kedua pawongan Astra Jingga Sareng Dawala anu kalaresan dinten ayeuna tamu-tamu anu bade nyuhunkeun Semar Badranaya teh rada carang ngan ukur hiji dua margi para raja ti luar-luar nagara anu ngahaja kabita ku barang jiga jeung beja wireh bakal diabuskeun ka sawarga jeung bakal dikawinkeun ka widadari ku dewa. Nanging dina waktos ayeuna ngan ukur jadi lamunan para raja anu ti luar nagara kedah kumaha carana. Anu dina waktos ieu Sang Hyang Dewa Brata watek wantos duduwung samanea sampun tutas tining didikan rohani lan jasmani nyepet sodir merak ngibing sosodiran tina kendinganipun bendrong ladiran.

0: dan lamun bisa menangkan Semar Badranaya. Bari padahal urang boro raja-raja nulian. Sanajan heuh dewek oge dewek hiji rayat, anakna turta dewek ti anak Semar. Teu apa naha diperbah mana disumputkeun anak bapa ku juragan Sang Hyang. Ih, ceket yurig ye. Wah, bingung we. Ya. Cing eureun heula eureun heula eureun heula we. Ah, oh, tuh bebersih ti urang pan sambil hiburan.
1: Tapi nya kan.
0: Oh. Kumaha we tuh hiburan mah pan?
1: Hiburan akan.
0: Iya. Sabab kabersihan eta sabagian tina iman. Kabersihan teh nya eta pangkalna kasetanan, ai kasehatan.
1: Oh. Ayo geus oge.
0: Tuh. Oh, ai dewek sok balelol wae ngomong teh henteu disedikili heula. Ha? Disedikili.
1: Disedikili heula
0: tuh. Oh, teh eta sikidili. Lah, nya sia kabeh bae teh. Won.
1: Bang.
0: Lain lamun diudag ku kanyataan dina waktu ayeuna jelema-jelema.
1: Kumaha
0: geus
1: Bang?
0: Ha?
1: Kumaha ayeuna jaman kibari?
0: Heueuh, susah kunaon jelema bari padahal da puguh ngusahakeun oge lintang ti urang teh keur ngeusian eusi beuteung. Heueuh, sugan jelema teh sapoe dahar teh tilu jublag eueuh.
1: Aya.
0: Atuhna hanya eta kaget ku raja-raja deuk manepi ka hayang leuwih untungna. Padahal jadi raja oge geus senang naha ayeuna nepi ka neangan di kauntungan nya teh hayang diabuskeun ka sawarga jeung hayang dikawinkeun ka widadari. Hayang aya leuwihna teuing mikiran jelema model kiwari. Geus bingung deh kan dieu. Heuh, cemahna mah kitu we. Nepi ka dordar jeung baraya. Ku dewek di teangan piduluureun ieu mah nepi ka di teangan pimusuheun. Bakal leungit pencakaki jelas baraya bakal hilang dulur bakal lapur cemah nawe musuh jeung lawan helah suuh paedahna murid lamun kitu carana numatak dewek ah sanajan bari jeung hirup sangsara yang penting kita itu harus mencari kesenangan untuk ngabuahkeun sawarga di poe akhir
1: tuh
0: tapi rata-rata jelema ayeuna mah neangan kasenanganna na keur ngabuahkeun neraka di poe akhir. Tuh. Iya, jadi manusia model kiwari henteu kabeh mangan sabagian kitu. Neangan kasenanganna teh nya eta di atas penderitaan orang lain. Kurang kumaha dewek menderita dina waktu ayeuna ku ayeuna jadi bapa di penta. Heuda dewek teh jelema sanajan bari jeung kieu. Pikir sama anda. Pek, anak we nu mikir teh keun bae ewan mah encong.
1: Oh.
0: Ya na.
1: Oh.
0: Hah? Wah, teu bonapit cek mah. Hah?
1: Bonapit teh naon?
0: Ih, meuni teh bonapit, bonapit acan maneh mah.
1: Naon atuh bonapit
0: teh? Urang nulis beleguk.
1: Ayo lorono naon sakang?
0: Hah? Gue sia gandeng ah.
1: Oh,
0: goda iklan ieu teh. Ha? Lain euy. Saha si nena teh hiburan teh?
1: Si nena?
0: Oh.
1: Ari akang mun kakarawa teh teu panggil apa euy teh. Neni Hayati.
0: Ha?
1: Neni Hayati.
0: Neni Hayati?
1: Ya, meni.
0: Oh, eta Neni Hayati teh.
1: Naon anaknya ku Siner?
0: Waduh, geulis euy.
1: Kulitnya
0: awal wayang
1: gulis
0: oh, gua syaraki deh.
1: Rana.
0: Hah?
1: Rana.
0: Rana.
1: Rana.
0: Asyik, anjir. Aduh, Rana, oi. Nen. Bener mana Rana, Neni? Neni. Nen. Hello sayang. Neni. Bener maneh Rana, Nin? Kurang ajar sya. Moal pati-pati salaki maneh nyerahkeun lamun maneh balik galakuan mun. Mana kitu ge meureun maneh mana diserahkeun ge teu baliknya. Wala nu matak neni dengekeun ku maneh neni. Di mana urang boga salaki, salaki dek init digawe geuwas sadiakeun sapatuna, bajuna, kaos kakina, karepusna. Kudu kumplit salaki, salaki memang ini tanya heula ku urang, pap lamun papap. Bade mam heula. Bade bobo heula. Tuh. Eta kawajiban pamajikan kan diri salaki. Ayeuna lamun salaki balik digawe jam sakitu yeuh geuwat ku urang. Kumaha mistina geuwat maneh mandi. Dangdan dipensetip sedau. Sifat seteker kebek. Cugan 3 cm wae wedak tilina pipi. Yo. Kelet sebrot. Ku baygon beleguk. Naon sababna jadi beger maneh jeung kagelisan maneh teh keur nyampakeun jadi salaki. Lain keur umum, lain keur batur. Tuh. Oh. Kacamatan gede pake. Tuh, cudel oge kitu. Nu matak di mana urang datang salaki yeun dengekeun nen mesti cabok aing. Salaki datang ye geuwas sampakeun ku senyum anu wae gelenyung. Tuh. Datang salaki samut leungeuna cokot bari cium. Yo. Selamat datang papap. Panglaananeun kancingna ku urang bisi kesang bobolokot sesutan ku saputangan. Tuh. Laan celanana, celana panjang. Laan sapatu, tuh kabeh laan. Cenah mani. Tuh, terus jual ka toko sabaraha payuna salaki maneh. Wah, kawinnya ku aingnya, Nen. Oh. Wah, dik dimanfaatkeun ku aing. Oh. Hah? Manfaatkeun eta sugane boga salaki ka dewek mah bener hirupna. Jeung ku bacur pada ngantep jadi randa mun ing ku dewek aya urang manfaatkeun. Oh, sugan-sugan bisa payu ka cuka toko. Tuh. Mau cereunceum boga salaki ka dewek mah. Rinceumna ku didikan jeung atikan. Oh, kewajiban salaki mah mapatahan kalau jadi pamajikan anak eta kewajiban toh. Lain rinceum kumpak-kumpuk aing mah. Kawinnya nen. Oh, mun teu nemalan oh, sadis. Acuh lah. Leuhung lamun geulis mah sakitu nong-nong ge. Oh.
2: Cepot
0: itu nyarekan. Nyaho, oh cuma ditanya kita tadi jempe wang henen hees mito. Nyarekan ngelawan, tak eta awewe goreng cecapek dia.
2: Loho memanen aja mun kaset nih, sepetu.
0: Nah, nah, dewek mau serai lagi gus nyahon, gus bukti kia goreng pacot.
2: Benget jika tomat buruk boleh ger.
0: Buat iliha iliha. Itu si neni nepi kaki cu.
2: Ay eta irung putih ya teteh ni.
0: Maladim. Maknya ayak putih malah ngau beli guk. Wah, kemana karep macam-macam nenek dicekek waing gara.
2: Ay eta untuk permen akang.
0: Maladim, maknya permen tebeak-beak waing cibahulaki ya weanger. Maknya ayak permen meni cuas kaya ngebole terak. Macak tengah harian si nenek itu tercampelak dia. Oh, rasa mana bisa usaha, nuh, nuh, sadis. Oh. Untung hayang.

0: macam binatang-binatang ini apa mana? Binatang-binatang kain ke pembah ngacai-ngacai ke dah wibawaan ni mah. Oh, kaya pengaruh kia-kia gede ke mah.
1: Tak dingrai je lemah je kan.
0: Wah, aing ah.
1: Nyari wasakan dingrai.
0: Wan. Hiburan syok ah.
1: Hiburan?
0: Oh.
1: Hiburan
0: naon akang? Hiburan naon ka palaima? Hiburan biasa naon kasih dawala ka dieu gitu sakedeung. Ngahibur ka susah atuh bapa pupurihun eueuh. Oh.
1: Heh.
0: Heh. Naon?
1: Jadi saunya tuh.
0: Usaha.
1: Ku akang.
0: Dek aya naon cenah?
1: Kaget teh kayak cuma badan mah. Nya.
0: Selamat pagi.
1: Iya, malam sore pagi ya, Kang.
0: Salageur sare.
1: Aya pangestu dini hari mah.
0: Kula.
1: Aya pangestu.
0: Oh, cager.
1: Ya.
0: Luhun we ah.
1: Kamarna Kang Dama.
0: Kula.
1: Akang Dama.
0: Ya, seperti kemarin.
1: Ya, terima kunci ya, Kang.
0: Sumuhun. Empe cuma coblak wae ka dieu geus kudung. Naon? Lain euy. Urang teh sanajan bari jeung pangkat teu RT-RT acan, cing ngabogaan rasa tanggung jawab urang teh kudu ningkatkeun isis kamling dina waktu ieu. Aya kitu? Heuh sajamana tinggal isis kamling di kapan urang teh ieu naon cing? Puas pada permana tinggal sabab bapa urang diancam. Pikir e sama ente. Ulah rek ngancep ka kolot urang bahaya. Ya, oke. Okay. Naon okeh teh euy? Ha okeh teh jadi. Okeh teh jadi. Haa. Paingan dewek meulah kacang teu ada rokeh. Kalodoan sih. Hayang kitu kumaha naon? Maksud Raka Prabu.
2: Waduh. Raka Prabu.
0: Ieu Arya ieu. Ulah naon geus teh urang ge. Ulah kaget pangaricarukan ku Kakang Mas. Nya kumaha kakana? Ieu adinda. Dek hayang hiburan ayeuna. Teh tata dipok teh hayang hiburan aya kitu naon? Lain lagu naon anu geuna? Ha? Ngalagu naon anu geuna? Teuing. Cing, dek-dek nanyakeun ka si lain. Kahiji, ngalagu naon anu ngeuna. Kadua, ngalagu naon nu hese. Ngalagu nu ngeuna? Heuh. Ngalagu nu ngeuna mah lintang ti ngalagu nu mata tibra we kana hate. Salah belegug. Ngalagu naon? Ngalagu rame dina piring. Meunah ya. Ai nu hese ngalagu naon? Nu hese ya cik si lain ngalagu naon ngalagu bardin
2: lain
0: ngalagu klasik
2: lain
0: ngalagu jaipongan
2: lain
0: ngalagu entok mulang
2: lain
0: nah ngalagu naon
2: ngalagu ludug
0: taubat gusti aya nama urang paalus-alus di sini rane hayang nyaho.
2: Iya, sejadi jeung aing.
0: Aing teh ahli. Sap.
2: Sok, semet mana jeung aing ah.
0: Si siniran.
2: Sok.
0: Dek ti kuring heula ti aka heula.
2: Sok di silain.
0: Sok. Sagantang 10 liter tumpak roda Haji Siron.
2: Naon hartina?
0: Nu senang ukur nu pinter nu bodo mah tetep reyon.
2: Aduh. Mun loba baturna nuh.
0: Oh, ya. Moal eleh dek moal.
2: Sok si jebat eta naon?
0: 10 jeung 11 dijumlah jadi salikur.
2: Nun hartina?
0: Subuh-subuh dek nyenyem beas ameh teu era ku batur. Sok. Sok kana ti aka.
2: jadi ka Sumedang tumpak Deman.
0: Terus
2: eureuna di Raja Pola. Nini ka rumah sakit da anakna katabrak motor. Aki-aki mah cicinge di imah da teu nyahoeun da puguh reka pasar nininina. Eta mah ting kumaha terus mah ka itu. Si sini lah naon teh teh. Oh anu penting mah rame we aing geus deuh. Eta mah lain si sini lah ngadongeng belegu. Heeh.
3: Lir Pendra.
2: Barang nuju sempah kapi guyon sapratane pun aya jajakah lumampah.
3: Sangkiang Dewa Brata. Sangkiang Dewa Brata.
2: Saeun. Semah deui digana.
3: Saha?
2: Saha? Eta genggerong nepi ka kitu. Lain hayang teh pegat ka nya. Duli genggerong-genggerong dewek. Ngiring atuh cuing samun sadis. Oh, usia ka ingge.
3: Ulah kaget ye ka ulah Sangkiang Dewa Brata.
2: Ya, laporan buru-buru, Gan.
4: Ulah
2: aya tamu deui.

0: Tunggu tuh kaca mana?
1: Aduh, Agan. Nguningakan ayat tamu, kulan.
2: Coba minta supaya sudah kali ya.
1: Hai! Jajaka, ulo, mangga, disilahkan masuk. Come on, come on. Datang nira tangga teman. Datang nira tangga teman si mengulingan ganda ini ya. Sampai akal mampal para punten kaula.
2: Satria
1: ditampi nungkun ku kaula. Wiljeng sumping den. Nuhun mang.
0: Wiljeng sumping sarden.
1: Wito hingga muni usil cuing sakaliannya sarden cis gitu.
2: Saha ari anjin anu timana?
1: Timana den teh kaula?
2: Saha
1: ngaran kaula teh Bambang Jaya Sentika. Sacna.
0: Cukup denge, cenggang dukut.
1: Oh, saha?
0: Ima jelengka, cenggak.
1: Weh!
0: Ya, manehna nu budak saliwang.
1: Kuku urang Dewi Sartika. Dinalesan dia. Kaula bade tumaros ka salira Sangkyang leres anjeun teh anu kasebat Sangkyang teh babarata?
2: Memang kaula.
1: Oh salira.
2: Kaula.
1: Nuhun atuh ditampi. Dupi ieu gedengan sa.
2: Ieu memang pawongan kaula.
1: Sarana?
0: Abdi lan.
1: Nya.
0: Nu katelah mah abdi teh bagio.
1: Ari ieu nu bengkar saha? Abdi nya saha?
0: Nu katelah
1: nya
0: anu tos kamasur
1: nya
0: anu tos pepiler
1: nya saha?
0: Anu teu bireuk deui Charles Blonson.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
5: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
4: Linggih di Palih mana, Ibu?
5: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
5: Keluhan panyawatna abdi gula sareng krek paru.
4: Ya, panyawat tos lami.
5: Panyawat sama gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tirusasi.
4: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
5: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah.
4: Uhum.
5: Ayeuna mah sakinten teras.
4: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
5: Propolis, Alpha Propolis.
4: Mohon kumaha buntin saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, khasiat saunan karosku ibu.
5: Alhamdulillah metadina alim emam. Ayo nama hoyong wae emam, kawit nama alim nanaon, pokok nama emam dia mung dua suap. Oh. Gitu, saat seet propolis eta, tilu dinten abdi kersat uang.
4: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabet, oke kolesterolnya kumaha bu?
5: Anu diabet, kolesterol tegaduh mung diabet abdi tos ayah setahun ke obat diabet.
4: Berarti ayo nama jengka normal gitu diabetnya bu?
5: Mohon. Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Bu Entin, tas saya seberapa botol jamu tetes Alpha Propolis?
5: Abdi dua botol.
4: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
5: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong emam nanya nuta dina limam hoyong emam karaos khasiatna teras anu tadina dina sabotolnya tas karaos alhamdulillah si ari abi mah.
4: Ibu udah ngerti mana Bu Alpha Propolis?
5: Radio Peace yang hantina Radio Peace FM nya.
4: Ibu kumaha cara konsumsi na eta jamu tetes Alpha Propolis?
5: Karena caikin nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
4: Ibu bilih jaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan penyawat sepertos ibu. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga bu.
5: Abi gaduh penyawat diabetes, sarang rek paru. Alhamdulillah saatos Pak Popolis, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga menten kasadayana konsumsi Pak Popolis.
4: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya, di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jam 100 Alpa Propolis, ibu jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar bunya.
5: Amin, amin.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf, dengan Bapak siapa?
9: Saya dengan Bapak Junaidin.
8: Bapak Junaidin?
9: Iya.
8: Alamatnya?
9: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
8: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
9: Untuk ibu saya.
8: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
9: Ibu Darsi.
8: Ibu Darsi. Umurnya?
9: Umurnya 64.
8: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
9: Tinggalnya di sebelah.
8: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
9: Matanya perih, gatal dan berair.
8: Oh, berair, merah
9: ya. Berair.
8: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
9: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
8: Alhamdulillah,
9: ya
8: berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
9: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
8: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
9: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
8: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
9: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
8: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
9: Amin, amin.
8: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Radio Peace FM, Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Charles Bronson teh naon euy? Charles Bronson jago tinju. Jago tinju mah teh si Oma Irama cuma. irama mah jago badminton. Jago badminton mah Elvi suka sih ya, belegung.
2: Wes ya, guys. Ari anjin di mana Jaya Sentiga?
0: Kumaha?
2: Anjin di mana?
0: Anu mawi kaulah tetep puku padukukan.
2: Aik itu rek naon anjin datang kali.
0: Oh, kieu salas mah. Purwa kaula dongkap padi saperkawis hoyong terang rupina sangkiang Dewa Brata.
2: Yeah. Lara saya memang.
0: Kadua perkawis kaula tebakan yang kalak anjin dina waktu ina. Bahkan yang kalak anjin dina waktu ina. Wayahna anjin gerak tukang kelengen eta bakal dibawa ke sawarga menengok aku kaula.
2: Kaula dek dibawa ke sawarga ku anjin bakal disetorkeun ka dewa.
0: Memang
13: aya-aya deui we kan.
0: Lain ku macem-macemnya jelema. Jo ieu kitu we maksudna teh. Diulik dicaritakeun ti pasaeun teh. Lain neangan piduluureun atuh da.
2: Jempel lah. Naon pangna anjeun? Pangna kaula rek disangkal aku anjeun.
0: Anjeun pangna rek disangkal aku kaula?
2: Memang.
0: Nya kaula menang tugas ti Batara Guru.
2: Tugas anjeun. Di kenewa kaula.
0: Ya.
2: Naon di satu kangen tugas anjeun. Aya pencakaki naon anjeun nyengewa.
0: Aya pencakaki mah henteu.
2: Nah.
0: Ngan kaula memang aya hal anu bakal ditanyakeun ka Otipati. Ngan saur Otipati kitu kaula bakal dijawab pertanyaan kaula ku Batara Guru tapi kudu bisa heula newak anjeun di atas syaratna.
2: Jadi euweuh maksud sajaba teh eta.
0: Teu aya.
2: Sugan butuh ku Semar anjeun.
0: Naon?
2: Butuh ku Semar.
0: Naon Semar teh?
2: Jelema.
0: Teu kalah teh butuh ku Semar.
2: Unde.
0: Nya.
2: Jadi yakin anjeun teh. Ngan ukur kitu.
0: Nya.
2: Jadi euweuh putra patalina jeung Semar.
0: Teu aya.
2: Nah naon atuh pertanyaan anjeun ka dewa?
0: Teu perlu apal anjeun eta mah urusan kaula.
2: Eta urusan anjeun.
0: Nya.
2: Tak kuali. Lamun kitu mah carana anjeun teu beda ti doma.
0: Kumaha?
2: Teu beda ti doma.
0: Naon sababna anjeun nyebut doma ka kaula?
2: Sabab kieu. Anjeun teu ngabogaan pamadegan dasok anu sok diarah doma-doma.
0: Naon?
2: Anu sok budang diadukeun mah doma. Anu sok sini pasok mah hayam. Jeung anu sok sini segag mah anjing.
13: Ya anu sok parasia mah lindang ti sato cenah mah ieu. Ya ku ayeuna jelema ngadonek nurutan parasia bari jeung teu bugu masalahna.
0: Oh.
13: Mun nyarek di kamanakeun ti teh makhluk mulia teh.
0: Kapan manusia teh makhluk mulia nah ha eta kamuliaan jadi pake.
2: Tak itu kasih mulai lah.
0: Dan?
2: Tahun lah.
0: Punten abdi badai ngiring jabung tumalapung sakedap.
2: Tahun.
0: Semua dah abdi ke. Kedah we gitu dah. Kedah apa usana na.
2: Ya. Coba pindah harap.
0: Tupi aden Jaya Sentika te. Pang narek newak juragan anom Sang Hyang Dewa Brata te. Ite dipi barang ku Batara Guru. Memang? Pang nak itu naon alasanana. Ya memang kalau ayat tanya kenem. Ka Batara Guru. Cek Batara Guru bisa pertanyaan kaula dijawab tapi yakin kaula teh kudu aya syarat nanya tara kudu newak heula Sang Hyang Dewa Brata. Tak ayeuna anjeun dek newak Sang Hyang Dewa Brata. Nya? Naon? Patula patalina anjeun jeung Sang Hyang Dewa Brata naha ngewa?
2: Henteu.
0: Naha dendam? Henteu. Naha atuh urang teu ngewa teu dendam mah kana rek parasea. Masalah mah kajeng rek newak jelema bari jeung teu puguh dosana. Lamun kitu mah anjeun sora jeung diadukeun tah. Nah teu karasa ku anjeun yen eta teh politik adu domba.
1: Hatu.
2: Jawab ku Ajin.
1: Nya deui.
13: Emut ku Aden, emut. Ulah nepi ka urang para sia teu puguh masalahna. Cenah jeung aya masalahna oge perlu direngsekeun heula ka panaena mah aya jelema anu berwajib. Oh, berwajib gitu lain berwajib. Oh, keun bae kumaha deweke atuh. Da kitu. Puguh we keur pihak katilu mah bakal nyurakan. Kasempetan da puguh dina waktu ena teh bisi aden teu apa, oknum teh masih diharudum. Anasir-anasir teh masih keneh balawiri. Di mana rame-rame seleke? Di mana ngumpul-ngumpul silunuk? Di mana geus beneng ceweng itu jeung ieu kakara manehna mah lompat berinya kakak bari surak emprak-emprakan. Tarbah dieu keur pihak katilu moal teh kitu, ta aden ayeuna rek diadukeun. Moal teh seuri itu teh. Aden teh sarua jeung doma beunang diadukeun.
1: Aduh. Nya atuh lamun kitu sarana. Teu karasa eta Batara Guru yakin. Ngan sagilek lemes pisan politik adu domana. Dan ya tuh kalau teh naon masalah narek lewak ayeun. Sedengkeun anu diteangan ku kalau teh elmu kasampurnaan hirup keur kaula. Keur kasalametan kaula ti dunya nepi ka akhirat ti lahir nepi ka batina. Kari-kari nu dipilang paku kaula dina waktu ayeuna dek pas sajeng anjeun. Aduh paralun saderek Sang Hyang Dewa Brata.
2: Kaemun.
1: Nya kapikir ku kaula.
13: Ya, itu panik geus kapikir mah panik geuna kana hate.
1: Di mana we? Pan kumaha we? Emu mah.
13: Oh. Itu cakri pan aing nyanyi nya nya. Siapa mah lamun nyanyi lamun bunga nyanyi. Ciri khas nya. Nyanyi naon kabisa? Cewek geus awet rajet.
1: Oh. Nah bisa gitu.
13: Bisa imam kok jadi bisa.
1: Oh. Rumah tangga jeung manehna.
13: Ta eta we trajet.
1: Ta ina lalaki dah hutah teh nya aya.
13: Jodoh ceuing. Lalaki dah hutah teh na. Duh. Budawang beulah bayahna. Sok asa tutung jajano.
1: Wah, ulah lalaki wae raheut hatena teh awewe ge kudu ulah beurat sabeulah. Ulah pilih kasih sagala rupa ge. Ha? Rumpakanna gampang pisan.
13: Tuduh coing. Awewe belang beucung. Urayut-rayut jujuna balas loba teuing anak tuh nah cun jabus kabe kula warga berencana kula warga berencana instruksi ti pamarintah.
2: Teh kumaha?
1: Saderek Sang Hyang Dewa Brata.
2: Kaula.
1: Ngamaeum ka kaula tapi ngahapunten ka kaula.
2: Memang. Kaula bakal ngahampura. Kewajiban manusia sering maklum dina marga kasalahan.
1: Teu aya deui da jimat anu paling ampuh malintang teu saling maklum cek abdi ge. Nya.
13: Oh, da pohoyok-hoyok leungeun teh jeung saha tuh. Lintang jeung urang deui urang deui. Omo ada nama tepang sareng abdi anguran urang ngalikeun tali mimitran we abeh de rezeki itu. Ya.
1: Haduh Gusti.
2: Nah anjeun teh aya tanyakeun naon atuh ka Batara Guru?
1: Kumaha?
2: Aya tanyakeun naon ka Batara Guru?
1: Oh kieu salasna. Kinten-kintenna anjeun bakal bisa ngajawab kana pertanyaan kaula?
2: Cobi.
13: King aya narus naon?
1: Kaula teh salah-salah tarucing kitu kalau teh menak katerangan.
2: Katerangan kumaha?
1: Ieu katerangan teh dawuhanna pangeran.
2: Dawuhanna
1: pangeran. Parantos nyebar malahan parantos ditulis ku manusa ieu dawuhanna.
2: Kumaha?
0: Dawuhanana.
2: Ya,
0: kumaha teh dawuhanana teh kumaha teh? Kumaha ta dawuhanana teh?
1: Umat kami bakal jadi sababaraha golongan?
2: Ya.
1: Ngan anu katarima ku kami hiji. Tak kawal teh nanyakeun ka Batara Guru teh soal eta, nah golongan anu mana anu bakal katarima teh? Sama bingung kaula aye milu ka dieu sieun ku itu. Sieun disorot.
0: Dan
2: Gini
0: kuabi atuh.
2: Bisa maneh ngajawab?
0: Biasa.
2: Coba.
0: Den kuabi we den.
1: Bisa aja ngajawab.
0: Yah nya mah ke jungkit biasa.
1: Lamun nya teh bagja bakal di aku guru lahir batin ku kaula.
0: Cai, nuhun cita cenah ge.
13: Kawas nu nya we TTA.
0: Duh, dewek atuh.
1: Nah cek anjeun mang. Golongan anu mana anu bakal katarima ku pangeran?
0: Golongan karya.
13: Nah, kabina-bina teuing teh ngomong teh.
0: Meuning bare cemunang golongan karya.
13: Si gelo. Nah, kabina-bina teuing cepot. Juga teh pemilu.
2: Eta pertanyaan anjeun.
1: Eta anu ku kalau ditanyakeun ka Batara Guru.
2: Terus
1: kadua
2: ya
1: jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran teh nu kumaha?
2: Jelema?
1: Jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran teh nu kumaha?
2: Katilu.
1: Katilu naon ai hartina iman jeung naon hartina takwa?
2: Naon hartina iman jeung hartina takwa?
1: Ya.
0: Ini ku abdi gan.
2: Banyak wasya.
0: Ih, abdi apa cama?
2: Jawab.
0: Lan?
2: Jawab.
1: Nah, cek anjen, anu iman jeung takwa. Oh, hartina iman jeung hartina takwa naon?
0: Abdi.
1: Nya.
0: Hartina iman.
1: Nya.
0: Abdi pak kantos pernah sering iman.
1: Naon?
0: Sin tukang cukur.
13: Kemana itu karep itu?
2: Jadi cabuk baik.
13: Aduh. Ditonyok dia mek angin meninyuri.
1: Sakitu pertanyaan kau lah.
2: Say.
13: Kinten-kinten nak bakal tiasa ngawalar.
2: Inal sandi. Para lumba-lumba kasuhun meninggalin dari pamrihapun tenang witeda.
1: Naon?
2: Kaula moal tiasa ngawaler.
1: Margi?
2: Lain kaula teu bisa nanging kaula dina waktu ayeuna teh sanes sakedik tamu-tamu anu bakal rawuh. Semah-semah anu bakal datang. Ngahaja bakal menta Semar Badranaya.
1: Di mana ayeuna Semar?
2: Ku kaula disumputkeun.
1: Di mana disumputkeun anak?
2: Anjeun teu perlu apa? Yerusia kaula pribadi.
1: Jadi anjeun teu bisa ngajawab.
2: Sanes teu bisa. Teu bisa ngajawab dilantarankeun kaula teu apa.
1: Tapi
2: kaula teh dina waktu ayeuna teh can salse. Sabab yakin jelema teh bakal datang ka dieu. Anu kabita ku barang jiga jeung beja.
1: Nah kudu kasaha kaula kudu nanyakeun?
2: Hayang apa jelema anu bakal bisa ngajawab ka pertanyaan eta?
1: Memang kaula hayang
2: geura-geura ini.
1: Ka mana? Kaulah kudu lumampah jeung kaulah kudu nanyakeun?
2: Gera ini teh ka panita anu ngaran Panita Ajar Padang.
1: Panita?
2: Panita Ajar Padang.
1: Di mana ayana eta Panita Ajar Padang?
2: Ayana Panita Ajar Padang teh nyaeta di Padepokan Lokasampurna.
1: Di Padepokan
2: Lokasampurna.
1: Di perbah mana teh ayana Padepokan Lokasampurna?
2: Loka sampurna teh kidulun ala Saptarga. Tadi dinya aya Siracai nyaeta Walungan Gangga. Tadi dinya Siracaina. Wetanan Siracai tadi dinya aya Padepokan anu ngaran Padepokan Loka Sampurna. Panitana teh nyaeta Panita Ajar Padang.
1: Aduh. Yakin eta bakal bisa ngajawab?
2: Memang yakin da puguh eta guru kaula.
13: Oh eta guru anjeun.
2: Iya.
1: Nuhun kaula kengwartos.
2: Kumaha ieu masalah anjeun jeung Batara Guru?
1: lamun pangih majeng batara guru mati di jiwir cerita di waktu ini.
2: Sabab
1: yakin ngadu domakin ke kaula lamun kaula kurang-kurang apa mikiram.
2: Eh gitu ya kumahin lah.
1: Ya kaula pada nelaskin lampahan weh kare pada milarian etatnya.
2: Naon
1: sun pada nepangan panita ajar padang.
2: Mangga wilujeng bae.
1: Kaula teh milarian kasampurnaan hirup dina waktu ayeuna atuh da lebar ku awak. Kaula teh asih ku diri. Sabab yakin kaula teh menak katerangan yen di dieu teh aya anu pihartosna kieu. Asa ti Allah cing mulang deui ka Allah.
2: Nya.
1: Kawit ti Gusti cing mulang deui ka Gusti tah kaula teh kitu. Tapi da aya manusia ayeuna mah lebar temenan. Aya nu dicaritakeun asa ti Allah mulang ka Allah. Nah, ai anu dicita-cita ku jelema ayeuna asa ti Allah bet hayang mulang ka sawarga.
2: Padahal jeung anjeun
1: ceuk kaula mah pamikiranana da puguh sawarga jeung neraka teh perlu dikanyahokeun ti kiwari supaya kaula mulang ka alam asal kaula anu disebut tadi teh.
2: Kitu
1: nya,
2: Ki Wigra ini urang lumampah jungglah mahku.
1: Nuhun kaula diwartosan.
2: Sawang suna.
1: Permios.
2: Bangat.
13: Den.
1: Kumaha?
13: Cun. Ai nyebat ka nuhun mah kedah aya implik-implik atuh ka abdi.
1: Naon?
13: Cun menawi kitu rido manah kitu luntur kolbu. Aden masihan ka abdi sasireun sabeunyeureun kitu nyumbang ka abdi anu nuju prihatin.
1: Oh, hayang dibere duit.
13: Nuhun.
1: Tah, aya receh 500.
13: Nuhun, Aden. Mudah-mudahan kasayaan Aden cing dibales Aden.
1: Dibales ku saha?
13: Ya ku sesama makhluk we. Syariatna hakikatna ku kersana.
1: Nuhun.
13: Boga aing duit receh 500 jeje. Dua tilu apa dia mah we? 500.
1: Oh. Permios.

0: samulihna ieu Satria Bambang geus sentika maksad menuju ka Padepokan Lokasampurna. Ya tana bakal nepangan panita ajar Padang bade neraskeun lalampahanna. Sapraptane pun Kiang Otipati Batara Guru sumping dina waktos ayeuna ka payunun ieu Sang Kiang Dewa Brata. Gatut Kaca ulah kaget.
1: Astagfirullah.
2: Abdi kan?
1: Tempo itu cahaya. Naon itu?
0: Hai. Taeta teh Batara Guru teh kan?
1: Eta Sang Hyang Adipati.
0: Sumuhun. Ulah kaget Astra Jingga Dawala Gatut Kaca.

0: Dudung rusak. Tah nu kieu ge nu diikat ya tawa tukang beca daekeun ukur cicing ngungkul menda korsi. Bari hirup teu dibarengan ku rasa tanggung jawab.
1: Dah colok dewek jadi pemimpin ini mah. Colok pilih aing. Wah jelas aing bakal tanggung jawab lamun dewek jadi pemimpin. Wah rana nu aya di nagara ieu teh nagara Amarta ku aing kawin kabeh.
0: Oh ngan moal dijabah jeung mah kitu mah. Cita-cita na goreng.
1: Ya, itu yang dinyanya nao ge pilih aku weh dah ingin sekolah-kolah acan. Oh.
0: Gatot kaca.
2: Kaula.
0: Lebah di kaula. Saat sana yang kalak anjin bina waktu ayina. Anjin bakal dibere aji kemayan ku kaula.
2: Naon watekna.
0: Watekna anjin bakal lulus lir kapuh ka ibunan lir kapas ka hujanan.
2: Coba gelatibankeun ka kaula lamun nya anjin bener. Oh tiba-tiba.
0: Gelatung kula anjin dina eta kunyuk.
2: Coba.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
5: Abdi Ibu Entin.
4: Ibu Entin teh linggih palih mana?
5: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Ranca Tapen, teras RT 16 RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
4: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
5: Abdi atos yuswa 73.
4: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
5: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
4: Ibu teh terdamang tos sabaraha lami?
5: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
4: Salama iya ibu pengobatan ngawanawan wae bu sate acan ku Alfa Propolis.
5: Ah lo segala rupi ay obat mah gitu tos ka dokter atos.
4: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha bu jantena?
5: Upami nuju karaos teh anus panas talawangan pengker payun teh panas asa anu bade hoyong micen ka apekan gitu. Teras pegel ngarei gitu upami itu acan di angok cai panas gitu tuh acan iya terasan damang gitu kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
4: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon bu?
5: Nganggo Alfa Propolis.
4: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis?
5: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah gitu.
4: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol bu?
5: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
4: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
5: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, tengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
4: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alfa Propolis?
5: Ti uninga nguping tina radio, pis Ciamis.
4: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga bu.
5: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alfa Propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
4: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar bunya.
5: Amin.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860. Sekali lagi,

0: Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
2: Assalamualaikum, Bu.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan Ibu Ramini ya?
3: Iya.
2: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
3: Di Lubung Bata.
2: Lubung Bata?
3: Lubung Brebes.
2: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
3: Umurnya 55.
2: 55.
3: Iya.
2: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
3: iya.
2: Kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
3: Ada.
2: Perubahannya apa, Bu?
3: Perubahannya yang ini jelas nih.
2: Jelas?
3: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadulu.
2: Sebelumnya?
3: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
2: enggak sama sekali.
3: Enggak jelas.
2: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
3: iya,
2: udah jelas matanya.
3: Udah.
2: Yang kiri?
3: Ya, yang kiri
2: jelas.
3: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
2: Iya. Yang kanan?
3: Yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
2: Oh, jelas nemen.
3: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
2: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
3: Ketiga,
2: Ibu, ya.
3: Iya.
2: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
3: iya,
2: ya, Bu ya. Ibu merasakan iya sendiri gitu kan ya.
3: Enggak,
2: perubahannya nyata gitu,
3: nyata,
2: Bu ya.
3: Nyata.
2: Enggak mengada-ngada ya, Bu ya?
3: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata ini.
2: Terima ya kasih untuk informasinya. Assalamualaikum
3: iya
2: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Radio Peace Ciamis.
6: Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Coba tungkul hanapun dengan kula.
8: Coba.
7: Inandrat kumamrat matugi amarasew. Inandrat kumamrat matugi.

0: orang wujud yang dikir.
1: Ulu, monyong. Hai adi, meni berwes gitu dulu.
2: Eh,
1: meni rangeteng. Kolecer gitu na genggerong na cecoy. Menurulung gitu.
0: Alah-alah orang menjadi kir. Wayang, sakali jurik tetap jurik.
1: Ulu.
0: Ulang kendai wujud kaula era Gatot Kacamanya Batara Guru Kiu bentukna.
2: Ada kudu saimang atuh jeung kalakuan.
0: Kudu saimang jeung kalakuan anjeun.
1: Ampura.
0: Ampura rumasa urang nu salah. Keur Gatot Kaca bakal ngahampura ka anjeun. Tapi da kaula mah Sang Hyang Dewa Brata. Wayahna moa bisa ngahampura keur Sang Hyang Dewa Brata.
2: Nah, kapan tadi kawajiban manusia teh saling maklum?
0: Ceuk kaula tadi keur Gatot Kaca mah bakal ngahampura. Tapi kaula Sang Hyang Guru Tunggal moa bisa.
1: Nah, mah ke moa ngahampura kana salah?
0: Sabab sok gedeun. Tadi lantaran ke negara rusak masyarakat awut-awutan teh bongan salah dihampura.
2: Nya bongan nu salah dihampura ite.
1: Homo ayeuna mah make jeung asa duit teh gede sanajan salah oge nada meunang we. Salamet.
2: Jadi yakin lamun kitu mah carana dijual mulikeun kana duit yeuh.
1: Dume hampura beunang dipenta.
0: Heuh. Jadi kaula teh moal dihampura wayahna.
1: Heuh atuh urang dek bener.
0: Sok beca hampura. Keur kaula moal rek ngahampura ka jelema bener.
2: Naha?
0: Naon hampura eunana aya jelema bener?
1: Cik atuh urang teh hayang dihampura we.
0: Hayang maneh jadi jelema hampuraeun.
1: Ya hayang
0: jadi nu gelo grape.
1: Jelema hampuraeun mun gelo.
2: Ta mode cepot hampuraeun jelema teh.
1: Nya sia mun ngahina ka ieu. Muni sentimen pisan.
0: Gatot Kaca. Kaula. Dek da hampura wa. Wa bisa. Ha? Wa bisa. Diberik sia ku aing sanajan lompat ka leungit pimpitu sok kagok asong aing. Urang pada kobri jalan pati.
1: Yeuh.
0: Lamun nya-nya anjeun dicaing rana lalaki langit lalanang jaga totosan bujang hulit. Lamun nya anjeun hiang mati pati grebrik kaula. Asiga.
1: Abi kan
0: tuturkeun kaula. Hayu urang lompat ka padepokan loka sampurna nepangan Mahapanita ajar padang. Hayu tuturkeun aing. Tuturkeun. Sang Hyang Dewa Brata.
3: Woi! Dewa Brata!
0: Jagoan! Kurang ajar!
1: Dina waktu eta Sang Hyang Dewa Brata Astra Jinga Dawala Teras Lumampah anu diberi ku hijin dan nawa nyata penjelmaan Batara Guru itu kaya nana tuna lampah eta kacarios dipadepokan loka sampurna panita ajar padang kasumpingan Bambang Jaya Sentika anu nuju kausku ilmu laparku pangabisa.
0: Syaha di luar.
1: Pangapunten aki.
0: Siap.

0: Pawonten ing padepokan Lokasampurna Panita Ajar Padang Kasumpingan Bambang Jaya Sentika Gunira Kangandika.
1: Aduh. Aigeus sekolot ngadengeun batuk teh pipiluan batuk.
0: Oh, da puguh genggerong na gegeran ieu teh.
1: Wih, lujeng sumping menak hatuan.
2: Pangersa maha panita.
1: Kula
2: nampi nuhun pembage salira ditampi ku kaula.
0: Sareng bade tumaros ieu teh. Dupi salira teh menak ti mana anu ti mana bade angkat ka mana saha kakasih?
2: Oh kaula.
1: Leres.
2: Anu katelah mah kaula teh Bambang Jaya Sentika.
1: Kumaha menak?
2: Bambang Jaya Sentika.
1: Oh. Bambang Jaya Sentika.
2: Tepi no.
1: Di mana linggi?
2: Anu mawi kaula teh teu boga tempat.
1: Oh, teu boga tempat.
2: Nya?
1: Ah, teu mungkin.
2: Naha aki nyaurkeun teu mungkin?
1: Sunda, biasana aya ditaruhkeun tempat mah aya we unggal jami ge.
2: Kaula tadi ngawal teh teu boga tempat.
1: Henteu.
2: Henteu. Bujeng hingga kaula boga tempat da kaula oge lain anu kaula istuning diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhkan lain gaduhnyaan saliring dumadi sarekat jin saparipolah kaula teh kagungan Gusti.
1: Mawa kajero ibu dakti
2: tupi iya aki padepokan naon
0: yete anu kasebat mah padepokan Lokasampurna.
2: Loka?
0: Lokasampurna.
2: Dupi kakasih aki sah.
0: Aya nu katelah mangaran aki teh. Panita Ajar Padang.
2: Panita?
0: Panita Ajar Padang.
2: Parantos lami di dia?
1: Oh, parantos nun. Parantos manukna jisim abdi di dia. Aik itu aya naon menak sumping ka dieu.
2: Anu mawi. Kaula dumungkap ka dieu kenging wartos ti kakasihna Sang Hyang Dewa Brata. Yen kaula nya waktos eta nuju ngalalana naroskeun bab ilmu anu tacar ka hartos ku kaula.
1: Oh kitu.
2: Tepi no manawi aki tiasa ngawaler kaula teki nuju haus ku ilmu lapar ku pangabisa.
1: Syai kudu kitu budak ngurama kasep
2: tak itu ki kaula te menak katerangan.
1: Katerangan naon?
2: Aya tak katerangan te dawuhan anak pangeran.
1: Iya. Yeah.
2: Anu parantos ditulis ku manusia.
1: Ya. Yeah. Kumaha cina eta teh unggalna dawuhanna teh nuncuk dina katerangan.
2: Ki. Umat kami bakal jadi sabaraha golongan.
1: Ya. Yeah.
2: Anu katarima ku kami ngan hiji.
1: Danya.
2: Tak khawatir rek naroskeun aha golongan anu mana anu bakal katarima teh ki.
1: Katarima kusaha
2: nyaku pangeran.
1: Hai. Sakitu.
2: Kadua. Dik naroskeun ai jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran anu kumaha?
1: Beurat kungkuh ieu.
2: Katilu?
1: Naon katilu?
2: Naon hartosna iman? Naon hartosna takwa? Sabab anu nerangkeun di denge-denge teh ku kaula ngan kudu iman we jeung takwa. Bari jeung eta iman oge takwa can dibejakeun hartina, naon hartina jeung kudu kumaha?
1: Jadi bahasa nerangkin eta jelma teh.
2: Ya.
0: Atuh dan tong boro nu ngadengikeun katerangan eta jigana nu nerangkeunna ge biheung apaleun. Da karek apal tina maca wungkul meureunan.
2: Rupina.
1: Cimun.
2: Kaopat katamihan ki.
1: Naon?
2: Naon pangna agama dikamanusakeun?
1: Say, tapi pun telu pami lepat.
2: Entah upami lepat anu jentre we ki.
0: Tidak aki teh sarua jelema teu cicingna sifat langeng. Teu cicingna hiji martabat. Entong boro ayeuna jeung isuk, ayeuna jeung jam hareup oge anu bakal kaalaman biheung teuing manusa mah. Keuna ku owah gingsir.
2: Cing atuh ki. Naha golongan anu mana bakal katarima teh?
0: Kusaha.
2: Ku pangeran?
0: Da pangeran mah bawiraos kaula moal narima golongan.
2: Naha?
0: Tadi ceuk dina katerangan kumaha cing sakali deui uihan deui.
2: Umat kami bakal jadi sababaraha golongan.
1: Nya,
0: pun samat kitu heulana.
2: Naon?
0: Umat kami bakal jadi sababaraha golongan.
2: Nya,
0: tah anu sababaraha golongan teh umatna teteh.
2: Oh, umatna?
0: Umatna keneh teteh.
2: Anu sababaraha golongan teh?
0: Nya.
2: Anu katarima ku kami hiji.
0: Aya basa golongan dinya.
2: Teu aya.
0: Anu katarima ku kami hiji.
2: Ya.
0: Berarti lain golongan anu katarima mah.
2: Nah nu kumaha?
0: Nu iman we jeung nu takwa ka pangeran.
2: Aduh. Ya atuh pami kitu mah carana.
1: Kahartos.
2: Kahartos.
0: Ieu mah misalna, ieu misal ieu.
2: Kumaha?
0: Aina golongan misalna jadi 73 golongan anu katarima hiji bakal sabaraha anu teu katarima
2: 72
0: tugening salah
2: naha
0: anger 73 nu teu katarima mah
2: naha
0: sabab nu katarima mah tadi ge nu iman jeung nu takwa nganting di golongan mana ieu nu iman jeung nu takwa teh ayana.
2: Ai jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran nu kumaha?
0: Jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran teh nya eta jelema anu salilana migawe kana parintahanana pangeran ngajauhan kana cegahanana pangeran.
2: Oh kitu.
1: Iya. Yeah.
2: Katilu?
1: Naon?
2: Naon hartosna iman sareng takwa?
0: Hartosna iman sareng takwa.
2: Nya?
0: Hartosna iman teh percaya ngan percaya di mana geus nyaho jeung apal.
2: Percaya teh
0: di mana geus apal, di mana geus nyata, di mana geus yakin, kakara percaya. Aye can yakin mah ulah waka percaya sabab bisi dibobodo batur.
2: Oh kitu. Contohna?
0: Contohna. Alhamdulillahirobbil alamin naon hartosna?
2: Hartosna eta?
0: Nya.
2: Sadayana puji kagungan pangeran nu ngurus sadaya alam.
0: Saha tah nu ngurus teh?
2: Nu ngurus?
0: Nya.
2: Nya pangeran?
0: Tuh da salah.
2: Nah cek anjin saha?
0: Nah rek dikamanakeun kecapkun payakun aye pangeran kudu ngurus deui mah.
2: Kapan tadi keterangan gitu?
0: Kumaha?
2: Sadayana puji kagungan pangeran nu ngurus sadaya alam.
0: Sadayana puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam.
2: Nya,
0: kumaha upama urang contohan we?
2: Kumaha contohna?
0: Eta kerepus kagungan Jaya Sentika.
2: Nya,
0: nu ngarimunan kana sirah. Saha nu ngarimunan teh?
2: Nya kerepus.
0: Kerepusnya?
2: Nya.
0: Yakin?
2: Nya.
0: Tayina sadayana puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam.
2: Nya.
0: Cing saha nu ngurus teh?
2: Nya Allah.
0: Tugening si horeng anjeun manusa nu goblok teh.
2: Eh. Nah kasar gitu ki.
0: Punten goblok aki mah beda jeung budak ngora.
2: Goblok aki teh kumaha?
0: Lain goblok kasar jeung nyarekan tapi aki mah goblok ieu nganung harti ibarat ngaput baju teu make ukuran kadang-kadang sereg kadang-kadang logor. Ai logor goblok tea, ai goblok teu meujeuhna jadi anjeun jelema nu can meujeuhna teh ieu teh bongan teu daek dikotek tak. Bongan da nuduhna ka nu jauh, bongan da nyawangna ka nu angang. Padahal ceuk dina katerangan, manusia di mana ngaji ulah kaluar tina dirina. Lamun manusia ngaji kaluar tina dirina, mangka sasar eta manusia hirupna. Satemen-temenna manusia sasar di alam dunya, di akhiratna ge bakal linglung.
2: Aduh. Nah tadi anu mana turun ngurus teh?
0: Balikan deui. Sadayana puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam.
2: Nya,
0: sategesna lain Allah tapi puji.
2: Puji?
0: Puji.
2: Nah kumaha kanyataanana?
0: Gerapek lamun anjeun ayeuna muji tangkal sampeuheug seukeutan. Cecepkeun tabakal ngurus ka urang sataun ala grepek ngurus ta ka urang heuk beuleum sampeuna.
2: Oh iya.
0: Puji di mana urang keur leumpang aya nu ngajentu di tengah di sisi jalan. Carana muji teh punten kitu. Kalangkungan pasti bakal ngurus ta ka urang salamet urang ceuk itu teh cenah urang mangga wilujeng. Kumaha lamun urang teu punten ningang kanu cingogo eta jelema teh geureuhan cenah mun si hayam si leumpang teu punten-punten acan aepek teh ningang ka urang di jelema anu leumpang na anu teu puntenna naon teu kaopan ngomong naon cenah mun si ati bieu teh deur we pasea ta eta ngaruksak sadaya alam teh.
2: Aduh.
0: Jadi puji nu ngurus sadaya alam teh gerapek puji sesama makhluk.
2: Kitu geuning.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
4: Sareng Ibu Popon.
3: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
4: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
3: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat taunna, Bu.
4: Anu kahiji Ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
3: Ieu panyawat tos beralami, Bu.
4: Atau sataun langkung.
3: Sate acana kang ngejabut tetes alfa propolis, Ibu ka mana? Wah, Ibu pengobat.
4: Ya biasa Ibu teh angkat ka dokter dicek-cek ka apotek. Janten terang Ibu teh geduh panyawatna.
3: Mohon, eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
4: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh Ibu teh. Sateu acana ngaeut ieu mah.
3: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
4: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku Alfa Propolis, alhamdulillah.
3: Nah, kumaha saatos nganggo jamu tetes Alfa Propolis aya perubahan naon wae Bu nu karaos?
4: Alhamdulillah Ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Ya tanya nyarari upami gugah bobo teh pasakeun teu puyang jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui biasana mah kan pamimapah asa gararejeh di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui Ibu teh salumpat deui.
3: Alhamdulillah Ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha Bu?
4: 345.
3: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
4: Dicek Ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
3: Alhamdulillah jantan Ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur Bunya.
4: Mohon alhamdulillah.
3: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsi nampu?
4: Upami enjing-enjing Ibu tengah leut genep tetes lebetkin kanu cai herang taras siang oge sami genep tetes bade bobo oge sami genep tetes.
3: Ibu uningan alfa propolis di manten Bu?
4: Di radio.
3: Ibu aya pesen teh kanu sanes kanu mana nuju ikhtiar sami panyawata sepatos Ibu mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga Bu.
4: Mohon mangga ka ibu-ibu ka bapak-bapak sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu tensi tinggi, diabetes atanapi reumatik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eut alfaprori setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
3: Alhamdulillah, hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatna konsumsi ieu landong jamu tetes alfapropolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar bunya.
4: Mohon.
3: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf dengan Bapak siapa?
8: Saprudin.
7: Bapak Saprudin?
8: Iya.
7: Alamatnya di mana Pak?
8: Jagapura.
7: Jagapura itu?
8: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
8: Iya.
7: Ini beli yang kedua Pak?
8: Kedua.
7: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
8: Sakit matanya merah.
7: Matanya merah.
8: Iya. Berlendir.
7: Berlendir.
8: Berair. Ya sakit lah.
7: Sakit gitu.
8: Iya.
7: Terus setelah memakai obat tetes mata sama A ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Ada perubahannya Pak?
8: Ada perubahan banyak.
7: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
8: Ya, ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
7: Berair sekarang.
8: Iya.
7: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
8: kedua
7: Pak ya.
8: Iya.
7: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
8: iya,
7: Pak ya.
8: Iya.
7: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
8: 67 mungkin.
7: Oh,
8: 68.
7: 68 iya, usianya ya iya. Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
8: iya,
7: ya.
8: Iya, iya.
7: Tidak mengada-ngada Pak ini
8: enggak,
7: Pak.
8: Enggak. Asli.
7: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: 102,4 FM Radio P.
11: Radio P.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Oh gitu nya Ki.
1: Tah eta. Ai cara namuji urang kudu ngahormat ka sasama makhluk.
12: Di malam
1: ai hormatin teh aya tilu. Hiji saluhureun, dua sasama, tilu sahanapeun. Ngahormat ka saluhureun pentaeun jeung tanyakeuneun. Ngahormat ka sasama keur batur keueung keur batur pakumaha. Ngahormat ka sahanapeun keur titaheun.
12: Oh iya.
1: Entong borokina ngahormat ka jelema ti kotok perlu dihormat.
12: Naha?
1: Cing. Abdi dek nanyakeun.
12: Nya?
1: Dikotok nu kumaha nu geuleuh
12: anu bau
1: lain
12: anu medok
1: lain
12: nanu kumaha ki
1: anu saeutik coba lamun tilu truk jadi gemuk di sawah
12: aduh laras pisan nya aki
1: nu mawi teh oge ulah eta urang mecu ulah ngewaan ulah geureuhan ulah sirik, ulah pidik, jahil kan yaya kiri, dengki, dudupak, rumpak, kapepada kula, anguran gerak-gerak hormat.
12: Di malam, karaos pisan aki pamikitu macarana kade numatak teh oge dordarna golongan jeung golongan dornarna jelema itu jeung ieu dilantarankeun parebut paham parebut bener ai bener can kapimilik ai pasea diheulakeun laras pisan aki gerak kanyataanana cik golongan ieu haram ngukus teh cik golongan ieu henteu bari padahal tinu kitu wae der dipaseakeun dijajadikeun
2: timbalan
12: dan nya atuhna ngukus mah haram haram nya cik saha da puguh teu aya dina kateranganana
11: teubeuh
12: nya aya dina katerangan aya nu unggulna kieu kumaha he manusa-manusa teu dibenerkeun meulemenyan kurung ngukus yen eta haram aya katerangan kitu di pangeran teu aya teu aya nya naha ai pangeran teu nyarek ai manusa nyarek
2: haduh
12: nya
2: timbalan aku jadi yakin ieu teh manusana anu goblok. Naha goblok?
12: Goblok teh ya.
2: Laras atuh kumaha kitu masalahna?
12: Ai goblok logor teh anu tadi disebutkeun. Teu meujeuhna. Teu tamat ilmuna sumogol. Teu sampurna.
2: Nya atuh. Aduh. Jadi ngukus teh teu haram.
12: Henteu. Talamun aya jelema nu ngaharamkeun kana ngukus teh eta teh jelema sasar nu kitu teh.
2: Eta teh
12: jelema sasar. Hay pangeran teu nyarek ai manusa nyarek.
2: Nya. Ai nu sok ngukus,
12: anu sok ngukus meledug meuleumenyan tapi tekadna dina atina menta rejeki ka pangeran menta disalametkeun ka pangeran menta rejeki ka karuhun menta disalametkeun ka karuhun ta eta jelema teu linglung
2: naha anu ngukus disebut linglung
12: tekadna nu tadi lamun ngukus kitu maksudna linglung ta jelema teh.
2: Kapan aya katerangan anak menta ka pangeran?
12: Kumaha?
2: Prak araranjeun geura menta ka kaula.
12: Menta naon sih? Menta naon?
2: Menta rejeki.
12: Saha nu geus dibere ku pangeran?
2: Ning batur babara leunghar, meureun mana kitu ge dibere.
12: Tanyakeun ka nu beunghar ieu teh kitu pamere Gusti atawa meunang ikhtiar. Lamun cenah meureun nya dibere, tanyakeun sagede kumaha kitu pananganna ieu pangeran teh. Sabab ai hukumna dibere teh hiji nu mikeun. Dua nu nampanan. Tilu barangna jadi hukumna kudu kasaksi. Sabab kanyataanana geuning urang gubrak ka dunya teh teu mawa naon-naon. Cing ai anjeun jeung sampeu ka dunya heula mana.
2: Kaula jeung sampeu?
12: Nya.
2: Heula sampeu.
12: Heula sampeu.
2: Nya.
12: Yakin?
2: Nya.
12: Atuh naha menta di ka pangeran?
2: Nah kumaha tuh
12: cara na menta teh geura pigawe parintahanana. Sapertina ayeuna urang hayang loba sampeu pelakeun tangkana cing loba deui. Urus cing alus. Tah eta cara na menta jadi cara na menta teh kudu dek ikhtiar.
2: Kumaha lamun tekad menta disalametkeun ka pangeran?
12: Menta diselametkeun ka pangeran
2: nya.
12: Menta diselametkeun ka pangeran teh ieu dengekeun. Kumaha lamun pangeran ngajawab?
2: Kumaha?
12: Cenah meureun hayang salamet maneh nya, kudu bener we hirup. Sedengkeun geus aya pituduhna mah nyatana katerangan-katerangan anu balender.
2: Nya deui nya. Ai eta menta rejeki ka karuhun.
12: Saha nu geus dibere ku karuhun? Ai karuhun pamadegan anjeun naon?
2: Karuhun teh jelema nu geus paeh.
12: Ayeuna menta rejeki ka nu geus paeh.
2: Nya,
12: entong borohinga menta rejeki ka nu geus paeh ka nu hirup oge rajin hese.
2: Oh,
12: nya nya. Kumalamun dipenta menta kasalametan ka karuhun. Menta diaping dijaring ka karuhun. Menta disalametkeun ka karuhun nya. Kumalamun karuhunna baheulana urut jelema doraka. Tong boro nyalametkeun sia cumana aing geus keuripu. Aduh. Nya atuh. Nah naon eta tekad na ngukus teh? Kuduna tekad na ngukus teh baca ku anjeun eta dina kukus heulaanan. Nya eta nuduhkeun eta teh simul kana wujud siloka kana awak silim kana diri. Jeung ngukus teh lain agama tapi adat ngan tina adat cing jadi pamadegan. Contona? Contona kumaha rupa haseup? Bodas. Aya rupa areng? Hideung. Aya rupa seuneu? Koneng. Aya rupa ruhak? Beureum. Aya leuwih na ti eta? Teu aya. Tuh. Geus opat rupa nanakeun amarah luamah sawiah jeung mutmainah. Aduh. Nya atuh pami kitu mah sarana. Kahartos. Nya pituduh kana wujud urang. Ai meuleum menyan seungit. Ai ceuk kaula mah bau jurig deh. Bau jurig nya. Nyaan bau jurig nya geus pangih anjeun jeung jurig. Teu acan, tuh geus nipu maneh ta anjeun. Naha ai pangih jeung jurig acan ai ngameungeus. Eta mah lain berarti anjeun bau jurig tapi eta mah kajurung tina kangewa anjeun kana jelema sok kukus. Kajurung ku kangewa ai jelema ngewaan teh jelema salah, cu.
2: Aduh.
12: Aya nu meuleum menyan ka ameuna seungit, ai seungit eta simul, ai seungit teh kaseneng gaib. Karuhun lain. Gaib naon? Gaib ameu anu aya dina irung kasenengna teh seseungitan. Kumaha lamun urang ngameuti kotok? Nya dipangkak tuh kana bau mah pan mungeun. Hukumna urang kudu saling seungitan antara urang jeung urang saling pajukeun.
2: Aduh. Ya atuh pami kitu mah sarana.
1: Ta eta cuk.
2: Kahartos pisan aki.
12: Ta ayeuna nu ngaharamkeun di kana ngukus jelema sasar. Tadi geus dicaritakeun naha ai pangeran teu nyarek ai manusa nyarek.
2: Dumeh eta weh teu aya dina kateranganna ceuk kaula ge tadi.
12: Dumeh eueuh dina kateranganna.
2: Ya.
12: Cing aya dina kateranganna anu kieu.
2: Kumaha?
12: Pek manusa-manusa geura arudud maneh.
2: Teu aya.
12: Nah, tu make arudud. Mun eta ge sarua we bidah. Geus tong udud-udud acan, geus tong di baju-baju acan lamun jelema loba kangewa.
2: Nya atuh.
12: Aduh. Kahartos aki. Jadi urang iman teh percaya di mana geus nyaho. Ai ngukus teh adat tatari karuhun. Karuhun urang baheulana neuleun simul dina kukus supaya dibaca ku urang. Da anu penting mah cu, anu sok ngukus wae neruskeun tapak laca karuhun keun bae da moalna naon da mah hubungan ka itu mah. Ngan hubungan sotekir basaun anjeun kana diri anjeun sorangan. Anu tara ngukus, anu tara ngukuskeun bae da moalna naon deui. Anu penting nu sok ngukus jeung nu tara ngukus jelemana cing akur. Kapan tadi ge pemerintahan geus nganyurkeun yen urang teh kudu ngahiji antara kesatuan jeung persatuan. Nu matak ayeuna ge urang hijikeun we urang. Heulaanan.
2: Naon anu kudu hijikeun?
12: Tekadna, ucapna, lampahna, ularik pakia-kia, tanu tilu, teh kudu babarengan. Kakara, kaitu nage runtut raut.
2: Oh iya.
12: Numatak di dia, cekina katerangan, urang kudu nyebutkeun maha suci Allah 33 kali.
2: Iya.
12: Maha suci Allah, maha suci Allah, cenah cek basa Arab teh mah subhanallah. 33 kali, nyata subhanallah teh hartina maha suci Allah. Hantem we urang nyebutkeun kitu kumaha lamun Allah ngajawab. Urang nyebutkeun maha suci Allah ka Allah. Allah bakal ngajawab cenah meureun heuh si anu kotorna.
2: Nah kumaha contohna?
12: Lumatak di dinya ge 33. Aya 33 teh 3 jeung 3 direnengkeun dina wujud urang oge kabeh 33. Hiji irung, dua ame, tilu nu ngame. Hiji panon, dua awas, tilu nu awas. Hiji celi, dua denge, tilu nu ngadenge. Singkat nama hiji tekad, hiji ucap, hiji lampah. Hijikeun kabeh ta. Cucikeun kabehanana barengkeun ka kara kaitu nangge ngaguluyur.
2: Nya ka hartos. Dupi hartosna takwa.
12: Hartina takwa milih kana jalan anu hiji nu lempeng tur ta bener.
2: Nya atuh.
12: Kaharti karaos. Heuh, aya geus karasaona man syukur.
2: Ta ayeuna kalau rek nanyakeun ka opat.
12: Naon?
2: Naon pangna agama di ka manusakeun?
12: Sabab manusia mah makhluk anu dibedakeun jeung makhluk-makhluk anu lian. Diansikan akal, pikiran, budi, pamrih, rasa jeung perasaan. Sabab manusia mah kabeh sampurna. Benerna manusia teh leuwih ti sato pangna agama di kamanusakeun ge. Akhlakna sampurna. Salahna oge jahatna manusia teh leuwih ti sato.
2: Naha kajahatan manusia leuwih ti sato?
12: Leuwih.
2: Naha
12: cing nyatakeun ayeuna aya doma di mana maling sampeu nya beutina ongkoh nya dauna ongkoh nya pagerna diruksak aya doma kitu
2: teu aya
12: doma mah di mana maling sampeu ukur dauna ungkul tapi jelema pagerna diruksak sampeuna diala tangkalna diawut-awut
2: onya nya
12: aya ayeuna sato boh doma boh muning anu ngabongkar imah nyoke janela batur mau radio jeung TV tepi ka aya nu bogana ge dipaehan aya sato nu kitu
2: teu aya
12: tapi jelema nya aya
2: nya
12: tuh kajahatan manusia mah leuwih ti sato teh oge benerna oge leuwih ti sato
2: nya atuh
12: kaharti
2: kahartos pisan aki
1: memang eta anu ku kaula dipilarian
12: nu mata kula sasar cu ulah linglung
2: tepi nodamel ati
1: kaula teh beurat nyuhun beurat nanggung beurat narimakeun anak kana nu pika kadedeuh ka cinta kaulas kasih parantos nyaangan hate kaula anu keur poekeun
12: anu penting mah heulaanan talungtik diri ti kiwari potek tak awak ti ayeuna sahubungan jeung kataranganna lamun manusia geus apa ka dirina pasti manusia teh bakal nyaho ka gustina lamun manusia geus apa ka gustina pasti eta manusia teh bakal boga rasa bodoh hirupna lain bodoh teh bisa maca jeung nulis tapi bodohna teh teu umaku teu umaing teu jumago teu guminter teu boga rasa ieu aing uyah kidul salilana sumerah jeung pasrah
2: nya
12: cing kaula rek nanyakeun sumerah jeung pasrah kudu kasaha
2: nya kudu ka pangeran
12: duka pangeran
2: nya
12: pangeran teh nu kagungan
2: nya
12: na mah nya ayeuna masrahkeun kana kagunganna
2: nah kudu kasaha tuh
12: cing kapan itu mah pangna geus dibikeun ge ka urang geus teu butuhun
2: nah kudu kasaha
12: kudu kana hukum-hukum mantenna
2: oh nya
12: sumerah jeung pasrah teh kana hukum mantenna urang teh ayeuna urang sumerah jeung pasrah ka pangeran kumaha lamun pangeran ngajawab cenah meureun maneh teh entong boro dina sumerahna da dina henteuna ge anu aing jadi yakin atuh kana hukumna
2: aduh
12: yakin maha panita
2: haula dina resan dieu bade ngaku guru lahir batin ka salira
12: nuhun
2: lir pendra
12: barang saweg aya dina obrolan sapratane pun Sang Hyang Dewa Brata Gatotkaca kairing astra jingadawala pangapunten maha panita ajar padang
2: sa geuningan

0: kali.
1: Kumaha sadherek Jaya Sentika parantos ka Waler?
2: Parantos nuhun Sang Hyang Dewa Brata.
1: Sawang sura.

0: два брата. Sembah kapihatur pangersa
1: agnuhun cu.
2: Sembah kapihatur aki
0: ditampi nuhun jang.
2: Nuhun kan.
1: Abdi kita kantun kumawantun ya punten eki.
0: Sawios menak.
2: Waduh, beri darah jati jelema monyong kita sebut menak. Manuk, manuk bango sehingga. Mana yang nama monyet beruk? Guli.
0: Tunggu, tunggu.
1: Nampi nuhun Maha Sang Hyang Dewa Brata kaula parantos kawaler pertarosan ku Maha Guru.

0: kinten-kinten eta Bambang Jaya Sintika maha guru baka tiasa ngungkulan kana nafsu na batra guru.
1: Moa bisa.
0: Margi?
1: Tak iya we bawa iya.
2: Naon teteki?
3: Naon teteki?
1: Tak iya panah geraprak gerak gunakan temakan kasih eta batra guru anu geus ngawujud diu.
0: Di malam?
1: Iya. Prah bawa.
2: Kenek wabigan?
0: Sing siap.
3: Iya ganti tiasa kene ku abdi.
0: Cicing. Mangga aing bari dilaksanakeun.
1: Padahal urang ajar tawawalak teh nepi ka nimulkeun karugian di jagat raya Pramudi ta ampir jalma 75% kabobodo teh nyok kasamaran tingali. Init
0: abdi.

0: 喂，襄阳的瓦布拉州，jagoan kurang ajar, batara guru, batara guru, sang yang otipati lantinan.
1: Oh, si Jaya Sentika itu, hai,
0: kurang ajar awak mana wani-wani nipu.
1: Wah. Sentika, dek naon.
0: Anjin kesuan ini buka kaula cuma maju.
1: Wesap. Nyaan tampilinya purus lain jelma sama nea isi Sentika. Awas siak wain dibanting dahulu na.
0: Penas tikar sayang cuma marah.
1: Iya, Bambang Jaya Sentika dipun banting dening Batara Guru anu parantos ngawujudiu. Leungit diri anu sayak tilang warna anu siya tangat janglek jadi resi narada.
2: Iya.
0: Aduh, cilaka. Nyangakin sadaya daya.

0: ngarasakeun ieu panah pusaka linuhung nyatana pusaka ti panita ajar padang.
1: Gusti tersayang tumah parah.
2: Ieu Batara Guru anu parantosna jadi buta dipuntemak dening panah leungit diri nu sayakti ilang warna nu nyata ngajangelek jadi hasip ngebul kaluhur si koreng sukma akma na sang hiang rancasan. Badranaya lain waktu aing bakal melespati ka anjeun.

0: Krishna ningali ti kangangan hingga panah cakra Udaksana dipuntemakeun dening Batara Krishna hingga kena kaya panita ajar padang dadia Semar Badranaya. Selamat Ujang.
1: Itu bapak gering suka telin bapak itu.
0: Syukur yang paingan atu. Batara Krishna lajeng nemakeun Dewi Cakra kena ka Gatot Kaca hingga Gatot Kaca nyatara sang yang Dewa Brata kena ku senjata cakra dadia Batara Guru kaluar tina wujud Gatot Kaca. Si koreng nyatana Batara Guru asli parantos menunggal sareng Gatot Kaca. Gatot Kaca
2: mayang
0: ayeuna mah geus rengse si kuring eta nu ngarebut kursi kerajaan teh nyata rasa Sanghyang Rancasan. Eyang diudag-udag lamun tinyumput kana wujud hidep lapur moal bisa ngimbangan pangabisana da puguh hidep mah diwangun ku wajah perak timah jeung sajabana. Timalan acuh nunji sim abdi ieu dina waktos ayeuna parantos salamet sadayana. Melirik kana pancakaki mapai kana riwayat ieu lalampahan urang kukas ku kemang tina tiksinebaran sari tutup lawang sigotana.

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Ibu Ramini ya?
2: Iya.
1: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
2: Di Lubung Bata.
1: Lubung Bata?
2: Lubung Brebes.
1: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
2: Umurnya 55.
1: 55.
2: Iya.
1: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
2: iya.
1: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga, botol ya, Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
2: Ada.
1: Perubahannya apa, Bu?
2: Perubahannya yang ini jelas nih.
1: Jelas?
2: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadele.
1: Sebelumnya
2: babar pisan. Babar pisan itu
1: enggak sama sekali.
2: Enggak jelas.
1: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
2: iya.
1: Udah jelas matanya.
2: Udah.
1: Yang kiri?
2: Ya, yang kiri
1: jelas.
2: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
1: Iya. Yang kanan
2: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas men.
1: Oh, jelas nemen.
2: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
1: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
2: Ketiga,
1: Ibu ya.
2: Iya.
1: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
2: iya.
1: Ya, Bu ya. Ibu merasakan
2: iya.
1: Sendiri gitu kan ya.
2: Enggak,
1: perubahannya nyata gitu,
2: nyata.
1: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya, Bu ya.
2: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ini ya.
1: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum
2: iya.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
4: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
5: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu saha namina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapna di mana, Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, RT 4 RW 10, Kertasari.
0: Ibu teh gaduh panyawat naon
1: kalau mawi kawit teh kena paru nya. Teras pegal-pegal ye kana sirah teh lieur, janten sok puyeng wae, tensina tinggi 145/80. Mawi oge ye teh puyeng bae. Janten mapah ge kedah ngangotongkat peh kitu. Janten bingung aduh ya kedah kumaha. Numawi sok dietan bae dipayang kitu pami teu aya pun lanceuk dipayang kunu sanes tah kitu. Janten ieu teh meni kayang hoyong dimeser, hoyong dimeser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi ijabah sehat, kiat, semangat supados ibadah henteu kaganggu kitu taa. Tiasa barang damel kitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawi tanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geuning aya aya karaosna aya karaosna aya karaosna. Tah tos kadua nya anya. Tong pami deui. Aduh geuning asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu ieu henteu nyesek henteu engap alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tinggal diapun
0: teh sampean
1: mohon sampean tuh bareng ieu teh nyeri ah tah kana ieu saking tendeui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu kami tuh mah aduh nyeri tah ieu teh nuju damang hoyong ieun deui gitu upami teh mun gaduh atos mah hoyong pesan deui tah kitu mah alhamdulillah ku pun anak dipasian teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna nya da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanan
0: amin bisa nih ibu. Ibu kita tos kemana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae.
1: Tah kawin ngapan sok ka rumah sakit ngasa sih nya. Kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majeng damang.
0: Nah berada nuju nyeri.
1: Muh dada ieu janten ieu tah kawin mah bareh ieu teh ieu ayo. Ayeuna mah di kitu-kitu geun teh teu patos nyeri teuing aya nyeri na masa kedik deui. Janten ka dieu yuh. Upami nuju mapah teh aduh pegel kram janten kram ka handapna. Mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nya nya tah kitu penginten
0: ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
1: Oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kagungan panyawat sapertos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing seur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah. Nuhun pisan kasaksianannya punya ibu sing damang teras nih ibu.
1: Amin. Bila ti sadayana tinggi mudah-mudahan sing darah mang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nami nama?
2: Emas teh emas Siti Fatimah, Titi Sangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Emak teh karandapan penyawat naon, Mak?
2: Nya lelah otot, cowok dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem sing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobatna tos ke sana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
2: Ti 2008 asana, entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahunnya, Mak.
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta, emak tos kamana wae pengobatan.
2: Saal kadok tos kanu ka alternatif, saku ngabatos santai entos di tepangan, pokoknya emak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil, gitu anger wae jejed di nama pahatnya teu tiasa tebih, gitu.
1: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Mak, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Mak?
2: Anu karosna teh, anu bami bade tatih, ayeuna mah tos hampang, teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal, ayeuna mah tos biasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai 3 ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu aa.
1: Mohon, mak teh tos CF seberapa botol?
2: Meme oge satengah botol kitu meme samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anak teh. Tos tos seneng we mah geus semangat hirup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak we.
1: Alhamdulillah. Mak kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes, entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, 3 kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten, Mak?
2: Nya ti radio.
1: Oh,
2: terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkel naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Saatosna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeunna mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun nyamanya kado kesaksiana, mudah-mudahan
2: sami-sami
1: atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin, mohon
1: tambih lancar banyak, hatur nuhun.
2: Mohon.
1: Dan kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, sehat selalu aanya, sing jaya, tana radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya aanya.
1: Hatur nuhun, Mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalerasan sarang Bapak Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang atau napi?
3: Bapak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak tadi?
3: Desa Cibenar.
2: Oh, Desa Cibenar ya. Nah, kapungkur waktu sekadie naon keluhan anu karas
3: Bapak? Keluhan tina sampean, teh sangkeul, renyem.
2: Mohon.
3: Dari paregel.
2: Paregelnya.
3: Itu jantan abot lah.
2: Tas
3: atosna mesela alfa pomoris.
2: Alfa propolis.
3: Alfa propolis, alhamdulillah.
2: Aya karaosna.
3: Aya karaosna aya di lah, aya karaosna gitu tah.
2: Oh, pamit telepat we cen kapungkur teh barareuh pianteh nya.
3: Barareuh kapungkur mah, barareuh jam teh rada hareuras.
2: Hareuras.
3: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya teh.
2: Salit deui.
3: Salit deui aya matak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui lah.
2: Sakali tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes kieu teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabaraha kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun enjing.
3: Enjing tengah dinten sareng santan pada bobo.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: bade. 3 kalinya.
2: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah jeung hampang, janten kana urang teh teu karejang gitu.

0: alhamdulillah. Itu
1: karena alhamdulillah gitu ta.
0: Mohon ta namanya kan diceknya tensi darahnya sabaran namanya
1: 150.
0: 150. Tawang kin ngaleutna tanapi bapak endangnya.
1: Iya, iya.
0: Kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah. Oh. Coba ada selungsung ke darah tinggi nama bapaknya.
1: Entong mamu ya.
0: Ai ngamama ngamang saali.
1: Ai mohon mohon.
0: Dikirangan.
1: Iya iya iya.
0: Bapak Andang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya.
1: Sami sami amin ya rabbal alamin.
0: Assalamualaikum bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Please,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalerasan sarang bapak.
3: Bapak
2: Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang atanapi?
3: Bapak Pak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak tadi?
3: Desa Cibenang.
2: Oh, Desa Cibenang ya. Nah, kapungkur waktos ka dieu naon keluhan anu karas
3: Bapak? Keluhan teh dina sampean teh sangkeur, renyem.
2: Mohon.
3: Dari paregel.
2: Paregelnya.
3: Itu jantan abot teh lah.
2: Tah
3: saatosna mesela alfa propolis.
2: Alfa propolis.
3: Alfa propolis, alhamdulillah.
2: Aya karaos.
3: Aya karaos lain aya di lah aya karaosna gitu tah.
2: Oh, pamit lepat bae cen kapungkur teh barareuh pe antenya.
3: Barareuh kapungkur mah, barareuh jam teh rada hareuras.
2: Hareuras.
3: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
2: Sakedik
3: aya matak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sakali netes kamari ngaleut.
3: Sakali netes genteh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabaraha kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun enjing-enjing
3: tengah dinten sareng santan pada bobok.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: pada dinten. 3 kalinya.
2: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah jeung hampang janten kana urang teh teu henteu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tah namé teh kan ceknya tensi darah teh sabaraha namanya teh
3: 150
2: 150 tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya mungkin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsung ke darah tinggi nama bapaknya.
3: Untung mamu ya.
2: Ay nggak mama nggak mamu saali.
3: Ay mohon.
2: Dikirangan.
3: Nya.
2: Bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina sami, bapaknya.
3: Sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa. Abdi ini di blok RT2 RW Iji, Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilbak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupi abdi mah mung riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatangi, alhamdulillah katengalian ku tatangga da abdi sok kunang iteuk upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus di sawah ieu teh kitu alhamdulillah. Janten aya na mesa botol abdi ge istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngodag-jagkeun pisan. Teras kana emam, ayeuna resep pisan kana emam teh da kamari mah sateacana ngaleut jamu Alpha Propolis kana emam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu, Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabaraha taun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 tahun. Bapak sateacana dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis, Bapak kantos ka mana wae?
2: Sering ka meser obat herbal, teras ya, ka disuntik gitu, ka medis, ka klinik, ka mesti ka Kuningan di Perios gitu, tapi da aya perobihan, musa kedap-kedap gitu.
1: Mohon, Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon, Pak?
2: Tenten obat Alpha Propolis.
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Cadongeng, wayang, pancada, saban dinten wayang siang bengi teh aya bae wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Tabuhan jiwa dalang resep kana wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja aya pesen teh kana sanes, kana mana mungkin aya dana jeung ikhtiar panjawatna sapertos bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga, Pak.
2: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama nu sok kunang iteuk aya mah henteu kunang iteuk alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teh kana mam resep pisan kitu mudah-mudahan ya tatangi biasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kana kesaksianana. Doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, bapak jantan tambah sehat, rezeki oge tambah lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Atur nuhun, Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Oke, Kak Ibu mantan ayah kapayun jeneng kecil.
1: Kak Ibu mantan.
0: Pasinan jalan di suai-suai sorong macam kapayun. Sakan tenang.

pasien jalan di sia-sia. Ibu mantan kapayonan, kapayonan sakadapan, pasihan jalan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng setruk ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
2: Biasa wae ka dokter, puskesmas, tapi teasan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
2: Lieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun ngagunaon Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Aina teh hararampang Pak, badan teh aina tiis. Enak we no Pak, tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke na masih kene aya tuh Pak?
2: Atos rada hampang Pak.
1: Ya Pak Uci tes CF seberapa botol Pak?
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu ka hiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyawat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge geureuyeuh sae kitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci, hatur nuhun Pak Uci nya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, bapana damang, panyawa strukna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Uci nya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng Bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 2 Opat.
0: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing para rengkel pami obok teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obok teh tekiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana setahun setengahan. Anu beratna mah penten setahunan lah.
0: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
0: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat kanggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis. Propolis.
0: Bapak kumaha saatos na konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya sampean teh aya burung ka rengkel aya nama tos raos sakanteun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Aya na teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obok we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana kakaduhan panyawat sepotos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah, aya namanya pami anu gaduh panyawat sepotos bapak. Cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim, anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sareng lambung, sareng vertigo, pami telepat mah.
0: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018, upami nusanes nama, lamayana paling lah ya setahunan.
0: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis, nya rumah sakit, terus padok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
0: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek geuleus aktivitas teh.
0: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Papukur pami di lebetan teh nyeri. Mam ge ayeuna mah alhamdulillah teras jantung teu patos teuing ngageder pami ieu teh aya sakedik mah naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng misalna ge alhamdulillah teu patos ka ieu teuing. Vertigo alhamdulillah ayeuna teh teu patos teuing puyeng pami kumaha mah asa muter pami eta teh pas jantung ayeuna mah teu mung aya nya sakedik deui menten dan name sabotol nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
0: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
0: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak.
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung ieu mah nu karos ku sim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya sabotol membajeng anu kaduana minten. Mudah-mudahan we teras sehat cobian, mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan seluruh nama kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah minten urang tadi insyaallah sehat deui minten.
0: Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Mohon mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, Tesma Aini, ya
4: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir ya, habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu, Pak ya?
5: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
4: mata
5: Tesma Aini cocok itu perubahan. Bayangan enggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
5: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan sendiri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
4: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
5: 4 hari.
4: 4 hari udah merasakan perubahannya.
5: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah, 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini ya Pak ya.
5: Ini ya betul sudah cocok.
4: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya.
5: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
4: iya.
5: Pada beli obat, obatnya kan tes mae ini.
4: Iya.
5: Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya, Pak ya?
5: Iya, saya beli 2 botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
4: Amin ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Ya, dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi
5: total
4: dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
5: Amin. Ya.
4: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yusbas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di pilihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik ya, Bu? Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
1: Tapi panjangnya terus berapa lami, Bu?
2: Lami itu 11 tahun.
1: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna
2: ya. Teh perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eno teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya eno teh sareng natuur.
1: Ibu Enas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe hiji.
1: Nembe hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
2: Mohon.
1: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sehatna, saranti abdi dilajengkeun konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal gunasnya.
2: Mohon ayeuna ge panu bade ngagaleh deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Tuh nuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saatasna konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
5: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh, sarang saha nang bieu teh mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mun upami linggih
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleueut alfa propolis saep sabar botol?
3: Tos saep sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos?
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
2: Mohon. Name sabotolnya ngaleueut teh?
3: Mohon.
2: Pas name di check up naon wae ento sehat teh?
3: Ento sehat.
2: Ento sehatnya.
3: Pas
2: lungsur.
3: Kantun rematik
2: Rematikna salit cara
3: radang pinggulnya.
2: Radang pinggul namun. Mohon, mohon. Eta teh namanya sabotolnya.
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ini akan dilajengkeun ya.
3: Mohon. Alhamdulillah. Ini mah tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadin teu ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes teh?
3: Genep tetes.
2: Berarti anjing?
3: Siang sarang wengi.
2: Wengi mah bade bobonya.
3: Mohon.
2: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860
6: Meni rajin ke kos rekan wae.
7: Eh, cemuhun, dan meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Badai kemana ce?
6: Eta ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cina siga ayah nungahalang, gitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
7: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kien orang cana kelanya? Tah, iya ce, cobian gerak, insya Allah karawas enakin.
6: Tetes mata naon, iya tes ce.
7: Tes mata, tes ma, ini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
6: Wah, geningan seik kasihan mah ce. Kumaha cara pemakaianna ce?
7: Gampil pisan ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali ce.
6: Oh gitu, aman ya teh ce?
7: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal ce. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan Tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Muhun eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 taun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobat teh dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkal-jungkalkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karos nama?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karos nama?
1: Alhamdulillah, tos teu karaos peurih, teu karaos pegel gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, seep dua tilu ayeuna gitu.
0: Di botol ka sabaraha emak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Magaleuh deui soten gitu.
0: Oh, seep probihan nya mah.
1: Muhun alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, pidoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambih sehat, oge rezekina tambih lancar. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna tes Ma Aini panasaha namina
4: Iwa Santiwa.
3: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
4: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
3: Bapak teh nganggo tes Ma Aini teh tos sabaraha botol?
4: 6 meh sabotol. 6 meh setengahna.
3: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
4: Alhamdulillah, anu tadi ngeblek teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Nu mawi ayeuna mah sate hoyong meser deui manawi bisa damang gitu.
3: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh da aya harapan.
4: Mohon dan sabaraha teh faktor usia oge jangan mempengaruhi jadi aya nama anu sabeulah bae anu palih katuhu itu.
3: Palih katuhu anu tos teu ningal kumaha?
4: Anu ningali keneh, anu teu ningali mah anu kiri.
3: Tos nganggo tes Ma Aini kumaha apa karaosna?
4: Sabaraha tos nganggo tes Ma Aini nama oge satengah botol anu tadi ngeblek teh aya nama aya remeng-remeng deui gitu. Nu mawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas. Deui itu ta.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
4: Kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku Sim Kuring mugi meser tes Ma Aini kalarsan geuning anu tadi entos ngegebleg oge tiasa ayeuna jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang.
3: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata tes Ma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Ma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan Tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Muhun eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 taun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos andi jungkal-jungkalkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karaosna, Mak?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Mak?
1: Alhamdulillah, tos teu karaos peuri, teu karaos begel. Gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, seep dua tilu ayeuna gitu.
0: Di botol ka sabaraha emak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
0: Oh, seep kelebihan nyamanya.
1: Muhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambih sehat oge rezekina tambih lancar. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin kokos rekan wae.
4: Eh, cemuhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
3: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, ieu atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, ieu, Ceuk. Cobian gerak, insya Allah karaos enakeun.
3: Tetes mata naon, iya tes ce.
4: Tetes mata, tes mak. Aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapertos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
3: Wah, geningan seueur kasiatna ce. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
4: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atawa napi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atawa napi tilu dinten sakali, Ceuk.
3: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
4: Insyaallah tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh kaamananna.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng saha namina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
3: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1 tahun setengah.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
3: Ka rumah sakit teras ka dok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi parti aya gitu da pamieu teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon Bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 88,6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
2: Nah, ngekonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna, Bapak?
3: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pami teu payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaina mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
2: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna, Pak.
3: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, nya panginten yalah engal we ku alfa propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sehat sarasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
7: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
7: Penpen,
6: Kecamatan Mundu ya.
7: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
7: Iya, betul.
6: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
7: Sudah. Dua kali ini
6: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
7: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
7: Suka berair ya.
6: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
7: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
6: Enggak begitu buram lagi
7: enggak,
6: ya.
7: Enggak.
6: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
7: Kalau enggak salah hampir 20 hari
6: ya.
7: 20 hari ya, 17 hari
6: ya. Iya, awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
7: Sehari 2 kali, Pak.
6: 2 kali ya.
7: 2 tetes.
6: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
7: 2 tetes ya, betul.
6: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
7: ya.
6: Punya.
7: Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
6: Iya.
7: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
6: Tesma Aini.
7: Iya. Barangkali cocok.
6: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
7: Iya.
6: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
7: Iya.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis,
4: Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sarang saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Bapak Aca teh di Palimanten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
2: Dupi kawit nate Bapak Aca teh keluhan nate naon wae.
3: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuk nya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit tos itu berobat teh 20 bulan gitu tos berobat tos beres tos itu
2: salami eta aya perobihan atawa tapi kumaha
3: ayeuna aya perobihan di landongan ku alfaporis tos meser 2 ayeuna meser D2 janten CF 4
2: Bapak konsumsi alfaporis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna
3: anu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos darah aya terus nyirangan gitu.
2: Cara konsumsina kumaha alfa propolis?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
2: Uninga alfa propolis teh ti manten Bapak?
3: Di radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna konsumsi alfa propolis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga ayeuna cobian meser alfa propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminan nya.
3: Amin ya Rabbal alamin.
2: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini panasaha namina
5: Iwa Santi wa.
4: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
5: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
4: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
5: 6 meh sabotol. 6 meh setengah na.
4: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
5: Alhamdulillah anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
4: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos di operasi tahu ke dokter teh daya harapan
5: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oge jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabulah bae anu alih katuhu itu
4: alih katuhu anu tos teningal kumah ba
5: anu ningali kene anu teningali ba anu kiri
4: tos nganggo tes ma ini kumah apa kakaosna
5: sebenarnya tos nganggo tes ma ini nama oge setengah botol anu tadi nganggo black tea aja nama aja remeng-remeng deui gitu numawi aja na oyong ulah remeng-remeng wungku oyong jelas deui itu ta.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace
5: ka para wargi sadaya anu gaduh panyawatna panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku SIM kuring mugi meser tes maaini kalarsan geuni anu tadi entos ngegebleg oge tiasa ayeuna jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang.
4: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: tuhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ya. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalna si bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
2: Ya, tos ke mana-mana.
1: Itu tos sabaraha lami berarti Pak berobat gitu?
2: Iya, wae setiap taraos gitu.
1: Mohon.
2: Teu ieu langsung.
1: Mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya, Bu, kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu eh.
1: Heeh.
2: Ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, gitu. Mohon.
2: Nya saentos eta mah nya biasa wae deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah, gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa yo aya obat lambung gitu, kanggo lambung nyaeta alfa propolis. Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser tah sabotol.
1: Iya, iya.
2: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge kersa gitu. Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasana mah mam teh teu kersa.
1: Ya.
3: Lain nama tos tabuh 8 ge hoyong emang.
1: Oh gitu. Upami kana kesehatanna kumaha bapak ayeuna nu anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh pal.
1: Baal mohon kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos sakitan
2: ge. Eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atos konsumsi apa propolis? Atas sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe lima dinten?
1: Iya. Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
2: Di dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah. Tos karaos perobihanannya. Bapak atas kabuktoskeun khasiat alfa propolis saanti abi lajengkeun konsumsina rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya nu didugikeun kana sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami
2: kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
7: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
7: NPEN
6: Kecamatan Mundu ya?
7: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
7: Iya, betul.
6: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
7: Sudah. Dua kali ini ya.
6: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
7: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang. Suka berair gitu ya.
7: Suka berair ini.
6: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
7: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
6: Enggak begitu buram lagi
7: enggak,
6: ya.
7: Enggak.
6: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
7: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
6: 20 hari. 20 hari ya.
7: 20 hari ya, 17 hari
6: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
7: Sehari 2 kali, Pak.
6: 2 kali ya.
7: 2 tetes.
6: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
7: 2 tetes ya, betul.
6: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
7: ya. Ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
6: Iya.
7: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
6: Tesma Aini.
7: Iya. Barangkali cocok.
6: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak nih untuk berbagi pengalamannya ya.
7: Iya.
6: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
7: Iya.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, di kesempatan pagi hari ini kembali Allah karuniakan kepada kita, kembali kita dibangunkan dari istirahat di waktu malam sahabat MK, dan diberikan kesempatan untuk tentunya dapat kembali menyambut hari yang baru, dan juga kembali Allah hidupkan kembali kita sahabat MK, yang tentu ini menjadi sebuah nikmat yang hadir kepada kita sahabat MK, hingga kita masih dapat kembali menghirup udara pagi, melangkahkan kaki kita dan memulai aktivitas dengan penuh hal yang juga penuh kebaikan sahabat MK. Tentu sahabat MK, setiap pagi juga sejatinya adalah bukti bahwa rahmat Allah selalu mendahului kita, yang dimana Allah masih memberikan kepada kita sebuah kesempatan untuk dapat memperbaiki segala hal-hal yang belum dapat kita maksimalkan di hari yang sebelumnya sahabat MK, dan juga dapat menyempurnakan amal dan juga dapat meningkatkan lebih banyak kebaikan. Maka tentu sahabat MK, mari kita hadirkan rasa syukur kita kepada Allah, tentunya dari segala nikmat yang telah hadir dalam diri kita. Selain itu juga sahabat MK, mari kita kembali membekali diri kita dengan sajian ilmu kembali di pagi hari ini, dengan hadirnya sajian program manajemen kolbu pagi, yang alhamdulillah sahabat MK di pagi hari ini kembali membersamai dan juga kembali hadir di hari Ahad tanggal 21 Juni 2026 ataupun juga bertepatan dengan 6 Muharram 1448 Hijriah sahabat MK. Insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita akan kembali menyimak sajian ilmu dan hikmah yang akan dihadirkan oleh guru kita sahabat MK, yaitu Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Tentunya di kesempatan pagi hari ini juga Anda dapat ikut bergabung serta berinteraksi sahabat MK, baik menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaik, ataupun juga dapat melengkapkan sahabat MK dengan melaporkan kualitas siaran di kesempatan pagi hari ini. Anda dapat langsung sampaikan saja, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811224107 sahabat MK, 0811224107 tentunya. Kembali ujian sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan kembali tentunya sajian program manajemen kolbu pagi ini dapat Anda simak langsung melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung. Lalu juga dapat Anda simak juga melalui stream kami di web, yang dapat Anda ketikkan sahabat MK dengan mengetikkan www.mkfmnetwork.com. Lalu juga selanjutnya dapat Anda simak melalui aplikasi kami, yaitu aplikasi MKFM, yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store dengan Anda ketikkan MKFM tentunya. Ataupun juga Anda sahabat MK dapat menyimaknya melalui beberapa media sosial kami, di antaranya dapat Anda simak melalui YouTube kami di MKFM Live Kajian, lalu juga melalui Instagram di @mkfmbandung, dan di Facebook sahabat MK Anda pun juga dapat mencari ataupun juga mengetikkan Radio MKFM Bandung tentunya. Di jiwaku ini, wahai Tuhanku yang Esa. Terus sajian program manajemen kolbu pagi ini sahabat MK juga disambung siarkan oleh beberapa jaringan radio relay MK pagi, yang di pagi hari ini juga turut serta menyambung siarkan, yang dapat Anda simak sahabat MK di antaranya di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safasindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, K-Love di 93 FM Tasikmalaya. Dan terakhir sahabat MK, Anda pun dapat menyimaknya di 93,1 Trirama FM Lampung Timur.
1: Asa, siapakah dapat bersihkan diri?
0: Bagi Anda, pengelola radio lain yang juga ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan Anda dapat langsung kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027 sahabat MK, 0811-224-1027 tentunya.
1: Mula harapanku.
0: Sahabat MK, tentunya saat lagi juga kita akan terhubung bersama guru kita di kesempatan pagi hari ini. Namun sebelum itu kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang dapat kita ambil bagian di dalamnya, sahabat MK.
1: Tuanganku, mehnamu itu.
0: Kita ketahui bersama, sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MK, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan juga peduli.

0: Selain itu juga sahabat MQ, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Aagim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi sahabat MQ, bintang 121 bintang 43 pagar. Dan pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MQ sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Wahai Tuhanku yang Esa.
0: Alhamdulillah sahabat MQ, di pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, langsung dari Masjid Nurul Ikhwan Kota Batam sahabat MQ. Mari kita simak bersama sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari ini sahabat MQ.

0: aku yakin padamu, ilmu yang menjadi ladang amal soleh kami. Ya Allah, karuniakan kepada kami rezeki yang baik, yang halal, yang berkah, rezeki yang bisa menguatkan ibadah kami, ya Allah, yang menjadi peneguh iman kami, penambah amal soleh kami. Ya Allah, kami mohon kepadamu, karuniakan kepada kami, bimbing kami dengan ilmu amal yang engkau terima. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar bapak ibu yang baik? Sayang sekali kalau kita tidak berdoa, karena semua karunia, semuanya yang punyanya hanya Allah, yang menggenggam Allah, yang membagikannya juga hanya Allah. Alhamdulillah. Ini sambil live ya, rekan-rekan yang menyimak lewat media sosial, kajian ini dipancarkan dari Masjid Nurul Ikhwan. Apa? Ya sudah, gak apa-apa ya, Nurul Ikhwan. Alhamdulillah, Batam ya. Sedikit informasi sebelum dilanjutkan, judul yang diberikan adalah Hidup Bahagia dengan Hayatan Thayyibah dan Hidup Nelangsa dengan Ma'isyatan Dunka. Ini penting, nanti kita bisa evaluasi diri kita ini kira-kira hidupnya bahagia atau nelangsa. Terima kasih, ini sound systemnya enak. Tahu syaratnya? Syaratnya bibirnya tidak boleh nempel ke mikrofon. Banyak yang kori yang suaranya bagus, muadzin yang suaranya bagus, bacaannya indah, tapi karena nempel begini jadi tidak enak, betul? Ya ini ilmu saja. Jadi yang bagus itu 3 jari. Kalau mikrofon nempel ke bibir, pertama, seindah apapun suara pasti sember, jadi tidak bagus. Apalagi yang di azan, ada orang azan perasaannya enak padahal sember di atas karena nempel. Kalau begini, yang kedua, kalau nempel, kalau ada kabelnya, bisa jadi karena ini basah, aliran listriknya bisa nyetrum. Ini bahayanya. Yang ketiga, kalau nempel, satu sember, dua bisa tersengat listrik. Yang ketiga, dia juga pusing, ya kan? Karena basah ini akan membrannya ini jadi lebih cepat rusak. Itunya juga cepat rusak. Suara kurang bagus, bisa nyetrum, dan bisa cepat rusak. Yang bagus adalah 3 jari begini. Oh, enak kan? Mau dibandingkan? Bagaimana kalau begini? Sember. Mudah-mudahan yang belum tahu jadi paham. Qadarullah, saya senang sekali ngurus sound system, begitulah ya. Bahkan dulu kalau ceramah bawa sound system sendiri, kecuali ke Batam ya. Itu sekedar tambahan informasi, karena suka juga ada kori yang kalau ngaji begini nih jarinya. Ini tidak tepat. Yang tepat di sini 3 jari ya. Kalau nempel begini seperti mata dicolok. Oh iya, jangan suka ngetuk begini. Ini juga termasuk akan rusak. Ini kayak mata. Cukup tes Bismillahirrahmanirrahim, itu sudah cukup. Hah, itu juga kurang pas. Baik Bapak Ibu, permintaannya judulnya Hayatan Thayyibah dan Ma'isyatan Dunkah. Ini lawannya. Hayatan Thayyibah itu adanya pada surat An-Nahl 97. Bagi yang belum pernah tahu, yang ingin bahagia, ini adalah ayatnya ya. An-Nahl berapa? An-Nahl 97. Silakan dibuka ya, kita akan belajar sedikit tentang hal ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shaliham min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuqiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa man amila solihan, mengerjakan amal soleh, min dzakarin au unta, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman, amal soleh dalam keadaan iman, maka falanuhiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Ayatan thayyibah. Dan walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan di akhirat kami berikan kepada mereka pahala ganjaran yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Apa sih hayatan thayyibah? Hayatan thayyibah itu kehidupan yang bahagia dalam keadaan apapun. Hatinya lapang. Diberi nikmat, dia bersyukur saja. Diberi ujian, dia mudah untuk sabar. Hatinya lapang, tenang dalam segala keadaan, dipuji, dicaci, sehat, sakit, ada, tiada. Dolar 18 ribu, dolar 10 ribu, dolar 20 ribu, dia tenang. Kenapa? Karena orang yang hayatan thayyibah itu oleh Allah dilapangkan hatinya, dibuka hatinya, bisa melihat hikmah di balik kejadian yang ada. Jadi tenang, ibadahnya bagus, rezekinya cukup. Orang yang hayatan thayyibah itu tiap perlu bukan ada, Pak, cukup. Jadi walaupun rumahnya sederhana, walaupun ngontrak, walaupun tidak punya mobil, tapi cukup saja hidupnya tuh, tenang. Tiap ada keperluan apa-apa, cukup, dan rezekinya halal, berkah. Lalu dimudahkan ibadah. Orang yang hayatan thayyibah itu senang ke masjid, senang tahajud, senang baca Quran. Dimudahkan saja oleh Allah. Kesibukan dunia tidak membuatnya terhalang dari ibadah. Mungkin pedagang, mungkin pekerja, mungkin pejabat, tapi ibadahnya tuh oleh Allah dibuat mudah. Senang baca Quran, selalu ada waktu untuk baca Quran, untuk belajar. Lalu apalagi ciri orang yang hayatan thayyibah? Akhlaknya bagus. Akhlaknya tuh menyenangkan. Kalau bicara, bicaranya itu bisa membuat orang ingat ke Allah, bisa jadi ilmu yang manfaat, bisa jadi hikmah yang menggugah. Dan kalau bicara, duduk nak, yang di belakang itu emosi ya. Boleh berdiri asal yang di belakang gak terhalangi gitu ya. Jadi orang yang hayatan thayyibah ini benar-benar orang yang beruntung. Apa sih? Bisa tenang, bahagia, keadaan apapun, rezekinya cukup, ibadah nikmat, kemudian akhlaknya bagus. Kuncinya ternyata cuma dua. Apa? Iman dan amal soleh. Jadi kalau ibu bapak ingin bahagia, saya ingin bahagia, yang terbayang bukan suami yang ganteng, istri yang cantik, rumah yang megah,
1: jabatan tinggi, mobil mewah, banyak uang. Jangan, jangan, salah. Itu tidak bisa bikin bahagia tanpa dua ini. Saya ingin bahagia. Yang kebayang apa?
0: Jawab. Iman dan amal saleh.
1: Kalau ingin anak-anak saya, ingin anak saya bahagia, yang terbayang bukan anak dapat rumah, dapat jabatan, dapat popularitas, terkenal. Bukan, yang kebayang anak ini harus kuat iman, dan anak ini kesibukannya berbuat kebaikan, baru bisa bahagia. Apakah punya kekayaan melimpah pasti bahagia?
0: Jawab hadirin.
1: Kalau kaya raya pasti bahagia? Pasti bahagia tidak?
0: Belum nyoba ya.
1: Apakah orang kaya bisa bahagia? Bisa. Kalau orang kayanya seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, itu kaya raya itu. Rasulullah juga kaya raya, hanya hidupnya bersahaja. Mau kaya, mau pejabat, mau terkenal, kalau orangnya kuat iman, bahagia. Lawannya apa? Toha 1:24. Ini lawannya dari ayatan Thayyibah. Ayo sambil dihafalkan Toha berapa? 1:24. Sudah dapat belum? Sudah dapat? Coba siapa yang membacakan? Toha 1:24. Waman a'rodo an zikri fa innalahu ma'isyatan danka. Sudah? Sengaja dibeginikan supaya Bapak Ibu nanti di rumah bisa membuka. Waman a'rodo an zikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, fa innalahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamah a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah, berpaling dari hatinya dari Allah, artinya imannya enggak benar, berpaling dari perintah Allah, Allah penguasa hati akan membuat ma'isyatan danka, penghidupan yang sempit, nyesek. Jadi walaupun rumahnya besar, lapang, di dalamnya sengsara, walaupun uangnya banyak, asetnya banyak, oleh Allah dibikin fakrohu baina ainai, terus aja takut miskin, makanya nyuri aja terus, korupsi aja terus, walaupun sudah banyak uangnya, banyak asetnya, tapi terus aja. Nah ini cirinya, dibuat oleh Allah hatinya itu selalu kurang. Fakrohu baina ainai. Jadi dia walaupun banyak uang tidak akan mau bayar zakat, karena dianggap mengurangi hartanya. Pelit. Kalaupun sedekah lebih suka diposting supaya ketahuan dia dermawan. Tapi pasti dikit sedekahnya juga. Kalau banyak ada maunya nanti ya, supaya diketahui orang bahwa dirinya orang dermawan, bukan karena Allah. Ma'isyatan donka, emosional, karena sempit hatinya, mudah tersinggung, mudah marah, mudah cemas, mudah kecewa, ribet aja, ribet hidup tuh. Dari bangun tidur sampai tidur lagi ribet, bahkan dalam tidurnya juga tidak nyenyak, karena mimpinya mimpi berkelahi, mimpi dicekik, mimpi ketipu, kebawa dalam mimpi. Karena hari-harinya cuma itu yang diingat. Di rumah bertengkar terus, gak ada habisnya. Uangnya kurang aja, padahal sudah banyak. Mengeluh saja, pokoknya kayak kerucut wajahnya tuh, kemerungsung. Saya juga heran itu koruptor itu ya, padahal kan jabatan tinggi, gaji besar, tunjangan banyak, kok masih sih korupsi? Heran tidak? Tidak, ya tidak heran. Karena orang yang kurang iman pasti akan seperti peminum air laut. Makin diminum, makin haus. Baru berhenti kalau mulutnya sudah dijejali tanah alias masuk kubur. Tapi bagi orang yang imannya kurang, hayo saja terus. Jadi dia tidak menikmati apa yang ada. Karena otaknya, pikirannya sibuk dengan yang tidak ada. Gini ya, kalau orang yang hayatan thayyibah itu syukur. Akibatnya yang ada jadi ternikmati dan jadi lebih. Jadi kalau ingin tahu rezeki kita jadi lebih, jadi cukup dan jadi lebih, itu syukur Pak. Kalau rezeki yang ada jadi kurang, itu kufur. Ah, gaji saya kurang, coba kalau disyukuri. Jadi cukup, ah tapi kurang, ah ini buat bayaran kurang. Hatinya tenang. Nanti pada waktunya ada jalannya. Tidak harus terpikir. Saya lihat ini wajahnya, wajah-wajah agak lama di dunia ini. Ya, sudah sering kan kekurangan. Tapi hidup terus. Jawab. Berapa kali kita kesulitan? Buat bayar anak sulit, buat bayar itu sulit. Show must go on. Kehidupan ini akan berjalan terus. Betul? Apa artinya show must go on? Jangan on. Itulah adanya. Nah Bapak Ibu, ma'isyatan donka. Saya coba ini membandingkan bagaimana orang yang hayatan thayyibah dengan ma'isyatan donka ya. Orang yang hayatan thayyibah itu tenang, hidupnya tenang, apapun yang sedang terjadi. Kenapa kok tenang? Karena Allah memberikan ketenangan. Ingat ya, tenang itu datangnya dari Allah. Huwalladzi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah di hati orang yang beriman. Liyajdadu imana ma'imanihim, agar bertambah keimanannya dari iman yang ada. Hati ini dikuasai Allah. Allah yang membulak-balik hati. Kalau Allah turunkan tenang, tenang dia. Kalau Allah cabut tenangnya, galau dia. Gak bisa apa-apa. Kalau dikasih galau, sudah sengsara. Mau punya apapun juga, kalau ini bacem, banyak cemas, GTA, galau tiada akhir, oh liwe, liur wae, ya. Jadi orang yang kuat iman dan senang beramal soleh, hadiah pertamanya hatinya sakinah, tenang. Nah kalau yang tidak yakin ke Allah dan sibuk berbuat maksiat, itu pasti sempit. Galau, cemas, resah terus, gak ada habisnya. Itu capek hidup seperti itu. Capek, kejadiannya belum, menderitanya sudah. Ciri yang kedua, nih kalau dikumpulkan katanya, orang yang yang hayatan thayyibah, hidupnya bersyukur aja Pak.
2: bersyukur lihat apa-apa tuh. Alhamdulillah bangun tidur. Alhamdulillah ya Allah saya masih hidup, masih bisa napas, masih berteduh. Jadi yang kelihatan oleh orang yang kehidupannya baik, yang kelihatan itu adalah limpahan karunia dari Allah. Jadi bahagia aja. Lihat rumah, alhamdulillah saya masih berteduh. Lihat lemari, ya Allah saya masih punya pakaian. Di rumah ada istri, beristri. Lihat suami, alhamdulillah masih punya suami. Lihat anak, ada anak. Pokoknya apa yang kelihatan itu adalah karunia Allah. Makanya syukur, akibat dari syukur, nikmat yang ada ternikmati, dan yang belum ada ditambah. La in syakartum, la azidannakum. Nah sedangkan yang ma'isyatan donka, aduh ini proyek gue nih, wow capek sekali. Dia punya tanah luas, tapi di tengah ada dikit tuh yang belum kebeli. Yang dipikir yang belum kebeli, yang udah kebeli tidak disyukuri. Punya HP bagus, yang dipikir HP yang baru ada. Punya istri, punya suami, yang dipikir bintang film ya. Begitulah, lihat anak atau cucu nyoret-nyoret tembok, bagi yang hatinya sakinah, senang. Karena punya cucu, punya anak, dan masih normal. Tinggal dididik saja supaya dia tahu. Nggak usah dimarahin. Nggak lama kita marahi, luka nanti hatinya. Memang dunia mereka, dunia nyoret-nyoret. Untung masih bisa nyoret-nyoret. Berapa banyak yang punya anak atau belum punya anak rindu ada anak kecil di rumah? Berapa banyak yang punya anak kecil dan terbaring tidak bisa berbuat banyak karena sakit? Nah orang yang hayatan thayyibah tuh lihat apa-apa jatuhnya syukur. Yang ma'isyatan donka, oh itu mah rewel, ribet, yang dipikir yang belum ada. Bahkan dia rencana dia aja udah dianggap harus terjadi. Misal begini, saya nih harusnya dapat penghasilan 10 juta nih sebulan. Tapi gara-gara ada kesulitan, saya jadi dapat 5 juta, rugi 5 juta. Sok tahu, emangnya rencana dia pasti dikasih segitu oleh Allah? Enggak. Kenapa dia dapat segitu? Karena memang itu rezeki dia. Gara-gara jalan dibongkar, jadi aja usaha warung saya berkurang penghasilannya. 2 juta berkurang setiap hari omsetnya. Emang harus segitu tiap hari? Itu kan keinginanmu. Rencana Allah memang segitu. Nah, orang yang ma'isyatan donka, hidupnya itu tidak realistis. Kecewa, kurang, mengeluh, marah-marah melulu, capek. Pernah dengar enggak orang yang hidupnya ngeluh terus, ngomel terus? Pernah dengar tidak? Jawab hadirin, yang kurang aja. Salah aja, jelek aja, gak ada bagusnya, gak ada menghargainya, semua tuh salah, jelek, kurang, komplain aja hidupnya. Pernah dengar tidak? Yang benar, emang jelas suaranya? Jelas lah suara sendiri ya. Saya tahu ini pikirannya, yang ini mikirin istrinya ya. Persis, istri juga lagi mikirin bapak, pak. Ini keluarga yang harus ditingkatkan imannya. Apalagi ciri orang yang sakinah atau hayatan thayyibah. Tadi banyak syukur. Nah terhadap harta tuh puas pak. Qanaah.
1: Kalau yang tadi kufur,
2: puas, dikasih apa aja oleh Allah tuh senang. Enggak ada komplainnya. Karena tahu Allah memberikan pasti sudah diukur oleh Allah. Namanya qanaah. Puas.
1: Nah, kalau yang maisyatan donka,
2: kecewa aja. Hidupnya tuh full kecewa. Kurang aja. Walaupun segala ada.
1: Capek hidup kayak gitu. Ngebanding-banding terus dengan yang lebih. Padahal tiap orang kan ada kapling takdir masing-masing. Jangankan sekampung, sekomplek, seibu sebapak aja beda-beda garisnya. Tapi orang-orang yang maisyatan donka itu lebih sibuk dengki ke rezeki tetangga. Tetangga diperbaiki rumahnya, dia makin jelek hatinya. Tetangga naik haji, dia naik tensi. Begitulah. Aneh. Padahal tidak akan pindah sama dia. Ya, orang yang hatinya sempit itu sibuk ngebanding-banding dengan tetangga. Capek, Pak. Enggak ketahan. Kalau Allah mau ngasih, pasti ketemu. Kita makin nelangsa. Kalau orang yang
0: ma'isyatan danka, tidak dikasih oleh Allah nikmatnya doa, nikmatnya munajat, tidak. Seperti yang tadi dikatakan ya, kalau orang yang hayatan thayyibah dimudahkan taat, dipersulit maksiat, dan dijadikan hatinya selalu perlu kepada Allah. Yang ma'isyatan danka, yang sempit, kehidupan sempit, dia tidak punya waktu untuk taat, walaupun pengen tapi gagal terus. Mau tahajud, bangunnya 6:30, gak bisa. Mau baca Quran, baru juga Yasin, tenenet, karena buka di HP, terus saja buka 30 menit, 1 jam scrolling. Mau sedekah, dikit aja, pelit. Jelas?
1: Gak ada yang jawab, terserahlah. Saya gak mau maksa.
2: Apalagi orang yang hayatan thayyibah.
1: Oh, tadi satu ya. Tidak lengket hatinya, ada yang kelewat.
2: Jadi dunia ini pas waktu harus bayar, bayar aja. Waktunya harus jual, jual. Gak lengket. Tapi bagi yang ma'isyatan donka, seperti perangko, lengket ke amplop. Oh, berat ngeluarin uang. Padahal ada, padahal banyak. Gak kuat. Bayar zakat, gak mau 2.5%. Oh, ke istri pelit, berantem aja masalah duit. Padahal tabungan banyak. Perkara ngasih dikit, ribut ke orang tua, pelit, ribet. Hanya perkara dunia, perkara makanan ribut, perkara kaos kaki jelek yang bolong dan nemu itu ribut. Semua urusan dunia jadi ribet dan jadi ribut. Ini orang yang hatinya sempit. Ginilah sederhananya, ada tikus di lapangan yang luas sekali, lapangan terbang. Kira-kira menegangkan tidak ada tikus? Biasa aja. Sekarang ibu dengan tikus di kamar mandi. Berempat, tikusnya 3. Lari-lari. Yang bikin menderita tuh bukan tikusnya, sempitnya ruangan.
1: Pada mikir ini.
2: Ini apaan sih aneh? Jauh-jauh ceramah nyindir terus dari awal sampai akhir. Terus mau ngapain? Hidup ribet begini, ya kan?
1: Apalagi yang orang yang hayatan thayyibah.
2: Orang yang hayatan thayyibah, oleh Allah dilepaskan hatinya berharap ke selain Allah. Ini paling nikmat. Tidak bersandar, tidak bergantung, tidak berharap ke makhluk. Top ini Pak. Orang itu menderita karena berharap dari makhluk. Ingin diketahui, ingin dipuji, ingin diakui, ingin dihargai, ingin dicintai, ingin dibalas budi, makin sering berharap ke makhluk, makin sering sakit hati. Orang yang hayatan thayyibah, gak ada tuh ngarap-ngarap ke makhluk. Kenapa? Karena tahu makhluk itu tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, kecuali jadi jalan oleh Allah. Nah, ini sumber penderitaan kita kan berharap. Ibu terlalu berharap ke suami, suami terlalu takut ke istri, ya. Makin bersandar kepada selain Allah, hidup ini makin tidak bahagia. Bersandar ke dolar, udah stres. Bersandar ke gaji, takut PHK, takut pensiun, takut berkurang. Bersandar ke penampilan, takut tua, takut eot, takut menopause, takut beruban. Kalau bersandar ke Allah mah enak aja hidup ini mah. Nah, orang yang hayatan thayyibah oleh Allah dibuat hatinya tidak bersandar ke makhluk. Enak Pak. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupkan keperluannya. Allah sudah tahu keperluan kita, lebih tahu dari kita sendiri, tidak usah rewel. Tahu kok apa yang kita perlukan sekarang, besok, lusa, sampai kita mati. Allah tahu tidak keperluan anak-anak kita? Tahu tidak? Ini kalau sudah aki-aki, Allah tahu tidak keperluan aki-aki dan nenek-nenek? Tahu Pak, gak usah rewel. Tenang saja, dari dulu juga kita ngaco diurus. Apalagi benar, betul tidak? Segini ngaconya kita selama ini tetap Pak diurus oleh Allah. Kalau Allah mau mah tinggal disambar petir aja ya kan, jelebet, gosong, selesai. Aib ditutup, dikasih makan, dikasih keluarga, kasih sehat. Diurus. Segini ngaconya sholat kita. Barusan sholat subuh siapa yang khusyuk? Dikit. Tapi orang nyangkanya kita soleh. Padahal Allah tahu kita gak ngerti bacaan sholat, ya kan? Tuh kan, nyindir lagi. Kalau ngaco saja sudah diurus, apalagi

Tok Soleh, tahu nggak kenapa Bapak dihargai tetangga, dihargai orang lain? Karena Allah nutupin aib kita, Pak. Kalau dibuka diri kita ini, nggak ada tuh tetangga yang menghargai. Termasuk saya ya, Pak. Kalau saya dibuka oleh Allah aib, dosa, kekurangan, masa lalu, kejelekan saya, udah nggak ada yang mau dengar, pasti itu, Pak. Cuman karena kemurahan Allah aja ditutupin aib. Segini aja udah ditolong, apalagi kita sungguh-sungguh, betul? Luar biasa. Anak bapak walaupun kurang soleh tetap diurusin. Gimana kalau anaknya baik? Pengen kita berikan yang terbaik. Mikir ya. Dah segitu aja lah. Jadi harus gimana, ah? Ya gimana supaya sekarang, maka fokus kita dua sekarang. Satu, bagaimana menguatkan iman. Dan yang kedua, bagaimana kesibukan kita adalah amal soleh. Ya udah gitu aja. Gak usah ribut-ribut yang lain-lain. Nanti ikut sendiri kok dunia mah. Gak akan kemana-mana. Allah kan menyaksikan kelakuan kita. Allah udah tahu keperluan, keinginan, apa yang terbaik bagi kita. Kalau kita disukai Allah, akan datang rezeki. Enggak harus banyak, yang penting seperti tadi tuh. Dikasihnya yang halal berkah, hati kita dibuat puas dan bersyukur. Nanti gimana? Nanti ada lagi. Emang rezeki kita berhenti sekarang? Enggak. Tiap hari itu ada lagi rezekinya. Tapi saya enggak punya tabungan. Enggak ada masalah. Enggak harus kok punya tabungan semua. Kalau enggak ada ya enggak apa-apa. Banyak yang enggak punya tabungan juga hidup. Karena yang menghidupkan bukan tabungan, Allah. Tapi gaji saya kecil, buktinya tua, ya kan? Dari dulu gaji kecil, emang penghasilan harus lewat gaji semuanya? Enggak, gaji sedikit, tapi kan rezeki dari Allah jalannya banyak. Dan tidak harus terpikir oleh kita, tidak harus terbayangkan. Enak sebetulnya, Pak, hidup ini gak usah ribet-ribet amat. Satu, bagaimana supaya iman kita meningkat? Minta ke Allah supaya diberi iman sempurna. Allahumma ati nafsi taqwaha.

keimanan kamilan. Ya Allah, hamba mohon padamu iman yang sempurna, wa yaqinan shadiqan, keyakinan yang benar, wa qalban khashian, hati yang khusyuk, wa lisanan zakiran, lisan yang selalu berzikir, wa amalan mutaqabbalan, amalan yang kau terima, minta karena yang menguasai lahir batin kita Allah. Dua, datang ke majelis ilmu. Ini majelis ilmu seperti ini nambah iman, ngurangin iman atau sama aja? Jawab. Nambah. Ini charger nih. Iman itu lengketnya dengan ilmu. Orang kurang ilmu pasti kurang iman. Kurang iman, kurang bahagia, dan kurang bagus akhlaknya. Kenapa itu koruptor? Itu pasti kurang iman. Kalau kuat iman, gak mungkin korupsi. Gak mungkin. Karena tahu bahwa rezeki yang tidak halal itu membinasakan dirinya dunia akhirat. Dan mau ngapain? Walaupun dia korupsi, tetap makan segitu-gitunya. Benar? Emang sekali makan bisa satu meja makan ditelan semua? Enggak. Ini ada koruptor, Pak. Saking bingung menyembunyikan uang, disimpan di tembok. Di dalam tembok, lihat enggak, megang enggak, make enggak, hanya lihat tembok. Aneh. Tapi enggak aneh lah. Kalau orang udah kurang iman, suka error. Ayo, terus datangi majelis ilmu. Sekarang di HP banyak nih para ulama yang memperkenalkan kita kepada Allah. Tapi nafsu gak suka sih liatnya, maunya lihat voli pantai melulu. Astagfirullahaladzim. Ayo, manfaatkan teknologi. Apalagi yang ketiga, supaya kuat iman, amalkan, Pak. Amalkan ilmu yang ada. Bapak dapat ilmu senyum, senyum aja. Apa Bapak jadi nyengir? Bukan nyengir, senyum. Dapat ilmu menahan marah, tahan marah, udah gitu aja. Cara meningkatkan iman yang paling mudah, sesudah dapat ilmu, amalkan. Karena tiap ilmu yang sampai ke kita itu adalah izin Allah, karunia Allah, amanah dari Allah. Allah lihat kita mengamalkan atau tidak. Nih, tadi kan udah dapat ilmu belajar, terus Bapak belajar, terus bisa diamalin, naik tuh iman tuh, Pak. Penguat iman adalah ilmu yang diamalkan dengan ikhlas dan istiqomah. Dikit-dikit aja, Pak. Gak usah langsung semuanya. Baca Quran, saya ingin khatam sekaligus 30 juz sehari. Ah, pasti enggak lah. Nah, adwa muha wa inqal. Ahabbul amal ilallah adwa muha wa inqal. Amalan yang paling disukai Allah, dawam, konsisten, istiqomah walau dikit. Tahajud 2 rakaat aja, yang belum ya. Tambah witir 3 atau 1 tiap hari. Lihat aja nanti naik, Pak. Jadi 4. Kalau biasa nambahnya dikit-dikit itu nanti jadi. Ah, kalau dikit misalkan tiap hari baca Quran cuman 1 halaman enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi istiqomah, naik nanti tambah, nanti gak ada perubahan. Gini, Pak, ada kisah, ada batu, coba pukul, dipukul terus, gak belah-belah, diketawakan, ha, gak ada perubahan, gak belah-belah. Tapi orang ini punya keyakinan tidak ada yang sia-sia, dia pukul lagi 50 kali, enggak ada kecuali bocel-bocel dikit. Pukulan ke 100 dengan pukulan yang sama batu belah. Apa artinya? Setiap pukulan itu sebetulnya ada artinya.

letak kecil tidak kelihatan. Maka dengan pukulan yang sama yang ke-100, batu sebesar itu belah. Ini adalah hadiah dari istiqomah mukul. Ngerti enggak ya? Jadi walaupun dikit, tiap hari pulang ke masuk masjid 10.000. Terus nanti naik tuh Pak. Naik jadi 15, nanti 20. Terus nanti Allah yang menaikkan kita.

0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari ini yang baru saja kita simak dari guru kita, yaitu Kiai Haji Abdullah Hakim Nastiar, sahabat MK, yang menyampaikan dari Masjid Nurul Ikhwan Kota Batam di kesempatan pagi hari ini. Mari kita doakan bersama guru kita, sahabat MK, tentunya juga beserta keluarganya. Mudah-mudahan Allah senantiasa karuniakan kesehatan, Allah jaga beliau, dan juga tentunya diistiqomahkan selalu dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan juga Allah mudahkan kita, sahabat MK, untuk memahami ilmu yang sudah kita simak bersama di kesempatan pagi hari ini, dan juga dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, sahabat MK. Pulih semula. Sebelum kami menyapa Anda, sahabat MK, di kesempatan pagi hari ini yang sudah menyampaikan atensi berbaginya, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi kembali di pagi hari ini yang dapat tentunya kita maksimalkan, dapat kita ambil bagian di dalamnya, sahabat MK. Teruskan perjuangan. Kita ketahui bersama, sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan juga peduli.
1: Wahai Tuhanku yang Esa.
0: Selain itu, sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan juga akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MK, kita belajar dan juga beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan juga pilihan program wakaf, Anda dapat mengunjungi laman wakafdt.or.id ataupun juga dapat menghubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Dan siksamu.
2: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga Anda.

0: Bekasi, Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Sesaat lagi Anda akan menyimak acara Berkelana di 102,4 Peace FM. Selamat mendengarkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naonna, Ibu?
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos berkalami, Bu?
1: Atau sataun langkung.
0: Sate acana kang ngejabut tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Bu, pengobat?
1: Ya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Oh, eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Nah, kumaha saatosna nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Iya, tanya nyarari upami gugah bobot teh. Pas akegen teu puyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pami papah asa gararejeun di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu nya.
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsi nabu?
1: Upami enjing-enjing ibu teh ngaleut genep tetes lebetkeun kana cai herang taras siang oge sami genep tetes bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uning alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kana sanes kana mana nuju ikhtiar sami panyawata sapatos ibu mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu ka bapak-bapak sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat rezekina ge tambi lancar, Bu nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abiaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minapa?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawat napa?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba. Dan bi apa? Lama ieu teh nonton teh. Boleh cek gitu terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapak itu tos ngangge naon wae pak? Ngaleutna.
1: Tos sagala sapertos aya madu, aya anu pahit-pahit ka dokter dalam. Tos iyalah istilahnya tos bosan ngelalanong teh.
0: Lami pisahnya pati 2004. Bapak ngadangukeun ti mana pak? Ngaleut Alpa Propolis.
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio. Abis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah ya janten si apa si lambe ieu mulai kering terus juga apa terus oge ieu nanti padaran teh di usap-usap diteken teh henteu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang biasana si punak-punak ieu teh punuk teh sok asa hareuras itu asa parege tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep. Sabotol, namanya sabotol gitu. Akhirnya badeka 2 botol sekaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
1: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabet mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara tahunan dina awak urang kedah ya, insyaallah di syariatan ku Alpa Propolis mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaran anak ngeleut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih Pak Limana, Pak?
1: Daerah Tegallega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sapertos kitu, ras pesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis sapertos ka dokter teh aya perubihan gitu. Nah, saatos abi ngomsumsi alfa propolis, nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus teu aya, terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Nya katinggalna mah sehat, alhamdulillah gitu nya. Saaya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF sabaraha botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih ka kagaduhan panyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu, asa kesebutan, teras badan kirang raos, teras ieu gitu, mangalah ngonsumsi ieu karos ku abi, nah rada lumayan ieuna gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu, pidong ati abi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengete nuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon nu pamiling kita di mana teh?
3: Di Sindanghayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabaraha lami teh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong ka mana wae teh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah kitu tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalatandong naon teh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon. Siap sabar botol teh?
3: Atau sep 2 botol.
2: Sareng ayeuna pangintenya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takumaha teteh sareng sendang ngaleut landong alpa propolis panyawa teteh? Tembe kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng sendang ngaleut landong alpa propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Iya, alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan gitu.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan teteh engal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha ieu teh namina mah?
2: Emas teh emas Siti Fatimah, Titi Sangkan Girang, RT 6 RW 2. Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Emak teh karandapan penyawat naon, Mak?
2: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem cing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobatna tos ke sana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
2: Ti 2008 sama entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahunnya, Mak.
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta, emak tos kamana wae pengobatan.
2: Saal kadok tos kanu ka alternatif. Saakun ngabatos santai, entos jadi tepangan. Pokoknya emak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil, gitu. Anger wae gejet di nama pahta teu tiasa tebih, gitu.
1: Emak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa ieu, Ma?
2: Anu karosna teh, anu bami bade tati, ayeuna mah tos sampang, teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal, ayeuna mah tos biasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge, biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Ayeuna mah dugi ka lantai cilugi, alhamdulillah, gitu tah. Ieu tiasa berjalan lancar gitu, aa.
1: Mohon, Ma teh tos seep seberapa botol?
2: Nama oge setengah botol kitu nama samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anak teh. Tos seneng we mangga semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang kitu badan teh tos enak we.
1: Alhamdulillah. Mak kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes, entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, 3 kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten, Mak?
2: Nya ti radio.
1: Oh,
2: terus aya inspirasi cenah sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkeun ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 taun enda penyakit ieu saantosna minum Alpha Propolis alhamdulillah nembe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten syariat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeun mah.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun nyamanya kado kesaksiana. Mudah-mudahan
2: sami-sami
1: atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin. Mohon
1: tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
2: Mohon.
1: Dan kitu nyamanya hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, karena radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
1: Hatur nuhun, Mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Berkelana di 102,4 PCFM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.